dengan audio AI, Masya Allah. Kemudian kami sapa di Ranca Ekek kali ini, menyapa ada Bunda Hajah Lilis Rohayati. Alhamdulillah ini sudah dalam perjalanan ya Bunda Lilis. Masya Allah, fi amanillah Bunda beserta keluarga yang sudah beraktivitas menembus jalanan di Bandung. Mudah-mudahan lancar dan selamat sampai tujuan Bunda Lilis Rohayati.

Terima kasih Anda sudah berbagi jurnal pagi serta jurnal syukurnya di pagi hari ini. Dilengkapkan terakhir kami sapa ada Bunda Lilis Rohayati di Ranca Ekek ya, alhamdulillah masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan tugas mengajar dan belajar. Masyaallah. Ini jadi ingat sebuah nasyid sahabat MG yang kalau tidak salah salah satu liriknya adalah semua murid semua guru. Ini yang Masya Allah, mudah-mudahan inspirasinya, semangat untuk terus belajar sahabat MG bisa terus tertular ini ya. Terima kasih Bunda Lilis sudah berbagi semangatnya untuk terus belajar dan mengajar di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Dan kita akan segera sambung sahabat MG di segmen berikutnya. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang kita akan hadirkan informasi berkenaan dengan fasilitas ataupun juga pengembangan dari kesehatan mental, fasilitas kesehatan mental sahabat MG yang dioptimalisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Apakah Anda pernah mencoba layanan psikolog klinis di tempat pemeriksaan tadi puskesmas sahabat MG di fasilitas kesehatan yang ada di daerah Anda? Menurut Anda apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk mencegah masalah psikologis di kehidupan zaman sekarang? Anda nanti bisa sampaikan juga sudut pandangnya sahabat MG di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan sebelum kita sambung di segmen sudut pandang, sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan judulnya Mujahid Setia. Mudah-mudahan menambah semangat di pagi hari ini.

0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK dan masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung. Kita pagi hari ini akan meninjau optimalisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung yang perluas layanan psikolog. Apakah Anda pernah mencoba layanan psikolog di fasilitas kesehatan di sekitar daerah Anda, Sahabat MK? Anda bisa sampaikan juga sudut pandang kalau menurut Anda, apa sebetulnya yang paling dibutuhkan masyarakat untuk mencegah masalah psikologis di tengah kehidupan saat ini. Anda juga bisa berbagi apa saja faktor yang paling sering memicu stres dan tekanan psikologis di masyarakat. Berbagi pengalaman pagi hari ini, Sahabat MK. Misal Anda juga bisa menyampaikan melalui polling ya, apakah terkait dengan masalah ekonomi dan pekerjaan ini yang kemudian memunculkan tekanan psikologis di masyarakat yang paling sering terjadi, atau justru konflik keluarga dalam hal hubungan internal, hubungan sosial, Sahabat MK. Atau kalau kita bergeser ke usia yang lebih muda, ini terkait dengan tekanan pendidikan, prestasi, ini yang kemudian menjadi hal mempengaruhi psikologis masyarakat, khususnya remaja, Sahabat MK, anak muda, atau justru terkait dengan kecanggihan teknologi, media sosial, dunia digital yang tidak lepas dari tangan masyarakat zaman sekarang. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan pengalaman Anda, apakah pernah mencoba fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan psikologisnya, Sahabat MK, di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Dan pagi hari ini saya pun tidak akan sendiri. Kita akan berdiskusi bersama dengan rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM, ada Sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Syifa Khairunisa.
0: Sebuah wacana ataupun juga program optimalisasi, Sahabat MK, ini dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ternyata mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental dengan memanfaatkan layanan psikologi klinis ataupun psikolog klinis ya, Sahabat MK, yang kini telah tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung. Dan kehadiran layanan tersebut diharapkan bisa menjadi langkah preventif agar masyarakat dapat memperoleh bantuan psikologi sejak dini, Sahabat MK, juga Sahabat Dava, sebelum masalah kesehatan jiwa berkembang menjadi lebih berat. Ini yang kemudian belakangan sempat jadi sorotan dan ramai fokus juga ya, Sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali, Sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut oleh Ketua Tim Kerja Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan juga Kesehatan Jiwa atau P2P TKJ Dinas Kesehatan Kota Bandung, Girindra Warhana, yang juga mengatakan, Sahabat MK, bahwa layanan psikolog klinis di masing-masing puskesmas ini pun juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk dapat juga senantiasa meningkatkan kualitas hidup dan juga kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung. Pihaknya pun juga menjelaskan, Sahabat Syifa, saat ini dari total 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak kurang lebih 12 puskesmas telah memiliki layanan psikolog klinis. Keberadaan 12 puskesmas tersebut ini telah ditetapkan dan juga telah dipetakan untuk mewakili wilayah-wilayah mana saja ataupun juga wilayah-wilayah tertentu begitu ya, sehingga dapat juga menjadi pusat rujukan bagi masyarakat di sekitarnya, Sahabat MK.
0: Ya, ada yang berada di daerah Garuda, Sahabat MK, kemudian juga ini puskesmas di Babakan Sari, Ibrahim Aji, Cibuntu, Cipamukolan, daerah Kopo, kemudian puskesmas Puter pada Suka, Sukarasa, Pasir Kaliki, puskesmas Salam, dan juga Cipadung. Ini ternyata termasuk dalam 12 puskesmas yang telah menyediakan layanan psikolog klinis. Kalau kita ingat beberapa tahun kebelakang, barangkali Sahabat Dava pernah ingat, tidak ada mobil cinta juga ya. Betul. Kalau tidak salah, ini yang kemudian hadir di setiap akhir pekan untuk menangani persoalan psikologis juga, Sahabat MK, sebagai tempat untuk melakukan curhat. Nah, kali ini dari puskesmas langsung, Sahabat MK, khususnya di 12 puskesmas yang kembali dioptimalisasi untuk menghadirkan layanan psikologis, yang mana masyarakat Kota Bandung disampaikan bisa mengakses layanan di puskesmas tersebut. Tadi ya, ada 12 puskesmas mulai dari Kopo, Cipadung, dan lain sebagainya, meskipun berdomisili di wilayah lain. Jadi kalau ternyata Anda tinggalnya di Cibiru, nah cari yang paling terdekat begitu ya, Sahabat MK. Nah, Anda bisa hadir di puskesmas yang sudah ditentukan tersebut, dan harapannya ke depan ini juga Dinas Kesehatan akan terus melakukan evaluasi dan berupaya menambah jumlah puskesmas yang bisa menyediakan layanan serupa. Bahkan harapannya sahabat MK, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, DPRD maupun juga kita masyarakat, ini tentunya bisa ikut berkontribusi demi pengembangan layanan yang lebih baik. Jika hasil evaluasi menunjukkan manfaat yang signifikan, baik dan kebutuhan masyarakat terus meningkat, tentu nanti akan diperluas juga layanan di tahun-tahun mendatang, sahabat Dava.
1: Iya, keberadaan psikolog klinis tersebut di masing-masing puskesmas, sahabat MK, juga ini memiliki dasar hukum yang tentunya sudah jelas juga ada payung hukumnya, begitu ya, sahabat Syifa. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas. Nah, regulasi tersebut, sahabat MK, mengatur kehadiran tenaga psikolog klinis sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena kalaupun juga ini masing-masing daerah tentunya juga punya puskesmasnya, begitu ya, tapi juga perlu ditingkatkan terkait dengan fasilitasnya. Selain itu juga, sahabat MK, program tersebut juga ini menjadi bagian dari 3 program prioritas pemerintah Kota Bandung di bidang kesehatan berkaitan juga dengan kesehatan mental, yakni program kesehatan mental di sekolah, kemudian juga program kesehatan mental berbasis kewilayahan, bahkan juga penyediaan layanan psikolog klinis di masing-masing puskesmas, sahabat Syifa.
0: Iya, sementara itu dilengkapkan juga informasinya, sahabat MK, oleh Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Bandung, Endang Pregiwatiningsih, yang menyatakan kesehatan mental sejatinya memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena kalau sekarang identifikasi ataupun sakit itu tidak hanya ketika terluka secara fisik, ya,
1: tidak
0: sahabat.
1: Terlihat, bukan, ya?
0: Betul, betul. Ini ternyata terkait dengan kesehatan psikologis, menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian juga dalam waktu beberapa kebelakang, apalagi setelah pandemi COVID-19, sahabat MK. Dan disampaikan menurutnya, menjaga kesehatan fisik itu juga tidak kalah penting, tapi kesehatan jiwa ini juga sama pentingnya, sama seperti halnya rutin memeriksa kesehatan gigi atau kesehatan tubuh lainnya. Maka kesehatan mental ini juga perlu dijaga, ada check up-nya, sahabat MK. Sehingga dalam hal mencari bantuan psikolog ini bukan menjadi tanda kelemahan, yang kalau kita lihat beberapa waktu, beberapa zaman lalu barangkali, ya, sahabat Dava, juga sahabat MK, ini nampaknya masih menjadi stigma ketika mencoba mendapatkan pertolongan bantuan psikolog atau dalam hal psikologis seperti itu. Melainkan ini juga ternyata menjadi bentuk keberanian untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita berkonsultasi, ini sejatinya kita berusaha untuk pulih dan sehat secara mental juga, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali, sahabat Syifa. Tentunya juga ini bukan tanda kelemahan, tapi juga menjadi salah satu ikhtiar, begitu ya, untuk bisa lebih baik, sahabat MK. Pihak terkait pun juga mengajak masyarakat untuk senantiasa dapat juga menghilangkan stigma tersebut, begitu ya, terkait dengan adanya layanan kesehatan jiwa, dan juga mulai terbuka terhadap pentingnya konseling maupun juga dukungan psikologis, sahabat MK. Menurutnya, layanan kesehatan jiwa sebenarnya pun ini telah tersedia, begitu ya, di seluruh puskesmas di Kota Bandung. Sementara layanan psikolog klinis saat ini baru tersedia di 12 puskesmas, sahabat MK, yang telah ditetapkan, begitu. Dirinya pun juga mengungkapkan bahwa peningkatan layanan kesehatan mental ini pun juga didorong oleh tren kenaikan kasus gangguan jiwa dalam beberapa tahun terakhir. Kalau melihat, sahabat MK, berdasarkan data yang kami himpun juga, sahabat MK, kurang lebih 80 puskesmas di Kota Bandung, jumlah kasus orang dengan gangguan jiwa yang cukup berat, begitu ya, ini pun juga terus meningkat dari angka 4.200 lebih pada 2022, dan ini pun juga menjadi 5.200 lebih pada kasus 2025. Ada peningkatan cukup signifikan, ya, sahabat Syifa, terkait dengan hal tersebut. Maka ada upaya-upaya yang tengah dihadirkan juga oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya oleh Dinkes Kota Bandung, sahabat MK.
0: Nah, kalau Anda seperti apa, sahabat MK? Apakah Anda pernah mencoba baik itu layanan psikolog klinis ataupun konseling di fasilitas kesehatan di daerah Anda? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga sudut pandang Anda. Kira-kira kalau Anda lihat kondisi di zaman sekarang, apa yang sebetulnya paling dibutuhkan masyarakat untuk mencegah masalah psikologis di tengah kehidupan sekarang? In this economy, in this another problem, gitu ya, sahabat MK, di berbagai situasi kondisi yang ada di negara kita. Nah, menurut Anda apa juga kira-kira faktor yang paling sering memicu stres dan tekanan psikologis di masyarakat? Apakah di kategori ekonominya, atau dalam hal keluarga, hubungan sosial, atau mungkin pendidikan, sahabat MK? Ini mungkin untuk anak-anak ataupun juga usia remaja, anak muda yang masih menempuh pendidikan, atau justru di pengaruh media sosial, gadget yang tidak pernah lepas dari genggaman kita. Sampaikan sudut pandang dan berbagi Anda pengalaman ketika Anda pernah, kalau pernah mencoba menggunakan fasilitas yang memang disediakan oleh pemerintah ya sahabat MG, karena sekarang juga banyak pelayanan kesehatan khususnya yang psikologis ini didirikan juga oleh pihak swasta. Kira-kira seperti apa kalau Anda pernah mencoba? Sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung diskusinya sahabat MP juga sahabat Dava di termin berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami dalam segmen Sudut Pandang di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyoroti sahabat MK, sebuah ikhtiar optimalisasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung yang akan memperluas layanan psikolog klinis, yang mana kalau kita lihat sejatinya layanan konseling ini sudah ada di sejumlah ataupun hampir semua fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Akan tetapi untuk layanan psikolog klinis, sahabat MK, ini baru hadir di 12 puskesmas yang ada di Kota Bandung, sahabat MK. Apakah Anda pernah mencoba menggunakan ataupun mendapatkan layanan kesehatan psikologis di fasilitas kesehatan di daerah Anda, sahabat MK? Anda bisa berbagi pengalaman Anda seperti apa, dan menurut Anda apa sebetulnya yang paling dibutuhkan masyarakat untuk mencegah masalah psikologis di zaman sekarang. Anda bisa berbagi juga melalui polling, menurut Anda apa saja faktor yang paling sering memicu stres dan tekanan psikologis di masyarakat. Silakan bagikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti pagi hari ini ada Bunda Lina di Buah Batu, sahabat Dava, yang juga berbagi sudut pandangnya. Katanya perlu penyuluhan kesehatan mental oleh puskesmas kepada orang tua dalam mendidik anak. Jadi tidak kemudian hanya melakukan pengobatan saja, tapi ini juga edukasi untuk melakukan pencegahan bisa diikhtiarkan. Karena Bunda Lina ini ternyata banyak melakukan wawancara atau interview kepada anak muda yang melamar bekerja. Oh, berarti seperti HRD begitu nampaknya ya. Ternyata banyak yang kalau dilihat dari segi mental ini kurang semangat dalam berjuang. Ini khususnya dalam hal pekerjaan, maunya selalu dalam zona nyaman. Oh, Masya Allah, ini sebuah fenomena yang menarik untuk kita gali di segmen lainnya nampaknya ya, sahabat Dava dan juga sahabat MK. Karena kalau kita lihat tadi ya, data yang dihimpun juga dari 80 puskesmas di Kota Bandung, jumlah kasus orang dengan gangguan jiwa berat ini terus meningkat di 2022 hingga 2025. Bahkan kalau sebuah data kita tarik lebih jauh, sahabat MK, sebelum pandemi di 2019, ini bahkan ada sebuah perkiraan begitu ya, sahabat MK, generasi muda saat ini dari sebuah penelitian, satu di antara tiga remaja Indonesia di usia 10-17 tahun ini ternyata rentan, bahkan sudah mengalami kesehatan mental. Sebuah survei juga bahkan beberapa waktu lalu, masih di 2026, ini 70,000 siswa Bandung terindikasi masalah kesehatan mental juga ya, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa, juga sahabat MK. Kalau juga melihat terkait dengan adanya tren tersebut begitu ya, disampaikan juga lebih lanjut, selain gangguan jiwa berat sahabat MK, berbagai masalah kesehatan mental lainnya seperti depresi, kemudian juga kecemasan, gangguan tidur, hingga dengan gangguan bipolar, ini pun juga menunjukkan tren peningkatan dalam periode yang sama sahabat MK, di tahun 2022 hingga dengan 2025 lalu. Pihak terkait pun juga mengungkapkan data menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, maka diperlukan juga penanganan yang lebih komprehensif agar masyarakat bisa juga mendapatkan bantuan lebih cepat dan juga lebih mudah. Kehadiran psikolog klinis di puskesmas ini pun juga sahabat MK menjadi salah satu upaya begitu ya, untuk dapat juga menjawab kebutuhan tersebut sahabat MK. Melalui penguatan layanan kesehatan mental di tingkat puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga berharap masyarakat semakin mudah untuk dapat juga mendapatkan akses terkait dengan bantuan psikolog klinis tersebut. Sekaligus juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara fisik maupun juga mental ya sahabat Syifa.
0: Bahkan sehat fisik dan sehat jiwa ini menjadi satu kesatuan sahabat MK, yang dinilai harapannya seluruh warga Kota Bandung ini bisa hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan tidak ragu untuk mencari bantuan ketika membutuhkan dukungan kesehatan mental. Berbicara soal bahagia, ini juga salah satu, kalau tidak salah, motivasi dari gubernur sebelumnya atau wali kota sebelumnya untuk menghadirkan banyak taman, sahabat Dava. Nah, ini kalau kita ingat-ingat kembali ya. Dan oleh sebab itu, pemerintah Kota Bandung juga mulai memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan tadi layanan psikologis klinis di 12 puskesmas. Ini menjadi langkah yang lebih serius, sahabat MK, dari pemerintah Kota Bandung untuk merespons adanya angka tingkat kestresan dan juga gangguan kesehatan mental yang kini bahkan telah menyasar anak-anak usia sekolah. Tidak hanya orang tua ataupun juga orang dewasa, tapi anak-anak di usia sekolah, SMP, SMA, sahabat MK, bahkan mungkin sekarang lebih muda lagi di usia SD. Ini juga menjadi sorotan dari Wali Kota Bandung yang menyebut layanan tersebut merupakan amanat memang dari Permenkes nomor 19 tahun 2024 yang mewajibkan adanya tenaga psikologi klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dijelaskan sahabat MK, nantinya setiap puskesmas tersebut akan memiliki satu psikolog klinis yang bertugas menerima layanan konseling setiap hari kerja. Dalam sehari, layanan tersebut ditargetkan mampu menangani hingga 10 pasien. Anda bisa berbagi pengalaman juga sahabat MK, apakah pernah mencoba mendapatkan layanan pertolongan pertama dalam hal kesehatan mental tersebut untuk layanan psikologisnya. Silakan Anda bisa berbagi pengalaman Anda di 0811-224-1027. Karena tadi ya targetnya ternyata satu puskesmas ini diharapkan bisa menangani 10 pasien sahabat Dava.
1: Betul sekali sahabat Syufa. Disampaikan juga lebih lanjut bahwa layanan tersebut ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena gangguan kesehatan mental di Kota Bandung sendiri sahabat MK terus meningkat. Bahkan kasus stres dan juga tekanan psikologis ini pun juga sahabat MK ditemukan pada kelompok-kelompok usia produktif begitu ya, hingga dengan anak sekolah dasar sahabat MK. Pemkot Bandung juga sendiri ini sahabat MK mulai melakukan langkah-langkah pencegahan termasuk pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi lokasi adanya percobaan bunuh diri sahabat Syifa. Namun pihaknya pun juga menegaskan upaya utama harus dimulai dari penguatan layanan kesehatan terutama juga kesehatan mental di fasilitas kesehatan. Pemilihan 12 puskesmas sebagai tahap awal ini pun juga bukan berdasarkan tingkat kepadatan wilayah melainkan kesiapan fasilitas dan juga sumber daya kesehatan. Karena menurutnya sahabat MK, ruang layanan psikolog klinis harus memiliki standar privasi yang cukup tinggi agar juga masyarakat merasa aman dan juga lebih nyaman saat berkonsultasi ya sahabat MK.
0: Ya, di tengah tingginya tekanan ekonomi dan sosial ternyata diperkirakan menjadi penyebab utama meningkatnya gangguan kesehatan mental di masyarakat. Disampaikan oleh Wali Kota Bandung yang meminta masyarakat tidak lagi menutup mata atau menyangkal persoalan kesehatan mental ini. Sehingga layanan konseling disampaikan terus terbuka bagi siapapun, baik warga Kota Bandung maupun luar daerah yang ingin kemudian berkonsultasi sahabat MK. Fasilitas kesehatan tidak kemudian bersifat tadi ya eksklusif di daerah tertentu, karena baru tadi ada 12 fasilitas kesehatan ataupun puskesmas yang menghadirkan psikolog klinis. Ini berbeda dengan konseling ya sahabat MK. Nah, kalau Anda pernah mencobanya, silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun juga atensi Anda, silakan bisa berbagi. Dan kalau kita lihat, memang isu kesehatan mental ini menjadi perhatian penting di tengah masyarakat perkotaan termasuk di Bandung. Adanya tekanan hidup, sahabat MK, tuntutan, dan lain sebagainya, ini kemudian yang menjadi latar belakang dihadirkannya layanan psikolog klinis di sejumlah puskesmas. Dan terima kasih ya sahabat MK, Anda yang sudah berbagi, kita sapa juga. Kali ini ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan sudut pandangnya, meninjau optimalisasi Dinkes Kota Bandung yang perluas layanan, ini disampaikan yang paling sering memicu itu adalah konflik keluarga dan hubungan sosial, serta di bagian ketika tekanan pendidikan dan prestasi. Ini yang dirasakan oleh sahabat Mahadi ya, sudut pandangnya. Termasuk juga fenomena banyaknya pengangguran, bahkan sarjana yang menganggur, sehingga pentingnya penyuluhan kesehatan mental yang teratur dan terukur di Kota Bandung, terutama khususnya bagi mahasiswa, ini harapannya bisa diperkuat kembali. Kalau sahabat Mahadi ini pernah ternyata mengikuti terapi di Antapani ya, di klinik, salah satu klinik di Antapani, dan bersama dengan konselornya ataupun juga psikolognya saat itu. Baik, Masya Allah, terima kasih untuk berbagi pengalamannya sahabat Mahadi. Dan ini nampaknya kita nantikan juga ya sahabat Dava untuk bisa terus tersebar semakin merata di Kota Bandung, tidak hanya di 12 puskesmas tersebut nih sahabat Dava.
1: Iya benar sekali, tentunya juga layanan tersebut dapat dihadirkan juga sahabat MK, menjadi salah satu manfaat juga gitu ya bagi masyarakat, terutama juga bagi usia-usia yang cukup rentan seperti usia produktif atau bahkan juga usia-usia muda yang memang harusnya lebih bisa menghadirkan produktivitas,
0: iya,
1: tapi malah justru karena keterbatasan tersebut gitu ya, perlu juga dihadirkan adanya bimbingan konseling sahabat MK.
0: Baik, Masya Allah, ini kita nantikan, dan Anda jangan khawatir, jangan ragu, jangan malu untuk bisa mencoba layanan kesehatan tersebut. Dan terima kasih sahabat Dava sudah menemani perbincangan di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK perbincangan kita di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang berkaitan dengan menilik ataupun juga melihat bagaimana upaya dari Dinas Kesehatan Kota Bandung yang mengoptimalisasi layanan psikolog klinis sudah hadir di 12 puskesmas di Kota Bandung. Dan kita akan sambung sahabat MK di segmen berikutnya dalam segmen Dialog Umat. Kita akan berdiskusi menggali ilmu terkait dengan kunci keberkahan ilmu. Di zaman yang sudah semakin banyak sumber ilmunya sahabat MK, keberkahan ini menjadi salah satu hal sebagai umat Islam kita yang jangan sampai luput untuk didapatkan. Seperti apakah kunci keberkahan ilmu? Insya Allah nanti kita akan bahas bersama dengan anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid, Ustadz Muhammad Ramdan MPD. Sesaat lagi dalam segmen Dialog Umat.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Eh Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Eh, Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Dialog Umat Sahabat MK, kita akan berbincang, berdiskusi berkaitan dengan kunci keberkahan ilmu. Kalau kita lihat sahabat MK, kita pahami ilmu ini sejatinya menjadi cahaya. Tapi kenapa kemudian di zaman sekarang orang-orang yang berilmu ini ternyata ada saja sahabat MK yang kemudian tidak mencerminkan keilmuan yang dimiliki. Padahal sejatinya orang yang berilmu adalah sosok yang bisa menenangkan, mengubah hidup, bahkan membawa perubahan untuk masyarakat sekitarnya. Di zaman serba cepat sahabat MK, akses ilmu sekarang kita ketahui lebih mudah. Tinggal membuka gadget ataupun gawai, semua bisa dipelajari. Apalagi di era artificial intelligence, semuanya nampaknya bisa menjadi sosok yang seolah berilmu. Tapi ternyata semakin banyak tahu, justru yang hadir bukan banyak paham, tapi semakin bingung sahabat MK. Mudah berdebat, bahkan kehilangan yang namanya pegangan atau arah hidup. Maka inilah yang akan kita gali lebih jauh sahabat MK, agar ilmu yang kita pelajari ini bisa menjadi berkah, bukan menghadirkan kebingungan atau justru perdebatan yang tidak berujung, tapi justru mendatangkan hal yang mendekatkan kita semakin mengharap ridho Allah sahabat MK. Dalam Dialog Umat kita akan gali lebih jauh bersama dengan anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid bersama dengan Ustadz Muhammad Ramdan MPD. Adapun juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kalau menurut sahabat MK, tanda ilmu berkah itu apa sahabat MK? Silahkan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Ustadz Muhammad Ramdan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustadz Ramdan?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Semangatnya ini ya, di pagi hari ini, di Jumat yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih sudah hadir langsung di studio MKFM, Ustadz. Dan di studio bersama sahabat Siar Syifa Khairunisa. Izin untuk kita sama-sama menggali tentang kunci keberkahan ilmu. Di awal barangkali ini, Ustadz, apa itu sebetulnya keberkahan ilmu sendiri?
1: Langsung ya.
0: Silakan dibuka dulu juga, silakan Ustadz ya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pendengar MKFM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap menjadi inspirasi keluarga Indonesia.

0: menjadi inspirasi keberkahan, menjadi inspirasi ikhtiar yang membawa manfaat maslahat. Dengan izin Allah, pagi hari ini bertemu kembali. Sebelumnya saya pernah siaran tapi malam kayaknya.
1: Masya Allah.
0: Jadi sudah pada tidur ya. Oh, enggak, maksudnya masih di perjalanan.
1: Masya Allah.
0: Di pagi hari ini alhamdulillah Allah anugerahkan bisa menyapa para pendengar semuanya. Mudah-mudahan ada guna, manfaat, maslahat yang bisa kita bahas di pagi hari ini.
1: Insya Allah.
0: Dan tentunya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat materinya ada daging semua ya.
1: Insya Allah, Insya Allah.
0: Tapi nggak tahu ini daging yang versi di sate apa di gulai ini. Gitu. Karena dengan materi hari ini keberkahan ilmu itu kayak semacam membicarakan sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Karena berkah itu ya terasa.
1: Betul.
0: Bisa jadi tidak berbentuk warna misalnya ya. Waduh, ternyata berkah itu warna hijau. Jadi kalau orang yang ilmunya manfaat, pakaiannya hijau-hijau. Kayaknya berkah itu sesuatu yang ya sebagaimana kita banyak mengimani di dalam agama kita, di dalam agama Islam tentunya ya sesuatu yang tidak terlihat bukan artinya tidak ada.
1: Betul.
0: Allah tidak terlihat udah pasti ada kan gitu. Keberkahan ilmu juga sama tuh, berkah juga bisa jadi tidak terlihat tapi terasa. Dan sepertinya bab keberkahan ini sudah banyak di masyarakat dan juga khususnya negeri kita Indonesia, itu ada tagline-nya kan, atau misalnya ada di undang-undang, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya merdeka ini karena berkah.
1: Iya juga ya Ustaz.
0: Ya, karena secara logika kita perang lawan bambu runcing kan, menggunakan bambu runcing, kemudian juga adanya penjajah yang lebih hebat, yang lebih luar biasa dari kasat mata perlengkapan alutsistanya. Tapi ya tadi berkah rahmat Allah, tidak terlihat berkahnya itu apa, tapi terasa yaitu kita bisa merdeka ternyata. Alhamdulillah. Saya mendengar salah satu profesor yang terkenal di Indonesia, Profesor Mahfud MD, beliau membuka ulang tentang Misakon Golido. Misakon Golido itu kenegaraan atau bernegaranya kita ini seperti apa sehingga terbentuk Indonesia ini, ya diantaranya ada keberkahan. Keberkahan siapa? Diantaranya ya bisa jadi keberkahan para ulama, keberkahan para pejuang, keberkahan para pahlawan, keberkahan orang-orang yang senantiasa berjuang untuk Indonesia ini. Bisa jadi beliau-beliau tidak melihat kemerdekaan ini, tapi bisa dirasakan keberkahannya oleh penerusnya, oleh keturunannya, oleh rakyat-rakyat berikutnya. Nah itulah makanya bab keberkahan ini rada berat tapi harus dibuat ringan ini. Karena kalau berat semuanya tidak boleh membuat berat gitu. Itu mungkin yang pertama terkait keberkahan. Yang kedua materinya terkait ilmu. Ini kan sangat luas sekali. Dalam artian bahwa ilmu yang kita bahas ini ilmu apa kira-kira nih? Apa ilmu hal atau misalnya ilmu umum, pada umumnya sesuatu yang diketahui, atau dalam hal ini adalah ilmu agama. Ya, tentunya tiga-tiganya juga membutuhkan keberkahan. Ilmu hal artinya ilmu yang ada di sekitar kita, contoh seperti ilmu kedokteran, ilmu hukum, itu kan ada di sekitar kita. Bisa jadi tidak ada kaitannya dengan agama, misalnya ilmu yang berhubungan dengan agama itu juga tentunya sangat butuh keberkahan. Dan ilmu pada umumnya adalah sesuatu yang kita ketahui, misalnya saya tahu satu hal misalnya, itu juga bisa menjadi ilmu. Tapi apakah nanti berkah? Nah, ini akan menjadi dua kata ketika dirangkai itu menjadi makna yang baru, makna yang saling melengkapi, makna yang saling membutuhkan keterkaitan sehingga keberkahan dan ilmu ini terwujud sebagai sesuatu yang khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang-orang yang memberikan kontribusi baik, ya. Baik itu tadi dengan harapan ilmunya membawa keberkahan ataupun menjadi keberkahan yang berdampak dan juga memberikan manfaat lebih luas lagi. Itu mungkin, tapi jangan berat-berat aja ya, diringankan saja.
1: Iya betul, Masya Allah. Ini ternyata ilmu dan keberkahan sejatinya sudah ada sejak zaman awal perjuangan. Tidak terlihat tapi terasa. Ini yang kemudian kita rasakan. Karena sekarang kan kalau kita lihat fenomenanya, Ustadz, itu ilmu sangat mudah didapatkan. Tapi ternyata akhlak justru tidak mencerminkan ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini berarti tanda tidak berkah atau seperti apa, Ustadz?
0: Ini kok jadi nyindir ya?
1: Enggak. Fenomenanya banyak. Baik, ini ya.
0: Terima kasih. Banyaknya ilmu di sekitar kita, apakah itu berupa tempat, misalnya banyak sekolah, banyak pesantren, banyak kampus, ya, kayaknya tidak kurang-kurang. Termasuk di Indonesia ini, menurut informasi Neng AI, ya, Neng AI, itu ternyata ya kampus termasuk kampus yang terbanyak lah. Tapi apakah sudah banyak berdampak baik buat sekitarnya? Nah, itu mungkin butuh diteliti apakah nanti apakah tidak berkah atau tidak. Kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan. Tapi langkah pertama bahwa kita menjaga ilmu ini, apa yang kita dapatkan dengan cara yang baik atau diperoleh ilmunya dengan cara yang baik melalui orang yang baik dan juga dicerna dengan baik, mudah-mudahan ketika disampaikan atau ketika di-share lagi berdampak yang baik. Jadi semuanya berproses, ya. Berproses dalam artian ya kita tidak bisa melihat sekarang kan gampang buka gadget, ilmu. Ya mungkin ilmu sebagai sesuatu yang diketahui. Tapi apakah bermanfaat? Apakah membawa berkah? Kan belum tentu juga gitu. Iya. Artinya seseorang yang bisa membantu seseorang misalnya kesulitan kunci motornya hilang. Oh, dia tahu ilmunya nih, cara buka kunci motor. Akhirnya ketika ada teman saudaranya yang membutuhkan buka kunci motor, diajarkan, oh seperti ini, kalau kunci motor hilang seperti ini. Itu kan pengetahuan. Tapi akan menjadi berkah apa jadi bencana? Setelah tahu, waduh, setiap parkir kayaknya motor mana yang diincar.
1: Astagfirullah.
0: Betul nggak?
1: Iya, betul.
0: Ilmunya ada, buka kunci motor. Tapi apakah dipakai untuk nolong orang yang membutuhkan atau jadi peluang kejahatan? Artinya pengetahuan itu atau ilmu dalam artian yang kita bahas ini, apakah menjadi manfaat atau mafsadat? Nah, ini kembali kepada diri kita masing-masing semuanya. Dan juga melihat fenomena di masyarakat pada umumnya. Yang paling dekat aja lah kemarin. Yang sempat viral ya, karena dolar sedang naik. Kan ada ulama sudah betul secara kapasitas, ya, secara kapasitas menyampaikan kepada jamaah, kepada muridnya di situasi seperti ini, atau bahasa kerennya intis ekonomi.
1: Ya. Masya Allah, betul-betul.
0: Sekarang banyak banget sih, intis ekonomi itu apa?
1: Iya. Dalam kondisi sekarang
0: artinya kita apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang coba yang betul-betul harus kita lakukan, ya kan hanya dua yang kita lakukan orang mukmin itu. Kalau memang ada hal yang sulit, bersabar, ketika ada nikmat bersyukur. Kayaknya cuma dua itu dah yang pantas kita lakukan. Menggerutu misalnya ya, ngomel-ngomel di medsos gitu. Apa berdampak gitu. Yang kedua, kita memberikan kata-kata yang kasar, kotor, apa pantas gitu kan ya? Apa dampaknya dengan kata-kata kasar dan kotor? Dan itu kan forumnya juga dalam forum ngaji ya. Bukan artinya bahwasanya tidak ada ikhtiar untuk merubah dengan yang lebih besar lagi, maksudnya misalnya memberikan masukan ke pemerintah tentu yang tidak terlihat oleh masyarakat tentunya ya, minimal kita membantu negeri ini dengan cara apa misalnya? Misalnya dengan cara berdoa misalnya, karena kita tahu ilmunya, apa ilmu kita untuk merubah masyarakat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, di ujungnya itu apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang bertakwa. Apakah itu tidak kontribusi? Sehari lima kali.
1: Betul.
0: Ya, tidak hanya teriak-teriak bikin status yang enggak jelas atau bahkan yang keluar kata-kata kasar, kotor, sia-sia. Ya seperti itulah mungkin keberkahan. Bisa jadi dia tahu tapi tidak memberikan dampak bagus. Nah, ketika yang sudah tahu, misalnya yang mengaji, yang belajar, ya harus menjadi ilmu yang berkah, yaitu sesuatu yang dia ketahuinya menjadi manfaat dan berdampak kepada masyarakat.
1: Masya Allah, ini sangat relate ya, sangat sesuai dengan zaman sekarang, sahabat MK. Karena kalau ketika scrolling sosial media, Ustaz Ramdan, ini memang fenomenanya banyak di timeline sosial media, bahkan konten-kontennya ini berisi mengkritik, menghujat begitu ya. Tapi padahal kita bisa berkontribusi tadi salah satu ikhtiarnya dengan berdoa. Wah, insya Allah ini sahabat MK ya. Jadi makin tersadar nampaknya. Nah, ini nampaknya nanti perlu dikuatkan kembali, Ustaz. Seperti apa kira-kira nih?
0: Oh, insya Allah udah pada kuat sih. Cuman kayaknya sering berdoa tapi kita gak paham artinya deh. Kan kayaknya itu doa dari mulai zaman baheula sampai sekarang juga, saya udah sering berdoa. Apa paham dengan doanya? Kan belum tentu juga ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami itu keluarga yang memberikan kebahagiaan ya, menjadi bola mata di mata kita, ngangenin gitu. Waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata itu doa untuk kontribusi kepada negara. Coba kalau 220 juta bareng doa, masa sih enggak nembus? Aya meureun kan. Gitu. Satu dua mah gitu ya yang nyangkut, minimal mulai RT-nya jadi bagus nih. Habis itu RW-nya, habis itu lurahnya jadi bagus, Allah perbaiki gitu loh. Minimal dengan waj'alna lil muttaqina imama. Kalau memang lagi darurat situasi seperti ini ya, doanya rada ngancam. Maksudnya ketika Rabbana hablana sekali, tapi ketika ujungnya waj'alna lil muttaqina imama, tiga kali lah misalnya ya. Waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, syukur-syukur sambil nangis gitu pas tahajud gitu, ya Allah, selamatkan Indonesia kami, jadikan pemimpin kami yang bertakwa. Kayaknya fine-fine aja.
1: Iya, Masya Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa kita ikhtiarkan ya, sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan Masya Allah, Ustaz, ini juga menarik kalau misalnya kita lihat fenomena mendapatkan ilmu begitu mudah di zaman sekarang. Seringkali ini yang juga mungkin jadi perdebatan ketika seorang Ustaz membuat konten, kemudian ternyata yang dicuplik hanya tidak full begitu, jadi membuat salah paham. Ini juga nampaknya menjadi salah satu soal adab juga ya, Ustadz ya, dalam menuntut ilmu itu sendiri untuk mendapatkan keberkahan.
0: Betul. Fenomena bahwa zaman now itu semua medsos ada hal yang perlu kita perbenahi bersama-sama. Ada dampak baiknya, ada dampak buruknya juga tidak sedikit, sehingga kadang orang lebih mudah mempercaya kepada video pendek.
1: Nah, betul.
0: Ya, video berapa detik sih biasanya teh, real
1: 30
0: detik kan, 15 detik bahkan, dibanding harus duduk di kajian 3 jam. Wah, itu mabitis jebrag. Pegel gitu ya. Alah, ini aja scroll. Kalau scroll kan bisa 100 scrollan itu, 1, 2, enggak terasa. Tidak disalahkan juga, mungkin memang sudah akhir zaman ini ya. Artinya tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Artinya sesuatu yang dibuat untuk hanya sekilas aja, tapi malah diikuti gitu. Tapi sesuatu yang untuk diikuti dibahas sekilas aja, misalnya yang penting mah hadir aja, yang penting pernah nonton Ustadz ini aja, walaupun nggak paham misalnya seperti itu. Ya ini mungkin ini tantangan akhir zaman. Ketika dulu orang nyari ilmu sulit perjalanannya, bahkan berjalan kaki. Saya masih ingat ini kayaknya usia Teh Syifa masih muda ya.
1: Alhamdulillah, Ustaz.
0: Tahu ini enggak Pak Zainuddin MZ, tahu enggak?
1: Oh, tahu zaman bapak.
0: Oh, iya. Masih ada. Kalau gitu saya seusia bapaknya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dulu pengen dengar ceramah Pak Zainuddin MZ itu susah, lama, jauh gitu. Istilahnya kalau dari Gerlong harus ke alun-alun, yang mengadakannya itu Tabligh Akbarnya itu Masjid Agung alun-alun Bandung. Kita jalan demi sebuah ilmu atau hal yang glamornya penceramah pada waktu itu ya Pak Zainuddin MZ. Harus jalan. Bakal naik mobil bak bareng itu luar biasa. Sekarang mana ada.
1: Bahkan sekarang kalau mager ataupun malas untuk menuju masjid, tinggal nonton di YouTube.
0: Iya, tinggal nonton YouTube selesai gitu lah. Artinya dalam hal ini al ajru bi qadri ta'ab. Kalau ini bukan hadis ya, jangan ditanya ini hadis sahih atau tidak. Ini hanya qaul ulama. Saya tidak yakin ini ada teks resmi hadis. Bisa jadi hanya al hadis au kama qaulul ulama lah, gitu aja. Bahwa al ajru bi qadri ta'ab itu, ajrun itu pahala atau hasil ya, bi qadri ta'ab, memperhitungkan tingkat kesulitan. Istilahnya kan kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Itu kayaknya teksnya dari situ deh. kayaknya kita jadi ada usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Al ajru bi qadri ta'ab, ketika seseorang ikhtiar serius, mujahadah benar-benar, cepat atau lambat, besok atau lusa, ya dia akan merasakan hasilnya yang berdampak ya, dan bermanfaat tadi. Seperti yang tadi, ngaji dengan kesulitan, dengan ngaji dengan ya tadi sambil pakai singlet misalnya ya, sambil rebahan, ya itu ngaji juga. Gitu. Tapi apakah menjadi dampak yang baik atau dampak yang dahsyat apa tidak, ya kita juga tidak tahu. Dibanding datang ke tempat ngaji dengan effort, biaya, bayar parkir, bayar kendaraan atau BBM yang naik sekarang. Dibahas lagi. Terus di lokasinya nanti kita pinuh apa ya,
1: berdesak-desakan
0: gitu ya. Jaba ya hujan misalnya, tapi kita tetap datang. Wah, ini tidak akan mengkhianati hasil. Al ajru bi qadri ta'ab itu. Dibanding ya tadi hanya sekedar, mohon maaf ini ya, misalnya kaum rebahan. Bukannya enggak boleh rebahan-rebahan itu bagus. Buat saya pribadi rebahan itu bagus, tapi untuk tidur udah gitu saja. Karena kadang tidur itu menjadi pilihan yang manfaat. Tidur itu menjadi pilihan yang manfaat di akhir zaman. Orang-orang yang selamat itu bisa jadi lewat tidur.
1: Masya Allah. Bisa seperti itu ya?
0: Kalau pilihannya scroll atau nonton sesuatu yang jelek gitu. Wah, daripada nama-nama dosa, tidur aja. Tidur itu ternyata di akhir zaman mah selamat.
1: Masya Allah.
0: Kalau pilihannya ya, kalau pilihannya ngaji apa tidur, ya ngaji lah. Tapi kalau pilihannya nonton berjilid-jilid
1: drama
0: gitu ya, saya nggak nyebut Koreanya ya, itu Teh Syifa ada.
1: Masya Allah.
0: Bisa jadi pilihan tidur itu menjadi baik ya, walaupun nanti sesuatu yang berlebihan bisa jadi kurang baik juga.
1: Kurang baik, iya.
0: Tapi dalam hal ini catatannya bahwa memilih guru, memilah memilih cara belajar itu ternyata tadi berdampak. Karena tadi usaha tidak mengkhianati hasil. Bahasa susahnya tadi al ajru bi qadri ta'ab, bahwasanya pahala itu memperhitungkan tingkat kesulitan. Makin sulit, makin berat, selain pahalanya besar, Allah juga berdasarkan mujahadah seseorangnya atau bersungguh-sungguhnya akan memberikan dampak keberkahan yang berbeda.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Masih di awal sahabat MK, tapi sudah daging semua Insya Allah ya. Alhamdulillah. Dan nampaknya ini banyak juga sahabat MK ikut berbagi, Ustaz. Tapi nampaknya kita jeda terlebih dahulu. Insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya. Sambil menantikan atensi Anda sahabat MK yang ingin ikut berdiskusi, berbagi pengalaman Anda, kalau mungkin ketika Anda menuntut ilmu, ini apa yang kemudian pengalaman paling mengesankan, dan apa menurut Anda kunci dari keberkahan ilmu itu sendiri. Silakan sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda di pagi hari ini. Insya Allah sesaat lagi kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik

MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, berbicara soal keberkahan ilmu, kuncinya apa saja? Insya Allah kami akan sambung perbincangannya, dan Anda pun juga bisa ikut berdiskusi, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau menurut sahabat MK, apa saja kira-kira kunci utama dari keberkahan ilmu? Silakan Anda bisa berbagi melalui polling ataupun juga pengalaman ketika Anda sedang menuntut ilmu, sahabat MK. Karena tadi di termin sebelumnya disampaikan bahwasannya ternyata pahala itu bisa diperhitungkan tergantung dari tingkat kesulitan atau ikhtiar yang sudah kita perjuangkan. Dan pagi hari ini kita akan sambung diskusinya bersama dengan Ustadz Muhammad Ramdan MPD selaku anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid. Dan Masya Allah Ustadz, ini banyak juga sahabat MK yang kemudian bergabung berbagi terkait dengan kunci dari keberkahan ilmu. Seperti sahabat Nidiar Fitriarini ini yang Alhamdulillah berbagi kalau kunci keberkahan ilmu menurut sahabat Nidiar itu adalah keikhlasan, menjaga adab, dan juga kesungguhan lillah fillah billah, sekatanya seperti itu Ustaz. Jadi berarti memang rasa ikhlas ketika menuntut ilmu perlu senantiasa dihadirkan ya Ustaz ya.
1: Betul. Catatan awal bahwa keberkahan ilmu itu tentunya ikhlas, ilmu yang diamalkan atau juga nanti niatnya lurus ya. Misalnya niatnya buat apa nih nyari ilmu? Apakah ingin dapat gelar? Ya bisa jadi gelar dapat, tapi apa berkah? Belum tentu. Tapi kalau nyari ilmunya, kan kita melihat beberapa orang yang kuliah kenapa nih? Malu, yang teman-teman udah pada S2, saya masih S3 misalnya, SD, SMP, SMA. Ya apa hubungannya? Memang kalau tidak S2, S3 dosa gitu kan. Nah dalam hal ini tentunya meluruskan niat itu menjadi hal yang penting, ikhlas. Kenapa? Ya pengen belajar aja. Kenapa belajar? Karena jalur belajar ini atau jalur ngaji ya, jalur belajar, jalur sekolah ini menjadi jalur yang termasuk berjuang. Karena gini, ketika kebodohan itu bahaya, kebodohan itu berdampak negatif, maka kita menghilangkan kebodohan itu kan persis seperti menghilangkan hal yang berbahaya. Contoh misalnya di depan ada orang yang buang beling, bahaya nggak kira-kira?
0: Bahaya.
1: Artinya buang beling itu dosa, gitu ya. Kita menghilangkan hal yang berbahaya, menghilangkan duri di jalanan, beling, paku, berpahala nggak kira-kira?
0: Insya Allah
1: tiap langkahnya berpahala. Begitu juga ilmu. Ketika suatu kebodohan itu berbahaya, biar kita tidak jatuh kepada kebodohan atau jatuh kepada hal yang berbahaya, maka itu menjadi perjuangan. Makanya berat. Berat dalam artiannya ilmu yang berkah, niat yang lurus, diamalkan, ini berat. Dan hadiahnya juga kan taman-taman ilmu itu kan taman-taman surga. Betul nggak?
0: Betul.
1: Itu kenapa? Karena saking beratnya ilmu yang benar-benar yang serius itu berat. Kalau nyari ilmu tuh gampang dalam artian memperolehnya dengan baik, diamalkannya gampang ya, kayaknya hadiahnya nggak akan surga deh, mungkin hanya rice cooker mungkin karena gampang
0: atau piring cantik gitu.
1: Oh ya, berhadiah piring cantik gitu. Artinya kemudahan dalam mencari ilmu itu jangan dulu wah saya mah kok gampang ya, misalnya saya mah kok mudah-mudah aja ya, ya disyukuri silahkan. Tapi bahwa meluruskan niat murni, nggak ada pengen sombong, nggak pengen hanya sekedar nama di profil misalnya telah sekolah di misalnya ya, telah belajar di mana gitu, khawatir itu menjadi istilahnya afatul ilmi atau perusak daripada keberkahan ilmu sendiri. Bisa jadi ilmunya tetap dapat ya, tapi belum tentu berdampak, bermanfaat, berkah. Ya ditambah tadi apa tadi masukannya, ada tawadu, penghormatan kepada guru itu ya. Itu poin itu zaman sekarang itu terlepas ada oknum-oknum guru ya, katanya sih oknum tapi banyak ya. Oknum guru yang tidak pantas ditiru, tapi itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk hormat kepada guru. Sekali lagi, karena hormat kepada guru ini menjadi poin, bisa jadi starting point kita mulai mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Kan sekarang lagi ngetren tuh wisuda lulusan ya. Ya, wisuda lulusan atau istilahnya apalah. Alhamdulillah kan sudah selesai. Nah, dilihat nih sekarang sudah selesai sekolahnya, apa dampaknya? Misalnya kok beres SMA atau beres SMP malah jadi malas sholat ya. Padahal ilmu sholatnya tidak kurang-kurang. Informasi di kelasnya, guru PAI-nya menyampaikan, tapi gak ada dampak apa-apa. Nah ini juga bisa jadi dari semua pihak, dalam artian guru juga kembali memperbaiki niatnya ketika menyampaikan, ikhlas karena Allah, bukan ingin sekedar lucu-lucuan, bukan ingin sekedar terpenuhi jam ngajar agar cair P3K misalnya, kayak gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Ya, karena menurut Imam Ghazali di antara rusaknya ilmu adalah salah niat gurunya. Jadi istilahnya nular gitu loh. Jadi yang harus introspeksi itu semua pihak, yang sudah belajar introspeksi, guru juga introspeksi, kok yang saya ajarin benar tapi kok dampaknya belum terasa sama anak-anaknya, bahkan makin baraong misalnya tuh gitu ya, apa istilahnya lah. Ya harusnya tidak menyalahkan, oh emang ini mah udah dikutuk anaknya begini. Justru dalam hal ini kan istilahnya dimulai dari diri kita sendiri aja. Oh kalau gitu saya belum meluruskan banget nih niatnya, belum ikhlas sepertinya, gitu yeah. Sepertinya. Dan untuk yang sudah beres belajar, ya ada gak ketika belajar dan setelah belajarnya ketawaduan atau juga hormat kepada guru kan? Ketika ada zaman dulu anak dihukum oleh gurunya, dan akhirnya sampai ke orang tua, kenapa saya dipukul sama guru karena gak hafal. Sampai rumah itu tambah habis itu, tambah bonyok gitu. Jadi mengadu ke orang tua zaman dulu tuh istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Sudah di sekolah dimarahin guru atau di takzir dihukum guru, sampai rumah ditambahin. Kalau sekarang kan gak ada istilah yang seperti itu, bahwasanya oh guru saya ngebentak itu, wah itu udah, apalagi pemukulan ya, apalagi kekerasan, itu juga betul memang tidak baik. Makin kesini kan ilmu pendidikan, psikologi pendidikan kan bentuk pengajaran itu ya seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya tentang menenangkan, menyenangkan, memahamkan, dan juga ya ada elaborasi lah istilahnya, ada deep learning. Itu pembelajaran Rasul dari zaman dulu udah deep learning kemana-mana, sekarang aja menjadi deep learning, deep learningan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi tawadu, hormat kepada guru itu harga mati.
0: Baik,
1: menjadi awal keberkahan juga insya Allah.
0: Masya Allah, ini menjadi catatan ya di tengah. Mungkin kalau sekarang kita lihat terkait dengan adab nih, PR tersendiri juga untuk mengajarkan kepada para peserta didik, anak-anak generasi muda begitu Ustadz. Ini pertanyaan yang menarik juga, ketika berbicara soal keberkahan, mungkin di awal bisa dirasakan mendapatkan keberkahan dari ilmu, tapi apakah keberkahan ilmu itu bisa hilang Ustaz? Apa kalau bisa, apa penyebabnya itu Ustaz?
1: Tentu tidak ada yang bisa menjamin 100% ya, kita ini ilmunya berkah atau tidak ya. Ya tapi bisa dirasakan lah.
0: Iya.
1: Dalam artian bahwa ketika niatnya sudah betul dan dia dapat ilmu, alhamdulillah diamalkan. Ketika besok ternyata salah niat ya, atau juga sudah dapat ilmu tapi berubah niatnya, bisa jadi hilang juga berkah ilmunya. Dulu menghormati guru, hormat banget sama guru. Terus sudah beres, sudah lulus, akhirnya ada ketidaksopanan. Wah kan Pak Guru sekarang saya udah gak di sekolah itu lagi, sekarang biasa jadi teman ya. Bisa jadi yang seperti itu juga menyebabkan hilangnya keberkahan daripada ilmunya. Dulu diajarin sama gurunya, sekarang sudah selepel, sekantor sama gurunya misalnya. Harusnya ya tetap tetap respect lah gitu. Mm-hmm. Gak ada kan bekas guru, gak ada. Mm-hmm. Bekas pasangan ada itu bukan. Tapi bekas guru gitu ya, bekas orang tua lah, gimana ceritanya nih bekas orang tua. Yeah. Dalam hal ini ya, bahwa hilangnya itu, hilangnya keberkahan, bisa jadi ya tadi jadi kurang sopan, atau jadi ya gak ada adabnya ya. Artinya bahwa yang diajarkan oleh guru kita Kyai Haji Abdul Gimnastiar dan juga di lembaga yang beliau dirikan, dari mulai SMADT, SMK, SMP, SDIT, TK-nya semua, STAI, bahkan sekarang ada lembaga-lembaga takhusus Quran kayak Madrasah Baitul Quran, sekarang ada pencetak ulama pendidikan diniyah formal di Eko 2, itu kan bentuk ikhtiar menjaga keberkahan ilmu dengan proses yang baik, lewat pertama yaitu adab dan tata krama.
0: Masya Allah.
1: Untuk kelanggengan keberkahan ilmu itu sendiri, insya Allah.
0: Baik, insya Allah ini ya sahabat MK, adab dan tata krama ini ternyata yang kemudian menjadi salah satu hal yang bisa kemudian diikhtiarkan agar keberkahan ilmu bisa didapatkan. Dan ini mungkin yang banyak juga dipikirkan oleh masyarakat atau sahabat MK berkaitan dengan amalkan ilmu. Ini kan juga salah satu bentuk keberkahan. Tadi Ustadz sebut juga kalau mudah untuk diamalkan, ini perlu disyukuri, tapi ada juga seseorang yang sulit mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu. Langkah apa yang awalnya ini bisa dilakukan? Karena tanda, salah satu juga tanda keberkahan ilmu tadi kan juga terkait dengan mengamalkannya ya Ustadz ya?
1: Betul, tidak kurang-kurang lah ilmu itu. Jadi memperoleh ilmu itu poin tersendiri, bisa jadi dapatnya susah. Mengamalkan ilmu itu poin yang berbeda lagi, bisa jadi lebih susah. Beda stake. Jadi pertama stake-nya ngaji, stake-nya belajar. Stake berikutnya yang tidak kalah susahnya mengamalkan dari apa yang sudah kita aji itu. Bisa jadi kita tahulah sholat jamaah kan 27 derajat, saya tahu ilmunya. Iya, oke, fine. Itu baru sekedar tahu. Apa diamalkan? Oh iya, saya kalau hari Sabtu lah. Kalau hari Sabtu maksudnya. Karena hari yang lain mungkin ngantuk, tidur, lelah, dan yang lainnya ya. Artinya dari tahu itu sudah satu tahap. Dan ke tahap berikutnya mengamalkan, itu bisa jadi tidak semudah tahu misalnya. Tahu sepeda ya, saya tahu sepeda roda dua kayak gitu. Apa bisa naik sepeda? Belum tentu juga. Apa bisa naik sepeda dengan baik? Apa bisa mengajarkan sepeda ke orang lain? Kan itu jadi tahapan yang berbeda-beda. Dalam hal ini ya, kita ada di tahapan mana nih? Kita ada di tahapan belajar atau belajar sambil mengajar. Sekarang kan ada keren tuh, bagus itu, belajar sambil ngajar. Usianya muda tapi jadi guru-guru yang inovatif.
0: Masya Allah, iya betul.
1: Banyak kan sekarang pengajar-pengajar keren gitu, justru yang sudah gen apa saya namanya ini, kalau di atas usia 50.
0: Boomer.
1: Hah? Boomer ya. Boomer itu. Jangan menutupi atau jangan menutupi bahwa kebaikan itu bisa jadi hadir dari anak-anak muda.
0: Masya Allah.
1: Iya, jadi jangan kekeh kumekeh. Makanya ada istilah gini, kita istiqomah ngimamin masjid itu apa bagus? Belum tentu, bisa jadi anak muda ada yang lebih fasih. Oh gak bisa, kalau imamnya bukan saya, gak sah ini, halo. Siapa Anda gitu.
0: Masya Allah.
1: Nah gitu, dalam hatinya harus legowo lah, bahwasanya disinilah kita perlunya ada kelapangan hati kita, bahwasanya kebenaran itu bisa datang dari mana saja, kebaikan itu bisa datang dari mana saja. Nah dalam hal ini artinya seperti yang sudah disampaikan di awal, hayulah semua pihak yang udah belajar, jaga keberkahan ilmunya, yang masih ngajar, para guru atau para dosen misalnya, dijaga keikhlasan mengajarnya. Kalau hanya sekedar pengen gaji honor, dapat gajinya. Tapi apa yang diajarkan berdampak? Belum tentu. Karena pikirannya hanya uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang. Apa bedanya dengan Mr. Krab?
0: Masya Allah.
1: Kurang lebih seperti itu. Jadi semua pihak, orang tua apa berdampak apa tidak? Berdampak. Pastikan yang didapat itu halal. Betapa banyak kasus di lembaga pendidikan, anaknya sulit untuk berubah menjadi lebih baik karena memakan atau rezeki yang kurang halal dari orang tuanya. Jadi semua pihak, pemerintah sama, Dalam hal ini kalau ada yang mungkin diamanai pemerintah, hamalah, harus berbenah diri. Bisa jadi memang ada, istilah gini, Allah akan mengangkat keberkahan dari negeri ini. Kalau di satu negeri atau di satu tempat ya, nama kitabnya tuh saya lupa, Hilyatul Aulia, ala Tariqatil Aulia gitu. Jadi Allah akan mengangkat suatu keberkahan ketika satu di tempat tersebut ada keborosan. Pokoknya ada pemborosan, ada sesuatu hal yang gak penting, misalnya tong sampah satu, dia bikin 12 gitu lah. Kan boros gitu, buat apa misalnya. Di negeri kita bisa jadi Allah sedang mengingatkan, menguji, kenapa kok gini banget, bisa jadi ada pemborosan. Entah itu pemborosan dana, ya no etat ya, pokoknya itulah. Saya gak boleh ya, bisa nanti viral gitu. Ya, bisa jadi, buktinya kan sudah banyak. Tidak termakan kan, tidak terkelola dengan baik gitu kan, termanajerialnya nggak bagus. Bisa jadi Allah tuh mengingatkan semuanya ini gitulah. Jadi semua pihak harus memperbaiki, pemerintah memperbaiki, orang tua memastikan rezekinya halal, guru memastikan ikhlas dalam mengajarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengangkat derajat harkat martabat agama dan negara. Ya, santri atau siswa yang belajar, yang ngaji serius, harus baik, tetap ada ketawaduan, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah, insya Allah.
0: Alhamdulillah, ini mudah-mudahan kita semua dikuatkan ya sahabat MK, ini bisa semakin melek terkait dengan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diharapkan hadir sahabat MG. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, ikut berdiskusi di 0811-224-1027. Insya Allah di termin berikutnya Ustadz, kita akan adakan tanya jawab ya bersama dengan sahabat MG yang bergabung. Dan kita jeda terlebih dahulu. Untuk itu sahabat MG, kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan menyapa Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid. Untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Bandung. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini, Anda juga kami undang kembali untuk bisa bergabung, ikut berdiskusi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 berkaitan dengan kunci keberkahan ilmu. Kalau menurut sahabat MK, kunci keberkahan ilmu itu ada apa saja? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan melalui polling ataupun juga WhatsApp dan SMS MKFM. Pagi hari ini kita akan gali lebih jauh sahabat MK bersama dengan Ustadz Muhammad Ramdan MPD selaku anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid. Ini kita sudah banyak yang bergabung, Ustadz Ramdan. Kita akan sapa sahabat MK, kita sapa dari Buah Batu terlebih dahulu. Ada Bunda Lina yang sebagai amal jariah ini untuk niat berbagi ilmunya tentu harus lillahi ta'ala kalau ingin mendapatkan keberkahan sebagai amal jariah dan juga ladang mencari nafkah, Masya Allah. Nah ini juga menarik dari hamba Allah begitu, Ustaz. Kalau niatnya tadi untuk membagikan ilmu, mencari ilmu, itu mencari nafkah, ini apakah termasuk niat yang lurus, Ustaz? Mohon pencerahannya juga, silakan.
1: Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini fenomena yang sekarang kan banyak media sosial, misalnya kita membagikan sesuatu ya, misalnya hikmah, hikmah hari ini, tapi di bawahnya itu ada link affiliate misalnya, biar diklik ya. Ternyata bagus loh ngaji Quran itu, apalagi lebih bagus dengan merek ini, silakan di link hijau. Tentunya niat yang ikhlas itu hanya Allah yang dapat menilai, hanya Allah yang tahu. Selama niatnya bersih, niatnya baik ya, karena dia juga harus ikhtiar, harus usaha, mudah-mudahan itu juga tetap tercatat hal yang baik. Intinya bahwa niat yang baik ini, sekali lagi, yang paling sempurna dan paling maha tahu itu ya hanya Allah. Kita hanya berikhtiar saja, puasanya memberikan dampak manfaat dari apa yang kita sampaikan, alhamdulillah. Tapi ternyata di embel-embeli ada usahanya atau ada mencari nafkahnya di sana, ya niatkan saja mencari nafkah ini juga termasuk perintah Allah.
0: Masya Allah.
1: Ya menyampaikan ilmu perintah Allah kan itu juga. Kalau menyembunyikan ilmu atau kita tidak ngajar juga kan, afatul ilmi mal'unun, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Ngajar ya ngajar aja. Ternyata dari ngajar kita mengharapkan P3K, mengharapkan itu, mengharapkan diangkat menjadi pegawai tetap dan yang lainnya. Jadi keinginan boleh gitu aja, tapi jadi niat satu-satunya jangan. Ya, karena kalau jadi niat, wah pokoknya saya ngajar ikhlas biar diangkat P3K. Nah, itu misalnya sepertinya tercatatnya tidak bagus gitu lah. Karena bisa jadi Allah mengangkat dia itu tidak atau memberikan rezeki tidak hanya lewat P3K misalnya, bahkan di sebagian daerah sudah mulai sulit terbayar itu kan, yang viral di YouTube itu karena sudah kasnya habis gitu kan ya. Ya, tapi poin menyampaikan ilmunya jangan sampai rusak gitu, hanya ingin mohon maaf ya bayaran dan yang lainnya. Kan kita juga sayang fenomena misalnya ada penceramah harganya sekian.
0: Punya price list-nya
1: gitu ya. Aduh, gimana yang ngebahasnya? Itu di ayat Al-Qur'an kan ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tashtaru biayati samanan qalila. Jadi jangan kau jual. Jadi ada istilah jualan agama itu ya mungkin kayaknya dari ayat itu tuh, atau misalnya ayat yang lain ittabi'u man la yas'alukum ajron. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajron, orang-orang yang tidak menanyakan bayaran gitu. Mau dibayar berapa, mau dapat berapa. Kalau sekarang ya misalnya gaji dari honor mengajar kita, enggak jadi haram, enggak gitu. Tapi kalau niatnya hanya sekedar uang, apa bedanya dengan pelacuran gitu ya? Pelacur juga kan dapat duit. Betul enggak?
0: Iya.
1: Tapi kan dalam hal ini tentunya niatnya jangan hanya uang, tapi kita niatnya menyampaikan ilmu yang sudah Allah titipkan. Yang kedua kita niat bekerja untuk perintah Allah juga. ibtigha'ul halal wajib, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Jangan hanya nominal uang-uang saja gitu. Bisa jadi dapatnya malah mungkin dari hal yang lain. Misalnya ngajarnya cuma dapat 300 ribu misalnya ya di TPA, TPQ. Tapi silaturahmi dengan wali santrinya, silaturahmi dengan warga sekitarnya, ada peluang-peluang yang baru yang Allah titipkan nanti yang lebih besar lagi, lebih berkah lagi misalnya. Jadi tapi kalau misalnya niatnya hanya ada ngajar di sana biar dapat 300 ribu, kayaknya sayang aja gitu. Disebut haram, jatuh ke haram sih tidak. Tapi dalam hal ini untuk keberkahan, dua poinnya bisa diambil. Poin menyampaikan ilmu perintah Allah, poin ikhtiar usaha juga perintah Allah, itu aja. Kenapa ngajar? Perintah Allah. Mudah-mudahan Allah senang.
0: Alhamdulillah. Baik, insyaallah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan kita sapa lagi kali ini dari sahabat Nisa di Bandung yang bertanya, Ustaz, sebaiknya dalam menuntut ilmu itu ketika kita terus mencari tahu ilmunya, ikut sekolah sana sini, kursus sana sini, atau lebih baik kita tidak usah ikut banyak kegiatan yang mencari ilmu tadi, tapi kita ikhtiarkan untuk diamalkan dulu dari ilmu yang sudah kita ketahui. Lebih bagus didahulukan yang mana ini, Ustaz? Untuk yang terus mencari ilmu, jadi banyak tahu tapi sedikit pengamalannya, atau baru sedikit tahunya tapi langsung diamalkan ini, Ustaz?
1: Tentunya dua-duanya punya hal yang baiknya, ya, sisi baiknya. Banyak tahu sedikit amal, atau sedikit tahu banyak amal gitu. Kalau saya bilang sedikit tahu banyak amal, dia nanti sedikit terus. Udah ada sedikit aja lah, yang penting diamalkan. Justru kan harus meningkat. Hari ini kan harus lebih baik daripada hari kemarin. Ketika tahu bahwasanya sholat duha bagus, sholat duha misalnya dua rakaat. Masa dua rakaat terus? Naiklah misalnya. Udah empat naiklah, ada zikirnya, misalnya ada istighfarnya, besok ada baca waqiahnya. Jadi ada tahu sedikit banyak diamalkan bagus menurut saya. Tapi itu juga harus upgrading. Khawatirnya yang penting saya mah ngajinya cuman ke ustadz ini aja, selain ini enggak misalnya. Enggak juga gitu. Jadi bagusnya gimana? Banyak tahu, banyak mengamalkan. Kalau masih sedikit tahu, ya perbanyaklah. Khawatirnya merasa cukup dengan ilmu segitu-gitunya gitu loh. Bahaya itu. Itu kan istilahnya zona nyaman. Zona nyaman tuh udah ustadz ini yang benar, yang lain mengaco. Kayaknya enggak gitu juga deh. Ayolah, banyak tahu, lebih banyak lagi. Misalnya tadi tentang sholat misalnya, saya udah tahu syarat sholat, rukun sholat udah tahu gitu, amalin aja sholat. Tapi kan setelah sholat itu nanti ada sholat khusyuk, sholat yang berdampak, sholat yang tahsya anil fahsya iwal mungkar gitu ya, yang seperti apa.
0: Baik,
1: sepertinya
0: baik.
1: Gitu, masya harus Allah. Upgrade.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ramdan. Dan ini mudah-mudahan sahabat Nisa diikhtiarkan ya, dapat jawaban ini, mudah-mudahan jadi pencerah untuk bisa mengamalkannya. Kemudian kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3. Kali ini menyapa, katanya Pak Ustaz Ramdan waktu itu pernah isi kajian di masjid dekat rumah katanya.
1: Gitu ya?
0: Masya Allah, di Masjid Al-Barokah GBA 3 nih. Doa terbaik untuk Pak Ustaz Ramdan dan keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Kemudian kalau menurut Ibu Parilah, ini kunci menuntut ilmu itu diniatkan dengan ikhlas, adab dan hormat kepada guru, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang baik yang tadi sudah didapat walaupun baru sedikit diamalkannya, dan berusaha untuk konsisten dalam menuntut ilmu. Masya Allah, ini konsistensi juga berarti ya Ustadz ya.
1: Betul, jadi poin bahwa yang disampaikan tadi, niat yang betul diamalkan, dan juga menjadi berdampaknya itu ya berproses gitu ya, dari hal yang kecil, dari saat ini, itu juga menjadi awal keberkahan. Poin yang lebih besarnya tentunya adalah mudah-mudahan keberkahan ini juga hadir di negeri kita. Bukan hanya sekedar sekolahnya yang banyak, kampusnya yang banyak. Ya, sekarang kan lagi rebutan sekolah maung misalnya ya. Sudahlah, mau berproses, biasa saja berproses. Ketika belum ada nasibnya, apakah itu sekolah yang terbaik? Kan enggak juga. Ke sekolah yang swasta mahal. Mahal itu kan relatif ya. Buat saya iPhone 17 Pro Max 1 tera mahal, karena enggak ada.
0: Iya, tidak ada budgetnya begitu ya.
1: Karena belum niat banget gitu. Nah, seperti itulah. Jadi bahwa keberkahan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil di rumah kita. Hmm. Yuk niat daftar sekolah. Mudah-mudahan memang di sini rezekinya. Kalau enggak, insya Allah ada rezeki di tempat lain. Yeah. Darut Tauhid itu kan gimana kurang lengkapnya dari mulai daycare ada sampai tempat meninggal memorial park ada itu.
0: Betul.
1: Itu luar biasa lengkap dari mulai mau ngaji Quran, madrasah Baitul Quran ada, mau yang nyetak ulama, pendidikan dunia formal ada itu. Penerus-penerus para ulama ya, yang SMA sudah tentu, SMP dan yang lainnya. Ini dalam hal ini dimulai aja dari keluarga kita. Ya Allah, mudah-mudahan dititipkan rezeki yang halal. Ikhfina bihalalika an haramik. Ya Allah, titipkan rezeki yang halal buat keluarga, buat biaya, buat kebutuhan. Ya mudah-mudahan juga senantiasa ditolong oleh Allah dengan ada niat yang lurus, kesungguhan, mujahadah. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah, ada keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Amin,
0: amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita sapa kembali kali ini ada sahabat kita yang bergabung, tidak menyebutkan nama, Ustadz, hamba Allah. Ini bertanya, ada orang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang baik, Ustadz, suka merendahkan orang lain. Bagaimana Islam memandang hal tersebut dan bagaimana sahabat kita ini perlu bersikap dalam menghadapi orang yang seperti itu?
1: Nah, kan yang viral lagi ya, jadi kita kan nggak boleh nyindir ya, nggak boleh ini, kita tuh udah jaga diri ini. Gini aja lah, pokoknya sesuatu yang makin mendekatkan diri ke Allah itu bagus. Jadi kalau ikut

0: kita bisa ngambil husnudzonnya gini aja. Yang seperti itu sepertinya tidak dicontohkan Rasul. Rasul mah ada insya Allah contoh kita yang terbaik seperti itu saja. Yang menjadi pengajar, menjadi penceramah, menjadi tokoh, tetap jadi tokoh yang baik. Dia kelihatannya ada hal yang tidak baiknya, ya didoakan saja ya Allah mudah-mudahan memberikan hidayah pertolongan kepada dia, dan juga tolong tunjukkan kami jalan yang baik, benar, maslahat, manfaat, itu saja. Tidak untuk dihujat juga ya.
1: Baik, insyaallah.
0: Seperti itu.
1: Berarti untuk tadi satu pertanyaan lagi tadi terkait dengan bagaimana cara untuk menanggapi atau berhadapan dengan orang yang demikian, ini tetap menunjukkan rasa hormat juga ya Ustaz ya?
0: Ya, kita tidak ada celah untuk menghina orang, enggak bisa. Serendah apapun misalnya ada ya tadi tokoh yang tinggi, tokoh yang terkenal tapi melakukan keburukan, ya istilah Rasul ya istilahnya atau istilah yang biasa paruh Allahu yahdi, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk.
1: Masyaallah.
0: Enggak boleh apa jadi keluar kata-kata hewan berkaki empat kan maksudnya sapi gitu ya maksud saya. Atau keluar hal-hal yang sia-sia, tidak berdampak bagus ya. Ya bahkan kita jadi kotor hati, busuk hati, kotor pikiran kita. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak ada kesempatan. Rasul tidak ngajarin berkata-kata kasar dan kotor gitu saja. Seburuk apapun yang kita hadapi, tetap wa uhawidu amri ilallah. Ya Allah, mudah-mudahan berikan petunjuk kepada dia dan juga kepada kami semuanya.
1: Masya Allah, amin ya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan terakhir kita sapa dari Cimenyan. Ini sahabat Mahadi yang bergabung berkaitan dengan kunci utama keberkahan ilmu. Ini juga menurut sahabat Mahadi, semuanya yang tadi disebutkan Ustaz ini termasuk niat yang lurus karena Allah, mengamalkan yang sudah dipelajari, adab kepada guru dan juga orang tua tidak lupa katanya, konsisten belajar meskipun sedikit, insya Allah terus diikhtiarkan. Nah, pertanyaannya kalau dari sahabat Mahadi ini berkaitan dengan apakah salah satu keberkahan, tanda keberkahan ilmu atau tidak, ini juga terkait dengan ketika menuntut ilmu ini bisa sampai stres begitu Ustaz, karena kondisi di lapangan kayak mahasiswa ataupun juga siswa-siswi di Kota Bandung sendiri banyak yang kemudian merasa tertekan ketika menempuh pendidikan. Ini seperti apa kira-kira Ustaz pandangannya?
0: Menarik juga ya. Makanya di sekitar kampus itu banyak warung kopi gitu ya, apa namanya tuh,
1: coffee shop
0: gitu ya, biar healing. Saya mungkin, oh ini apakah fenomena yang pada kuliah itu pada stres bagaimana dengan tugas dan yang lainnya mungkin ya. Tapi tetap kita mah jalurnya ya jangan sampai stres lah. Stres itu artinya tidak yakin dengan pertolongan Allah. Kurang stres gimana sih harusnya Rasulullah dengan tantangan yang sebegitu dahsyatnya, umatnya atau kafir Quraisy-nya begitu luar biasa, tapi ada Allah kan gitu ya. Allah akan menolong kita. Begitu juga dengan tugas-tugas di kampus yang bisa bikin stres, apakah jadi kurang barokah? Enggak, ya, ini kembali kepada diri kita bahwasanya senantiasa Allah akan menolong hambanya yang meminta pertolongan. Bahkan yang tidak minta pertolongan juga banyak yang dikasih sama Allah. Kita ya orang-orang ya Allah minta napas, enggak ada, tetap ya kok Allah mau dikasih gitu. Ya Allah minta udara segar, jarang-jarang tuh ada doa itu dikasih kok Allah, segar bagus gitu ya. Nah, apalagi minta ya Allah ketika kuliah ini belajar ini, mudah-mudahan ilmu kami manfaat berkah, diberi pertolongan segalak apapun dosennya, dan dosen juga makhluk Allah.
1: Lembutkan hatinya ya Allah.
0: Lembutkan
1: gitu ya.
0: Hatinya. Ada revisian dicoret di ini, ya tinggal diperbaiki kan gitu saja. Kalau misalnya usah dicoret lagi diperbaiki, takut ketemunya, ya berdoalah. Misalnya berdoa ya Allah, kalau memang dosen ini memang baik, pertemukan dia dengan saya, jadi gampang ketemunya, gitu saja. Kalau memang tidak baik, pertemukan dia dengan Allah misalnya. Ya jangan juga gitu ya, itu doa yang mengancam. Intinya dengan cara yang terbaik sajalah. Tidak jadi beban lebih gitu ya. Mudah-mudahan ya, menjadi keseriusan belajar. Karena kan biaya orang tua, itu juga harus jadi pemikiran gitu. Khawatir orang tua tidak ridho, kebanyakan nongkrong, kebanyakan ke kafe. Bukannya nggak boleh ya, bukannya nggak boleh. Tapi terlalu banyak sudah nggak baik juga. Mendingan diisi hal-hal yang baik, manfaat, maslahat.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz untuk jawaban dan juga ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Barangkali sebagai

0: penguat nih closing statement-nya Ustaz, agar kita semua bisa mendapatkan kunci keberkahan ilmu dan istiqomah konsisten dalam mempertahankan keberkahan ilmu yang sudah didapatkan.
1: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di penutup ini tentunya bahwa yang kita bahas di pagi hari ini, khususnya para pendengar semuanya, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan manfaat dari apa yang kita bahas, yaitu keberkahan ilmu itu bukan sekedar banyak, bisa jadi kualitasnya yang baik. Hmm. Baik itu kualitas memperolehnya, kualitas gurunya, kemudian juga Al-Quran yang ada di tangan kita, itu bisa jadi jalan keberkahan. Nunggu guru sambil ngaji Quran kan lebih bagus daripada nunggu guru sambil mabar gitu. Misalnya mohon maaf ya. Bisa jadi di sana ada keberkahan. Bukannya artinya mabar haram 100%, ya saya juga tidak sampai ke sana. Kemudian juga para guru kita, para ulama sudah banyak merumuskan tentang keberkahan ilmu. Mm-hmm. Baik itu yang dari mulai niat, dari mulai cara, dari mulai adab, tata krama, dan fenomena yang ada di sekitar kita sekarang, mudah-mudahan tidak membusukkan hati kita, tidak mengotori pikiran kita. Kalaupun ada yang kurang pas dari fenomena yang sekarang ada, ya Allahu yahdina, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Toh kan nanti ada pesantren, ada institusi yang kurang pas misalnya, ya tidak usah diikuti saja institusi itunya gitu. Mm-hmm. Ya kan tidak bisa kita gara-gara satu oknum misalnya ada di satu sekolah pemukulan, kalau gitu nggak usah sekolah kan, nggak gitu juga. Mm-hmm. Tinggal nyari sekolah yang di sana tidak ada kekerasan, pemukulan. Mm-hmm. Atau seperti itu, karena di era yang seperti ini gampang terdistract gitu, apa gampang terkotak-kotakan. Mm-hmm. Dengan tontonan yang pendek, yang kecil, tidak dengan sesuatu yang benar, akurat, lengkap, manfaat. Mm-hmm. Dan ketahuilah bahwa mudah-mudahan dari yang kita bahas ini ada keberkahannya juga tentunya. Mm-hmm. Insya Allah ditunggu kehadirannya di Pesantren Darut Tauhid.
0: Insya Allah.
1: Mudah-mudahan di sini menjadi tempat yang awalnya hadir ada keberkahan ilmu. Insya Allah.
0: Insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Ramdan untuk ilmunya pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat MK, itu dia sajian ilmu yang kita simak dalam segmen Dialog Umat, kunci keberkahan ilmu. Mudah-mudahan hal yang kita simak pagi hari ini juga mendatangkan keberkahan ilmu juga ya sahabat MK, daging semua insya Allah yang kita bisa amalkan sedikit demi sedikit. Dan mari kita doakan bersama agar Ustaz Muhammad Ramdan keluarga senantiasa Allah lancarkan urusannya dan diberikan kesehatan serta senantiasa dalam perlindungan dan keistiqomahan untuk bisa terus berdakwah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK, kami akan masih temani ruang dengar Anda di segmen berikutnya dalam segmen MK Berkah spesial edisi hari Jumat kali ini. Silakan Anda bisa berbagi menawarkan produk barang yang sudah lama tidak Anda gunakan tapi masih layak di segmen MK Berkah melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Sesaat lagi untuk Anda.
2: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: memasuki segmen MQ Berkah Sahabat MQ. Silakan Anda yang ingin ikut memperpanjang nilai manfaat barang-barang yang Anda miliki, silakan Anda bisa ikut bergabung dalam segmen MQ Berkah, menawarkan kepada sahabat MQ yang membutuhkan agar nilai manfaatnya bisa terus diperpanjang. Silakan Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Anda bisa menawarkan sahabat MQ pakaian yang ataupun juga barang-barang, entah itu alat transportasi, kebutuhan dapur, dan lain sebagainya yang Anda beli karena mungkin bisa jadi FOMO atau karena lagi diskon ya. Tapi ternyata pas sudah sampai di rumah tidak digunakan, tidak kunjung digunakan sahabat MQ. Anda bisa cek peralatan Anda, barang-barang yang Anda miliki, kalau sampai ada yang kemudian Anda punya dan ketika mau digunakan masih ada kata nanti akan dipakai, itu entah kapan tapi nantinya sahabat MQ, itu biasanya bisa diperpanjang segera nilai manfaatnya daripada dibiarkan menumpuk. Kalau dari besi bisa jadi nanti karatan sahabat MQ malah rusak karena tidak kunjung digunakan. Lebih baik dimanfaatkan oleh mereka yang lebih membutuhkan. Anda bisa tawarkan, lengkapkan dengan spesifikasi barang yang Anda tawarkan, kemudian juga kondisinya seperti apa dan harga yang Anda tawarkan berapa sahabat MQ. 0811-224-1027. Jadi momen untuk bisa decluttering juga ya di segmen MQ Berkah kali ini. Dan kami mulai sapa Anda yang sudah bergabung menawarkan produknya. Ada Ibu Eni. Kali ini Ibu Eni menawarkan rumah yang berlokasi di Riung Bandung, di Riung Arum Timur 1 ya. Ini Jalan Riung Arum Timur 1 nomor 10 di daerah Riung Bandung. Dengan luas tanah rumahnya itu 125 meter persegi sahabat MQ. Terdiri dari kamar tidur, sudah ada 3 buah, kemudian ruang tamu atau keluarga, terkoneksi dengan telepon rumah, kamar mandinya ada 2 dengan exhaust, kemudian listriknya 1300 watt PDAM. Juga ada toren 2 buah sudah di dak, toren 2 buah di bawah juga. Sudah termasuk ada carportnya sahabat MQ, 2 buah pompa listrik, 1 dapur, plus ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Dan ini lokasinya cukup strategis. Anda yang ingin mendapatkan hunian di daerah Riung Bandung, dekat dengan masjid, SD Ashfia, SMP Alfitra, Elfitra sahabat MQ, atau pusat perbelanjaan minimarket, pusat jajanan, kolam renang sahabat MQ, juga dekat dengan Masjid Al-Jabar. Anda yang sering berkunjung ke Jakarta misalnya ya, melalui menggunakan Wush, ini dekat juga dengan stasiun Tegaluar. Nah, silakan sahabat MQ, Anda yang tertarik di daerah Riung Bandung bisa langsung menghubungi MQ FM agar nanti kami sambungkan kepada Ibu Eni yang sudah menawarkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada jodohnya ya Ibu Eni yang sudah berbagi di Riung Bandung. Kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat Dimyati yang bergabung berbagi menawarkan juga kali ini tanah yang ditawarkan. Statusnya tanahnya ini sudah SHM alias sertifikat hak milik dengan luas 153 tumbak sahabat MQ. Harga yang ditawarkan ini sekitar 5,5 juta per tumbaknya. Untuk lokasi tanah yang ditawarkan ini ada di Desa Padaulum, Kampung Tonjong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kalau untuk lokasinya ini 2 km dari Jalan Raya Ciparai Majalaya dan akses jalan masuk mobil. Dan ini juga tidak hanya tanah yang ditawarkan oleh sahabat Dimyati, tapi juga Anda yang tertarik untuk membuka bisnis olahraga sahabat MQ. Ditawarkan juga gor bulu tangkis, ini masih aktif ya berfungsi dan masih ada kegiatan juga nampaknya ya. Jadi ini seperti menawarkan bisnis juga ya sahabat MQ dari sahabat Dimyati. Gor bulu tangkis juga ditawarkan untuk dijual, statusnya sudah SHM, luas tanah di angka 227 meter, berlokasi di Jalan Batu Indah 8, Bandung sahabat MQ. Dan harga yang ditawarkan ini sekitar 2,7 miliar rupiah. Anda silakan bisa hubungi MQ FM barangkali tertarik untuk memiliki gor bulu tangkis. Ini ditawarkan juga oleh sahabat Dimyati. Satu lagi dari sahabat Dimyati, ini juga rumah tinggal. Statusnya juga sudah SHM dengan luas tanah 419 meter. Dengan 2 tingkat ini ya untuk rumahnya, luas bangunan di 379 meter, ada 7 kamar, Masya Allah, bisa buat kos-kosan berarti ya. Ada 3 kamar mandi juga, lokasinya di Batu Indah 8 Bandung, sahabat MG. Masih di daerah Bandung ya, dekat dengan gornya tadi. Terima kasih sahabat Dimyati sudah menawarkan, mudah-mudahan ketemu dengan jodohnya ya di pagi hari ini. 3 produk sekaligus langsung ditawarkan, dan Anda sahabat MK yang juga ingin menawarkan barang ataupun juga produk-produk yang Anda miliki, barang-barang yang sudah lama menumpuk di pojokan kamar atau di storage Anda, sahabat MK, di tempat penyimpanan daripada berdebu, menumpuk, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya karena segala sesuatu yang kita miliki akan dihisap, sahabat MK. Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan spesifikasi barangnya dan harga yang ditawarkan, sahabat MG. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda kembali setelah kita jeda terlebih dahulu. Kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
4: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, Root Invite, Ready for the Future, Akhlak and Achievement.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Anda masih bersama kami, sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen MK Berkah spesial di hari Jumat. Anda silakan bisa menawarkan produk yang ingin Anda perpanjang nilai manfaatnya, sahabat MK, daripada hanya teronggok di pojokan rumah atau tidak terpakai, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Silakan Anda bisa tawarkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Dan kali ini kami coba sapa Anda yang sudah bergabung menawarkan berikhtiar ya untuk memperpanjang nilai manfaat. Kali ini ada sahabat Fitri Aryani dari Rancamanyar yang menawarkan, sahabat MK, rumah di Kompleks Graha Rancamanyar, daerah Terusan Cibaduyut, Kabupaten Bandung. Untuk luas tanahnya di 112 meter persegi, full bangunan satu lantai, sudah SHM alias sertifikat hak milik, terdiri dari 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, ruang tamu yang luas juga, sahabat MK, sekalian untuk ruang keluarga. Kondisi rumahnya, terasnya sudah bisa masuk untuk parkir mobil. Posisi rumah ada di jalan utama kompleks, tepatnya di jalan Pusparaya dan di Hook. Jadi ini strategis ya, sahabat MK. Dekat dari gerbang utama kompleks dan dari jalan utama Rancamanyar. Diapit dua jalan utama kompleks, hidup ya. Ini bukan jalan buntu, apalagi kalau untuk usaha, insya Allah terhitung strategis, sahabat MK. Harga yang ditawarkan di 550 juta rupiah masih bisa dinego. Anda yang tertarik silakan bisa langsung hubungi MKFM. Nanti MKFM akan sambungkan ke sahabat Fitri Aryani yang sudah menawarkan di Rancamanyar. Silakan sahabat MK, Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Terusan Cibaduyut, kami nantikan atensi Anda dan dalam segmen MK Berkah pagi hari ini. Mudah-mudahan segera bertemu dengan jodohnya ya. Nah, terima kasih untuk sahabat Fitri Aryani.

Kemudian dari Rancamanyar kita beralih ke daerah Ciberem. Ada Ibu Kartini di Ciberem Cimahi, sahabat MG ini juga menawarkan rumah. Dijual rumah luas tanahnya 39 meter sertifikat hak milik atau SHM yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu, sahabat MG. Terasnya bisa untuk parkir motor, kemudian kondisi dapur sudah didak untuk tempat jemuran dan menyimpan toren air. Airnya sibel, bening dan melimpah, dan untuk listriknya sendiri 900 watt. Suasananya nyaman dan tenang karena depan rumah masih kebun pisang nih, rumah yang ditawarkan oleh Ibu Kartini. Lokasinya juga cukup strategis, sahabat MG, dari Jalan Raya Somawinata KBB. Ini hanya 100 meter akses motor ke jalan mobil 50 meter. Dekat juga dengan kantor desa Tani Mulia dan sekolah SD SMP, kurang lebih di 200 meter serta SMA Negeri 1 Ngamprah. Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah tersebut, silakan Anda bisa langsung hubungi MKFM agar nanti kami sambungkan kepada Ibu Kartini yang sudah menawarkan, sahabat MK. Lokasi rumahnya ini ada di Kampung Kebon Kelapa, RT 1 RW 2, samping klaster Kelapa Regensi, Kapling 4, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sahabat MK.

Dan untuk harga yang ditawarkan, untuk hunian yang ditawarkan oleh Ibu Kartini ini sekitar 200-an juta rupiah. Nah, silakan Anda bisa menyampaikan ketertarikan Anda di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Kemudian kita sapa kembali, kali ini ada sahabat Dede di Cisarua yang menawarkan tanah seluas 20 tumbak dengan harga per tumbaknya 13 juta rupiah, masih bisa dinego sahabat MK. Untuk surat-suratnya ini masih AJB, lokasi tanah beralamat di Kampung Kebon Cau, RT 2 RW 5, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Spesifikasi tanahnya masuk gang kurang lebih 50 meter dari jalan besar. Ada yang tertarik sahabat MK, silakan bisa hubungi MKFM ya untuk mengetahui detail lebih lanjutnya terkait dengan tanah yang ditawarkan. Kemudian kita sapa juga sahabat Fitri Aryani yang kembali menawarkan, kali ini menawarkan motor full original Mio 2010 sahabat MK. Ini juga dengan fotonya ya. Pajaknya pajak kaleng isi panjang, mesinnya original, dan untuk harganya silahkan bisa yang tertarik nanti menghubungi MKFM agar ditanyakan. Starter selah ini masih kondisi baik, bisa diaktifkan ya untuk selahnya sahabat MK. Ada yang membutuhkan kendaraan, ini ditawarkan oleh sahabat Fitri Aryani di daerah Rancamanyar ya. Full orisinilan Mio 2010 sahabat MK. Ada yang tertarik juga untuk melihat kondisi foto ataupun juga motornya, ini nanti kami forward ya, kami teruskan kalau Anda ingin melihatnya. Kemudian kita sapa juga sahabat MK, ada sahabat Nisa dari Bandung yang kali ini menawarkan kamera Canon 1100D yang sudah lama tidak dipakai. Nah, ini terakhir dipakai ketika masih kuliah belajar fotografi. Anda yang tertarik untuk belajar fotografi, silakan bisa di tanya-tanya terlebih dahulu, karena ini masih lengkap ya untuk full setnya. Kamera Canon 1100D, kamera DSLR, sudah include dengan baterai, memori, tas, gerdusnya sahabat MK. Anda yang ingin belajar untuk fotografi silakan. Harga yang ditawarkan sekitar 1 juta rupiah sampai jadi bisa nego ini ya. Silakan bisa hubungi MKFM, nanti kami sambungkan kepada sahabat Nisa. Yang ingin lihat fotonya terlebih dahulu juga silakan bisa disampaikan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir di kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di hari ini sahabat MK, edisi Jumat yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Tidak terasa sudah di jam 9 pagi. Ini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah nanti kita akan sambung dalam program Ruang Inspirasi sahabat MK yang di pagi hari ini akan menghadirkan juga sebuah perbincangan yang menarik sahabat MK. Dalam program Ruang Inspirasi nanti bersama dengan SS Umroh. Anda bisa tetap simak di 102,7 MKFM. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, sudah 5 menit lepas dari jam 9 pagi hari ini. Kembali menyapa ruang dengar Anda, kali ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi yang spesial di hari Jumat, sahabat MK, karena saya tidak sendiri, bersama dengan SS Umroh. Kita akan sama-sama berdiskusi di pagi hari ini selama 1 jam ke depan. Adapun juga silakan sahabat MK bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Bersama sahabat siaran Anda, Syifa Khairunisa, sahabat MK, kita akan berbincang bersama dengan salah satu pembimbing haji dan umrah dari SS Umrah, ada Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA, dan juga konsultan marketing SS Umrah bersama dengan Teh Yuni Erlina. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Teteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya Ustadz Teh Yuni.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Sumringah nih kalau lihat wajahnya ya nih pagi hari ini. Semangat bertemu dengan sahabat MK di pagi hari ini. Alhamdulillah. Ini menarik kalau saya lihat di flyernya Ustadz ini, kita akan berbagi kisah tentang pemilik dua kebun. Wah, masya Allah. Kalau sudah berbicara soal kisah, ini tentu menarik untuk kita tilik terlebih dahulu kisahnya Ustadz. Kita ke Ustadz dulu ya, Teh Yuni ya.
1: Siap.
0: Baik, kisah pemilik dua kebun dalam Al-Quran. Seperti apa ini Ustadz untuk inspirasinya?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu banyak kisah ya. Dan ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang ulama di Yaman ya. Judul bukunya adalah Al-Mustafad bin Qisasil Qur'an. Jadi Al-Mustafad bin Qisasil Qur'an ini buku yang membahas tentang hikmah dari kisah-kisah Al-Qur'an. Ini menarik ya memang buku ini gitu ya. Jadi hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Bukunya memang agak tebal, sekitar 2 jilid.
1: Ya,
2: dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di antara kisah-kisah itu di 2 jilid itu, jilid pertama memang membahas secara khusus kaitan dengan kisah-kisah dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa.
0: Masya Allah.
2: Dengan umat-umatnya tapi. Jadi bukan hanya Nabi Adam untuk para Nabi, tapi Nabi Adam sampai Nabi Isa plus kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran antara Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nah, yang kedua, memang jilid kedua khusus membahas tentang kisah-kisah yang disebutkan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kisah yang disebutkan itu adalah Sahibul Jannatain, kisah pemilik dua kebun. Jadi ada dua kisah kebun itu di dalam Al-Quran, ada dua kisah. Pertama di dalam surat Al-Qalam, nanti bisa baca di dalam surat Al-Qalam ayat 17, itu kisah pemilik kebun. Nah, kalau di dalam surat Al-Kahfi ini adalah secara khusus memang berbicara tentang kisah pemilik dua kebun. Jadi ini beda ya. Jadi ada pemilik kebun, ada pemilik dua kebun. Ya. Sama ada kemiripan kisahnya, cuman memang beda, dua kisah yang berbeda. Cuman mungkin inspirasi yang bisa kita ambil sekilas dulu ya, sebelum nanti mungkin ceritanya seperti apa, bahwa pemilik kebun dan pemilik dua kebun itu ada kemiripan. Yaitu apa? Allah memberikan nikmat yang begitu banyak berupa kebun dan tentu hasil kebunnya. Harusnya kan dia bersyukur. Tapi ternyata pemilik kebun ini, pemilik dua kebun ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya karena tidak bersyukur, dia sombong.
0: Iya.
2: Dengan harta yang dimiliki, dan karena sombong itulah Allah menghancurkan kebun tersebut. Dan ini harus jadi ibroh, pelajaran untuk kita semuanya. Ini barangkali satu mungkin inspirasi awal kaitan dengan pemilik kebun itu seperti itu.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita gali bersama sahabat MK, sambil mengundang tentunya ya sahabat MK untuk ikut bergabung bagi atensinya, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM di 0811-224-1027. Apakah sahabat MKI pernah mendengar atau mengetahui tentang kisah pemilik dua kebun tersebut atau pemilik kebun yang tadi dalam Al-Quran disebutkan oleh Ustadz Wahid sahabat MKI? Dan kira-kira ibroh ataupun juga hikmah apa yang Anda dapatkan ketika mengetahui kisah tersebut? Nah, kalau kita sambung juga nih Ustadz Wahid, ketika tadi disampaikan ya, ini kisah yang mirip tapi beda begitu tadi ya Ustadz ya. Apa kemudian keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing kisah itu?
2: Baik, jadi gini, kalau pemilik kebun itu di dalam surat Al-Qalam itu kan kisahnya adalah ada orang tua yang soleh. Jadi orang tua yang soleh ini subhanallah, di dalam surat Al-Qalam orang tua ini soleh. Nah, kemudian dia setiap panen, ini uniknya, setiap panen itu asetnya selalu dibagi tiga. Satu per tiga disodakohkan, satu per tiga untuk keluarganya, satu per tiga mungkin kalau bahasa sekarang diinvestasikan. Ada diinvestasikan kan, namanya perkebunan kan butuh modal.
0: Betul.
2: Jadi dimodalkan kembali terus berjalan sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia itu orangnya, apa, anak-anaknya itu bersepakat lah tanda petik gitu. Mulai hari ini kita jangan berbagi dengan orang-orang lagi. Bahkan sampai dalam kisahnya itu kan mereka mengatakan, pokoknya mah sekarang kami kaya raya
0: untuk kita sendiri saja.
2: Untuk kita sendiri gitu aja ya? Gitu. Sampai bahasanya begini, kalau dulu orang tua kita gak berbagi, kayaknya kita lebih kaya dari ini.
0: Oh, astagfirullah, iya iya.
2: Jadi bahasanya mungkin sampai, nah, akhirnya mereka merencanakan sesuatu di malam hari, baru mereka merencanakan besok kita panen, gak usah ngasih orang lain. Kalau saya di, kalau saya kan dari daerah Ciparai ke atas itu kan daerah Pacet gitu kan. Nah itu kan di sana ada Kertasari, di Kertasari kan ada perkebunan tuh, kebunan apa, sayur mayur kan biasanya ada orang, biasanya kalau setelah panen itu ada sisa-sisa diambil oleh orang kan, diperbolehkan. Nah ini mungkin bahasa sekarang mah gitu aja gak boleh gitu, jangan ngasih tahu orang-orang miskin lah. Pokoknya mah kita aja yang panen. Itu mereka malam hari itu sudah berencana. Di malam hari Allah hancurkan kebunnya. Jadi itu hancur semua tuh, hancur sehancur-hancurnya kebunnya. Sampai mereka besok pagi itu belum tahu kebunnya hancur. Datang ke kebun tuh sampai mereka gak sadar, ih jangan-jangan ini bukan kebun kita gitu. Nah ini sampai segitu gitu ya. Ini kan pemilik kebun ya. Dan akhirnya kan di pemilik kebun itu mereka menyadari dan akhirnya mereka mengatakan, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Nah ini kan pemilik kebun dalam surat Al-Qalam. Nah kalau pemilik dua kebun ini, ini kan memang di dalam surat Al-Kahfi ya. Nanti bisa baca di surat Al-Kahfi itu kan di ayat ke-32 ya, sampai ayat ke-44. 32 sampai 44 itu kan, kalau ini bedanya adalah, kalau ini memang disebutkan bahwa ini ada dua orang. Ada dua orang, memang sebagian mengatakan adik kakak, tapi sebagian ulama lagi mengatakan dia bukan adik kakak, dia mah temenan gitu. Jadi dia tuh berteman. Nah karena berteman ini, yang satu kaya raya, yang satu miskin. Nah yang kaya raya ini kan dia punya kebun. Kebunnya subhanallah, kalau digambarkan di dalam surat Al-Kahfi itu, kebunnya kebun anggur.
0: Masya Allah.
2: Kemudian anggur itu dikelilingi oleh apa namanya, dikelilingi oleh kurma. Jadi bahasa kitanya mungkin di tengahnya kebun anggur, di sekelilingnya kebun kurma. Nah anggur itu kan posisinya di atas, di bawahnya kosong. Itu digunakan kalau bahasa sekarang mungkin palawija. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya itu kan di apa disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah kaitan dengan ini adalah wahafabnahu binakhlin wa ja'alna bainahu mazra'a. Jadi dikelilingi oleh kurma, kemudian nah antara anggur dengan anggur itu banyak lahan kosong, di bawahnya digunakan palawija. Kalau bahasa kita mungkin begitu ya. Nah setiap dia panen selalu beruntung.
0: Masya Allah, itu salah satunya ya Ustaz ya.
2: Pokoknya setiap panen dia beruntung. Kalau di dalam ayatnya disebutkan wa kana lahu tsamarun, setiap dia panen selalu beruntung dan tentu mungkin bisa menginvestasikan aset. Jadi banyak harta yang dimiliki. Tetapi yang terjadi adalah sombong. Jadi sombong, bahkan dia dalam Al-Quran itu disebutkan saking sombongnya sampai dia mengatakan apa? Sampai dia mengatakan bahwa harta saya berlimpah, produksi tinggi, kekuatan ekonomi, kemudian saya punya pengaruh sosial yang besar. Dan akhirnya dia sombong. Jadi dua-duanya adalah sama-sama ujian harta, tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini menjadi pelajaran buat sahabat MK semuanya, bahwa selama ini kita sering menganggap ujian itu selalu berkaitan dengan kesulitannya.
0: Betul.
2: Padahal yang namanya ujian itu adalah bisa jadi kemudahan.
0: Kemudahan itu juga ujian ya Ustaz ya. Bukan bahkan, seringkali kan diasosiasikan dengan nikmat begitu ya diasosiasikan.
2: Betul. Jadi nikmat itu kan di dalam Al-Qur'an wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami ini akan menguji kalian ya dengan kebaikan dan keburukan, dan itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin kaitan dengan ini. Nah, pertanyaannya kenapa pemilik kebun ini, dua kebun ya mohon maaf. Pemilik dua kebun ini sampai berubah dari syukur menjadi sombong. Salah satu faktornya adalah karena keimanannya yang kurang, tauhidnya yang kurang. Maka kalau lihat di dalam ayat ini kan, di dalam surat apa, surat Al-Kahfi ini, bagaimana Allah menggambarkan karena dia salah satunya dia tidak meyakini hari kiamat. Sampai dia mengatakan wa ma adunnus sa'ata qa'imah, kayaknya hari kiamat ini tidak akan terjadi. Nah, ini adalah harus jadi pelajaran penting buat kita semuanya, bahwa jangan sampai justru kenikmatan yang Allah berikan tuh membuat kita jadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersyukur. Ini barangkali konteks kaitan dengan ini.
0: Ternyata bisa ya, rasa syukur itu berubah menjadi kesombongan ketika imannya tidak kuat begitu ya Ustaz ya.
2: Betul.
0: Dan ini kalau dilihat dari fenomena zaman sekarang barangkali ya Ustaz, dari kisah pemilik kebun, kemudian pemilik dua kebun tadi yang sudah disampaikan, apakah pola pikir seperti demikian itu masih banyak terjadi di manusia zaman sekarang Ustaz?
2: Mungkin hari ini tidak dalam bentuk kebun kali ya.
0: Sudah beda zaman begitu ya.
2: Beda zaman ya. Karena mungkin kalau zaman dulu kan identik orang kaya itu dengan kebun luas ya. Kalau di kampung itu biasanya lihat kananya berapa hektar. Walaupun sekarang tetap aja ya. Tetap aja. Saya kemarin sempat silaturahim dengan salah seorang pengusaha, sekaligus juga beliau seorang ustad. Kata beliau, ya beliau juga tanahnya luas juga gitu ya. Cuman mungkin bagaimana, apakah pola pikir seperti ini hari ini terjadi? Sangat mungkin. Contohnya apa? Ketika merasa aman punya tabungan. Tenang, saya tabungan saya mungkin 7 turunan gak habis.
0: Masya Allah.
2: Atau merasa kuat dengan jabatan, wah saya jabatan saya tinggi. Atau merasa sukses bisnis saya, atau merasa masa depan kita pasti karena investasi yang ada. Padahal itu kan tidak mungkin. Padahal krisis, sakit, PHK, bencana dan lain sebagainya, ini sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa dihindarkan. Siapa yang mengira kemarin terjadi apa namanya perang itu ya?
0: Iran Amerika Serikat.
2: Iran Amerika dan Iran Israel itu kan.
0: Iya, iya.
2: Akhirnya ini tadi ngobrol sama Teh Yuni katanya, harga tiket pesawat gue naik.
0: Oh, insyaallah. Karena afternya juga naik ya Teh Yuni ya.
2: Naik ya, karena enggak pakai air mineral masalahnya. Nah, artinya apa? Ini kan siapa yang mengira gitu ya. Dan akhirnya kan sekarang dampaknya kemana-mana. Ya dampaknya kan termasuk mungkin warga negara Indonesia kemarin alhamdulillah ya dikagetkan dengan
0: kenaikan
2: BBM. Artinya apa? Ini kan berarti apa? Kalau pola pikirnya sama, tadi merasa aman dengan tabungan, merasa aman dengan jabatan, merasa sukses dengan bisnis, merasa masa depan pasti akan apa karena investasi, maka ini bisa berubah dengan apa bisa berubah di sisi Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan ini. Makanya kalau kita lihat pemilik kebun tadi kan, atau pemilik dua kebun. Bagaimana pemilik dua kebun itu? Kalau dalam surat Al-Kahfi ini kan, yang tadinya kebun itu ada air, subhanallah. Airnya jadi nggak ada.
0: Tiba-tiba nggak ada.
2: Terus kan apa ya? Kalau kurma apa? Maaf, bukan kurma. Anggur itu kan di atas ya.
0: Yeah.
2: Nah itu sampai si apa para apa? Kalau orang istilahnya paranya itu sampai berjatuhan semua. Sampai disebutkan dalam Al-Quran yukal libu kafai, dia mengatakan begini apa namanya, membolak-balikkan tangan, saya menyesal banget gitu. Artinya kan perubahan ini sangat mungkin terjadi ya. Artinya apa di sini, ketika memiliki tabungan kan bisa aja Allah menguji dengan apa, tiba-tiba kan ada yang menipu dan lain sebagainya kan. Ada orang punya tabungan tiba-tiba kena apa namanya scamming sekarang ya istilahnya, ya kan hilang semua. Jabatan, siapa sih yang bisa menjamin jabatan? Hari ini dia menjabat, besok juga bisa jadi dipecat mungkin aja. Atau bisa jadi jabatannya apa? Tidak dipecat, jabatannya jadi gak ada, departemennya kan mungkin aja. Atau bisa jadi ada orang mau dilantik, tiba-tiba sebelum dilantik meninggal dunia.
0: Astagfirullah, betul-betul.
2: Ada juga ya. Atau bisnis, hari ini kan kadang bisnis hari ini dengan 10 tahun yang lalu berbeda. Saya sempat ikut acara sekolah muamalah gitu ya. Itu di sekolah muamalah itu kan ada dua, satu materi syari'inya, yang kedua materi dari praktisi. Salah satu pengisinya Abu Syauqi ya.
0: Masya
2: itu
0: Allah.
2: Foundernya SS juga.
0: Alhamdulillah.
2: Salah satu pengisinya beliau, dan ada beberapa, salah satunya Kang Acil yang pernah di sini juga ya waktu itu ya. Nah, waktu itu saya ingat, jadi katanya bisnis hari ini dengan bisnis yang lalu itu berbeda. Kalau dulu mungkin persaingan tuh Garut dengan Garut, Kabupaten Bandung dan kan kota Bandung dan kota Bandung. Tapi hari ini udah pasarnya pasar global.
0: Semua artinya, terkoneksi
2: semua
0: ya.
2: Semua terkoneksi. Artinya sekarang kan ada anekdot katanya ibu-ibu hari ini, Bayu ini sudah tidak mata duitan tapi mata keranjang.
0: Keranjang kuning, keranjang oranye, keranjang hijau.
2: Keranjang apa? Artinya kan sekarang artinya kan bisnis dulu mungkin kalau memasarkan tuh butuh ini dan sebagainya. Tapi hari ini dengan nah ini artinya apa? Pola pikir ini kalau pola pikirnya sama tidak mensyukuri nikmat, justru sombong pasti akan sama. Artinya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu kan dalam Al-Qur'an ibrotul liulil albab. Pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Artinya kisah ini mungkin beda waktunya, beda caranya, tapi ada kesamaan pasti akan terjadi juga. Ya, ini makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah memang betul kalau tadi kata Dr. Abdul Karim Zaidan menyebutkan al-mustafad min kisosil Quran. Makanya pelajarannya apa? Jangan menggantungkan hati pada nikmat, gantungkanlah hati pada pemberi nikmat.
0: Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah. Ini kuncinya ya. Iya, quote of the day ya, Teh Yudi ya, alhamdulillah. Gantung, jangan gantungkan kepada nikmat hari ini, sahabat MK. Tapi yang memberi nikmat siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, masya Allah. Menarik sekali ya, sahabat MK. Kita simak sebagai pembuka barangkali tadi ya dari Ustaz Wahid, sahabat MK menilik bagaimana kemudian ternyata nikmat itu bukan berarti bentuknya kemudian hal yang bukan jadi ujian sahabat MK, tapi justru nikmat itu bisa jadi ujian. Nah, kalau sahabat MK pernah tidak merasa sangat nyaman dengan kondisi hidup yang sekarang sedang dijalani atau beberapa waktu lalu, sampai akhirnya tanpa sadar lupa bersyukur, merasa semuanya sudah aman karena usaha sendiri. Dan kira-kira seperti apa ketika momen menyadari hal tersebut, sahabat MK? Dan kalau sahabat MK diberikan rezeki yang begitu luas, kira-kira rezekinya akan digunakan untuk apa? Nah, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah ketika dibeli keluasan rezeki akan digunakan untuk bersedekah, berangkat umroh misalnya sahabat MK, atau mungkin berbagi lebih banyak lagi? Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya dan akan menggali hikmah lebih banyak dari kisah pemilik dua kebun yang akan kita bahas di termin berikut ya. Kita jeda terlebih dahulu ya Ustadz Teh Yuni. Nanti insya Allah di segmen berikutnya kita akan sapa juga sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati, sahabat MK. Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Ruang Inspirasi bersama dengan SS Umroh, sahabat MK, kita akan menggali hikmah, menggali ilmu dari kisah pemilik dua kebun dalam Al-Quran. Tadi di termin yang pertama, ini kita disadarkan bahwasannya ternyata sahabat MK, nikmat yang begitu banyak ini bisa jadi membuat lalai kalau tidak dikuatkan dengan iman. Bisa membuat kita jadi sombong, tidak bersyukur, sahabat MK. Dan ini yang kemudian perlu kita senantiasa ikhtiarkan, mohonkan kepada Allah agar tetap diberikan hati yang tetap lurus ya, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Anda sahabat MK, apa kira-kira ketika mendengar kisah pemilik dua kebun ini, hikmah yang Anda tangkap? Dan kalau Anda diberikan rezeki yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kisah pemilik dua kebun ya, yang diberikan kebun begitu banyak, kalau zaman sekarang mungkin investasi yang ibaratnya terus untung, sahabat MK ini ya, Masya Allah, kira-kira akan digunakan untuk apa? Silahkan Anda bisa berbagi, mudah-mudahan jadi doa terbaik juga sahabat MK untuk menyemangati ikhtiar dalam menambah peluang kebaikan. Dan pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita, salah satu pembimbing haji dan umrah di SS Umrah, bersama Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA dan juga konsultan marketing SS Umrah, ada Teh Yuni Erlina. Kita sambung Ustadz Teh Yuni ya, di termin yang kedua ini. Masya Allah, kalau tadi kita sudah dengar kisah dan sedikit mungkin hikmah-hikmah yang kemudian bisa dipetik dari kisah dalam Al-Quran. Nah, di termin yang sekarang ini Ustadz, kalau kita lihat ini kan memang ibrohnya adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau di kisah itu, apakah ada titik balik dari dua kisah yang kemudian sadar dan bertaubat kepada Allah, Ustaz?
1: Ya, tapi kan tadi di review kembali ya, kaitan dengan kisah ini kan sebenarnya. Nikmat berlimpah, kemudian sombong. Kan. Nah, tapi ternyata ada satu segmen yang tadi terlupakan sebenarnya. Yaitu apa? Di dua kisah itu ada kesamaan, yaitu apa? Ternyata di situ tetap ada orang beriman yang selalu mengingatkan.
0: Masya Allah.
1: Kalau dalam pemilik kebun itu kan di surat Al-Qalam itu kan ada mungkin keluarganya ingetin, gak boleh kamu, gak boleh kayak gitu. Nah, kalau di dalam surat Al-Kahfi ini memang ada seorang mukmin yang temannya itu qalalahu sahibuhu. Disebutkan di dalam apa? Di dalam surat Al-Kahfi itu sampai disebutkan nanti di ayat ke-37 itu kan orang beriman dari temannya itu menyampaikan. Nah, tapi tetap dia tidak mau beriman. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya kehancuran yang didapatkan oleh orang tersebut gitu. Nah, pertanyaan tadi, kalau kita lihat dari kisah itu kira-kira ada enggak titik balik dari kisah tersebut? Nah, tadi semuanya adalah bermula dari kesombongan. Nah, kesombongan ini kan sampai dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan di ayat ke-35 Allah mengingatkan wa dakhala jannatu wa dhalimu li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Jadi pemilik kebun ini mengatakan bahwa apa? Dia memasuki kebun dengan menzalimi diri, yaitu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan qala ma adunnu an tabida hadhi abada. Kemudian kata dia kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Artinya kan ini adalah awal titik balik kehancuran yang didapatkan. Kemudian ternyata apa? Setelah dia mengatakan wa ma adun apa ma adunnu an tabida hadhi abada, kebun ini tidak akan pernah hancur. Tapi ternyata di ayat ke apa? Di ayat ke-40-nya disebutkan ya bagaimana orang beriman mengatakan mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya kebun yang lebih baik. Tetapi apa di situ? Wa yursila 'aliyah husbanan minas samaa fatus biha sa'idan zalaqa. Aw yusbiha ma'uha ghoran falan tastati 'alau talaba. Jadi titik baliknya apa? Justru ketika dia tidak bersyukur, dia sombong dengan nikmat yang diberikan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru kehancuran dari kebun tersebut. Tadi disampaikan, air yang tadinya mata air yang mengalir itu akhirnya hilang. Kebun yang siap panen hilang. Artinya ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ketika dunia ini apa? Ketika dunia menunjukkan hakikatnya, maka apa? Kalau tidak disyukuri, ya seperti itu. Tapi sering ada yang nanya, itu ada tuh yang nggak syukur malah
0: makin banyak, betul.
1: Nah, di dalam surat Al-Qalam tersebutkan kan? Itu disebut dengan sanasta diri juhum min haitsu la ya'lamun. Nah, justru kadang Teh Syifa dan Teh Yuni gitu ya. Kadang Allah itu kalau ingin kebaikan dari seorang hamba tuh yusibuhu, diberikan apa namanya, diberikan ujian. Dan pemilik kebun di dalam surat Al-Qalam itu disebutkan akhirnya dia sadar dan beriman.
0: Masya Allah.
1: Sampai dia bertaubat, dia mengatakan kami ini adalah orang zolim, kami ini mengakui kesalahan. Artinya apa? Di situ kadang ada titik balik. Dengan apa? Ketika hancur itu kadang akhirnya menjadi titik balik. Nah, ini juga sama di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan. Sampai dia mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wa uhitu bi thamari fa asbayu qallibu kafa ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusya wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kata dia, aduh, seandainya saya tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, kemudian tidak kufur nikmat, maka titik baliknya berarti tetap aja. Ketika Allah memberikan nikmat, kemudian diuji dengan kehancuran dan lain sebagainya, kadang ada yang nikmat itu berubah jadi bencana, kemudian bersyukur ketika itu justru dia menjadi titik baliknya. Banyak kasus, banyak kisah-kisah yang menyebutkan seperti itu. Jadi titik baliknya justru tadi, orang yang pemilik kebun yang tadinya lupa kepada Allah, akhirnya apa? Setelah kebunnya hancur, dia akhirnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yusibhu, kalau Allah menghendaki kebaikan tuh kadang Allah memberikan ujian. Ya, nah ujian itu adalah sebagai titik balik supaya dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ungkapan, kalau naik kuda itu ibaratnya gini, ibaratkan kalau naik kuda itu kan ada apa ya? Tali kekangnya itu ya. Jadi tali kekang itu mungkin dalam ini bisa jadi Allah tuh ngingetin, kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu itu lurus terus, harusnya ke kanan dikit gitu. Nah, sehingga dengan musibah ini diingetin, kamu tuh harusnya begini. Atau dia ke kiri terus, harusnya kamu lurus. Nah, diingetin tuh sama tali kekang itu. Nah, bisa jadi tali kekang itu adalah musibah yang Allah berikan kepada kita semuanya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa sekali Ustaz. Kalau misalnya kita lihat, ini memang kemudian pertanyaan yang paling banyak jadi bikin orang berpikir terkait dengan ketika bersyukur maka nikmatnya ditambah. Tapi kok ada orang yang tidak bersyukur tapi Allah nampaknya dari sudut pandang manusia ini terus diberikan. Ini kan kalau kita kenal ada istilahnya itu azab atau apa ya Ustaz ya, yang kalau misalnya kita terus diberikan rezeki tapi tidak istidroj. Nah, iya betul itu Ustaz. Itu seperti apa kira-kira batasan ataupun juga hikmah dari adanya istidroj kalau di dunia ini Ustaz?
1: Ya, jadi gini. Kalau kita melihat musibah, jangan lihat musibah orang. Jadi jangan menilai musibah orang. Oh, dia mau diberikan musibah berarti dia kafir, jangan. Atau dia sedang tidak bersyukur, jangan. Justru istidroj dengan bukan itu kita yang lebih tahu. Jadi begini, ketika kita semakin bertambah amal soleh, tapi kenapa sih semakin sulit? Nah, mungkin jangan-jangan Allah tuh pengen menguji kita sejauh mana benar gak dia melakukan itu. Nah, atau ketika kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru Allah itu memberikan nikmat yang begitu banyak. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka jangan-jangan Allah tidak suka dengan kita. Makanya kan kalau baca surat Al-Fajr ya. Jadi ada dua persepsi orang yang salah. Persepsinya apa? Persepsinya disebutkan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, di ayat 15-16. Ada orang yang punya persepsi kalau Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rezeki, oh Allah sedang memuliakan saya. Tapi ada juga orang punya persepsi yang lain, wa amma idza mabtalahu, ada orang yang diuji dengan kesulitan. Disebutkan dalam ayat itu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu. Ada orang yang disulit gitu, diberikan kesulitan.

0: nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau semakin jauh, jangan-jangan itu
1: istidroj
0: ya? Apa? Bahasa sederhana mah apa ya? Apa Allah itu apa istilah Sunda mah apa ya? Istidroj itu. Ada tuh kalau ada
1: istilahnya.
0: Anak, ada minta anak, minta jajan terus kalau orang itu susah langsung kan gitu kan diberikan tapi ngasihnya itu bukan karena
1: kebutuhan. Gitu ya?
0: Bukan baik enggak, cuman kayak nyungkun. Nah, istilah Sunda menyungkun. Jadi baik, nyungkun itu seperti itu. Makanya tadi istidroj atau buka tuh jangan menilai orang, nilai diri sendiri. Makanya ketika Allah menurunkan musibah kepada kita, musibah itu bisa jadi tanda Allah sayang kepada kita, ingin naik level. Bisa jadi musibah itu adalah azab, mungkin juga.
1: Astagfirullah.
0: Tapi diingatkan dengan itu. Atau jangan-jangan musibah yang menimpa kita itu adalah apa? Justru itu adalah tanda kebaikan Allah kepada kita. Karena kan dalam sebuah hadis, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah sekecil apapun. Kalau bahasa ibu-ibu mah walaupun ngecos.
1: Menjahit
0: pakai benang gitu ya, kan? Benang terus terkena. Kalau dalam hadis kan ada tangan terkelupas oleh pisau dan lain sebagainya, apapun, duri apa tertusuk duri, tapi apa? Setiap musibah itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
1: Masyaallah.
0: Nah, artinya tadi musibah ataupun musibah dalam konteks kesulitan, ataupun nikmat dalam konteks kebaikan, hakikatnya adalah bagi kita adalah ujian.
1: Segalanya itu ujian ya Ustaz di dunia ini ya. Masya Allah, dunia adalah panggung sandiwara sahabat FK ya. Gimana nanti kita bisa lolos, bisa lulus atau tidak dari ujian yang Allah berikan di dunia ini untuk menggapai surganya Allah di akhirat insya Allah. Dan sahabat MK juga silakan bisa bergabung, bertanya, berbagi atensi, mengambil hikmah dari kisah yang tadi kita simak terkait dengan pemilik dua kebun ini. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kalau tadi melihat dari kisahnya sahabat MK, kalau Anda diberikan rezeki yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian akan Anda lakukan? Rezeki itu akan digunakan untuk apa sahabat MK? Mudah-mudahan jadi doa terbaik di pagi hari ini dan jadi inspirasi juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak. Nah, kalau kita lihat dari hubungan kisah yang tadi disampaikan Ustadz, ini kan kalau kisah dalam Al-Quran sebetulnya masih sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Apa hubungan kisah tersebut dengan kehidupan masyarakat modern yang kalau kita lihat sekarang itu ada banyak sekali sebetulnya istilah untuk mengejar dunia, entah financial freedom ataupun juga kemudian bisa mandiri secara finansial. Ini kan duniawi sekali sebetulnya Ustaz. Ya. Seperti apa itu?
0: Baik. Nah, ini menarik juga ya. Kalau jadi pertanyaan kan begini mungkin. Apakah keinginan hidup berkecukupan, hidup layak ya? Kalau sekarang desil berapa tuh?
1: Masya Allah.
0: Kan ada istilah di Kementerian Sosial itu kan desil 1, 2, 3 kan.
1: Yeah.
0: Nah, desil 10 kali ya. Yang paling ini kan.
1: Makmur.
0: Apakah itu jadi terlarang? Ternyata enggak.
1: Oh, Masya Allah.
0: Jadi kalau kita berbicara tentang rizki itu, maka apakah keinginan hidup berkecukupan salah? Enggak. Islam tidak mencela kekayaan.
1: Yeah.
0: Ya, Islam itu tidak mencela kekayaan. Tapi hendaklah menjadikan harta itu atau rizki itu satu sebagai amanah. Kalau amanah kan akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kan dalam hadis Nabi Rasul itu mengingatkan, nanti kan tidaklah seorang hamba akan melangkahkan kakinya menuju surga, menuju surga kecuali akan ditanya 4 hal. Salah satu hal yang ditanya itu adalah harta digunakan untuk apa, dan harta itu dari mana sumbernya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi apakah boleh kita hidup berkecukupan? Sangat boleh, tapi jadikanlah itu sebagai amanah. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang harta, harta itu atau rezeki itu bukan ukuran kemuliaan seseorang. Karena ukuran kemuliaan seseorang adalah karena ketakwaan. Tapi bisa jadi orang-orang yang kaya raya justru orang-orang baik. 10 sahabat yang sering kita dengar yang dijamin masuk surga, mereka tuh orang-orang kaya.
1: Betul, Masya Allah.
0: Saya kemarin tuh baca di kitab Riyadhus Shalihin tuh ada kisah tentang pemilik Zubair bin Al-Awwah. Ada satu buku yang tentang barisan pemuda di zaman Rasul. Salah satunya Zubair bin Al-Awwam. Disebutkan Zubair bin Al-Awwam itu di antara sahabat Nabi yang tidak pernah absen dalam peperangan. Jadi sejak beliau sudah balik, sudah diizinkan perang, tidak pernah absen. Nah, ketika berbicara tentang Zubair bin Al-Awwam, beliau itu ketika meninggal dunia, itu asetnya, itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kisah tentang Zubair bin Al-Awwam, itu asetnya itu sekitar 50 juta lebih. Saya nggak tahu apa dinar atau dirham.
1: Masya Allah.
0: Karena tidak disebutkan. Kalau dinar ya tinggal dikalikan saja. 50 juta kali 4,25 gram.
1: Masya Allah. Luar biasa ini nol.

0: error Ustadz di kalkulator ya.
1: Itu baru emasnya, belum kalau ditotalkan rupiah berapa triliun. Ya, punten, ini agak sensitif memang. Beliau tuh punya beberapa istri, ada 4 istri. Satu istrinya tuh dapat 1,2 juta. Kalau dinar kan tinggal dikalikan saja 4,25. Berarti satu istri tuh dapat sekitar 5 juta gram emas. Ya, tinggal dikali 5 berapa? 3.000 sekarang ya. Artinya ini kan hartanya begitu banyak. Ya. Ini makanya, tapi tadi beliau tidak lantas kufur nikmat. Makanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 itu adalah orang-orang kaya. Bahkan Rasul juga mengingatkan dalam sebuah hadis, ni'mal malu sholih indar rajul as-sholih. Betapa nikmat harta yang baik kalau harta itu ada di orang-orang baik.
0: Oh my gosh, Allah.
1: Ya, artinya berarti apa tadi? Bukan ukuran kemuliaan harta itu, tapi harta itu adalah bisa membuat orang mulia. Tapi juga banyak orang-orang yang punya harta menjadi celaka. Salah satunya siapa? Kalau dalam Al-Quran ada Korun.
0: Iya.
1: Nah, Korun itu kan, kalau Korun kan nggak sempat bertaubat dulu, udah hancur sama Korun-Korunnya. Nah, ini artinya apa? Bahwa banyak orang kaya yang celaka, tapi banyak juga orang kaya yang mulia. Artinya, tapi kekayaan itu bukan standar kemuliaan. Nah, kemudian terakhir juga banyak juga orang yang sederhana yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memandang rizki itu harus benar. Rizki itu amanah. Rizki itu bukan ukuran kemuliaan. Makanya ada ayat yang unik di ayat tentang kisah Korun. Ya, di dalam surat Al-Qasas ketika bercerita tentang Korun, itu sebenarnya di surat Al-Qasas disebutkan ayatnya masyhur. Wa bitaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi itu kan nasihat sebenarnya, nasihat orang beriman kepada Korun. Carilah kaitan dengan kehidupan dunia itu kehidupan akhirat. Maksudnya gunakan dunia itu untuk kehidupan akhirat. Berarti kan ada urusan dunia dan akhirat. Walatan sanasi bakamina dunia. Dan jangan lupakan urusan dunia. Maknanya apa? Maknanya jangan lupakan urusan dunia itu, silahkan bahasa sekarang mah, manfaatkan, silahkan gunakan kekayaan dunia selama itu sesuai aturan syariat yang ada.
0: Nah,
1: berarti kan tadi, berarti kalau memandang rezeki itu harus seperti itu. Ketika memandang rezeki itu amanah, bukan tanda kemuliaan, diberikan rezeki bertambah tidak menjadi sombong, ya, dikurangi rezeki juga tidak menjadi pusing. Makanya Imam Ahmad tuh pernah ditanya, apakah mungkin orang yang punya harta 1.000 dinar, 1.000 dinar itu berarti berapa gram emas ya?
0: Masya Allah.
1: 1.000 × 4,25 berarti,
0: kalau dirupiahkan ini mungkin sekitar 58-an juta kalau dinar Kuwait, tapi ini Ustaz ya, ini dinar.
1: Oh, dinar ini bukan apa? Dinar, bukan dinar Kuwait. Tapi dinarnya dinar mata uang.
0: Oh, okay.
1: Berarti 1.000 × 4,25 berarti 4.250. Berarti sekitar punya emas 4 kilo seperempat.
0: Yang
1: 4.250 gram dikali 3 juta sekarang. Sekian lah. Nah, kata Imam Ahmad, mungkin gak orang itu zuhud? Pertanyaannya kan, kata Imam Ahmad, sangat mungkin.
0: Oh,
1: terus bingung, gimana bisa zuhud orang punya kekayaan sebanyak itu? Kata Imam Ahmad, kalau bertambah tidak pusing, tidak tidak sombong, kalau berkurang pun tidak jadi mumet. Akan di kita pun kan ada zuhud kepaksa aja.
0: Iya, Masya Allah.
1: Gak punya duit, zuhud itu bukan zuhud aja. Zuhud. Jadi zuhud itu tadi bukan, jadi memandang dunia itu, doa yang diajarkan oleh Nabi itu apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu adalah cita-cita kami tertinggi. Kalau ada istilah pepatah mah, jadikan dunia itu di tangan, jangan di
0: hati
1: gitu ya. Hati kalau di tangan kenapa? Gampang dikeluarin. Kalau di hati susah. Jangankan di hati, udah dimasuk sapu aja susah.
0: Masya Allah, alhamdulillah, ini ternyata banyak sekali hikmah dan juga ilmu yang bisa digali dari kisah tersebut ya, sahabat MK. Dan Masya Allah Ustadz, ini banyak juga sahabat MK yang berbagi kalau misalnya terkait dengan kisah hikmah yang diambil dari kisah pemilik 2 kebun tersebut. Kemudian kalau diberikan harta ini digunakan untuk apa saja. Insya Allah nanti kita akan sapa juga ya, sambil membuka Q&A pertanyaan sahabat MK. Anda juga silahkan yang ingin ikut berdiskusi, sampaikan atensinya di 0811 224 1027. Silahkan Anda bisa ikut berdiskusi sahabat MK, ketika diberikan harta yang luar biasa akan Anda gunakan untuk apa? Apakah semakin banyak berbagi, atau mungkin untuk digunakan pertamanya ingin berangkat umroh sahabat MK, berangkat haji, mendaftarkan haji, atau mungkin membangun sekolah, masjid, membangun tempat air misal sahabat MK, mewakafkannya atau seperti apa kira-kira. Mudah-mudahan jadi doa terbaik ya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kami nantikan di 0811-224-1027 dan kami akan mulai sapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi, kita menggali inspirasi sahabat MK bersama dengan SS Umroh dari kisah pemilik dua kebun dalam Al-Quran. Karena kalau tadi kita simak ya, betapa nikmat ataupun juga rezeki yang Allah berikan, sahabat MK ini bisa menjadi dua hal. Antara kita memilih untuk terus bersyukur, menambah rasa syukur kita, atau justru itu membuat kita lalai. Nah, pertanyaannya ternyata bukan hanya berapa banyak yang kita punya, tapi kemana nikmat yang tadi kita rasakan mau kita bawa, sahabat MK. Apakah semakin dekat pada Allah, atau justru malah membuat kita tadi semakin jauh? Pilihannya dua. Kalau sahabat MK ketika diberikan nikmat, ingin digunakan untuk apa? Silahkan Anda berbagi. Ketika mendapat rezeki yang banyak, akan digunakan untuk apa, melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita sapa Ustadz Teh, ini di pagi hari ini ada Umu Sarah dari Cipara yang bergabung. Bismillah, kalau dikasih rezeki yang banyak, ini yang pertama kali dilakukan adalah mengalokasikan dana untuk ibadah, pergi ibadah haji dan umroh gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kemudian mensejahterakan keluarga, bersedekah untuk orang-orang di sekitar yang memang membutuhkan. Pokoknya banyak-banyak digunakan hartanya untuk kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dilancarkan ya Umu Sarah dari Ciparai. Ini sekaligus tetangga bertanya saya, jangan-jangan. Masya Allah.
1: Karena saya orang Ciparai juga.
0: Oh Masya Allah, nah ini dekat ya Ustaz ya. Sekalian bertanya begitu Ustaz, dari Umu Sarah di Ciparai, apakah kalau punya harta lebih ini mengutamakan kepentingan diri sendiri atau keluarga inti dulu Ustaz baru dibagikan, atau seperti apa nih alokasinya?
1: Masya Allah. Jadi pertanyaan ya. Tapi barakallah Umu Sarah ya. Kan kalau di dalam surat tadi ya, nyambung kepada kisah pemilik kebun itu ya. Di ayat ke-46 itu disebutkan kan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta anak itu perhiasan perhiasan kehidupan dunia. Kata wal baqiyatus shalihat. Ya, al-baqiyat as-shalihat itu kan para ulama memang menafsirkan, sebagian mengatakan al-baqiyat as-shalihat itu adalah zikir. Tapi ulama lain mengatakan yang namanya al-baqiyat as-shalihat itu adalah amal yang pahalanya terus akan tersimpan, akan mengalir pahalanya, adalah bisa zikir, termasuk juga sodakoh tadi disampaikan ya. Nah, jadi pertanyaan tadi, ketika kita punya aset, punya harta, kira-kira kemana dulu harus kita manfaatkan? Nah, ini memang pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan, ya Rasul, saya punya satu dinar, apa yang harus saya gunakan? Kata Rasulullah, apa tasaddaq ala nafsika, bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Artinya apa? Prioritaskan untuk kebutuhan pokok pribadi. Kemudian setelah itu, saya masih ada nih, maka tasaddaq ala ahlika, bersedekahlah kepada keluargamu. Maksud keluarga di sini adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Berarti kalau saya sebagai suami, berarti kan saya punya anak, istri. Saya punya istri, itu prioritas. Nah, itu prioritas saya. Kemudian kalau saya masih ada orang tua, ayah dan ibu saya, berarti saya kepada ayah dan ibu saya. Nah, terus yang berikutnya, ya Rasul, kalau saya masih ada sisa satu dinar lagi gimana? Maka Rasul mengingatkan ketika itu, tasaddaq ala khadimika, bersedekahlah kepada pembantu, maksudnya orang yang ada di sekeliling kamu. Nah, terus kalau punya, ya kamu lebih tahulah mau kemana. Artinya dari sini, berarti apa? Kalau Allah memberikan kelapangan rizki kepada kita, maka apa? Kalau kita mau bersodako, berarti apa? Penuhi dulu kebutuhan pribadi. Setelah memenuhi kebutuhan pribadi, maka apa? Kemudian penuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi yang menjadi nafkah wajib kita. Ya, kalau kata Rasul dalam hadis Nabi, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang menjadi orang yang di bawah tanggunganmu gitu ya. Kurang lebih seperti itu maknanya. Kemudian barulah setelah itu kita bersedekah kepada siapa? Kepada keluarga yang bukan menjadi kewajiban kita untuk menafkahi. Karena kata Rasul mengatakan sedekah kepada keluarga itu, kepada kerabat maksudnya, pahalanya dua. Sedekah dan dan silaturahmi. Ya, jadi pahalanya ada dua, sedekah dan silaturahmi. Nah, barulah mungkin kepada yang lain, tetangga dan lain sebagainya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan ini menarik juga ketika banyak sahabat MK yang berbagi ketika diberikan rezeki uang dalam bentuk uang ini misalnya yang banyak, insyaallah dari Ibu Kartini di Ciberem ini insyaallah yang pertama untuk berangkat umroh dan haji, masyaallah. Yang kedua untuk wakaf dan sedekah, dan yang ketiga untuk memperbaiki tempat tinggal sebagai sarana ibadah sehari-hari, masyaallah. Ini kalau kita lihat atensi yang masuk banyak juga sebetulnya dari Bunda Aldila juga ini yang bergabung, alhamdulillah berbagi kalau diberikan kelebihan rezeki mau membantu saudara yang belum mampu umroh bareng keluarga. Ini jadi ahli sodakoh juga ke masjid, kaum duafa, janda-janda, tahfidz, hafizoh yang patut dibantu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di momen Jumat berkah ini. Amin. Dan ini memang menarik dari semua atensi sahabat MK ketika diberikan rezeki yang berlebih atau dimampukan itu adalah cita-citanya umroh haji. Ya masyaallah, alhamdulillah. Nah, tapi banyak juga kemudian orang-orang yang mau mendaftarkan haji atau umroh nanti sajalah kalau sudah ada dananya, kalau sudah mapan. Nah, kalau pandangan yang seperti itu bagaimana nih Ustaz dalam Islam?
1: Baik. Nah, ini menarik ya. Jadi nanti saya umrohnya kalau sudah mapan saja. Betul. Gitu ya. Ada satu hadis Nabi menarik. Memang ini babnya tentang haji ya. Babnya tentang haji. Kata Rasulullah, "Man aradal hajj falyata'ajjal." Kalau ada orang mau melaksanakan ibadah haji, segera. Kenapa harus bersegera? Fa innahu qad yamridul marid. Kadang bisa jadi kalau kita haji ditunda-tunda, bisa jadi keburu sakit. Kan kalau udah sakit kan beda ya.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua adalah wata'ridul hajah, atau bisa jadi mau haji ditunda-tunda, nanti terlalu banyak kesibukan. Ya, yang ketiga adalah watadilludhalah, atau bisa jadi nanti adalah kalau mau haji ditunda-tunda, bisa jadi bekalnya hilang. Nanti hilang tuh bisa jadi kan dipinjam orang, gak balik dan lain sebagainya. Kan itu, makanya kalau mau bersegera. Ini kan, jadi nanti kalau sudah mapan, ini kan kalau standar mapan setiap orang beda-beda.
0: Beda, betul.
1: Makanya apa yang harus dilakukan? Ini kan orang menunggu nanti kalau mapan, kalau bisnis sudah stabil, kalau anak sudah besar, atau nunggu pensiun aja nanti gitu ya. Nah, kalau ada kesempatan kenapa ditunda-tunda? Karena kesempatan itu tidak mungkin datang dua kali. Yang sering terjadi justru orang melangkah karena Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, artinya meninggalkan itu kan kalau kemaksiatan contohnya kan. Berarti kan kalau ini mendatangi sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan termasuk tadi kan, harta yang akan ditanya itu kan dari mana dan dikemanakah. Nah, kalau harta itu kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah umroh, justru nanti itu harta yang akan menjadi berpahala untuk kita. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, maka apa salah satu keutamaan haji dan umroh itu adalah apa? Itu akan menghilangkan kefakiran.
0: Masya Allah.
1: Itu adalah dalam satu hadis Nabi, Rasul mengatakan seperti itu. Makanya ini jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Ini kan konteksnya adalah kalau ada kesempatan, kenapa enggak?
0: Tidak.
1: Karena kalau ditunda-tunda akan berhabis. Contohnya saya dulu, saya ingat pertama kali umroh itu masih muda. Sekarang juga masih muda, Ustaz. Masih Gen Z.
0: Masya Allah.
1: Saya dulu pertama haji umroh tuh usia saya masih muda. Usia saya 21 tahun.
0: Masya Allah.
1: Kenapa saya bisa haji di usia 21 tahun? Karena saya kuliah di sana.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Jadi saya 2002 itu pertama kali ke Tanah Suci. Karena memang waktu itu 2002 bulan Agustus, saya ingat banget. Bulan Agustus saya keterima di Arab Saudi, kuliah di Madinah. Kemudian setelah itu saya pertama kali melaksanakan ibadah haji itu di 2023 sebenarnya. Karena 2023 awal ya. Ya makanya usianya masih ini, masih 21. Nah, ketika itu memang beda kondisinya. Saya bisa kemana-mana, ibadah juga bisa lebih maksimal.
0: Fisik lebih prima fisik. Juga ya Ustaz.
1: Ya, saya terakhir kemarin umroh sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan bersama SS Umroh. Memang beda gitu ya. Semakin bertambah usia. Artinya kan kalau ada kesempatan kan, betul. Apalagi masih muda dan sebagainya, ajak aja gitu ya. Konteks kaitan dengan bab ini.
0: Nah, ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini memang menarik kalau misalnya berbicara soal mapan. Nah, soal mapan ini, kalau di SSE Umroh sendiri, untuk ikut berangkat umroh atau daftar haji nih Teh Yuni, apakah memang harus mapan dulu di SSE Umroh atau seperti apa?
2: Enggak juga sih ya.
0: Oh, bisa ya?
2: Bisa.
0: Masya Allah.
2: Justru, ya itu memang betul sih kalau misalnya dikala kita sudah ada niat, disegerakan gitu. Karena kan tadi kan rezeki itu kan kalau pergi umroh kan artinya itu ada panggilan ya.
0: Masya Allah.
2: Ada panggilan. Tidak semua memang bisa untuk pergi gitu. Tapi itu adalah satu panggilan. Kalau misalnya kita sudah punya niat aja, itu mungkin sudah panggilan juga ya Ustaz.
0: Masya Allah.
2: Jadi satu hal untuk merealisasikan niat itu kadang kan kita nantilah ngumpulin uang dulu atau nanti gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya kita punya uang, misalnya cukup untuk DP, laksanakan itu.
0: Masya Allah, gitu. Ini sudah panggilannya sudah ada.
2: Betul,
0: berarti ya?
2: Karena dari teman-teman jemaah yang lain juga, mm-hmm, ketika Tayuni, ini ada beberapa kejadian gitu, mm-hmm, ya. Tayuni, saya pengen umroh tapi saya hanya punya uang saat ini 2 juta. Gimana nih gitu? Saya bilang, luruskan niat, terus setelah luruskan niat, niatkan uang 2 juta itu untuk DP gitu. Mm-hmm. Tapi saya ini sisanya gimana? Tinggal Allah nanti yang mengatur.
0: Masya Allah.
2: Gitu. Dan qadarullah pada saat itu tiap bulan akhirnya bisa nabung ke SS. Uh-huh. Akhirnya awalnya mau bulan Desember tuh ya, uh-huh, 2024 kalau nggak salah. Tapi Allah takdirkan tuh 2 bulan sebelum Desember sudah pergi.
0: Masya Allah, merinding aku tadi ini.
2: Dan sampai nangis gitu ya mau pergi tuh, Masya Allah. Allah. Dan ya berkenan banget ya. Terus menyadari bahwa ya ini memang panggilan. Kalau sudah panggilan pasti Allah mudahkan semua.
0: Wah, Masya Allah, berarti memang dari SS Umar sendiri juga membantu untuk tadi ya merencanakan.
2: Betul,
0: itu ya,
2: betul,
0: ya. Nah, gitu. Ini kalau sahabat MK ingin coba mendaftar, kira-kira keunggulannya apa saja nih dari layanan SS Umrah yang kemudian tadi 2 juta atas izin Allah bisa kemudian berangkat.
2: Iya.
0: Program-programnya.
2: Keunggulannya kalau yang program sekarang, mm-hmm, itu kan ada reguler juga, mm-hmm, terus ada hemat juga, mm-hmm, ya gitu. Tapi itu kan program yang rutinitas kita keluarkan, yeah, ya dari per bulannya. Karena alhamdulillah keberangkatan kita tuh ada tiap bulan gitu, ya. Alhamdulillah. Izin Allah juga alhamdulillah ya, Tad, ya. Tiap bulan ada 3-4 keberangkatan gitu ya. Selain program itu juga karena kan sekarang sudah banyak majelis taklim, mm-hmm, gitu ya. Terus komunitas, terus dari perkantoran, dari keluarga. Sekarang tuh banyak banget keluarga yang karena tidak sesuai dengan program yang kita keluarkan, akhirnya Tayu ini bisa bantu gak sih untuk kita pengen pergi nih keluarga besar gitu. Kan keluarga besar misalnya 15-10 orang gitu. Kita pengennya keluarga semua nih gitu. Pengen pergi keluarga semua dari misalnya dari orang tua, anak, cucu gitu. Boleh gitu. Sebetulnya kita bisa custom teh gitu. Masya lebih enak gitu ya.
1: Ya bukan baju aja yang custom.
2: Iya betul.
1: Saya misalnya 6 Juli itu custom ya itu ya.
2: Custom.
1: Dan baik, saya ngebimbing misalnya 6 Juli custom.
2: Iya, 6 Juli itu custom gitu. Jadi bisa custom gitu. Jadi banyak banget sih kalau misalnya yang keluarga besar itu gak mau gabung sama yang lain gitu ya. Pengen benar-benar di sana tuh keluarga besar gitu ya. Jadi bisa custom.
0: Baik, Masya Allah.
2: Dan sekarang tuh kebanyakan yang ibu-ibu majelis taklim itu teh, kebanyakan ya Masya Allah ya, sudah ada milad di sana.
0: Wah, wow,
2: gitu.
0: Masya Allah.
1: Milad majelis taklim.
2: Iya, majelis taklim gitu kan. Maksudnya ya kerasa banget ya manfaatnya, luar biasa gitu ya. Tidak hanya seragam aja yang
0: betul,
2: memang
0: sama.
2: Tapi bisa custom kesana gitu. Untuk majelis taklim juga udah banyak. Terus kalau misalnya perkantoran, sekolah gitu ya. Yang sekolah juga sekarang kalau dilihat kan sekarang ada yang mereka tuh melakukan acara-acara buat kelulusan itu, sudah di sana teh.
0: Masya Allah.
2: Gitu, ya, gitu sudah banyak sekolah-sekolah dan SS pun menerima itu. Insya Allah kita bantu maksimalkan.
0: Baik, Masya Allah nih gitu. Sahabat MK, jadi makin tertarik nggak sih untuk segera coba ya? Karena tadi untuk prosesnya yang penting kalau ada niat, sahabat MK, apalagi tadi rezekinya ini kalau diberikan ada kesempatan, tentu harapannya ingin dibawa semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan kita sapa juga kali ini ada Ibu Nisa dari Parkan, ini juga berbagi kalau diberikan harta ataupun rezeki yang banyak mau wakaf sedekah dan mau ke tanah suci. Amin. Masya Allah. Minta doanya dulu ya, semoga Allah kabulkan. Insya Allah Ibu ya, di Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kang Yudi juga sama, kurang lebih ini ya. Ada Ibu Ani di Manggahang juga yang Masya Allah berbagi atensi dan juga pertanyaan. Tapi qadarullah waktu kita ternyata terbatas ya Teh Yuni. Iya sudah ya? Sudah jam 10 ternyata Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah kalau sahabat MK penasaran, ingin kemudian berkonsultasi, merencanakan perjalanan umroh, kira-kira menghubungi Teh Yuni kemana nih?
2: Boleh, nanti lebih enak memang datang langsung ke kantor, gitu. Kantor kami ada di Jalan Cihapit, gitu. Jalan Cihapit nomor 40, nanti bisa hadir di situ, gitu. Ataupun bisa menghubungi saya juga, Yuni, di 0812 8182 3318.
0: 0812
2: 0812 8182 3318.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Atau bisa juga di Instagram barangkali ya, itu sudah ada hotline-nya juga ya, Teh Yani ya. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair Teh Yani, Ustaz Wahid, sudah berbagi ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Tidak terasa, mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi kembali. Amin, karena ini nampaknya belum puas gitu ya, untuk berbincang ya di pagi hari ini ya. Masih banyak informasi yang bisa dibagikan ya, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitasnya, Ustaz Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MK, betapa banyaknya ilmu yang kita dapatkan di hari ini ya, di edisi Jumat yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak ini bisa kemudian kita amalkan, kita ikhtiarkan. Anda yang juga tadi sudah menyampaikan atensi, banyak doa ya pagi hari ini, kalau diberikan rezeki yang berlimpah untuk membantu sesama, atau juga kemudian berangkat umroh, mewakafkannya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah ijabah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Mohon maaf tidak dapat tersapa satu persatu. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap keluarga ini tentu mendambakan rumah yang penuh ketenangan begitu ya. Rumah yang menghadirkan rasa nyaman, sahabat MK. Dan keluarga yang tumbuh dalam kebahagiaan, sahabat MK. Namun sahabat MK, di tengah kesibukan hari ini ya, tidak jarang peran seorang istri ini dalam keluarga menjadi hal yang terkadang luput diperhatikan, sahabat MK. Padahal begitu ya sahabat MK, kebahagiaan dalam keluarga ini seringkali bermula dari suasana rumah yang hangat, sahabat MK. Komunikasi yang baik dan hadirnya ketenangan di dalam keluarga, sahabat MK. Maka sahabat MK, ketika seorang istri ini merasa dihargai, merasa didukung begitu ya, dan bahagia, maka insya Allah hal tersebut ini dapat membawa pengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga, sahabat MK. Hingga pada akhirnya sahabat MK, keluarga dapat tumbuh menjadi keluarga yang saling memahami, saling menguatkan, dan menghadirkan kesejahteraan bersama begitu ya. Karena sahabat MK, istri bahagia, insya Allah keluarga pun semakin sejahtera begitu ya. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia kembali hadir menemani Anda di hari Jumat, sahabat MK. Di tanggal 12 Juni 2026, bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insyaallah akan menemani ruang dengar Anda. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama begitu ya, dengan narasumber kita, Bang Adia Nugraha. Ini beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia, sahabat MK. Temanya yaitu istri bahagia, keluarga sejahtera, sahabat MK. Sebelum itu, silakan ya sahabat MK, kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ini melalui nomor MKFM di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir begitu ya, Bang Adia Nugraha. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam Kak Raisya ya. Masya Allah.
0: Masya Allah, kabar baik Bang Adia di hari ini?
1: Alhamdulillah baik, berkah alhamdulillah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali begitu ya kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini begitu ya Bang Adia. Untuk kembali kita belajar bersama, ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang bahagia, sahabat MK. Dan di kesempatan kali ini sahabat MK, kita akan membahas tema ini, istri bahagia, keluarga sejahtera. Nah Bang Adia, di awal ini sekaligus juga menyapa sahabat MK, kira-kira seperti apa ini hubungan antara kebahagiaan seorang istri dengan kesejahteraan dalam keluarga, dan mungkin apa yang perlu mulai dihadirkan begitu ya di dalam rumah tangga. Silahkan Bang Adia.
1: Siap Teh Raisya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MK dimanapun berada, sahabat MK FM, yang hari ini di hari Jumat kita ketemu lagi di segmen ini ngobrol-ngobrol, dan hari ini tentang istri. Bagaimana kebahagiaan istri adalah pondasi dasar kesejahteraan keluarga. Jadi ada yang menarik, saya mau ngebagi dua atau obrolan kita pagi hari ini jadi dua sudut pandang. Karena kalau saya pakai satu sudut pandang istri aja, nanti bilangnya gak adil. Wah, ini kajian yang menguntungkan emak-emak nih, bapak-bapaknya tersudutkan. Ataupun saya hanya menyudutkan emak-emak, nanti dibilangnya kajiannya tidak adil. Makanya saya pengen ngebagi dulu biar jadi dua sudut pandang. Yang pertama, saya mau pakai sudut pandang suami. Karena Teh Raisya dan teman-teman, saya kan selalu bicara tentang belajar jadi suami, selalu ngobrol tentang bagaimana kita jadi laki-laki yang baik dan jadi suami yang baik. Maka para suami, para ayah, para kepala keluarga yang hari ini mendengarkan sambil siap-siap sholat Jumat, hal yang harus kita sadari pertama adalah istri yang ada di rumah kita sekarang, istri yang tinggal di rumah satu atap sama kita sekarang adalah wanita yang dulu kita kejar-kejar, yang dulu kita ambisikan, yang dulu kita ikhtiarkan, bahasanya itu sampai jihad ya, sungguh-sungguh, untuk meyakinkan dia mau menikahi kita. Kita yang punya serba banyak kekurangan ini, meyakinkan dirinya, keluarganya untuk mau ikut bersama kita. Maka salah satu hal yang harus kita tadaburin bersama, jadi reminder, flashback lagi, kita recall lagi, momen ketika akad nikah. Bapak sering disampaikan ya, para ayah, para bapak yang hari ini mendengarkan, ketika akad nikah itu bahasanya saya nikahkan. Ayah mertua kita bilang, saya nikahkan anak kandung saya. Bahasa saya nikahkan anak kandung saya itu ibarat seorang petani yang sudah merawat pohon dari biji jadi bibit, ditanam, diurus dengan hati-hati, dirawat luar biasa, dipupukin dengan pupuk yang terbaik, sampai akhirnya pohonnya besar, berbuah, dan ketika siap dipanen, si bapak bilang, kasih ke orang lain, dan dia bilang, panenlah pohon ini. Nah, sebuah keleluasaan hati yang sangat besar, bagaimana seorang ayah yang mencintai anaknya memberikan amanah tersebut kepada seorang suami. Maka, sebagaimana tanggung jawab ayah kepada anak perempuannya. Kalau kita tahu Teh ya, bapak-bapak ini kalau sama anak perempuan tuh biasanya sayangnya luar biasa. Makanya memang fitrahnya gitu. Bapak itu ke anak perempuan tuh kan harus bisa ngejaga, harus mau ngedidik, ya kan? Harus memberikan contoh, memberikan perlindungan, pastinya memberikan nafkah materi. Semua itu dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya. Tapi Teh, ketika akad nikah terlaksana, saya nikahkan anak kandung saya kepada Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Seketika si calon mempelai pria bilang, saya terima, di situ berpindah. Bukan hanya berubah statusnya yang tadinya bujang jadi kawin, tapi berpindah amanah tanggung jawab yang tadinya amanah merawat, melindungi, membahagiakan anak wanita ini kepada ayahnya, hari itu berpindah kepada suaminya. Maka para laki-laki harus punya POV ini Teh. Harus punya POV bahwa membahagiakan istri itu bukan enak-enakan istri saya dong, enak dia dong. Kan semalam lagi rame tuh ada podcast bilang, wah, ngapain istri gak kerja, harusnya kerja dong, bagi tugas, kan kita juga butuh kehidupan, butuh enak. Dia belum paham bahwa dalam pernikahan, dalam Islam kita paham ketika kita bilang saya terima, disitulah tanggung jawab seorang ayah berpindah ke suami, termasuk perlindungannya, termasuk nafkahnya, termasuk menjamin kebahagiaannya. Maka kalau ada istilah, kamu mau gak hidup susah sama aku? Jawab, gak mau. Iya, jangan mau hidup susah. Kamu mau gak hidup bahagia? Walaupun serba terbatas, tapi hati tetap bahagia. Karena bahagia kita yang setting, bahagia kita yang siapkan. Jangan sampai tadi Teh, si suami itu berpikir bahwa aku sudah mendapatkan wanita idamanku, ternyata cuma sebatas dapat. Kayak orang mancing, mancing mania hari ini, habis mancing dapat ikan, difoto, habis itu dia apa? Dilepasin. ya kan? Enggak gitu, pernikahan enggak gitu. Setelah kita dapat pasangan atau dapat istri, kita jaga betul-betul, kita bahagiakan betul-betul. Karena dia adalah amanah dari seorang ayah yang betul-betul mencintai dia. Maka para bapak, POV pertama dari kebahagiaan seorang istri adalah kewajiban kita para suami. Membuat dia bahagia, membuat dia sejahtera, membuat dia merasakan bersyukur dengan apa yang terjadi, itu tugas kita. Ustadz, kan saya hari ini masih merintis, belum kaya, saya belum punya uang banyak, bagaimana saya bisa bikin bahagia? Siapa yang bilang kebahagiaan itu harus sama uang? Walaupun ada orang yang bilang gini, uang itu tidak pernah menjadi masalah. Yang jadi masalah kalau uangnya gak ada. Katanya gitu. Tapi enggak, sebenarnya kebahagiaan itu bukan cuma uang. Kebahagiaan itu dengan bagaimana si istri mendapatkan tempat pulang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat dia didengar. Maka para suami, yuk pagi hari ini, reminder buat saya pribadi yang berbicara, jadikan kebahagiaan istri kita prioritas. Maka doanya untuk para suami, ya Allah, bukakanlah hamba pintu-pintu rezeki yang baik, yang berkah, yang banyak, yang halal, tanpa harus bermaksiat kepadamu. Jadi minta sama Allah tuh yang banyak, yang berkah, yang halal, yang mudah, tapi gak usah maksiat. Jadi bisa istri bahagia, bisa, tapi gak usah pakai korupsi, gak usah pakai kolusi, gak usah pakai nepotisme, gak usah pakai zolim ke orang lain, gak usah pakai akad riba dan akad batil. Bisa. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan dengan melawan perintah Allah. Nah, para ayah yang hari ini sedang ikhtiar mencari nafkah, yuk usahakan bawa nafkah halal. Karena nafkah halal itu sumber kebahagiaan yang pertama. Nah, yang kedua, para ayah di luar sana yang sedang ikhtiar pagi hari ini, yang harus diusahakan agar istri kita bahagia, tunjukkan kelaki-lakianmu, tunjukkan kekawamanmu, tunjukkan bahwa kita ini adalah imam yang baik. Kenapa? Karena istri akan bahagia ketika dia mendapatkan kepastian perlindungan dari seorang laki-laki. Kalau dia, mohon maaf nih, nikah ternyata suaminya bukan laki-laki teh, suaminya labi-labi.
0: Ya kan? Labi-labi.
1: Ya kan, labi-labi kan apa, kura-kura bertulang lunak gitu kan. Jangan sampai nikah sama orang yang gak mau tanggung jawab. Laki-laki itu kan kawam, tanggung jawab. Dua kuncinya, satu dia punya fadl. Kata Allah di Quran Surah An-Nisa ayat 34, fadl itu apa? Ketaatan. Jadi dia tuh punya ketaatan yang baik, dia sholatnya tepat waktu, suami itu orang yang paling bangun paling awal, bukan yang dibangunin tapi yang ngebangunin. Kan gitu. Bayangin istri gak bahagia gimana punya suami yang taat seperti itu, ya kan? Nah, terus yang kedua, suami harus setelah punya ketaatan, punya tanggung jawab tadi, bawa rezeki yang halal. Nah, itulah basic awal kita jadi suami yang bisa menjamin kebahagiaan seorang istri. Nah, kalau istri udah bahagia teh, masya Allah, dunia itu akan wah luar biasa, hidup penuh dengan bunga. Tiap hari itu berbunga-bunga tanpa riba, masya Allah pokoknya.
0: Masya Allah.
1: Nah, karena istri bahagia, itu kita bahagia. Tapi kalau istri udah cemberut, istri udah marah, sayur asem, wah udah jadi lebih asem dari biasanya. Bahkan tepung serbaguna tuh jadi tepung serba salah teh. Kalau istri udah marah. Jadi kalau suami-suami pengennya udah gak usah bikin istri marah, bikin istrinya bahagia. Disapa, didengerin, diajak ngobrol, diberikan apa yang dia mau, ya kan? Walaupun pengennya, Ustaz, istri saya tuh pengen dibeliin emas. Terus bapak gimana? Saya diem aja. Kok diem? Kan diem adalah emas. Ya tapi kan, ya artinya bagaimana si suami merespon hal yang positif dan bisa membuat istrinya merasa aman dan bahagia bersama dia. Gitu teh, teh Raisya.
0: Ya, masya Allah, menarik sekali begitu ya Bang Adia. Ini berarti salah satu ikhtiar suami ini adalah menghadirkan kebahagiaan bagi istrinya, begitu ya?
1: Betul.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MKI, disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan oleh para suami, begitu ya sahabat MKI. Dan mohon izin Bang Adia, insya Allah ya, akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya, untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan termasuk menyapa sahabat MKI, Bang Adia.
1: Boleh, terima kasih.

Sahabat MK, silakan. Masih ada kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan atau juga didiskusikan bersama Bang Adi ya, sahabat MK. Silakan bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat MK, buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah begitu ya, atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi ini kalau dibacanya berdua, sahabat MK, suami istri atau calon pasangan, sahabat MK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa bersama-sama ini belajar bersama-sama untuk upgrade diri dalam rumah tangga, sahabat MK. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000, sahabat MK. Silakan, ini bisa langsung dipesan melalui nomor admin di nomor 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Sahabat MK, karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup ya, sahabat MK, dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan, sahabat MK. Dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat MK tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku, apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama
4: seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MKI memasuki menit ke-33 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah akan kita sambung kembali kebersamaannya bersama dengan Bang Adi Anugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga, Seseru Main Ular Tangga, Sahabat MKI. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini yaitu Istri Bahagia, Keluarga Sejahtera, Sahabat MKI. Dan di termin pertama tadi sudah disampaikan begitu ya beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya sahabat MK tentang bagaimana ini kebahagiaan seorang istri memiliki pengaruh besar terhadap suasana di dalam keluarga sahabat MK. Sehingga ini seorang suami memiliki ikhtiar untuk menghadirkan kebahagiaan bagi istrinya karena ketika istri bahagia, insya Allah suasana rumah pun terasa lebih hangat dan keluarga ini lebih sejahtera begitu ya. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi. Ini menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan.

0: Dan mohon izin Bang Adia, ini sudah ada atensi yang masuk begitu ya.
1: Siap.
0: Saya coba bacakan. Ini ada dari hamba Allah, usianya 46 tahun dari Cilacap. Ini mohon izin, katanya mohon solusinya. Di sini mau bercerita, katanya hamba Allah ini punya 4 orang anak. Salah satunya anak yang pertama ini perempuan, umurnya 26 tahun katanya. Belum menikah dan pernah bekerja di kantor sama orang Cina katanya. Dan suatu hari ini mengobrol begitu ya, di sela-sela obrolannya, dan anaknya ini bilang bahwa tidak percaya Tuhan begitu ya, karena bilangnya dan ini anak dari hamba Allah ini kaget katanya. Dan istighfar, bagaimana ini solusinya, Bang Adia?
1: Masya Allah, tabarakallah. Bunda, Masya Allah, anaknya empat ya, sama seperti saya juga anaknya empat, dan anak pertamanya perempuan. Sama saya juga anaknya perempuan, Masya Allah. Dalam membesarkan anak, anak itu bukan punya kita, anak bukan milik kita, anak itu amanah dari Allah yang harus kita jaga. Ikhtiar kita ketika kita membantu atau mengurus anak, ya kan, memelihara mereka, kita berikan nafkah yang terbaik, kita berikan harta yang terbaik, kita berikan cara pendidikan yang terbaik. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang kita mau, bagaimana? Maka tugas kita memang hanya ABCD. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik, dan puncaknya adalah doakan yang baik-baik. Mendoakan anak itu adalah kunci utama, biar dia balik lagi. Ustadz, kalau sudah dilakukan semua ternyata dia masih jauh dari apa yang kita harapkan, ya fakul hasbi Allah. Di Quran Surah At-Taubah ayat terakhir tuh Allah sampaikan, sudah dilakukan semuanya tapi masih wa intawallau, kalau mereka masih berpaling bagaimana? Fakul hasbi Allah, ya cukuplah Allah bagiku. Artinya tugas kita memang bukan merubah. Bahkan Nabi Nuh sendiri tidak bisa membuat anaknya ikut naik kapal, padahal Nabi, padahal Rasul. Levelnya level Rasul, bukan level Ustadz, bukan level Kiai. Levelnya Rasul. Allah berikan contoh tidak bisa merubah anak. Tapi selagi mereka masih dalam pengawasan kita, masih dalam pemeliharaan kita, tugas kita sebagai orang tua wajib memberikan rezeki yang halal, yang halal, jangan sampai kecampur sama syubhat, apalagi yang haram. Dan lakukan ABCD terus menerus. Ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Ustadz, mereka dia kayak gini tuh gara-gara saya di masa lalu. Apa yang harus saya lakukan? Istighfar banyak-banyak. Maka ibu, bapak, suami, istri, yuk amalkan doa paling tua di dunia. Doa yang dilafalkan oleh suami istri pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa membaca doa setelah kesalahannya. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf 23. Jangan sampai selama ini anak-anak kita kenapa-kenapa itu teguran dari Allah, karena dulu sebelum kita belajar kita pernah salah. Kita masih sering mengulang kesalahan kita. Makanya yuk sama-sama taubat, biar anak kita balik kembali sama Allah. Gitu ya Bunda ya. Jadi anak bukan punya kita, anak itu titipan, tugas kita ABCD. Kalau udah berusaha maksimal masih gak mau, terus jangan berhenti mendoakan. Gitu Teh Reisha.
0: Ya, Masya Allah, terima kasih jawabannya Bang Adia. Ya. Dan Alhamdulillah ini sudah ada yang kembali bergabung Bang Adia. Boleh. Saya coba sapa, ini ada sahabat Fatimah, ini dari Bandung. Yang bertanya katanya Bang Adia, kalau berbicara rumah tangga begitu ya, tentu komunikasi ini menjadi bagian penting di dalam keluarga. Nah Bang Adia, kadang mungkin ada pasangan yang sama-sama sibuk, ini sama-sama lelah. Bagaimana ini supaya komunikasi di dalam keluarga ini tetap terasa hangat dan tidak sekedar seperlunya saja begitu Bang Adia?
1: Oke. Perlu dipahami sama kita semua, para keluarga yang hari ini mendengarkan, berkomunikasi itu adalah core dari pernikahan. Komunikasi itu bukan skill pelengkap, Teh Reisha. Berkomunikasi itu inti dari pernikahan. Jadi kalau seseorang menikah terus tidak berkomunikasi, dia sudah kehilangan core-nya dari pernikahan. Ya ibarat dia datang ke tempat nasi goreng, mesen nasi goreng,

0: enggak pakai nasi. Ya kan, yang datang apa bumbunya doang sama telur gitu. Ya udah enggak, jadi enggak enak. Jadi pernikahan itu adalah seni ngobrol, seni komunikasi. Di buku yang saya tulis Kala Berumah Tangga Sesuruh Ular Tangga, itu 40% lebih itu komunikasi. Gimana cara menentukan waktu yang tepat, gimana menentukan tempat yang tepat, bahas apa di mana kapan, itu penting sekali. Bahkan Rasulullah pernah bilang, kalau sudah menikah, ya kan, ngobrol sama istri ngalor ngidul itu tidak termasuk dalam menyia-nyiakan waktu. Jadi kalau saya sama istri suka bilang, berarti kalau kita nanti ngobrol, anak-anak udah tidur, kita misalkan main PlayStation misalkan gitu ya, berdua, terus cerita, baca, apalah ngalor ngidul, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Karena ketika dilakukan bersama istri itu menjadi hal yang ibadah. Maka buat para suami dan istri yang sedang sibuk, fokusnya sekarang untuk apa sebenarnya kita sibuk? Ayo tanya lagi, sibuk ini untuk apa sih? Ngejar apa sih? Aku kan sibuk untuk keluarga. Lah, keluarga yang dikejar ternyata dikorbankan. Keluarga yang diperjuangkan, yang tadinya dipikir kita berjuang untuk keluarga, ternyata keluarga yang kita jadikan korban. Na'udzubillah. Maka coba atur lagi skala prioritasnya. Terus jedakan waktu. Ketika ngobrol waktunya enggak banyak, ya udah handphonenya simpan. Jangan nanti jalan, kita family time, datang ke mall, datang ke restoran, si bapak buka thread, ibunya buka TikTok, anaknya buka Mobile Legends, semua pada main HP di meja kafe, bukan family time. Itu cuman pindah tempat doang. Iya kan?
1: Iya.
0: Jadi makanya si setan gepeng ini, si gadget ini harus dibatasin. Untuk meeting-meeting tertentu dikasih tahu. Saya sama istri sering ditegur. Ayah, udah dong. Oh iya, astagfirullahaladzim, maaf Bu. Dah. Sampai istri saya bilang, "Ayah nih kalau jamaah konsultasi didengerin, istrinya sendiri enggak didengerin." Mas langsung minta maaf. Astagfirullahaladzim, iya Bu, maaf, maaf, maaf, maaf. Ayo. Akhirnya kami punya me time. Makanya kalau sudah isya, saya udah enggak megang handphone. Waktu saya sama anak-anak ngobrol apa segala macam, baca doa sebelum tidur. Enggak boleh lebih dari itu. Artinya, kalau kenapa? Karena kita tadi, jangan sampai kita seolah-olah memperjuangkan keluarga sampai sibuk, ternyata yang kita perjuangkan malah kita korbankan. Na'udzubillah. Gitu Teh Raisya.
1: Ya, Masya Allah Bang Adia. Dan tentu kalau berbicara tentang keluarga begitu ya, setiap rumah tangga ini tentu punya dinamika dan tantangannya masing-masing Bang Adia. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, istri bahagia, keluarga sejahtera, mungkin apa nih Bang Adia, hal yang seringkali ini tanpa disadari begitu ya, justru membuat seorang istri ini merasa kurang bahagia di dalam rumah tangga begitu ya.
0: Masya Allah. Silahkan. Ini pas banget pertanyaan Teh Raisya sesuai dengan POV kedua yang pengen saya bahas. Tadi kita bahas ya, POV bagaimana suami membahagiakan seorang istri yang merupakan itu adalah tugas utama kita. Buatlah istrimu bahagia. Ya jangan sampai gengsi si suami bikin istrinya bahagia, ngasih surprise, ngasih hadiah, ngasih perhatian tuh malu. Lah dulu waktu belum halal kok mesra, sudah halal kok ditinggal-tinggal. Na'udzubillah kan. Nah jadi fokusnya pas sudah halal udah pegang, ya kan, disayang. Itu kan tugas kita laki-laki adalah menyayangi istri. Nah selanjutnya untuk para ibu bunda, apa yang sering kita lupakan akhirnya membuat kita tidak bahagia? Ada beberapa POV yang bikin kita gak bisa bahagia. Yang pertama, kita punya standar yang berbeda tentang kebahagiaan. Hari ini Masya Allah Tabarakallah, kebahagiaan itu diukur dari postingan yang banyak like-nya, yang banyak komennya, yang banyak followers-nya. Aku gak bahagia kalau aku gak punya ini, gak punya itu. Akhirnya standar kebahagiaan itulah yang merusak, yang ngebuat kita melupakan kebahagiaan yang hari ini kita rasakan. Karena saya pernah ada satu cerita Teh. Ada seekor monyet jalan-jalan di pinggiran hutan. Gelantungan dia. Monyetnya monyet muda. Nah, pas lagi gelantungan datang monyet tua. Pak monyet katanya. Ada apa nyet? Katanya kan. Monyet sama monyet nih ngobrol. Pak, jalan ke hutan kemana Pak? Kata dia. Si monyet yang tua ini, Pak monyet bilang, "Hah, jalan ke hutan? Kamu tuh udah di hutan, ngapain jalan ke hutan? Ini udah hutan," katanya. Terus si monyet muda bilang apa? "Enggak Pak, hutan itu harus kayak yang di Instagram. Hutan itu harus ada air terjunnya, harus ada ayunan-ayunan Tarzannya. hutan tuh harus ada burung warna-warninya, itu baru hutan. Ini mah bukan hutan, ini mah tempat yang banyak pohonnya. Ah coba, standar hutan si monyet ini akhirnya berubah. Dia lihat Instagram, akhirnya hutan tuh harus seperti apa yang dia lihat Instagram. Ternyata si bapak monyet bilang, terserah lu dah. Lu udah di hutan, masih nyariin hutan. Nah bunda, jangan sampai selama ini kita cari rumah di dalam rumah. Kita cari kebahagiaan di tengah kita merasakan kebahagiaan. Bisa jadi kita gak bahagia tuh karena apa? Karena postingan yang kita baca. Itu di TikTok katanya gini, itu di Instagram katanya gitu. Akhirnya kita bikin hidup kita tidak beruntung. Kita merasa hidup kita tidak bahagia. Kita merasa kita orang yang paling menderita. Padahal hidup yang sedang kita jalani adalah kehidupan yang sedang didambakan oleh banyak orang di luar sana.
1: Iya, Masya Allah.
0: Iya, iya. Jadi jangan stop membanding-bandingkan, apalagi zamannya sosmed hari ini. Pokoknya aku pengen foto umroh berdua sama suami. Ya kan? Padahal sebelum umroh udah bahagia loh. Sebelum umroh anak sehat ini. Tapi karena gak umroh, jadi semuanya marah. Nah, energinya salah. Harusnya energinya kemana? Ke persiapannya, ke belajarnya, ke nabungnya. Bukan malah jadi obsesi untuk membuktikan ke orang lain. Akhirnya niatnya jadi salah. Itu yang pertama teh ya. Jadi kalau kenapa hal yang sering kita lupakan membuat ibu petia bahagia? Salah pembanding. Pembandingin dengan standar yang salah. Nah, terus yang kedua. Ini ada ayat menarik banget di Quran Surah Yunus ayat 62 teh. Allah bilang, ala inna awliya Allah. Ingatlah bahai wali-wali Allah. Ini wali-wali Allah itu orang yang dekat sama Allah. La khaufun alaihim. Hidupnya tidak punya rasa takut. Khauf itu adalah kesedihan atau ketakutan akan masa depan. Besok makan apa? Nanti gimana besok? Anak sekolah kayak gimana? Itu khauf. Wala khaufun alaihim. Orang yang dekat sama Allah tuh gak punya khauf di hatinya. Wala hum yahzanun. Yahzan, huzan, itu kesedihan, penyesalan akan masa lalu. Aduh handeul, coba dulu gak gini, coba dulu kita gak ngambil keputusan ini. Itu huzan. Nah orang yang dekat sama Allah, dia gak punya ketakutan akan masa depan. Karena dia tahu Allah adalah sebaik-baiknya penjamin. Dan dia gak punya kesedihan berlebih atas masa lalu. Karena dia tahu semua terjadi atas izin Allah. Dan kita pasti mendapatkan hikmah dari itu. Artinya apa? Orang yang dekat sama Allah tuh gak takut dan gak sedih. Orang yang gak takut dan gak sedih artinya apa?
1: Bahagia.
0: Bahagia. Jadi indikator kebahagiaan itu, kenapa kita bisa ngerasa bahagia? Ya kita punya Allah. Orangnya tuh 3S. Susah, senang, stabil. Mau punya duit, gak punya duit, tetap aja santai. Ada orang yang punya uang langsung foya-foya. Pas gak punya uang langsung posting ngenes, posting menderita. Kita gak usah. Kita punya Allah. Kita kehilangan sesuatu tapi gak kehilangan Allah, ya udah. Artinya mau punya uang banyak, gak punya uang juga, tetap aja standar mukanya, gak usah sedih. Emang resikonya orang kayak gini banyak dipinjemin duit. Disangkanya punya banyak uang teh. Iya. Tadi agar silaturahmi tidak terputus, boleh dong 100 gitu kan. Ya karena kelihatannya bahagia-bahagia aja, padahal dia juga menyimpan kebutuhan, menyimpan permasalahan, tapi dia gak menunjukin itu. Nah, orang-orang yang dekat sama Allah, hidupnya gak usah disandarkan pada standar manusia. Bahkan para bunda, jangan standarkan kebahagiaanmu pada respon suamimu. Nah, tadi saya ngomong ke bapak-bapak nih, tapi Ustaz tergantung suaminya lah. Nah, biasanya ibu-ibu gitu di kajian tuh. Tapi kan suaminya gak kayak gitu. Nah, bunda, Siti Asia, suaminya Firaun. Tapi dia bisa masuk surga. Walaupun suami Firaun. Pertanyaannya, ada gak suami bunda yang hari ini lebih jahat dari Firaun? Ada?
1: Ah, tidak,
0: coba. Tidak ada. Coba bayangin teteh, misalkan ada suami bangun tidur tuh subuh-subuh, dia bilang, mah kayaknya papa Tuhan deh. Gak mungkin kan?
1: Gak mungkin, iya.
0: Sekarang apa sih? Ini Siti Aisyah punya suami kayak Firaun. Tapi karena dia bersabar, dia menerima, dia ridho, Allah hadiahkan rumah di surga. Artinya bunda, kebahagiaan itu selama kita punya Allah, respon suami, respon anak, respon orang sekitar, itu hanya jadi faktor pendukung bukan faktor penentu. Nah, saya ulangi ya. Suami, keluarga, lingkungan itu adalah faktor pendukung kebahagiaan, bukan faktor penentu kebahagiaan. Yang menentukan kebahagiaan siapa? Kita sendiri. Karena kita tadi, kita punya Allah. Kalaupun hari ini gak baik-baik menurut kita, kita yakin pasti Allah nyiapin hadiah terbaik. Kalau hari ini doa kita belum Allah kabulkan, kita yakin pasti Allah kabulkan di waktu terbaik, atau Allah kabulkan dengan versi yang terbaik menurut Allah. Nah itu kita punya Allah. Jadi gak pernah kita depresi, kita ketakutan, kita overthinking, anxiety. Kayaknya gak harus. Ya kalau ngomongin overthinking, anxiety, yang harus paling overthinking Siti Maryam. Lahiran sendirian di musim panas di bawah pohon kurma. Kurang syaratnya kurang apa untuk jadi ibu yang baby blues kan? Tapi enggak Siti Maryam, karena dia punya Allah. Ya kan? Siti Hajar di tengah padang pasir ditinggal sama suami sama anak bayi, nyari air bolak-balik. Ya kan? Apa alasan udah lengkap alasannya untuk cerita untuk menjadikan Siti Hajar benci sama Ismail? Gara-gara kau aku ditinggal suamiku. Kan bisa gitu. Tapi kan enggak. Mereka semua punya satu kesamaan, mereka punya Allah. Maka buat bunda yang hari ini sedang berjuang, tenang saja. Allah tidak akan meninggalkan kita. Dan doa sama Allah, kalau punya, ini doanya dari guru saya untuk para ibu, untuk para suami juga, ketika pasangan kita gak support, pasangan kita punya sifat yang kita gak suka, kita doa sama Allah, doanya gini bunda, ya Allah, aku tidak suka sifat pasanganku yang, bilang sama Allah, pemarah, pelit, genit sama perempuan lain. Sebutin sama Allah, aduin sama Allah. Jangan di sosmed pun. Iya. Setelah dibilang kayak gitu, bilang sudah sama Allah, aku tidak suka sifatnya yang ini, tapi ya Allah, aku gak bisa merubah dia. Aku sadar, aku penuh keterbatasan. Hanya engkau yang bisa merubahnya. Tolong rubah dia jadi manusia yang lebih baik. Jadi hamba yang engkau mau ya Allah. Nah, jadi kita minta yang punya hati turun tangan. Kita minta yang punya semuanya turun tangan. Saya pernah bunda kemarin, Teh Raisya, saya ketemu sama orang, ibu-ibu sama suami. Itu suami couple goals banget lah, udah sepuh. Terus dua-duanya tuh taat, kelihatan baik. Terus ditanya sama bundanya, bunda enak ya punya suami, ekonominya bagus, sholatnya rajin, terus soleh, penggerak masjid. Terus si ibunya nyeletuk, alhamdulillah Ustaz, saya nunggu suami saya sholat 12 tahun.
1: 12 tahun ya.
0: 12 tahun didoain tengah malam di Qiyamul Lail. Agar apa? Agar suaminya mau sholat. Ternyata lewat anaknya yang sakit, anaknya yang kecelakaan, di situ suaminya baru mau tunduk sama Allah. Artinya apa? Artinya setiap dari kita, jangan melihat orang lain yang penuh dengan pencapaian. Mereka punya tirakat, punya cerita, punya dosa, punya gambaran yang kita gak tahu. Tugas kita adalah mensyukuri, alih-alih ngelihat rumah tangga orang lain, syukuri apa yang ada hari ini. Balik lagi, kebahagiaan itu bukan orang lain yang menentukan, kita yang menentukan. Gitu Teh Raisa.
1: Ya, Masya Allah, menarik sekali ya Bang Adia. Dan mohon izin Bang Adia, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali begitu ya, Insya Allah di termin selanjutnya, Bang Adia.
0: Siap,

sahabat MK, kami juga mengundang Anda ya untuk silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya, ini bisa disampaikan sahabat MK. Ataupun barangkali sharingnya ya, ini bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027 0811-224-1027.

0: Sahabat UMK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat UMK, buku ini cocok untuk sahabat UMK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua bersama suami dan istri atau calon pasangan sahabat UMK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, dan kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama upgrade diri dalam rumah tangga sahabat UMK. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja sahabat UMK. Bisa langsung dipesan lewat nomor admin di nomor 0877-1038-2103, 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat UMK, dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat UMK, kita akan kembali sambung begitu ya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
3: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
2: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
3: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
2: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
3: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
2: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
4: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
5: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 53 menit. Insya Allah sahabat MK, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 53 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

sahabat MK ya, tepat di menit kedua begitu ya, lepas dari jam 11 siang hari ini. Sahabat MK masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Insya Allah sahabat MP kali ini kami akan menyapa begitu ya, bagi Anda yang sudah bergabung, ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Bang Adia, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita.
1: Siap.
0: Ini tidak menyampaikan namanya ya, bergabung menyampaikan pertanyaannya. Katanya ini sedang belajar begitu ya, menghadirkan keluarga yang lebih hangat begitu Bang Adia. Dalam keseharian rumah tangga, ini hal kecil apa yang sebenarnya sederhana, tetapi ini memiliki pengaruh besar begitu ya, terhadap kebahagiaan seorang istri katanya Bang Adia.
1: Masya Allah. Ini kalau yang 5 tahun awal, yang baru-baru newbie dalam pernikahan nih, maka sempatkan waktu-waktu spesial untuk kembali kencan. Bahasanya itu pacaran. Suami istri harus punya me time bareng, dan itu gak diganggu anak, gak diganggu handphone. Nah itu tuh harus ada. Kalau misalkan rumusannya bisa jadi 2-2-2. Misalkan 2 minggu sekali makan bareng, 2 bulan sekali jalan keluar bareng, bisa nginep, ya kan? Terus 2 bulan sekali, ya kan, dua minggu sekali, dua bulan sekali, dan yang terakhir itu dua tahun sekali agendakan trip jauh, long trip, bisa 3 hari lebih, misalkan pulang kampung atau misalkan kemana. Dengan kayak gitu, itu ngebikin bonding suami istri makin kuat, dan kalau bisa direncanain. Nah dalam prosesnya nanti bikin kesepakatan, jangan main handphone kebanyakan, jangan kerja dulu. Bahkan kemarin saya waktu sama istri lagi capek banget, bilangnya kayak gini, ya lagi kayak lagi penat banget, lagi butuh bareng berdua sama ayah, mau kemana? Umroh yuk. Amin. Saya katanya itu gak punya duit. Amin aja, karena umroh baitullah milik Allah. Amin. Ayo kita minta sama Allah berdua berangkat ya. Selang 3 bulan berikutnya dapat tugas dari salah satu travel, saya jadi tour leader, istri pun jadi tour leader. Jadi ada 2 grup yang 2 bis, kami jadi tour leader bareng-bareng. Akhirnya sambil bertugas jadi tour leader, kami bisa healing bersama anak-anak, dititipin dulu sama orang tua. Itu jadi agenda 2 tahunan, 3 tahunan itu boleh diagendakan keluar kota. Tapi kalau misalkan yang dekat-dekat, paling tidak 2 minggu sekali itu makan di luar, obrol. Nah itu hal yang penting, karena kalau misalkan terjebak dengan rutinitas, bahaya sekali teh. Saya ini alhamdulillah anak 4, yang kecil ini 4 bulan, yang kakaknya 3 tahun, yang lain 5 tahun. Kan kebayang tuh rapat-rapat tuh. Dan kami sedang merantau di Pontianak. Bayangin, orang tua saya sama orang tua istri di Bandung. Berarti kita lah bener-bener 4 lawan 2 nih. Tapi alhamdulillah, ketika kita lagi butuh me time, makanya salah satu cara terbaiknya adalah anak-anak tidur cepat. Tidur cepat. Jam 8 tuh udah istirahat mereka, karena subuh harus bangun. Nah disitulah setelah itu kita punya waktu ngobrol. Waktu ngobrol, waktu makan bareng, cerita bareng. Karena kalau tidak disiapkan waktunya, dibiarin nanti aja kalau ada uang, nanti aja kalau sempat. Gak bakal sempat. Untuk ngobrol, untuk bikin me time, untuk bikin bonding tuh bukan nunggu sempat, tapi disempatkan. Karena itu penting. Kan tadi saya bilang kan, core dari pernikahan itu adalah komunikasi. Kita kurang lebih, Teh Raisya.
0: Iya, Masya Allah. Terima kasih Bang Adia.

0: Dan mungkin Bang Adia ini sahabat MK juga bertanya-tanya begitu ya. Kalau boleh tahu ini langkah sederhana yang sebenarnya ini bisa mulai diikhtiarkan di rumah mulai hari ini begitu ya Bang Adia?
1: Ya.
0: Agar suasana keluarga ini terasa lebih hangat dan seorang istri pun merasa lebih bahagia. Silahkan Bang Adia.
1: Langkah sederhana yang harus dilakukan adalah no handphone after Isya. No gadget after Isya. Mau kerjaan kah namanya, mau apa, yuk bikin rule suami istri abis Isya kita gak megang handphone dulu. Boleh gak kalau nanti ditulis di status tuh, mohon maaf sedang sama keluarga, kalau mau nagih saya sedang sibuk, kalau mau transfer ini nomor rekeningnya, gitu dibikin status tuh. Ya udah, keluarga tuh penting kok. Tadi jangan sampai kita seolah-olah berjuang untuk keluarga, ternyata keluarga yang kita korbankan. Nah, setelah Isya tuh istirahat, waktunya bonding, hal sederhananya itu. Terus yang kedua, jangan biasakan makan sambil main gadget. Ya kan? Makan berdua tuh ngobrol, makan berdua tuh jangan main handphone, apalagi makan di luar. Peraturan lucu saya sama anak-anak di rumah tuh, kalau makan di restoran gak boleh handphone. Memang resikonya mereka ngobrol, nanya, cerita. Ya saya waktunya gak dengar mereka, gimana sayang, ayo ini. Tapi kalau dia diem, duduk, nonton di YouTube-nya, nonton apa segala macam, kita juga asik sendiri kan malah kehilangan momen. Maka kalau punya anak, makan di luar, jangan kasih mereka gadget. Suruh mereka ngobrol, cerita apa di sekolah tadi, gimana, apa segala macam. Ketika di rumah juga, setelah Isya, gak ada gadget nyala. Handphone suami istri terutama ya. Nah, kalau misalnya anak mau dikasih waktu sampai jam 8 nontonnya, apa kerjain PR dulu, jam 8 istirahat, udah. Karena kalau orang tua zaman dulu kan, ayo tidur, tidur, besok sekolah. Kalau sekarang kita rubah, ayo tidur nak, tidur, besok sholat subuh nak. Jadi mau weekend, mau besok tanggal merah, mau ini libur sekolah nih, bentar lagi, tetap sholat subuh mah gak libur, ya. Jadi gak boleh mereka begadang, gak boleh mereka gak sholat subuh. Nah itu yang ditanamkan. Jadi hal sederhananya adalah, batasin penggunaan gawai, penggunaan handphone di rumah, terutama untuk suami istri. Insya Allah nanti kelihatan kok bedanya.
0: Masya Allah. Dan alhamdulillah Bang Adia ini sudah ada yang bergabung. Begitu ya, ada Ibu Siti ini dari Bandung yang menyampaikan katanya Masya Allah, jazakallah khair Ustadz katanya untuk pencerahannya. Dan alhamdulillah ini 19 tahun pernikahan bukan hal yang mudah begitu ya. Dan memang betul katanya menikah itu adalah ibadah seumur hidup, sabar dan banyakin ibadah katanya begitu Bang Adia.
1: Iya. Masya Allah. Berkah Bunda 19 tahun ya, semoga Allah berkahi dan Allah catat semua proses 9 tahunnya menjadi ibadah yang Allah ridhoi dan Allah terima amal solehnya. Saya mau ralat dikit, Teteh. Ibadah paling panjang itu sebetulnya bukan menikah.
0: Bukan menikah.
1: Ibadah bukan menikah. Ibadah paling panjang itu belajar.
0: Oh, belajar gitu ya.
1: Karena Rasulullah perintahkan kita belajar dari buayan sampai liang lahat. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, artinya Bunda hari ini belajar. Dulu waktu awal nikah belajar jadi istri. Sekarang udah 19 tahun menikah masih belajar kan jadi istri. Iya kan? Terus belajar, maka tidak ada namanya orang belajar, tidak ada namanya gagal. Sebuah kesalahan dalam pembelajaran fokusnya apa? Evaluasi dan perbaikan. Makanya dalam pernikahan tuh enggak ada trial and error. Dalam pernikahan tuh, dalam proses pembelajaran tuh namanya test and measure. Kita tes, kita ukur. Oh, ini benar, ini kurang tepat, ini lanjutin. Nanti ketika anak udah gede, belajar lagi jadi orang tua. Kalau 19 tahun anaknya Gen Z tuh, belajar jadi anak Gen Z, jadi orang tua yang punya anak Gen Z. Bentar lagi belajar jadi mertua, ya kan? Belajar jadi kakek. Terus hidup kita penuh dengan pembelajaran. Makanya salah satu yang harus kita jaga agar kita langgeng dalam proses belajar ini apa? Rasa ingin tahu. Nah, Bunda, Ayah, semuanya, penyakit atau penghancur semangat kita belajar adalah rasa sudah tahu. Araftu dzalik, aku udah tahu kok. Akhirnya menutup diri. Nah, kalau orang yang semangatnya belajar, dengar kajian, pengennya belajar bukan ngadu ilmu, ya kan? Dengar siaran MK, dapatnya insight tiap hari. Oh iya, aku di reminder kembali. Tapi kalau orangnya udah ngerasa tahu teh, dia gak mau belajar. Dulu saya tuh pulang dari pondok, dari Gontor kan, nikah sama istri. Istri saya ngajak kajian. Ayah kajian yuk di Bandung, di sini. Apa kata saya? Aduh, itu mah ilmu basic. Saya kan alumni pondok, belajarnya udah tinggi gitu. Coba bayangkan, saya dulu sesombong itu. Makanya Allah tampar dengan keadaan yang akhirnya membuat saya duduk di kajian, dengarkan banyak-banyak. Nangis lagi, ya Allah, ternyata bodohnya saya. Kenapa? Bukan karena sudah banyak baca, bukan. Karena sudah merasa pintar dan merasa sudah tahu. Itu penyakit kita. Kak Bunda yang sudah 19 tahun menikah ataupun lebih, semangat terus belajar. Karena dimensi kehidupan ini adalah terus belajar sampai kapan? CSM, cuma sampai mati. Nah, kalau udah meninggal, diikat kepala kita pakai kain kafan ibarat toga wisuda. Nah, itu bukan bukan wisuda, wis udah gitu. Wisuda, udah beres, udah toga kain kafan ya. Di situlah udah selesai pembelajaran kita. Gitu, Teteh.
0: Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Bang Adia. Dan tentu menjadi pengingat begitu ya, Bang Adia. Ya. Ini bahwa menghadirkan keluarga yang hangat, ini saling mendukung, tentu menjadi ikhtiar bersama di dalam rumah tangga begitu ya.
1: Betul.
0: Dan sahabat MK, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan, Bang Adia. Terakhir ini sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan. Ini berkaitan dengan tema istri bahagia, keluarga sejahtera. Silakan Bang Adia.
1: Siap. Buat teman-teman MKFM, sahabat MKFM dimanapun berada, kebahagiaan suami, kebahagiaan istri, kebahagiaan anak adalah tentang bagaimana kita mau berjuang untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita. Orang yang berjuang membahagiakan orang sekitarnya, betul-betul ikhtiar dengan cara yang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan, adalah pemenang dalam kehidupan. Jangan sampai berpikir, enak aja, aku yang kerja, dia yang pakai. Ah, itu salah. Justru ketika kita berkorban, kita memberi, disitulah Allah menilai rapor kita dengan rapor yang terbaik. Maka dalam Islam, suami atau istri bukan take and give, tapi give, give, and give more. Sebanyak yang bisa kita punya. Karena transaksinya bukan kita dengan pasangan, bukan kita dengan anak, tapi kita sedang transaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang memantaskan diri agar Allah tolong, memantaskan diri agar bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berproses, selamat terus belajar, dan selamat menikmati berkahnya hari Jumat. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari saya. Jazakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, jazakallah khairan Bang Adia. Ini terima kasih banyak atas kebersamaan, ilmu, sharing, serta berbaginya begitu ya, disampaikan di pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK.

Sahabat MK, insya Allah menjadi pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Ini sahabat MK, khususnya dalam ikhtiar menghadirkan keluarga penuh kebahagiaan, sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK, itulah pembelajaran kita. Ini berkaitan dengan tema istri bahagia, keluarga sejahtera, sahabat MK. Dan tentu menjadi pengingat bersama begitu ya, bahwa keluarga yang hangat dan harmonis ini tentu perlu diikhtiarkan bersama, sahabat MK.

ini setiap keluarga yang sedang diikhtiarkan, Allah hadirkan keluarga yang saling menguatkan, sahabat MK, penuh keberkahan dan senantiasa ini diberikan keberkahan ya, sahabat MK. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, sahabat MK. Insyaallah hadir segmen penutup begitu ya, segmen Murotal Pilihan, sahabat MK. Di mana ini kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal, sahabat MK, yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insyaallah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Sahabat MK, untuk pilihan di nomor 1, ini Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir ya, ini di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Mulk, sahabat MK. Untuk pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Kemudian pilihan di nomor 2, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir, ini di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Mulk, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, sahabat MK, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya, begitu ya. Sahabat MK, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung, ini menyampaikan atensinya, menyampaikan pollingnya,

Alhamdulillah di grup komunitas sahabat YMK ini sudah bergabung begitu ya. Saya sapa ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar sahabat YMK. Kalau menurut Ibu Nenden Hasanah, ini hal yang paling membuat seseorang, paling membuat seorang istri begitu ya, merasa bahagia di dalam keluarga. Ini yang pertama, hadirnya perhatian dan komunikasi yang hangat dari pasangan. Kemudian ini yang kedua, adanya kerjasama dan saling membantu dalam menjalani peran rumah tangga. Yang ketiga ini rasa dihargai dan didengarkan di dalam keluarga. Serta yang keempat ini hadirnya kebersamaan dan waktu berkualitas bersama keluarga sahabat MK. Saya sapa juga ini ada Bunda Halimah ya dari Cibuntu Cipende. Kalau menurut Bunda Halimah, yang paling membuat seorang istri ini merasa bahagia di dalam keluarga, yang pertama ini hadirnya perhatian dan komunikasi yang hangat dari pasangan. Kemudian yang kedua, ini adanya kerjasama dan saling membantu dalam menjalani peran rumah tangga. Selanjutnya ini yang ketiga, rasa dihargai dan didengarkan di dalam keluarga. Dan yang keempat, ini hadirnya kebersamaan dan waktu berkualitas bersama keluarga. Masya Allah, terima kasih Bunda Halimah.

0: Sahabat MKI, terima kasih untuk atensinya. Dan silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung Sahabat MKI, menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan morotalnya. Kami nantikan Sahabat MKI. Sahabat MKI, kami nantikan pilihan morotalnya. Dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini, Sahabat MKI.
1: Sahabat MKI, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MKI sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

Sahabat MK, alhamdulillah masih ditemani sahabat siar Raisya Aisyah di siang hari ini hingga menjelang azan zuhur begitu ya. Di segmen penutup, ini segmen Morotal Pilihan sahabat MK. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya. Ini melalui nomor MKFM di nomor 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya, ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Masih ada kesempatan sahabat MK, silakan bagi Anda yang ikut memilih bisa sampaikan dengan menuliskan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya begitu ya. Untuk pilihan pertama ini Al-Qur'an surat Al-Waqiah, kemudian di pilihan nomor kedua Al-Qur'an surat Al-Kahfi, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor ketiga Al-Qur'an surat Al-Mulk. Kali ini kami sapa terlebih dahulu sahabat MK, ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Siti Rokayah ya, dari Lembang. Bergabung ini di pilihan murotalnya, katanya pilih surat Al-Waqiah. Masya Allah, terima kasih Ibu Siti Rokayah. Kemudian sahabat MK saya sapa, ini dari Padalarang, ada Ibu Dede Johana yang menyampaikan pilihan murotalnya, ini Al-Quran surat Al-Kahfi katanya. Terima kasih Ibu Dede Johana. Kemudian saya sapa, ini ada Umu Hafiz yang menyampaikan murotal pilihannya di Al-Quran surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih Umu Hafiz.

Kemudian sahabat MK saya sapa, ini di grup komunitas sahabat MK. Saya sapa ada Bunda Halimah begitu ya, dari Cibuntu Cipendei, yang memilihkan murotal pilihannya Al-Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih Bunda Halimah. Saya sapa juga sahabat MK dari Cimahi, ini ada sahabat Yani yang menyampaikan pilihan murotalnya Al-Quran Surat Al-Kahfi.

Dan sahabat MK, untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan morotalnya di nomor kedua ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, sahabat MK. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya, sahabat MK. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampu. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sonatu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui bi zambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dhunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu Man, barang siapa qalaha yang mengucapkannya, minna, dari waktu annahar, waktu siang hari, mukinan dalam keadaan yakin, biha terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal, min yaumihi, pada hari itu, qobla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi, lalu meninggal sebelum masuk malam, insyaallah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya. Tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk diantaranya kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke Masjid Darut Tauhid. Kita tunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu kita salat Jumat berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah yang kita lakukan di hari ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, saya mengajak diri saya pribadi dan saya juga mengajak jamaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekalnya seorang Muslim. Takwa juga akan mengantarkan seseorang pada kecintaan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal melainkan sebagai seorang Muslim. Allah juga mengatakan di ayat yang lain, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan ingatlah sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua perlu tahu bahwa keberadaan kita di atas dunia, keberadaan kita saat ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita di atas muka bumi ini juga untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Siapa di antara kita yang paling bersabar dengan ujian. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, الذي خلق الموت والحياة
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Dan orang yang paling baik amalannya adalah akhlasuhum wa aswabuhum. Orang yang paling ikhlas dalam beramal dan paling sesuai dengan tuntutan dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu memuhasabah diri kita. Kita juga perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini, selama kita hidup sekian tahun, kita telah beribadah kepada Allah dengan benar atau tidak? Apakah selama kita hidup, kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah atau tidak? Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Barzakh Al-Aslami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an 'umrihi fima afna." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaki seseorang tidak akan bergeser kelak pada hari kiamat, melainkan Allah akan menanyakan kepadanya empat hal. Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya empat perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna, tentang usianya, tentang masa hidupnya. Sekian puluh tahun dia hidup, untuk apa hidupnya? Dihabiskan untuk apa waktunya setiap hari, setiap tahun? Apakah dia menghabiskan usianya dalam kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh? Atau justru dia menghabiskan hidupnya, dia menghabiskan usianya untuk melakukan dosa dan maksiat, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya, tidak untuk urusan dunianya, tidak juga untuk urusan akhiratnya. Setiap jam yang kita lewati, setiap hari yang kita lalui, setiap tahun yang berganti, itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang bijak, seorang muslim yang cerdas, menggunakan waktunya untuk kebaikan, tidak terlewat darinya satu detik, satu menit pun, kecuali dia melakukan kebaikan. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari semua keburukan-keburukan. Karena kita akan mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk kehidupan dunianya dan tidak juga bermanfaat untuk akhiratnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ilmunya. Ketika seseorang sudah tahu hukum suatu permasalahan,
ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Apakah setelah dia tahu ilmunya, dia amalkan atau tidak? Karena ilmu ini menjadi landasan bagi seseorang dalam kehidupannya. Semakin banyak dia tahu halal dan haram, seharusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia semakin menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim juga ketika melakukan amal saleh tersebut harus dilandasi di atas ilmu yang benar. Tidak boleh dia ikut-ikutan. Tidak boleh karena dia melihat orang lain melakukan sesuatu, dia kemudian ikut tanpa tahu alasannya. Tanpa tahu kenapa mereka melakukan itu. Karena kita orang Islam harus berbeda dengan orang-orang kafir. Terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka dalam surat Al-Fatihah. Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberi petunjuk kita ke jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Allah mengatakan mereka dimurkai? Karena mereka punya ilmu yang banyak. Mereka tahu hukum-hukum Allah. Tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan di Madinah, ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Di Madinah ada tiga suku Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Quraiza, dan Bani Nadir. Mereka tahu bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Agama yang dibawa oleh beliau adalah agama yang benar. Bahkan mereka mengenal Nabi SAW dengan semua sifat-sifat kenabian yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci mereka. Sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Al-Kitab, orang Yahudi dan Nasrani, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi ketika Nabi itu mengajak mereka kepada agama yang benar, mereka enggan. Mereka menolak, mereka tidak mau mengikuti, berarti mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Makanya Allah menyebutkan tentang mereka di surat Al-Fatihah, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kemudian golongan yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Dan yang dimaksud dengan orang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa Allah menyebutkan mereka tersesat? Karena mereka tidak punya ilmu, tapi banyak amalannya. Sehingga mereka berinovasi, mereka berkreasi dalam agama mereka, yang itu tidak ada dasarnya dalam kitab suci mereka. Tidak ada perintahnya dari kitab suci mereka. Dan ini juga tidak boleh. Maka seorang muslim harus berilmu, kemudian setelah itu dia mengamalkan ilmunya. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya akan Allah mintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Kemana ilmu yang sudah kamu ketahui? Kamu sudah tahu hukum ini halal, hukum ini haram. Kenapa engkau masih melakukan yang haram dan meninggalkan yang Allah wajibkan? Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa.
Yang ketiga yang Allah tanyakan adalah harta seseorang. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia habiskan. Harta yang saat ini kita miliki, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan membawa mati harta tersebut. Dan Allah akan menanyakan kepada kita semua, dari mana harta itu didapatkan? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Dan di akhir zaman, orang semakin tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Dan ini sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'i min ayna iktasaba, amin halalin au min haramin." Akan datang suatu masa di mana orang-orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, harta haram yang kita makan itu akan menjadi beban bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban, serta daging yang tumbuh dari yang haram maka di neraka tempatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka pantas untuk daging tersebut. Orang yang memakan harta haram juga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, Nabi mengatakan, "Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Nabi menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh hingga pakaiannya berdebu, rambutnya pun berdebu. Ia kemudian mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal ia makan dari makanan yang haram, ia minum dari yang haram, ia menggunakan dari yang haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus memastikan, bapak-bapak sekalian, jangan sampai ada harta haram yang kita ambil. Jangan sampai ada makanan haram yang kita makan dan dimakan oleh keluarga kita, oleh anak dan istri kita. Karena itu akan membahayakan mereka. Akan membuat mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Cari yang halal, walaupun sedikit tidak ada masalah, daripada kita mencari yang banyak tapi dari sumber yang haram, maka kita akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tubuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an jismihi fima abla. Allah akan menanyakan kepada kita semua kelak pada hari kiamat tentang tubuh kita, tentang jasad kita, tentang seluruh anggota tubuh kita. Fima abla, untuk apa kita gunakan? Mata kita, apakah kita menggunakan untuk melihat yang haram atau tidak? Lisan kita, apakah kita gunakan menyakiti orang lain atau tidak? Pendengaran kita, apakah kita gunakan mendengarkan yang diharamkan oleh Allah atau tidak? Tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita, apakah kita pernah menggunakannya untuk yang haram atau tidak? Kalau kita mempergunakan untuk yang haram, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Dan kelak pada hari kiamat, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, yang menjadi saksi bukan lagi lisan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mulut kita, dan yang berbicara adalah tangan kita yang akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala juga akan mendekatkan matahari sehingga pada saat itu manusia dalam kondisi kepanasan. Kemudian kita dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Semua laki-laki dan perempuan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak disunat. Kemudian kita dikumpulkan di hadapan semua manusia, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di dunia di hadapan semua manusia. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi hakim, yang langsung memeriksa semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di dunia. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia juga akan melihat balasannya. Maka kesempatan hidup kita ini hendaknya kita pergunakan dalam kebaikan. Hidup kita tidak lama, bapak-bapak sekalian. Kita hanya hidup di rentan waktu 60-70 tahun. Tapi nanti di akhirat kita akan kekal selama-lamanya di surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hendaknya kita pergunakan masa hidup kita. Hendaknya kita mempergunakan hidup kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Al-yawm amalun bila hisab. Hari ini adalah waktu untuk beramal soleh dan tidak ada pertanggungjawaban. Wagadan hisabun bila amal. Tapi nanti pada hari kiamat adalah pertanggungjawaban. Tidak ada lagi kesempatan bagi seseorang untuk melakukan amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah dan bimbingannya agar kita menjadi seorang muslim yang baik, dan kelak semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Allahumma amin. Thumma salatu wassalam على من أمركم بالصلاة عليه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq ulata umurina, Allahumma waffiq ulata umurina, Allahumma ayyidhum bi ta'yidik. Allahumma liman arada al-islam wal muslimina bisu faruddu kaydahum ila nuhurihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Qudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Qudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Qudus. Subuhun Qudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan Kudus Tuhan kami, Tuhan para Malaikat dan Jibril. Hadis Riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Qudus yang Maha Suci.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan hanya pencitraan, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
2: Selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya. Atas nama GA, mengedarkan cartridge ketamin atau cairan tersebut dengan pot getar.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
4: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip ya Pak, saya perbaikannya uang aja, nah mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
4: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
3: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
6: Sebelumnya, ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
7: Anggota Dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak. Demi petani Tanjung Sari yang 5 desa, ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
6: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
8: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian foto, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
6: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas, dan higienis, serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
9: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut, ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
10: Kita apresiasi karena apa? Selain daripada tingkat pengawasan masyarakat dari Forkopimcam pun kaitan tersebut itu perlu diperhatikan terkait pengawasan dapur-dapur. Agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
11: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB sehingga meminta solusi kepada operator.
12: Ya itu suruh guru yang sananya SMP 7 suruh ngeriset itu di datanya gitu.
13: Kenapa?
12: Katanya nggak masuk, tapi gimana gitu. Nggak ngerti saya.
13: Daftarnya tadinya masuk ya di sini.
12: Iya.
13: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
12: Kegeser.
11: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
14: Pak KDM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu, jangan Bapak langsung diimplementasikan, Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan, Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak KDM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak KDM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
11: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
3: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
15: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap, mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map. yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
16: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap para untuk menjalankan aktivitas ilegal.
15: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
3: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
17: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
2: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan cartridge ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
17: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 cartridge pod untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Saya Abu Syauqi. Keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini. The best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu, jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengapa dan rindu menyiksa?
0: Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sembuhkan ia dengan setulus
0: bening. Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang ia jadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sahabat MK, penting begitu ya untuk kita ini memilih teman yang bisa saling menguatkan, bisa saling menjaga sahabat MK, dan saling mengingatkan kita kepada hal-hal kebaikan begitu ya. Semoga Allah menghadirkan teman-teman yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita sahabat MK.
1: Itu sahaja.
0: Seperti nasyid pembuka sahabat MK yang baru saja menemani kita begitu ya, dari UNIC dengan judul Bertemu Semula sahabat

Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari Jumat di tanggal 12 Juni di tahun 2026 bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti, sahabat MK.

Seperti biasa, sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam kisah Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran, seekor semut ini memperingatkan teman-temannya agar segera masuk ke sarang saat pasukan Nabi Sulaiman akan melintas, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, terdapat dalam surat apakah kisah tersebut, sahabat MK? Sahabat MK, silahkan bisa disampaikan begitu ya jawaban dari teka-teki cerdasnya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih 3 di antaranya, dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti, sahabat MK. Anda juga dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MK, sambil menemani siang hari Anda, kami hadirkan kembali satu nasyid. Ini nasyidnya dari Fatih, sahabat MK, menemani Anda di siang hari ini.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Antiriba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sahabat MK, salah satu Nabi Allah yang dikaruniai kecerdasan dan kekayaan adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam, sekaligus keturunan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Sulaiman ini mewarisi kekayaan Nabi Daud dan melanjutkan dakwah beliau ya sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, di siang hari ini kita akan membahas hikmah begitu ya, hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dengan pasukan semut.

0: surat An-Naml, sahabat MK ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." Sahabat MK, selain kekayaan yang berlimpah begitu ya, Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, sahabat MK. Beliau ini mampu memimpin seluruh makhluk ya di bawah kekuasaannya, sahabat MK. Mulai dari jin dan para binatang begitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kemampuan atau mukjizat ini pada Nabi Sulaiman hingga membuatnya bisa berkomunikasi dengan para jin, sahabat MK, laut, bahkan angin dan hewan-hewan lainnya ya.
1: Karena kita semua tiada berbeda. Oh,
0: sahabat MK, Nabi Sulaiman alaihissalam ini dianugerahi beragam mukjizat. Beliau mampu berkomunikasi dengan burung, sahabat MK, seperti dikisahkan dalam surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata."
1: Ilahi, bila kau mau sadari.
0: Sahabat MK, pada surat Saba ayat 12 ini dikisahkan pula begitu ya, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menaklukkan angin sehingga ia mampu menyingkat perjalanan ya, serta mampu memimpin para jin untuk bekerja kepadanya, sahabat MK.

Sahabat MK, kisah Nabi Sulaiman dengan semut ini di dalam Al-Quran diceritakan beberapa kisah begitu ya, tentang Nabi Sulaiman dan mukjizatnya, sahabat MK. Tercantum kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud dan Ratu Bilqis ya, sahabat MK, serta kisah Nabi Sulaiman yang bisa berkomunikasi dengan semut, sahabat MK. Sahabat MK, kisah Nabi Sulaiman dengan semut ini tercantum di dalam surat An-Naml. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini tengah melakukan perjalanan dengan para pasukannya, sahabat MK. Pasukannya terdiri dari jin, manusia, dan burung ya, sahabat MK. Ini mereka berjalan tertib dalam barisan bersama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam.

Sahabat MK, dikisahkan oleh para ulama bahwa saat itu Nabi Sulaiman tengah melakukan perjalanan ke wilayah yang kini dikenal dengan Thaif, ya sahabat MK. Sampai di sebuah lembah, ada seorang pemimpin koloni semut, sahabat MK, yang berseru kepada anak buahnya. Dengan panik, ia memerintah para semut untuk masuk ke dalam sarang, sahabat MK, agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak menyadari keberadaan mereka, sahabat MK. Di surat An-Naml ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.' Sedangkan mereka tidak menyadari." Sahabat MK, Nabi Sulaiman mendengar begitu ya perkataan sang raja semut itu. Di atas kendaraannya, Nabi Sulaiman alaihissalam ini tersenyum dan tertawa, sahabat MK. Beliau merasa bersyukur dengan kemampuan yang Allah karuniakan kepadanya, sahabat MK. Sahabat MK, Nabi Sulaiman kemudian berdoa yang diabadikan dalam surat An-Naml ayat 19, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapa."

0: aku dan orang yang mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh.
1: Kepada seluruh manusia.
0: Sahabat MK, seketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini meminta agar pasukannya berhenti, dan pasukan itu lalu merasa bingung dan bertanya-tanya kepada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya sahabat MK.
1: Mau sadari, cinta kasih tak memilih.
0: Sahabat MK, Nabi Sulaiman ini menjelaskan apa yang baru saja beliau dengar dari semut-semut yang ada di lembah itu, sahabat MK. Nabi Sulaiman kemudian memerintah pasukannya untuk menunggu hingga semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya, sahabat MK. Setelah diketahuinya, para semut sudah masuk ke dalam sarang mereka, barulah Nabi Sulaiman alaihissalam ini memerintah pasukannya kembali melanjutkan perjalanan, sahabat MK.
1: Kau dan aku, kita semua sama.
0: Sahabat MK, kisah Nabi Sulaiman dan para semut ini diceritakan secara singkat begitu ya di dalam Al-Quran. Namun sahabat MK, ada banyak sekali makna yang bisa kita petik sebagai pelajaran, sahabat MK. Yang pertama, sahabat MK, ini dari Nabi Sulaiman alaihissalam kita belajar begitu ya untuk mensyukuri segala hal yang Allah berikan. Nabi Sulaiman ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya bisa memahami bahasa hewan, sahabat MK, termasuk semut begitu ya. Dan beliau juga ini bisa berkomunikasi dengan para jin dan hewan yang ada di dalam pasukannya, sahabat MK. Sahabat MK, kemampuan luar biasa itu tidak membuat Nabi Sulaiman besar kepala dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya lewat mukjizat yang dianugerahkan, Nabi Sulaiman ini langsung mengucap syukur atas nikmat Allah tersebut, sahabat MK.

Sahabat MK, kalau menurut Anda, ini bagaimana cara sederhana yang paling sering Anda lakukan untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama sahabat MK? Apakah yang pertama ini mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang baik? Atau yang kedua, sahabat MK membantu orang yang sedang kesulitan? Yang ketiga ini, sahabat MK mendengarkan saat orang lain membutuhkan teman bercerita? Dan yang keempat ini, mendoakan kebaikan untuk orang lain? Dan yang terakhir, ini yang kelima, sahabat MK berbagi rezeki meski tidak banyak ya, sahabat MK. Silakan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam kisah Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran, seekor semut ini memperingatkan teman-temannya agar segera masuk ke sarang saat pasukan Nabi Sulaiman akan melintas, sahabat MK. Terdapat dalam surat apakah kisah tersebut, sahabat MK? Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi begitu ya, kisah dari Nabi Sulaiman dengan semut, sahabat MK. Dan di antara hikmah yang bisa diambil, sahabat MK,
1: sang raja memohon karunia.
0: Sahabat MK, Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberi anugerah dan kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun, sahabat MK. Namun, sahabat MK, kemampuan dan anugerah tersebut ini tidak menjadikan Nabi Sulaiman besar kepala dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sahabat MK, beliau ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah beliau terima, sahabat MK.

Sahabat MK, dalam surat An-Naml ayat 19, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Sahabat MK, bukan hanya bersyukur atas nikmat Allah yang diterimanya ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ini berdoa mengharapkan ilham dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk kedua orang tuanya. Sahabat MK, Nabi Sulaiman alaihissalam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi hamba yang diridhoi Allah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Sahabat MK,

sahabat MK, bagi sebagian besar orang dan mungkin makhluk Allah yang lain, semut adalah binatang kecil yang seringkali luput dalam penglihatan ya sahabat MK. Namun sahabat MK, tidak bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasukannya yang besar dan kekuasaan serta kekuatannya yang besar, ini tidak menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam seorang raja yang semena-mena sahabat MK. Sebaliknya, ini beliau selalu berusaha untuk menjadi raja yang bijak, juga raja yang mampu memahami dan berempati kepada rakyatnya, sahabat MK. Hal ini terlihat ya dari sikap Nabi Sulaiman dalam menanggapi pasukan semut. Alih-alih terus melanjutkan perjalanan, namun Nabi Sulaiman ini justru memerintahkan pasukannya untuk diam dan menunggu hingga seluruh pasukan semut ini aman ya, sahabat MK, masuk ke sarangnya. Dan sikap tersebut sahabat MK ini merupakan sikap yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang raja atau penguasa ya sahabat MK. Dan itulah beberapa hikmah yang bisa diambil sahabat MK dari kisah Nabi Sulaiman dan pasukan semut. Hikmah tersebut sahabat MK ini bisa kita teladani begitu ya, dan ikuti sejak sekarang ya, misalnya dengan memperbanyak bersyukur sahabat MK dan mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang kita rasakan sahabat MK, serta berdoa memohon ilham kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selalu bersyukur serta membiasakan diri ini untuk berempati dan berlaku bijak ya sahabat MK. Keagungan rumput-rumput ilalang, berlaku bijak kepada setiap makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit sahabat MK, karena sejatinya setiap manusia adalah pemimpin di muka bumi sahabat MK.

sahabat MK, kalau menurut Anda ini bagaimana cara sederhana yang paling sering Anda lakukan begitu ya untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama sahabat MK? Apakah yang pertama ini mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang baik sahabat MK? Atau yang kedua ini membantu orang yang sedang kesulitan? Yang ketiga ini mendengarkan saat orang lain membutuhkan teman bercerita? Serta yang keempat sahabat MK ini mendoakan kebaikan untuk orang lain? Dan yang terakhir ini berbagi rezeki meski tidak banyak sahabat MK. Sahabat MK silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini sahabat MK. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam kisah Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran, ini seekor semut memperingatkan teman-temannya agar segera masuk ke sarang saat pasukan Nabi Sulaiman akan melintas sahabat MK. Untuk pertanyaannya, terdapat dalam surat apakah kisah tersebut sahabat MK? Terdapat dalam surat apakah kisah tersebut sahabat MK? Silahkan ya, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Sahabat MK, berhubung sudah jam 14.00, ini saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini, sahabat MK. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan infrastruktur pengolahan sampah. Ground checking validasi warga DTSN. Target swasembada tercapai, Indonesia siap ekspor beras. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur untuk mendukung operasional mesin pengelolaan sampah bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Programnya direncanakan menjangkau seluruh kelurahan di Kota Bandung dengan skema satu kelurahan mendapatkan satu unit mesin pengolah sampah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan infrastruktur yang disiapkan mulai dari lahan seluas 100 meter persegi di setiap kelurahan hingga bangunan tertutup agar tidak memicu masalah lingkungan baru, termasuk kesiapan warga di 151 kelurahan yang akan menerima bantuan mesin pengolah sampah tersebut. Farhan menegaskan pengadaan mesin sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab menyediakan lahan, bangunan pendukung, utilitas, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
1: Kita harus menyiapkan dulu lahan, kita butuh 100 meter lahan, mesti ada penutupnya, dan mesti disiapkan warganya. Karena ketika sampah itu datang, itu tidak boleh menimbulkan gangguan lingkungan, itu nggak mudah sama sekali. Jadi sebelum mesin itu turun, kita siapkan dulu infrastruktur. Nah sekarang sedang berjalan penyiapan infrastruktur di 151 kelurahan, satu kelurahan, satu RDF kalau nggak salah. Pengadaan mesinnya 100% Pemprov, tapi infrastrukturnya oleh pemerintah.
0: Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, membenarkan adanya pemeriksaan lapangan atau ground checking yang sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam upaya melacak akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Para petugas diturunkan untuk memastikan data warga yang dicoret sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dinas Sosial Kota Bandung mencatat jumlah warga yang dicoret 2 bulan lalu di Kota Bandung mencapai 71.000 jiwa. Status mereka dinonaktifkan setelah terlempar dari desil 1 hingga 5, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan kehilangan hak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK BPJS Kesehatan. Yorisa mengatakan pelaksanaan ground checking sudah hampir 90% dan diharapkan dalam satu pekan ke depan sudah final mendata 71.000 jiwa yang sebelumnya dicoret dari desil 1 hingga 5.
2: Jumlah yang dicoret di Bandung kurang lebih ada 71.000 jiwa yang dinonaktifkan, yang terlempar dari desil 1 sampai 5 ke 6 sampai 10. Yang utamanya kan jadi mereka akan kehilangan bansosnya dan kehilangan hak PBIJK. Nah dulu arahan dari pusat tidak boleh ada rumah sakit menolak dan lain-lain, kita terus berkoordinasi dan dilakukanlah ground checking itu untuk memastikan benar nggak itu teh terlempar gitu. Jangan-jangan mereka teh sebenarnya masih masuk kategori 1-5, tapi karena terlempar, nah itu namanya nanti akan kita catat dilakukan reaktivasi, biar dia aktif kembali. Memang pada kenyataan hasil ground checking itu mereka masuk ke desa 1-5.
0: Setelah PT Fauna Land Ancol ditetapkan menjadi pemenang lelang pengelolaan Taman Satwa Bandung Zoo, tahapan berikutnya adalah pembahasan perjanjian kerjasama bersama pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dalam kesepakatan tersebut akan ditentukan pembagian tanggung jawab antara pemerintah Kota Bandung dan pihak pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi. Setelah penandatanganan kesepakatan, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh sebelum Bandung Zoo dapat beroperasi secara penuh di bawah pengelolaan baru. Salah satunya adalah pengajuan izin operasional khusus sebagai lembaga konservasi berbadan hukum kepada Kementerian Kehutanan. Farhan mengakui proses perizinan cukup panjang, sehingga pihaknya akan mengkaji berbagai kemungkinan terhadap operasional kebun binatang, apakah tetap ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap.
3: Selanjutnya akan ada proses yang cukup panjang untuk pengajuan izin operasional khusus lembaga konservasi berbadan hukum dari Kementerian Kehutanan kepada Fauna Land di Kota Bandung, dan juga izin AMDAL dari pemerintah Kota Bandung dengan sepengetahuan Kementerian Lingkungan kepada Fauna Land juga. Nah itu prosesnya berlangsung lumayan lama, dan selama proses itu berlangsung kita akan mencari berbagai macam kemungkinan apakah tetap harus ditutup ataukah sudah boleh mulai dibuka. Pada saat bersamaan juga kita akan menginventarisir beberapa satwa yang statusnya masih titipan dari lembaga konservasi yang lain, dan itu akan dibantu auditnya oleh Kementerian Kehutanan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia berencana melakukan ekspor beras ke sejumlah negara, menyusul target swasembada beras yang sudah tercapai 4 tahun lebih cepat. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Djoyohadikusumo, mengatakan Indonesia telah menghimpun sekitar 5,3 juta ton beras untuk cadangan tahun ini. Menurutnya dengan telah tercapainya swasembada pangan, maka tujuan dari Astacita sudah tercapai terutama di bidang beras.
5: Tahun ini kita mencapai swasembada beras 4 tahun lebih cepat daripada direncanakan. Dan saat ini pemerintah merencanakan ekspor beras dalam jumlah besar. Kita akan ekspor 500 ribu ton beras kepada negeri jiran kita, Malaysia. Kita tahun ini ada cadangan nasional yang luar biasa besar. Maka swasembada pangan, salah satu tujuan dari Astacita kita sudah tercapai di bidang beras atau gabah.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tingkat curah hujan yang tinggi membuat petani bisa menanam padi 3-4 kali dalam setahun tanpa jeda. Kondisi ini mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara, sehingga petani terus menambahkan pupuk. Namun di sisi lain berdampak terhadap tingginya serangan hama, sehingga harus sering menggunakan pestisida. Padahal tidak ada subsidi untuk pestisida. Oleh karena itu, gubernur mengusulkan dilakukannya tumpang sari, sehingga bisa menjaga tingkat kesuburan tanah.
6: Untuk itu ke depan, tradisi setahun sekali nanam kedelai dan nanam kacang tanah atau sukuk, orang Sunda bilang, itu harus dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah di Jawa Barat. Karena tanpa itu sangat berat, petani terus-terusan menambah jumlah urea. Akibat peningkatan urea, serangan hama sangat tinggi. Akibatnya adalah membengkaknya biaya pestisida yang semakin mahal. Sedangkan pestisida tidak disubsidi, beda dengan pupuk.
0: Akibat asik mengejar layangan putus, seorang bocah berinisial F 13 tahun mengalami kecelakaan serius setelah tangan kirinya menancap di pagar besi runcing. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana, mengatakan ketika tim rescue tiba di lokasi, korban terlihat lemas dalam posisi berdiri dengan tubuh ditopang warga agar besi yang menancap tidak bergerak. Penanganan dilakukan dengan sangat hati-hati karena korban mengalami shock akibat kejadian tersebut. Petugas terpaksa memotong ujung pagar yang menancap di lengan korban. Setelah dibebaskan dari pagar, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
7: Ada anak yang ngejar layangan dan naik ke pagar, terjatuh, tapi tersangkut itu. Kalau sendiri kita memakai pemotong sehingga kebidikan korban dulu karena takutnya shock, jadi harus tenang dulu korbannya.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev, Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini, sahabat MK, yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan ya, sahabat MK.

Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK ini hadir dari Hafiz Hamidun dengan judul Kasih Padamu Rasulullah, sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, untuk nasyid pilihan kedua ini judulnya dari judulnya yang tak terhingga begitu ya, dari Alfa Wali, sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

yang tak terhingga, sahabat MK. Dari alveoli ini silakan bisa Anda pilihkan ya, sahabat MK. Kemudian pilihan nasyid ketiga, ini nasyidnya dari Raihan, sahabat MK.

Dari Raihan sahabat MK dengan judul Mengemis Kasih, ini ada di pilihan ketiga begitu ya. Selanjutnya ini preview nasyid keempat sahabat MK dari Justice Voice dengan judul Kesejukanmu.

kesejukanmu sahabat MK dari Justice Voice ini, silakan ya bisa Anda pilihkan. Dan yang terakhir sahabat MK, ini pilihan nasyid kelima dari Gama Fatul dengan judul Maisyah untuk Aisyah sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MK 5 preview nasyid pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama sahabat MK dari Hafiz Hamidun dengan judul Kasih Padamu Rasulullah sahabat MK. Di pilihan nasyid kedua ini yang tak terhingga dari Alveoli sahabat MK. Selanjutnya di pilihan nasyid ketiga, nasyid ini hadir dari Raihan sahabat MK dengan judul Mengemis Kasih. Dan di pilihan nasyid keempat, ini dengan judul Kesejukanmu dari Justice Voice. Dan nasyid terakhir sahabat MK di nomor kelima dari Gama Fatul dengan judul Maisha untuk Aisyah sahabat MK. Silahkan sahabat MK bisa Anda pilihkan, ini tiga di antaranya, dan dikirimkan ya ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya. Ini sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini ya sahabat MK. Alhamdulillah hari ini sudah hadir dari Cimindiraya. Saya sapa ada

Ibu Juwita ini menyampaikan pilihan nasyidnya begitu ya, di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Salamnya ini selamat bertugas untuk semua yang di MK, untuk pendengar MK FM, untuk penyiarnya, sehat-sehat semuanya. Dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita. Sahabat MK, saya sapa dari GBA 3. Ini ada Ibu Parila. Ibu Parila ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya begitu ya. Dan jawabannya tepat. Barokallah Ibu Parila. Ibu Parila juga ini menyampaikan katanya pilih polling semuanya. Dan menyampaikan juga salam silaturahimnya untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Salamnya juga untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parila. Sahabat MK dari Cipanas Puncak ini saya sapa ada Ibu Aminah. Ibu Aminah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barakallah Ibu Aminah. Ibu Aminah juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Ibu Aminah. Sahabat MK, saya sapa ini dari Padalarang, ada sahabat Yudi. Sahabat Yudi ini memilihkan pollingnya katanya di nomor kelima begitu ya. Sahabat Yudi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat ya. Memilihkan juga ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama katanya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Yudi. Sahabat MK dari Padalarang, kita beralih ke Cimenyan, Kabupaten Bandung. Saya sapa ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi ini menyampaikan ya jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga tepat ya. Barakallah sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi juga ini memilihkan pollingnya di pilihan pertama, keempat, dan kelima. Terima kasih sahabat Mahadi. Setiap waktu. Sahabat MK dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kita beralih ke Cianjur ya. Di Cianjur saya sapa ada sahabat Bilal, menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat sahabat Bilal. Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari Tangerang, ada Ibu Iis. Ibu Iis ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga betul ya. Barakallah Ibu Iis. Ibu Iis juga ini menyampaikan pilihan pollingnya di pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sahabat MK, alhamdulillah ini sudah bergabung ya. Dari Kiara Condong ada Ibu Mila. Ibu Mila ini menjawab teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya Ibu Mila. Salam silaturahminya ini untuk penyiar dan pendengar MKFM dimanapun berada katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu.

Kemudian sahabat MG saya sapa dari Cimahi, ini ada sahabat Emil ya. Sahabat Emil menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat sahabat Emil, barokallah. Saya sapa juga sahabat MK, ini ada sahabat Anissa yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga tepat ya. Ini terima kasih sahabat Anissa.

siapa ini dari Cikalong Cianjur. Ada Umi Hafiz. Umi Hafiz ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, ketiga, dan kelima. Salamnya ini untuk penyiar, kru, dan sahabat MKFM dimanapun berada. Masya Allah, terima kasih Umi Hafiz.

0: Sahabat MG, silahkan ya disampaikan ini pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, Sahabat MG. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, Sahabat MG, dalam kisah Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran, ini seekor semut memperingatkan teman-temannya agar segera masuk ke sarang, Sahabat MG, saat pasukan Nabi Sulaiman akan melintas. Pertanyaannya, terdapat dalam surat apakah kisah tersebut, Sahabat MG? Silahkan ya, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tetap bersama kami, Sahabat MG, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Sahabat MKY satu nasi dari Ed Gustik dengan judul Masa Muda mengingatkan kita bahwa masa muda ini bukan sekedar fase kehidupan begitu ya sahabat MKY. Tetapi masa muda ini merupakan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya ya sahabat MKY.
1: Tuhan yang aku persembahkan.
0: Sahabat MKY alhamdulillah memasuki menit ke-35 ya. Lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa kembali Anda di hari ini sahabat MKY yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Alhamdulillah hari ini sudah hadir kembali ya ada sahabat Mahadi. Ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian Ibu Parilah ini dari GBA 3 yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Ibu Parilah. Saya sapa sahabat MKY ada sahabat Raihan Rahmadian nih dari Ujung Berung yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barokallah sahabat Raihan.

mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang baik dipilihkan oleh 9 suara ya sahabat MK. Kemudian di pilihan kedua, ini membantu orang yang sedang kesulitan dipilihkan oleh 5 suara sahabat MK. Di pilihan ketiga, ini mendengarkan saat orang lain membutuhkan teman bercerita dipilihkan oleh 4 orang. Dan di pilihan keempat, ini mendoakan kebaikan untuk orang lain dipilihkan oleh 7 orang. Dan pilihan terakhir ya sahabat MP, pilihan kelima, berbagi rezeki meski tidak banyak, ini dipilihkan oleh 7 orang sahabat MP.

saya sapa ini yang sudah memilihkan pollingnya begitu ya di grup komunitas sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, ada sahabat Riyadi, kemudian ada sahabat Mahadi, ada sahabat Taufik, ada juga ini sahabat Sandi ya dari Banjaran, kemudian dari Tangerang ada Ibu Iis sahabat MK. Ada juga ini sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, dan ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sahabat MK.

Sahabat MK, saya sapa juga yang ini yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya di grup komunitas Sahabat MK. Pilihan nasyid pertama ini dari Hafiz Hamidun, Sahabat MK, dengan judul Kasih Padamu Rasulullah, dipilihkan oleh 8 suara. Kemudian pilihan nasyid kedua dari Alveoli, Sahabat MK, dengan judul Yang Tak Terhingga, dipilihkan oleh 6 suara. Dan pilihan ketiga ya Sahabat MK ini dari Raihan dengan judul Mengemis Kasih, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian di pilihan keempat Sahabat MK ini dengan judul Kesejukanmu dari Justice Voice, dipilihkan oleh 1 suara. Dan pilihan nasyid terakhir ini pilihan kelima dari Gama Fatul, Sahabat MK, dengan judul Ma'isyah untuk Aisyah, ini dipilihkan oleh 2 suara, Sahabat MK. Saya sapa ini ada Sahabat Mahadi, kemudian ada Umi Seli, ada Sahabat Riyadi, ada Ibu Nenden Hasana, kemudian ada Sahabat Raihan, ada Ibu Juwita, Ibu Parilah, dan ada Sahabat Sandi dari Banjaran, Sahabat MK.

0: Sahabat MGA, terima kasih untuk atensinya. Dan silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan atensi kali ini, sahabat MGA. Menyampaikan pilihan nasyidnya, kami nantikan, sahabat MGA. Dan tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim.

0: kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 13 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 13 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK memasuki menit ke-50, lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda kembali ya di siang hari ini, sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa ini dari Tangerang, ada Ibu Iis yang menyampaikan pilihan nasyidnya. Yang pertama ini dari Hafiz Hamidun. Dari Hafiz Hamidun dengan judul Kasih Padamu Rasulullah. Kemudian di pilihan kedua, dari Alveoli dengan judul Yang Tak Terhingga. Dan yang ketiga, ini dari Raihan dengan judul Mengemis Kasih, begitu ya. Terima kasih Ibu Iis. Sahabat MG, pilihan nasyid terbanyak hari ini tercatat ya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga, sahabat MG. Pilihan pertama ini dari Hafiz Hamidun dengan judul Kasih Padamu Rasulullah. Kemudian pilihan kedua dengan judul Yang Tak Terhingga dari Alveoli, sahabat MG. Dan yang ketiga ini dari Raihan dengan judul Mengemis Kasih, sahabat MG. Belum berbunga. Dan insya Allah kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya, sahabat MG. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MG, dalam kisah Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran, ini seekor semut memperingatkan teman-temannya agar segera ke sarang saat pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam akan melintas, sahabat MG. Dan pertanyaannya terdapat dalam surat apakah kisah tersebut, sahabat MG? Dan jawabannya yaitu terdapat dalam surat An-Naml ya, sahabat MK, ayat 18. Quran surat An-Naml ayat 18 ini mengisahkan seekor semut, sahabat MK, yang memperingatkan kawanannya ya agar masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh rombongan Nabi Sulaiman alaihi salam, sahabat MK, yang saat itu sedang melintas ya, namun tanpa disadari oleh sang Nabi ya, sahabat MK. Sahabat MK, ini seekor semut mengajarkan bahwa kepedulian tidak ditentukan oleh ukuran atau kedudukan ya, tetapi oleh ketulusan hati, sahabat MK. Barakallah sahabat MK yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali ya amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisha Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'. Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MK Sore.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu yang

0: sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12. Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
6: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: qui serait. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda di hari ini, sahabat MK, di tengah segala aktivitas? Mudah-mudahan Allah masih menjaga hati kita agar tetap dekat dengan kalamnya, sahabat MK, dengan Al-Quran. Tetap lembut ketika hati menerima nasihat, sahabat MK, dan tetap rindu untuk selalu membaca kalamnya Al-Quran, sahabat MK. Sahabat MK, pernahkah tidak merasa Al-Quran itu dekat? Ada di rumah, ada di genggaman kita, sahabat MK, lewat ponsel yang kita miliki. Bahkan ayat-ayatnya sering terdengar, sahabat MK, tetapi entah kenapa hati ini terasa jauh. Membaca terasa berat, sahabat MK, membuka mushaf terasa ataupun sering tertunda. Mendengar tilawah terkadang hanya lewat ketika di scroll langsung, sahabat MK, atau di skip langsung ya. Insyaallah kita kupas tuntas, sahabat MK. Kita akan gali ilmu di sore hari ini, mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran, bersama narasumber kita, guru kita, Ustadz Dadan Hamdani, S.Pd. Lapis. Beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid Bandung. Alhamdulillah, senang sekali sahabat Siar Zaini Fauzi kembali membersami ruang dengar Anda di sore hari ini, sahabat MK, hingga 1 jam setengah ke depan. Ya, padahal sahabat MK, kita tahu ya, Al-Quran bukan sekedar bacaan. Ia adalah cahaya, ia adalah penyejuk jiwa, petunjuk, bahkan menjadi teman perjalanan hidup seorang mukmin, sahabat MK. Lalu muncul dalam pertanyaan yang mungkin diam-diam ada di hati sebagian kita, sahabat MK, mengapa bisa jauh dengan Al-Quran? Dan apa, sahabat MK, sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah hati yang mulai merasa ataupun mengeras? Ataukah dunia yang terlalu lamai memenuhi ruang hati kita, sahabat MK? Dan yang paling penting, sahabat MK, bagaimana cara kita kembali dekat, kembali akrab dengan Al-Quran, bahkan merasa dipaksa, tapi tumbuh dari hati dengan penuh rasa cinta, sahabat MK. Insya Allah, sahabat MK, kita kembali menyimak ya di sore hari ini, mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran, bersama Ustadz Dadan Hamdani, S.Pd. Lapis. Selamat menyimak, sahabat MK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wahab, anzalana abdiyil kitab, huda wa dhikra liulil albab, ووعد من حفظه وتلاه حق تلاوته وعمل بما فيه جزيل ثواب وتوعد من أعرض عنه بشديد العقاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن التالين له حق تلاوته المتخلقين بأخلاقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sahabat MK yang berbahagia, pada kesempatan sore ini ya, sebagaimana telah disampaikan, tema yang akan dibahas terkait dengan ya, hati ya. Hati di mana korelasinya dengan interaksi bersama Al-Quran. Hati dalam Al-Quran ya, disebutkan ya sebagai alat untuk memahami dan untuk tafakur ya, atau untuk berpikir. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan terkait dengan hal tersebut ya. Bahkan kata ulama bisa sampai 100 ayat lebih gitu ya. Ada berapa mungkin yang akan disampaikan terkait dengan hal tersebut, yaitu diantaranya surat Al-Kahfi ya. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu ya. Sungguhnya kami telah meletakkan tutup di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Ya, jadi hati ini adalah alat untuk memahami ya, atau berpikir ya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, dan seterusnya ya, dalam surat Al-Hajj. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami ya. Maka sahabat MK ya, kita akan membahas bagaimana sebenarnya gitu ya, kondisi hati kita ya, dikaitkan dengan interaksi dengan Al-Quran ya. Hati yang dimaksud ya, dimaksudkan ya kondisi dari jiwa kita ya, jiwa kita atau ruhiyah kita, karena kesiapan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang akan sangat ditentukan dengan kondisi jiwa kita ya, atau hati kita ya. Maka ada tiga ya, ada tiga reaksi jiwa manusia saat diajak berinteraksi dengan Al-Quran ya. Yang pertama adalah jiwa yang ammaratum bisu jiwa yang kecenderungannya menolak ya, menolak dan enggan untuk melakukan apapun terkait dengan Al-Quran ya. Dia menolak untuk membacanya ya, lebih jauh lagi menghafalnya ya, kemudian dia tidak mau memahaminya atau mentadaburinya ya, padahal misalnya dia telah beriman dengan kebenaran Al-Quran, kemudian juga paham terkait keutamaan-keutamaannya ya. Dan kalau sudah seperti ini ya, jiwanya terasa terbebani ya, hatinya merasa terbebani ya, tidak merasa adanya kenikmatan ketika berinteraksi dengan Al-Quran ya, maka ini banyak sekali faktor-faktor yang menjadi alasan gitu ya, hati ini jauh dari Al-Quran. Tentu saja yang pertama adalah ketika hati ini ya dipenuhi dengan kotoran-kotoran karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan ya, maksiat hati, kemudian juga maksiat-maksiat dari badan kita ya, semua bentuk maksiat, baik maksiat yang terkait dengan maksiat hati ya, maupun maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita, itu akan mempengaruhi kondisi hati kita ya. Ya tentu terkait dengan jiwa atau ruhiyah kita gitu ya, kalau terkait dengan hati ya. Maka ya, ketika hati terus terkotori dengan noda-noda kemaksiatan, nah ini semakin tidak tertarik lagi berinteraksi dengan Al-Quran ya. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Jadi apa yang dilakukan itu akan terus ya menjadikan bekasnya dalam hati kita ya, titik demi titik ya, setiap dosa yang kita lakukan ya, maksiat yang kita lakukan itu akan menjadi satu titik ya, noda hitam dalam kalbu kita, dalam hati kita ya, apabila terus berulang kemaksiatan tersebut tanpa kita menyadarinya, tanpa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan banyak beristighfar, maka hati itu akan semakin tertutupi dengan noda dari titik-titik tadi ya. Awalnya satu titik ya, tapi karena terus dibiarkan, titik itu menjadi titik yang banyak ya, gabungan titik-titik itu akhirnya menutupi hati ya. Akhirnya semakin banyak ya, akan semakin menjauhkan diri kita dari Al-Qur'an ya, dari ketertarikan dengan Al-Qur'an. Maka terapinya tentu saja harus memahaminya. Pertama harus memahami terkait dengan ilmu-ilmu syariah ya. Kemudian juga akidah dan kehidupan akhirat ya, atau yaumil akhir. Ibaratnya fisik ya, fisik yang sakit itu kondisinya mirip gitu ya dengan hati yang sakit. Ketika fisik ini sakit, maka kita tidak selera untuk makan ya. Betapapun makanan itu lezat atau bergizi gitu ya. Dan kalaupun dipaksakan ya, terasa sulit menelannya. Fisik yang sakit ini juga bisa menganggap ya makanan yang lezat, seperti halnya misalkan seperti jamu ya, karena pahit itu yang harus dijauhi. Dan demikian pula ya, kondisi hati kita ya, padahal Al-Quran adalah hidangan ya bagi jiwa kita. Disebutkan Al-Quran itu sebagai ghidha ruhi ya, para ulama menyebutkan Al-Quran itu adalah ghidha ruhi, artinya hidangan bagi ruhiyah kita ya. Kalau fisik kita makannya dengan makanan yang bergizi ya, sehatnya lah dengan diasupi dengan makanan yang bergizi ya, dengan yang baik-baik, dengan yang halal. Maka ruhiyah kita salah satu makanannya adalah Al-Quran ya. Dengan senantiasa membacanya ya, dengan senantiasa memahami dan mentadabburinya, maka itu akan menguatkan ya, menyehatkan fisik atau menyehatkan ruh ya, atau jiwa ya, spiritualitas kita ya. Maka ketika seorang ya merasakan kondisinya hatinya sakit itu ya, tentu dia harus ya melakukan terapi dengan Al-Quran itu sendiri ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan terus mensucikan gitu ya. Boleh jadi di awal dia merasakan ya penolakan ya, tapi ya harus dipaksakan gitu ya. Tidak nunggu mood ya, atau nanti aja kalau misalkan suka atau merasa cinta gitu ya. Justru harus diawali dengan tadi, memaksakan diri kita ya. Awalnya dipaksakan. Ya, kalau terus jiwa kita dipaksakan untuk membaca Al-Quran atau ya terus memahami Al-Quran, ya dengan sendirinya jiwa kita perlahan-lahan terbersihkan gitu ya, terbersihkan. Akhirnya lambat laun akan kenikmatan itu akan hadir perlahan-lahan dalam jiwa kita ya. Jadi hal yang wajar ya, kalau misalkan di awal ketika kita misalkan awalnya jauh dari Al-Quran, memulai itu hal yang berat gitu ya. Tapi ketika sudah tumbuh kesadaran ya, itu satu hal yang patut disyukuri ya. Sudah tumbuh kesadaran dalam kita, oh ternyata saya jauh dari Al-Quran, ternyata interaksi saya dengan Al-Quran sangat minim gitu ya. Maka kesadaran itu ya harus disyukuri gitu ya, yang diikuti kemudian dengan aksi-aksi yang memaksakan dirinya bisa membacanya ya, banyak membacanya, banyak mentadaburi, dan banyak memahami, atau bahkan sampai banyak menghafalkan ayat-ayatnya. Nah, itulah terapi bagi jiwa ya. Kenapa ya? Karena hati ini, ya, hati ini akan merasakan, ya, baru akan merasakan kenikmatan, ya, atau merasakan manfaatnya kalau hati ini betul-betul kita sucikan, ya, kita bersihkan, gitu ya, kita sucikan dari noda-noda kotoran tadi, kotoran baik dosa-dosa terkait hati, ya, misalkan dosa dosa apa, syirik, dosa hasad dan seterusnya, ya, dengki, dosa dosa-dosa yang terkait dengan hati, ya. Nah, setelah hati ini bersih, suci, maka insyaallah, ya, Allah berikan, Allah anugerahkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, ya. Utsman bin Affan pernah menyatakan, ya, ini sudah pernah disinggung sebelumnya, kecintaan atau interaksi dengan Al-Qur'an itu akan sangat tergantung pada kondisi hati kita, ya. Semakin hati kita itu bersih, suci, maka akan semakin asyik, gitu ya, akan semakin cinta, gitu ya, untuk berlama-lama dengan Al-Qur'an. Law tahuratil qulub lama syabi'at min Al-Qur'an. Seandainya hati ini suci, bersih, maka tidak akan pernah jemu dengan Al-Qur'an. Nah, maka hati yang mencintai Al-Qur'an itu, ya, itu ditunjukkan, ya, bisa kelihatan dari tanda-tandanya, ya. Seorang mencintai Al-Qur'an artinya hatinya mencintai Al-Qur'an, ya, karena tidaklah mencintai Al-Qur'an berarti itu munculnya dari dalam hatinya, gitu ya. Nah, ketika hati ini mencintai Al-Qur'an, dia akan merasakan kenikmatan untuk berlama-lama, ya. Yang pertama, dia gembira saat bertemu dengan Al-Qur'an, ya. Orang yang mencintai Al-Qur'an, ketika bertemu dengan Al-Qur'an, dia perasaannya bergembira. Nah, itulah hati, tanda hati mencintai Al-Qur'an, ya. Berarti sebaliknya, kalau hati ini tidak bergembira, ya, dengan Al-Qur'an, berarti tanda hati kita belum sempurna cintanya terhadap Al-Qur'an. Kemudian tanda yang kedua adalah kita bisa berlama-lama dengan Al-Qur'an, ya, tanpa bosan, seperti tadi yang disampaikan oleh testimoni, gitu ya, yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, atau pengalaman beliau mungkin, ya, bahwa kebersihan hatinya itu menjadikan dirinya tidak pernah bosan, ya, tidak pernah bosan untuk terus membaca Al-Qur'an. Mungkin kalau tidak ada berbagai kewajiban, berbagai tugas, ya, inginnya asyik bersama Al-Qur'an terus menerus, ya, tidak ada bosannya, gitu ya. Itu indikator yang kedua, ya, gembira, kemudian duduk berlama-lama dengan Al-Qur'an tanpa rasa bosan. Kemudian berarti sebaliknya, ya, kalau kita mudah bosan, gitu ya, baru sekian ayat, bahkan baru buka saja sudah ngantuk misalkan, ya.
2: Betul.
1: Sudah mau ngantuk padahal baru buka, misalkan baru baca bismillah, ya, sudah terasa, gitu. Nah, ini harus muhasabah, ya, tentang kondisi hati kita, ya. Kemudian yang ketiga, ya, hati itu mencintai Al-Qur'an kalau dalam dirinya terasa, ya, kerinduan, ya, kerinduan ketika misalkan lama berpisah, karena bukan lama berpisah karena meninggalkan begitu saja, gitu, tapi karena mungkin ada rintangan atau hambatan yang memisahkannya, ya, sehingga dia tidak bisa berinteraksi secara penuh seperti halnya sebelum-sebelumnya. Tapi dalam satu kondisi dia memang misalkan menyibukkan dirinya, gitu ya, tapi kemudian dia kembali lagi ya, merindukan kembali kondisi kebersamaannya dengan Al-Qur'an ya. Dalam satu kisah ya, disebutkan yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau terus ya disibukkan dengan aktivitas ngelola negara ya, sebagai kepala negara dengan daerah dan cakupan yang luas gitu ya, tentu saja menjadi orang yang sangat sibuk ya. Tapi kemudian kesibukan tadi tidak menghalanginya untuk terus ya bersama Al-Qur'an. Bahkan disebutkan ya dalam kisahnya ya, ketika bertemu dengan para pembantunya, mungkin para menteri ya, para pengawal dalam suatu rapat gitu ya. Lalu tiba-tiba beliau menghentikan aktivitasnya, menghentikan rapatnya gitu ya. Kemudian beliau mojok istilahnya, mojok cari tempat. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena tadi ada kerinduan ya. Setelah lama atau agak lama berpisah karena berbagai kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, beliau membaca Al-Qur'an ya, sehingga para pembantunya, para koleganya itu merasakan ya, atau keheranan gitu ya. Keheranan, lalu ditanyakan, "Wahai Khalifah, engkau tiba-tiba saja meninggalkan kami ya. Ada apa?" gitu ya. Maka beliau menyatakan bahwa ya, aku ingin membaca Al-Qur'an dan agar aku tidak disebutkan sebagai orang yang hajrul Qur'an, orang yang meninggalkan Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ini dalam surat Asy-Syu'ara ya, Al-Furqan, berkata Rasul, waqala Rasulullah ya rabbi inna qaumi, wahai rabb, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai suatu yang ditinggalkan. Nah, Umar bin Abdul Aziz tidak ingin seperti itu ya. Tidak ingin menjadi orang yang hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an ya. Sehingga dia di tengah kesibukannya pun ingat bahwa sudah mungkin sekian waktu beliau tidak membaca mutadarabi Al-Qur'an, akhirnya pergi gitu ya untuk menumpahkan rasa rindunya ya terhadap Al-Qur'an. Ya, kemudian juga tanda hati ini mencintai Al-Qur'an ya. Ya, dia banyak meminta pertimbangan dan taujihat ya dari Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an yang merupakan taujih ya atau arahan rabbani. Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an itu, sungguhnya kita sedang mendapatkan arahan atau taujih rabbani, artinya taujih arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka seorang yang hatinya mencintai Al-Qur'an, dia akan menyerahkan ya urusan ataupun meyakini segala arhan ya, tuntunan yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka dia mengimani ya, dia sami'na wa atha'na, mendengarkan kemudian membenarkan meyakini apa yang didengarnya, kemudian menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ya, hak dan batil, benar dan salahnya, halal haramnya ya, dengan Al-Qur'an. Dan yang kelima yaitu mentaati tentu saja dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itulah tanda hati mencintai Al-Qur'an ya. Maka ketika salah satu dari tanda tersebut berkurang ya, berarti kadar kecintaannya berkurang ya. Kalau tidak ada salah satu indikator dari yang tadi disebutkan ya, berarti tidak ada kecitaan.
2: Betul.
1: Sama sekali ya, meskipun lisannya misalkan ketika ditanya apakah Anda mencintai Al-Quran, dia menjawab ya saya mencintai Al-Quran. Tapi ya apakah benar ya pernyataan itu, apakah jujur ya, kemudian bisa dicek ya kecintaannya terhadap Al-Quran dari indikator tadi ya. Kalau ada salah satu indikator ya berarti ada ya, kalau semuanya ada ya berarti dia orang yang paling cinta dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, maka kata ini ada perkataan dari Abu Ubaid ya, janganlah seorang bertanya kepada dirinya sendiri kecuali dengan Al-Quran. Karena bila ia mencintai Al-Quran berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya.

0: Alhamdulillah sahabat MQ, kita telah sama-sama menyimak ya kajian di segmen yang pertama ini. Dan tadi dikatakan bahwasannya ketika kita mencintai Al-Quran sahabat MQ, kita juga termasuk mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Al-Quran ini sebagai pembimbing bagi kehidupan kita sahabat MQ, pedoman bagi hidup kita, obat dari segala obat sahabat MQ, obat ketika hati sedang gelisah, obat ketika hati sedang ada musibah sahabat MQ. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran. Di sore hari ini pun kami mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbaginya, silakan sahabat MQ, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan di sore hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan ataupun berbagi intensinya di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK. Di sore ini pun kami mengundang Anda sahabat MK. Menurut sahabat MK, apa yang paling sering membuat ataupun sedang berusaha dengan dekat dengan Al-Quran sahabat MK? Boleh Anda sampaikan untuk di pilihan nomor 1 sahabat MK, berusaha 1 hari 1 halaman. Kemudian di pilihan kedua, semangat yang naik turun dan juga kurang istiqomah. Di pilihan ketiga, belum lancar membaca Al-Quran, hanya mendengarkan tilawah saja. Kemudian di pilihan keempat sahabat MK, sudah membaca Al-Quran tapi sulit untuk memahami maknanya. Langsung sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami ya di 0811-2241027. 0811-2241027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali sahabat MK, apa ya yang menjadi ataupun yang membuat hati seseorang ini bisa jauh dari Al-Quran? Di segmen kedua ini sahabat MK, kita kembali ya menyimak pemaparan ilmu mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran bersama Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Habis. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Ya, tentu saja ya, meskipun tadi bisa dengan berbaik kondisi ya, keadaan moodnya maksimal atau moodnya kurang, bahkan tidak terstelik sama sekali, ya, ya tentu saja yang memiliki mood yang optimal itu berarti kondisi jiwanya sudah siap atau menerima atau siap untuk berinteraksi dengan Al-Quran, gitu ya. Nah, jiwa seperti ini disebutkan sebagai, kalau tadi ammaratun bisu, maka ini sebagai jiwa yang mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang selalu merindukan Al-Qur'an. Ya, sejak memegang Al-Qur'an ya sudah merasakan nikmat bersama Al-Qur'an, ya. Apalagi kemudian setelah memulai dengan ta'awudz basmalah dan membaca halaman demi halaman, kemudian tidak terasa mungkin juz demi juz, bahkan tiba-tiba terasa sudah banyak yang dibacanya. Nah, itulah kondisi namanya jiwa yang mutmainnah. Ya, kalau moodnya berkurang dikit ya, atau berkurang tidak seperti yang tadi, namanya jiwa ya lawamah, ya. Lawamah yaitu jiwa yang sudah mendekati kondisi yang baik, ya. Keimanannya kepada Al-Quran dan juga hari akhir ya ada dalam jiwanya, tapi belum sepenuhnya tertarik dengan Al-Quran, ya. Dia masih harus mujahadah atau harus berjuang ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, dia berusaha membacanya dengan ya semampunya, perlahan ya, 5 menit, 10 menit dan terus. Mungkin jiwanya menolak, ya. Namun dia tidak menyerah, walaupun seperti tersiksa ya. Saya tidak nikmat-nikmat ya, pokoknya tidak menyerah ya, bermujahadah dalam kondisi tersebut. Ya, bukan menyerah, sudahlah saya tidak, moodnya kurang, udah. Enggak usah baca. Terus di sanalah kita ada namanya mujahadah dan tasabbur namanya. Tasabbur itu adalah menyabar-nyabarkan diri ya. Aslinya kita tidak bisa, mungkin belum bisa bersabar, tapi berusaha menyabar-nyabarkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menyabarkan ya, merayu jiwa kita untuk bisa bersabar, bertahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan terus berlatih ya dalam kondisi jiwa yang lawamah ini, yang boleh jadi akan beranjak pada jiwa ya mutmainnah, ya, yang sebelumnya tadi ketika tidak ada mood sama sekali, tidak ada ketertarikan sama sekali, berarti jiwa yang ammaratun bisu, ya, sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Sebab kalau takut salah, apa, takut salah dalam membaca, mungkin konteks tadi bukan mood ya, mungkin ngantuk. Ya, kondisi yang berat, ya, berat betul-betul, ngantuknya sangat sangat berat ya. Kalau demikian ya boleh saja, tapi bukan berarti dia tidak, sudah tidak tertarik ya. Kalau kondisinya lagi

0: jiwanya, ya jiwanya yang lemah, ya maka sampai kapanpun, ya kalau tidak dipaksakan, ya akan terus begitu, ya atau tidak diobati tadi, ya tidak diobati jiwanya dengan berusaha bertaubat, ya kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa Taala, kemudian atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya melakukan berbagai amal kebaikan, ya dan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dalam diri kita, artinya menghapus dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita. Menghapus dosa berarti tadi menghapuskan noda atau noktah-noktah hitam di dalam hati kita yang membuat jiwa kita tidak siap untuk bersama Al-Quran. Ya, jadi bedakan ya, kalau kondisinya ngantuk berat, ya tadi dalam suatu hari juga demikian dianjurkan ya tidur aja dulu, daripada misalkan ketika baca jadi tidak jelas, ya bacanya tidak jelas, ya kemudian ya, kalau dia pernah hafal biasanya loncat ke yang lain, ya tapi jangan jadi alasan ketika terus-terusan berhadapan dengan Al-Quran jadi ngantuk, ya padahal ketika tidak dengan Al-Quran tidak ngantuk. Nah ini juga harus diwaspadai, ya dan menjadi alasan, padahal sebenarnya dia tidak ngantuk kalau tidak melihat Al-Quran. Yeah. Ya, yang bukan ngantuknya bukan karena fisik, tapi dia ya harus diobati dirinya, ya jiwanya. Tadi harus banyak amal solehnya, banyak zikirnya, dan banyak istighfarnya, sehingga jiwa ini bisa siap kembali. Ya, karena untuk melakukan aktivitas amal soleh, yaitu yang diperlukan bukan hanya sebatas kekuatan fisik, ya, tapi kesiapan ruhiyah kita, ya jiwa kita untuk melakukan amal-amal, ya. Dan itu saling terkait sebenarnya dengan amal soleh yang lainnya. Kita ingin semangat membaca Al-Quran, maka harus semangat juga melakukan amal-amal yang lainnya, sehingga jiwanya terus atau ruhiyahnya, maknawiyahnya, ya meningkat, ya spiritualitasnya meningkat, ya meskipun fisiknya ada keterbatasan, ya itu tidak menjadi halangan, ya banyak sekali orang yang terbatas fisiknya tapi kondisi ruhiyahnya atau maknawiyahnya kuat, dia bisa kuat dalam melaksanakan ketaatan, ya contohnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran dalam durasi yang lama gitu.
1: Masya Allah. Dan selanjutnya kita akan coba sapa Ustaz sahabat kita yang sudah bergabung kali ini melalui WhatsApp MKFM Bandung 0811-2241027. Ada Ibu Utik dari Jogja. Kalau Ibu Utik ini berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan di termin pertama Ustaz, bahwa akan ada titik demi titik dosa ataupun tadi naklah saudah yang menutupi jiwa. Nah selain tadi dipengaruhi oleh maksiat Ustaz, apakah kemegahan dunia dan kesombongan itu bisa juga membuat hati jauh dari Al-Quran? Atau seperti apa begitu, Ustaz?
0: Iya, betul sekali. Bahwa kesombongan itu kan bagian dari penyakit hati, ya. Penyakit hati, itu juga bisa menghalangi kita dari kecintaan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Dan juga tadi kalau kita terlalu hubud dunia, ya terlalu terikat dengan dunia, artinya kecintaannya berlebihan terhadap dunia, maka itu akan menjadikan dirinya ya berat juga, ya untuk melakukan amal-amal soleh, ya dia tersibukkan dengan aktivitas dunianya, ya baik itu apa kekayaan, perhiasan atau kenikmatan-kenikmatan dunia, ya mencintai keluarga yang berlebihan misalkan, ya itu bisa menghalangi kita dari kecintaan terhadap Al-Quran. Tadi ya, cinta itu kalau kita mengisi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebenarnya kecintaan dunia itu akan sedikit demi sedikit terkikis gitu, ya. Dan sebaliknya, kecintaan terhadap dunia terlalu dominan, ya berarti kecintaan

kepada Allah, kepada kitabnya, itu akan terkikis ya. Jadi mana yang dominan di sanalah yang mempengaruhi ya.

0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ, bahwasannya ciri-ciri ketika seseorang berbuat dosa sahabat MQ, maka di situ ada titik hitam sahabat MQ. Dan Al-Quran adalah sebagai cahaya sahabat MQ yang bisa menghilangkan noda-noda kecil tersebut sahabat MQ. Karena Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala sahabat MQ. Dan di sore hari ini pun mengundang Anda sahabat MQ untuk berbagi maupun juga menyampaikan pertanyaannya. Menurut sahabat MQ, apa yang dilakukan ketika berusaha dekat dengan Al-Quran? Untuk di pilihan pertama, berusaha satu hari satu halaman sahabat MQ membaca Al-Quran. Di pilihan kedua, semangat yang naik turun dan belum ataupun kurang istiqomah. Di pilihan ketiga, sahabat MQ belum lancar membaca Al-Quran, hanya mendengarkan tilawah. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MQ sudah membaca tetapi sulit memahami maknanya. Silakan sahabat MQ, Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insyaallah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yesterday, I go to library and borrow many books.
5: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
4: Tapi harusnya I went to the library ya.
5: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
6: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DHIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrated School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim.
9: memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK. Di sore hari ini kita kembali mengupas sahabat MK terkait mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang bergabung menyampaikan atensinya, ada Ibu Tilis di Sindangkerta. Ini menyampaikan pertanyaan terkait sholat Qoblah dan Ba'diyah Zuhur ya Ibu Tilis. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan bisa tersampaikan kepada guru kita ya Ibu, insya Allah. Dan selanjutnya kami sapa kembali juga ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini ketika yang dilakukan untuk berusaha dekat dengan Al-Quran, menyampaikan pilihannya di pilihan A dan B ya, berusaha membaca Al-Quran satu hari satu halaman, kemudian semangat yang naik turun dan juga kurang istiqomah. Kompak dengan pilihan sahabat Rehan Rahmadia di Ujung Berung yang juga menyampaikan polling berbaginya, ini berusaha membaca Al-Quran setiap hari satu halaman. Kemudian di pilihan B-nya juga ini semangat yang naik turun dan juga kurang istiqomah. Kalau Umi Sari di Jatinangor ini menyampaikan pollingnya memilih semuanya ya, berusaha membaca Al-Quran setiap hari satu halaman, semangat yang naik turun dan kurang istiqomah, kemudian belum lancar membaca Al-Quran, hanya mendengarkan murotal, juga ini sudah membaca tapi sulit memahami maknanya. Ya, mudah-mudahan istiqomah sahabat MK, apa yang kita usahakan ya untuk dekat dengan Al-Quran. Dan kita lanjutkan sahabat MK di segmen yang terakhir ini, mengapa hati bisa jauh dengan Al-Quran.
1: Ya, ya tentu tadi ya, saat yang telah dilakukan mengkaji bacaan dari sisi kaidah tajwidnya ya, bagaimana membacanya dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid, itu satu tahapan ya, itu sudah benar gitu ya, tahapan awal. Tapi tentu saja tadarus atau mempelajari Al-Quran bukan hanya satu aspek saja gitu ya, bahkan yang paling penting ya, ya setelah kita bisa atau mampu membaca Al-Quran dengan baik ya, itu adalah memahaminya, memahami kandungannya, memahami tafsirnya atau sama mentadaburinya gitu ya. Kalau misalnya di masjid tersebut belum ada ya, boleh juga kalau disampaikan ada baiknya kalau misalnya kajian-kajian Al-Quran itu ya selain tahsin juga ada kajian tafsirnya gitu ya, memahami kandungannya. Nah, itu silakan disampaikan, itu namanya tadarus ya, tadarus sebagaimana dalam hadis ya, yatuluna kitaballah wa yatadarusuna fi mabanahum illa nazalat alaihim sakinah. Jadi di masjid itu sering-sering lama mengkaji kitabullah, dari membacanya ya, membaca lafadznya, kemudian mengkaji maknanya atau membedah kaidah-kaidahnya, silakan gitu ya, yang terkait dengan Al-Quran itu namanya tadarus ya, tadarus atau saling belajar. Jadi ada yang menyampaikan, ada yang menangkapi misalkan ya, ada yang menyimak, ada suasana diskusi di sana. Nah, itulah tadarus yang dimaksud dengan hadis ya, sebagaimana yang mafhum majtama'ukum min fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, membaca kitaballah wa yatadarusunahu fi ma bainahum. Ya, kalau membaca dari sisi kaidah tajwid itu merupakan wasilah ya, perantara. Tapi goalnya atau tujuannya sendiri adalah bagaimana kita mengkaji kandungannya. Ya, karena mengkaji kandungan atau mengkaji tafsirnya itu akan melahirkan pemahaman dalam diri kita, kemudian tadabur dan melahirkan amal. Ya, bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran kalau tidak paham artinya, paham maknanya. Ya, atau kalau belum ada ya di sekitar kita kajian-kajian yang seperti itu, maka kita bisa ya menyimak kajian-kajian ya di YouTube misalkan ya. Sangat banyak sekali sekarang kalau ketik misalkan kajian tafsir atau tadabur surat anu ke Al-Qur'an muncul gitu ya. Tadabur surat anu spesifik apa, bahkan spesifik kajian tafsir apa Jalalain misalkan surat anu, nah itu muncul banyak ya. Nah itu sebagai salah satu alternatif ya kalau kita tidak mendapati kajian di masjid ya. Tentu saja kajian di masjid atau offline gitu ya, itu jauh lebih baik ya. Tapi kalau tidak ada sama sekali ya baik juga kalau kita banyak menyimak ya, atau sebagai tambahan ya, banyak menyimak kajian-kajian secara online gitu ya.
0: Baik Ustaz, jazakallah. Dan selanjutnya kali ini ada sahabat kira dari Banjaran Ustaz, ada Ibu Eis. Ini disampaikan, terkadang Ustaz hati merasa kecil gitu Ustaz ketika belajar Al-Quran, sedangkan yang lain misalnya sudah tinggi ataupun sudah fasih membacanya, jadi hati ingin mundur gitu Ustaz, tidak ingin ikut belajar lagi. Nah, bagaimana statusnya kalau seperti itu Ustaz, dan bagaimana kiat-kiatnya agar tetap optimis ataupun tidak malu meskipun tadi secara usia sudah bisa dibilang mungkin terlambat untuk bisa belajar Al-Quran begitu Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah ya, meskipun dengan kemampuan yang ya belum seperti yang lainnya, tapi itu juga patut disyukuri ya, asalkan dalam diri kita terus ada kemauan, ada kemauan untuk terus ya membaca Al-Quran. Untuk terus membaca Al-Quran gitu ya, untuk terus melatih ya lisan kita. Jadi jangan merasa pesimis atau merasa malu ya kalau melihat yang lain. Ya biarkan saja, yang penting saya harus terus ya bertahap, karena kalau terus ya itu dilakukan dengan konsisten bertahap ya, pada akhirnya akan nyampe juga gitu ya. Selama modal kita yaitu usia masih ada ya, kita aja terus saja belajar ya, mudah-mudahan tetap digolongkan sebagai ahlul Quran, orang yang terus senantiasa membersamai Al-Quran ya. Dan tidak mustahil ya, saya banyak membaca saya membaca beberapa kisah orang yang sudah di usia senja atau usia mungkin 70, bahkan tapi karena dia istiqomah rutin membaca dan menghafal, bahkan menghafal ya, di usia 80 dia wisuda tahfidz 30 juz gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya terlambat ya, kita niatkan aja semampu yang kita lakukan ya, mampunya segini, dengan terus bermujahadah insyaallah kita dicatat sebagai orang yang bermujahadah untuk membersamai Al-Quran ya. Nanti mati aja prosesnya, hasilnya terserah Allah ya. Jadi jangan merasa kecil hati, semuanya masing-masing ada derajat ya. Yang al-mahir bil Quran, yang mahir dengan Al-Quran ada derajatnya. Ada yang masih terbata-bata, Allah dia perlu Quran, wa ta'atuf fi wa washakun alai. Dia masih terbata-bata, masih kesulitan, terasa berat membacanya. Falahu ajrun. Ya, dia tetap mendapatkan dua pahala. Artinya hadis ini memberikan dorongan atau motivasi kepada kita agar terus belajar. Meskipun sekarang kondisinya masih seperti itu, tapi dengan terus belajar, insya Allah memudahkan untuk sampai derajat mahir. Ya,
0: insya Allah. Oke,
1: teruskan saja Bu ya.
0: Ya, semangat Ibu, masalah adik barakallah. Baik Ustaz, terima kasih ya Ibu Is dari Banjaran, dan tentu hamasah untuk senantiasa melanjutkan tadi perjuangan untuk belajar, tidak
2: mengenal juga usia tadi kan untuk belajar. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan penutup dari sahabat kita, hamba Allah dari Bandung. Kalau tadi saya menyimak katanya Ustaz bahwa jangan cinta berlebihan akan segala yang ada di dunia, bahkan keluarga sendiri pun seperti itu. Nah, apakah ada Ustaz istilah cinta yang berlebihan kepada Al-Quran, atau justru itu baik Ustaz?
1: Ya, sebenarnya istilahnya bukan berlebihan ya. Kalau kecintaan yang berlebihan atau asyaddu, nah dalam bahasa Al-Qurannya asyaddu hubban lillah ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat ya, kecintaan itu sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang baik ya. Kecintaan kepada Allah yang sangat ya, berarti kepada Al-Qur'an juga sangat mencintai Al-Qur'an. Ya, itu justru hal yang positif ya. Hal yang positif. Tentu saja dalam realisasinya disebutkan juga dalam hadis ya, jangan dia terlalu berlebihan. Ini berlebihan di sini dalam hal misalkan interaksinya itu berlebihan ya, berlebihan. Kemudian pemahamannya juga misalkan berlebihan sehingga dia merasa sudah melakukan ya interaksi dengan Al-Quran yang sangat optimal gitu ya. Kemudian meremehkan yang lainnya ya, kemudian dia merasa sudah di atas itu sehingga pemahaman yang lain salah gitu ya. Itu juga pemahaman yang berlebihan.
0: Alhamdulillah sahabat MG, telah kita sama-sama menyimak ya kajian di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan sahabat MG ilmu terkait Al-Quran bisa kita amalkan sahabat MG dalam kehidupan sehari-hari sahabat MG. Ya, mungkin hari ini kita tidak sedang jauh dari Al-Quran sahabat MG, hanya saja terlalu banyak suara dunia yang memenuhi hati sahabat MG sehingga kita tersibukkan sahabat MG. Dan bukankah Al-Quran yang selalu sabar menunggu kita? Ya, mushaf itu mungkin masih tersimpan rapih di rumah sahabat MG. Ayat-ayat itu masih tetap sama, tidak pernah berubah. Yang berubah mungkin hanya seberapa sering kita menyapa Al-Quran sahabat MG. Semoga sahabat MG selepas perjumpaan ini ada satu langkah kecil, satu langkah usaha sahabat MG yang kita mulai. Ya, tadi sahabat MG satu halaman, satu ayat, dan satu renungan sahabat MG agar kita lebih sering dekat dengan Al-Quran. Terima kasih untuk Anda sahabat MG yang sudah menyampaikan atensinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita sahabat MG. Dan kita doakan selalu sahabat MG guru kita Ustaz Dadan Hamdani S.Pd. Al-Hafiz. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kelancaran, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat MG, serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masih ada satu segmen sahabat MG di sore hari ini, yaitu segmen berita dunia Islam selepas informasi dari MKFM berikut ini.
3: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum Muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Telah sama-sama masuk di segmen Berita Dunia Islam sahabat MK. Kami kembali hadirkan berita-berita nasional maupun internasional sahabat MK terkait informasi di dunia Islam sahabat MK. Di sore hari ini kami telah sediakan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, insya Allah akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Dafa?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Insya Allah semangat juga begitu ya. Bagaimana kabarnya sahabat Zaini di sore hari ini?
0: Insya Allah alhamdulillah kabar baik, kabar sehat, dan insya Allah juga semangat sahabat Dafa ini untuk menjalani kehidupan di dunia ini ya sahabat Dafa, insya Allah. Telah disediakan ya sahabat Dafa 6 judul pilihan berita dunia Islam sahabat MK yang bisa Anda pilih. Silakan Anda bisa menyampaikan pilihannya sahabat MK. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, LPPOM bagikan pengalaman pengujian vaksin pada European Halal Congress.
1: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM, sahabat MK, berbagi pengalaman Indonesia dalam pengujian porsin dan juga penerapan sertifikasi halal berbasis sains pada European Halal Congress di Bosnia, sahabat MK. Tujuan utama kongres tersebut merupakan juga ini mempertemukan adanya seluruh pemangku kepentingan sahabat MK dalam industri halal agar senantiasa dapat juga saling berbagi pengetahuan dan juga membangun kolaborasi yang mendorong adanya kemajuan sektor halal di tingkat regional maupun juga global.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih sahabat MK di pilihan nomor 1, LPPOM bagikan pengalaman pengujian vaksin pada European Halal Congress. Kemudian di pilihan nomor 2, sahabat MK, Kementerian Agama siapkan nikah fest dan Islamic Wedding Expo tahun 2026.
1: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau BIMAS Islam Kementerian Agama, sahabat MK, menyiapkan nikah fest dan juga Islamic Wedding Expo 2026 sebagai salah satu program dalam rangkaian Peaceful Muharram, sahabat MK. Dan juga kegiatan tersebut ini mengusung konsep One Stop Nikah Solution, di mana sahabat MK melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai komunikasi keluarga, tanggung jawab suami dan istri, serta juga pentingnya membangun relasi sahabat MK yang sehat di dalam rumah tangga.
0: Ya, langsung Anda sampaikan pilihan Anda sahabat MK di nomor 2, Kementerian Agama siapkan Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo tahun 2026. Di pilihan nomor 3 sahabat MK, Otoritas Palestina dan Hamas hadirkan kesepakatan berdamai.
1: Otoritas Palestina yang dipimpin faksi Fatah dan juga kelompok perlawanan Palestina Hamas mencapai kesepakatan rekonsiliasi bersejarah setelah lebih dari satu dekade terpecah akibat konflik politik dan juga keamanan, sahabat MK. Pemerintah Mesir menilai bahwa rekonsiliasi tersebut dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus juga membuka peluang baru bagi upaya penyelesaian konflik Palestina dan juga Israel. Sementara itu Arab Saudi dan juga sejumlah negara regional menyambut baik kesepakatan tersebut sebagai langkah menuju pemulihan hak-hak rakyat Palestina.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3 sahabat MK, Otoritas Palestina dan Hamas hadirkan kesepakatan berdamai. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, Komisi 8 DPR RI dukung desakan MUI tindak tegas LGBT.
1: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, sahabat MK, Singgih Janurat Meko, memberikan dukungan penuh terhadap desakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang meminta pemerintah dan juga DPR segera merumuskan regulasi tegas untuk menjerat pelaku serta juga pengkampanye lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT di Indonesia. Menurutnya, praktik mengkampanyekan perilaku homoseksual sebenarnya ini sudah bisa dijerat juga dengan pasal hukum pidana, sahabat MK, yang melibatkan unsur kekerasan, kemudian juga korban di bawah umur, serta juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh begitu.
0: Ya, Sandela, silakan sahabat MK Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Komisi 8 DPR RI dukung desakan MUI tindak tegas LGBT. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, Kementerian Agama susun standar kosa isyarat keislaman bagi sahabat tunarungu.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, akan menyusun standar kosa isyarat keislaman Indonesia atau KOSMIN. Langkah strategis tersebut, sahabat MK, diambil untuk menjamin adanya keseragaman pemahaman keagamaan yang moderat, serta juga memenuhi hak-hak dasar peribadatan para penyandang difabel sensorik rungu terkait dengan rungu wicara begitu ya di seluruh tanah air. Direktur Penerangan Agama Islam juga ini menyampaikan, sahabat MK, menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak keagamaan ini pun juga merupakan mandat langsung dari undang-undang yang wajib juga diakomodasi secara merata oleh negara.
0: Ya, sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Kementerian Agama susun standar kosa isyarat keislaman bagi sahabat tunarungu. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, tegaskan wajib halal berlaku untuk produk impor, BPJPH perketat pengawasan.
1: Badan Penyelenggara Jamin Produk Halal atau BPJPH, sahabat MK, kembali menegaskan kebijakan wajib sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026 ini tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup seluruh produk impor yang beredar di pasar Indonesia. Pihaknya pun juga menekankan pentingnya langkah strategis dan juga percepatan program prioritas agar implementasi kebijakan dapat juga berjalan lebih optimal, sahabat MK. Dirinya juga menilai bahwa Indonesia sendiri memiliki peluang yang besar untuk dapat juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan industri halal dan juga penguatan ekosistem halal secara nasional.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih, sahabat MK, di pilihan nomor 6, tegaskan wajib halal berlaku untuk produk impor, BPJPH perketat pengawasan. Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MK, di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini, sahabat MK. Dan kami akan kembali review ya, sahabat Dapa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, LPPOM bagikan pengalaman pengujian porsen pada European Halal Congress.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kedua ada, sahabat MK, yang bisa Anda pilih, Kementerian Agama siapkan Nikah Fest dan juga Islamic Wedding Expo 2026.
0: Kemudian di pilihan nomor tiga, sahabat MK, Otoritas Palestina dan Hamas hadirkan kesepakatan berdamai.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, Komisi 8 DPR RI dukung desakan MUI tindak tegas LGBT.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MK, Kementerian Agama susun standar kosa isyarat keislaman bagi sahabat tunarungu.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, tegaskan wajib halal berlaku untuk produk impor, BPJPH perketat pengawasan.
0: Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini, sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program ataupun di segmen Berita Dunia Islam. Dan kami akan kembali review ya sahabat Dava, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, yang mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada LPPOM bagikan pengalaman pengujian porsin pada Eropa Halal Kongres.
1: Kemudian sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Agama yang siapkan Nikah Fest dan juga Islamic Wedding Expo 2026.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, otoritas Palestina dan Hamas hadirkan kesepakatan berdamai.
1: Di pilihan berita nomor keempat sahabat MK, ada Komisi 8 DPR RI dukung desakan MUI tindak tegas LGBT.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, Kementerian Agama susun standar kosa isyarat keislaman bagi sahabat tunarungu.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, tegaskan wajib halal berlaku untuk produk impor, BPJPH perketat pengawasan.
0: Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda sahabat MK melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Ada sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Kemudian ada Umi Lina, ya ini di GBA 3, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3 saja. Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 4. Ibu Rus dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Ibu Saprah ya di Perum Samulo Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat kita di 08229850 sekian-sekian menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan 5. Ibu Dewi di Cimahi menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Mahadi menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 2, 3, dan 4. Kemudian ada sahabat Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga 5. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MK yang kami sediakan. Ini untuk di pilihan pertama ada 1 suara. Kemudian di pilihan nomor 2 ada 4 suara. Di pilihan nomor 3 ada 5 suara. Di pilihan nomor 4 ada 4 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Ida di Padalarang. Kemudian ada Nenek Salman di Ujung Berung. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Sahabat Rehan Rahmadian di Ujung Berung. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung yang kembali hadir di sore hari ini. Baru saja masuk ada Ibu Siti dari Jelekong. Ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan 5. Baik, dan bagaimana sahabat Dava, pilihan berita dunia Islam yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK jatuh pada nomor berapa saja nih?
1: Ya baik, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama di pilihan berita nomor kedua sahabat MK, Kementerian Agama siapkan Nikah Fest dan juga Islamic Wedding Expo 2026. Kemudian di pilihan berita nomor ketiga sahabat MK, otoritas Palestina dan Hamas hadirkan kesepakatan untuk berdamai. Dan terakhir di pilihan berita nomor keempat, Komisi 8 DPR RI dukung desakan MUI tindak tegas LGBT. Insya Allah di pilihan berita nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4 sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, langsung saja kita simak ya pilihan berita dunia Islam di hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026 yang bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti sore berita dunia Islam, Jumat 12 Juni 2026, ataupun bertepatan pada 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bimas Islam Kementerian Agama menyiapkan Nikah Fest dan juga Islamic Wedding Expo 2026 sebagai salah satu program dalam rangkaian Peaceful Muharram, dan juga kegiatan tersebut mengusung konsep One Stop Nikah Solution. Melansir laman media Indonesia, atau maksud kami melansir laman media Islam, program tersebut dirancang untuk memperkuat keisapan pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan juga berketahanan melalui berbagai layanan dan juga edukasi perkawinan. Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rohmad mengatakan bahwa Nikah Fest merupakan upaya menghadirkan layanan keagamaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Karena itu, edukasi dan juga pendampingan bagi calon pengantin perlu terus diperluas agar pasangan memiliki bekal yang cukup sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, otoritas Palestina yang dipimpin faksi Fatah dan juga kelompok perlawanan Palestina Hamas mencapai kesepakatan rekonsiliasi yang bersejarah setelah lebih dari satu dekade terpecah akibat konflik politik dan juga keamanan. Kesepakatan ditandatangani di Kairo Mesir tersebut diharapkan menjadi langkah penting menuju persatuan politik Palestina. Melansir laman Ar-Rahmah, kesepakatan tersebut dicapai melalui mediasi intensif pemerintah Mesir yang mempertemukan delegasi Hamas dan juga Fatah selama beberapa hari perundingan. Dalam perjanjian tersebut, Hamas setuju menyerahkan kendali administratif jalur Gaza kepada otoritas Palestina, sementara kedua pihak berkomitmen mempersiapkan pemerintah persatuan dan juga membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu nasional di Palestina. Berita terakhir, sahabat MK, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan dukungan penuh terhadap desakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang meminta pemerintah dan juga DPR segera merumuskan regulasi tegas untuk menjerat pelaku serta juga pengkampanye lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT di Indonesia. Melansir laman MUI, pihaknya menilai langkah tugas dan juga langkah lugas yang perlu dihadirkan dan disuarakan oleh para ulama. Ini pun juga sangat sejalan dengan komitmen parlemen dalam menjaga moral bangsa dan juga melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama serta Pancasila. Selain mendukung penguatan regulasi, pihaknya pun juga mengaku prihatin dengan fenomena pengkampanye LGBT yang kini semakin berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka di ranah digital. Dirinya menilai hal tersebut sebagai ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam, Jumat 12 Juni 2026, ataupun bertepatan pada 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusuan. Dan informasi azan ini disampaikan ataupun juga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Di akhir kebersamaan ya sahabat Dapa dan juga sahabat MQ, kami akan lengkapi terkait berita Kementerian Agama ya sahabat Dafa ya. Ini susun standar kosa isyarat keislaman bagi sahabat tunarungu, sahabat MQ. Kementerian Agama, sahabat MQ akan menyusun standar kosa isyarat keislaman Indonesia atau KOSMIN. Proses penyusunan dimulai pada tanggal 16 Juni ya sahabat Dafa 2026, bertepatan ya. Di momen Muharram bersama Gen Z di Masjid Istiqlal.
1: Ya, langkah strategis tersebut sahabat MQ diambil untuk menjamin keseragaman pemahaman keagamaan yang lebih moderat serta juga memenuhi hak-hak dasar peribadatan para penyandang difabel sensorik rungu wicara atau sahabat tuli begitu ya di seluruh tanah air sahabat MQ.
0: Ya, selama ini sahabat MQ metode komunikasi keagamaan bagi sahabat tuli dinilai masih menghadapi hambatan serius akibat belum adanya standar baku ya sahabat Dafa.
1: Ya.
0: Kondisi tersebut sahabat MQ menyebabkan visualisasi istilah-istilah abstrak dalam Islam seperti konsep akidah hingga fikih ibadah dan muamalah kerap diisyaratkan secara berbeda.
1: Iya, Direktur Penerangan Agama Islam atau Penais Keagamaan Islam, sahabat MQ, Mukhlis Muhammad Hanafi, menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak keagamaan tersebut merupakan mandat langsung dari undang-undang yang wajib diakomodasi secara merata oleh negara. Kementerian Agama pun juga hadir untuk dapat memastikan tidak ada lagi kesenjangan akses informasi terkait dengan informasi keagamaan bagi kelompok-kelompok difabel ya sahabat Zaini.
0: Ditambahkan juga sahabat MQ, menurut pihaknya ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 tentang penyandang disabilitas. Di situ dijelaskan di pasal 14 secara tegas menyebutkan ada 5 hak keagamaan bagi penyandang disabilitas sahabat MQ. Untuk yang pertama, ini memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya berdasarkan keyakinan, akses terhadap rumah ibadah, akses terhadap layanan keagamaan, akses terhadap kitab suci, akses untuk aktif dalam organisasi. Ini hak-hak keagamaan yang kira di Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sahabat tunarungu kita ya sahabat dapat dalam menjalankan ya. Ajaran agama.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MQ bahwa penyusunan KOSMIN tersebut ini pun juga merupakan kelanjutan dari program penyusunan Mushaf Al-Quran Isyarat yang telah dirintis oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran atau LPMQ sejak 2020 hingga dengan 2022 lalu, yang kemudian legalitasnya sahabat MQ disahkan melalui keputusan Menteri Agama atau KMA tahun 2022. Karena sebelumnya sahabat Zaini, penyusunan kosa isyarat tersebut ini pun juga telah disusun oleh Kemendikbud, kemudian disepakati untuk kosa isyarat keislaman sendiri sebagai pemenuhan untuk hak-hak kebahasaan untuk para penyandang difabel oleh Kementerian Agama sahabat MQ. Kesepakatan tersebut tentunya ini pun juga dihadirkan antara Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini pun juga menyusun terkait dengan kosa isyarat sahabat MQ, sehingga dihadirkan juga yang namanya kosa isyarat keislaman tersebut sahabat Zaini.
0: Hingga di tahun 2022 sahabat MQ, otoritas keagamaan mencatat baru ada sekitar 130 kosa isyarat ya sahabat Dafa keislaman ya. Yang mencakup nama-nama dari 114 surah dalam Al-Quran sahabat MQ beserta jumlah istilah tajwid dasar. Oleh karena itu sahabat MQ, perluasan standarisasi isyarat keislaman melalui KOSMIN ini mendesak dilakukan agar menyentuh aspek-aspek yang lebih luas dan mendalam.
1: Iya, adapun proses perumusan kosa isyarat tersebut sahabat MQ nantinya akan difokuskan secara lebih komprehensif pada 4 bidang utama. Yang pertama adalah bidang akidah sahabat MQ, di mana merumuskan isyarat seragam untuk konsep mendasar yang abstrak seperti surga, kemudian juga neraka, malaikat, hingga visualisasi nama Allah dan juga Nabi Muhammad SAW yang selama ini digerakkan masih berbeda-beda antar daerah. Kemudian pada bidang yang kedua, ini berkaitan dengan bidang ibadah, di mana mengatur isyarat teknis terkait dengan tata cara bersuci atau toharoh begitu ya. Kemudian juga ada sholat, puasa serta zakat. Kemudian di poin yang ketiga sahabat Zaini ada apa lagi gitu?
0: Iya, di pilihan ketiga ini ada bidang muamalat berfokus pada peristilahan hukum keluarga dan pernikahan seperti akad ijab kabul, wali hingga saksi. Dan di pilihan keempatnya sahabat MQ, di bidang keempatnya itu terkait bidang akhlak. Ini menggambarkan sifat-sifat batiniah yang abstrak seperti qanaah dan ridho. Dalam keempat tersebut sahabat MQ, Pihaknya menegaskan posisi Kementerian Agama yang bertindak murni sebagai fasilitator dan tidak akan mengintervensi ataupun mengintervensi otoritas bahasa dari komunitas tuli ya sahabat DAPA. Langkah ini sahabat MK diambil agar hasil standarisasi ini dapat mudah diterima dan dipraktikkan langsung oleh masyarakat tanpa riset tensi kelompok.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK, nantinya penyusunan dari kosmin tersebut terkait dengan kosa isyarat keislaman Indonesia ini pun juga nampaknya akan memposisikan di mana Kementerian Agama memposisikan sebagai fasilitator dan juga nantinya akan menyusun terkait dengan hal tersebut. Sahabat MK adalah komunitas-komunitas dari tunarungu begitu ya, yang juga secara sudah dihadirkan juga sahabat MK tergabung pada Asosiasi Tuli Muslim Indonesia atau ATMI. Ada juga MTTI, Majelis Tuli Majelis Ta'lim Tuli Indonesia sahabat MK, serta juga ada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang nantinya pun ini pun juga akan sama-sama dilibatkan juga adanya Komnas Penyandang Difabel sahabat MK.
0: Ya, mudah-mudahan sahabat MK program ini juga akan diintegrasikan ya sahabat DAPA dengan bimbingan ya. Teknis BIMTEK khusus serta penyediaan pelatihan resmi bagi juru bahasa isyarat atau JBI keislaman sahabat MK. Langkah ini krusial untuk membentengi sahabat tunarungu kita ya sahabat DAPA dari paparan paham keagamaan yang keliru serta menyamai pemahaman Islam yang inklusif dan moderat. Itu tadi sahabat MK informasi di akhir di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan sahabat MK. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, seperti ada Ibu Parilah di GBA3, Ibu Juwita di Cimini Raya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan sahabat MK ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia.
1: Alladzi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmu

0: orang hamba ketika dia melaksanakan sholat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang Maha Agung yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya. Tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup. Semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah secara syariat, sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya, lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang

0: disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul suratal Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal dikubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat. Akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan, atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan, atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffan.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Faz-zajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura wa lahum 'adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
0: Bal ajibta wa yaskharun.
1: Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: Wa idza dzukiru la yadhkurun.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wahum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratu at-tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahum nabaydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jadani 'ilman warzuqni fahman. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang kini di rumah, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Mudahan sahabat MK yang sedang menyimak saat ini, keluarga kita semua, khususnya sahabat MK semua, diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan di setiap langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK yang saat ini sedang menyimak, insya Allah hari ini kita kembali bersama saya Kang Wandi Arisandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran bersama dengan MK FM Bandung. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang Isya mendatang. Tentunya pada program kesayangan kita yaitu di Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Insya Allah hari ini di edisi hari Jumat, pada tanggal 12 Juni 2026 atau bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, sahabat MK. Sahabat MK, malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan tilawah kita yaitu di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-23. Insyaallah ini ada di pertengahan ayat. Ayatnya tidak terlalu pendek dan tidak juga terlalu panjang, sahabat MK. Silakan sahabat MK di rumah bisa menyiapkan mushaf Al-Qur'annya terlebih dahulu. Dan bagi sahabat MK yang ingin bertilawah bersama-sama, dapat mengirimkan tilawah terbaiknya, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, yaitu ke nomor WhatsApp di MPFM Bandung, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usia, dan alamatnya dengan password di Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK di rumah, seperti biasa kita akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran surat An-Nahl ayat 23. Sami'na wa ata'na.

0: هيا يعلم ما يسرون وما يعلنون. وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu dia sahabat MQ, tilawah kita di malam hari ini yaitu di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-23. Silakan sahabat MQ yang ingin mengirimkan tilawah baiknya, memperbaiki bacaan Al-Qurannya, dapat mengirimkan melalui nomor WhatsApp di MQ FM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa masukkan nama, usia, dan alamatnya serta password di Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, sebelum kita lanjut seperti biasa kita akan bahas sedikit lebih dahulu dari hukum tajwid dari ayat berikut. Kita langsung saja ke ayat sahabat MQ sambil dibuka mushaf Al-Qur'annya di ayat 23 Al-Qur'an surat An-Nahl. La di ayun sahabat MQ ya, maktabiya karena ada alif ya. Di mana sebelumnya ada baris fathah. Cara bahasanya di ayun. Seperti biasa di Indonesia Learning Quran, kami ketika belajar dikhususkan untuk mengetahui nama hukumnya apa, alasannya kenapa, bahasanya bagaimana. Leh hukumnya matobi'i, alasannya karena ada alif, alif tidak muncul tanda matinya. Atau bila kita memakai mushaf Utsmaniyah, insya Allah yayasan ILQ atau Indonesia Learning Quran, kita memakai kurikulum mushaf Mani. Cara bacanya di ayun dua ketukan atau dua harokat. Lajaroma anna gunnah aus ya, yaitu ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid. Contohkan di sini adalah nun bertasydid. Cara bacanya ditahan tiga ketukan. 1 2 masuk ke harokat. Anna 1 2 pindah. Lajaroma anna guna asliyah atau wajibul guna atau guna musyad yadah. Boleh sahabat yang ya, sama semuanya istilahnya merupakan guna asliyah. Anna allaha, ketika ada lafaz Allah sebelumnya baris fathah, itu nama hukumnya lam jalalah tim atau dibaca tebal. Allah bal lillah tipis ah tipis. Oh, tebal ya. Annallaha ya'lamu ma matabi'i kembali. Yusirru matabi'i kembali di ayun. Nawal ma matabi'i kembali. Yu'limu di pada arid lis. Sukunnya itu ketika ada matabi'i, kita matikan di akhir kalimat dan di akhirnya ada huruf yang dimatikan atau huruf setelahnya ada yang dimatikan. Ikan pada arilis pun boleh dibaca dua ketukan atau dua harokat atau di ayun boleh empat ketukan ataupun enam ketukan. Namun yang penting harus konsisten ya. Jangan supaya diambil ayat 1, 2 ayat 3 misalkan 4 ayat selanjutnya 6 misalkan ya. Tapi konsisten kalau 2, 2 terus ya. Seperti itu sahabat MQ. Kita lanjutkan. Inna guna asliyah kembali. Di sini bukan matobi'i sahabat MQ, meskipun diayun tapi bukan matobi'i karena tidak semua yang diayun matobi'i. Jadi tapi matobi'i pasti diayun, tidak semua yang diayun matobi'i tapi matobi'i pasti diayun. Jadi yang diayun di sini adalah mad silah qasidah, yaitu ketika hadomir mad hidup atau setelahnya ada ayunan atau ada wawu kecil ya, hadomir ya. Jadi pengecualian ayunan itu selain matobi'i yaitu hadomir dan hamzah. Kalau hamzah yang diayunnya badal, kalau hadomir yang diayunnya majsilah khusiro. Le matobi'i Yuhibbul Alif Lam Kumariyah. Ingat kalau Alif Lam Kumariyah dan Alif Lam Syamsiah, yang membedakannya cuma di tanda saja. Alif Lam Kumariyah ada tanda sukunnya di atas lamnya. Tapi kalau Alif Lam Syamsiah di atas lamnya tidak ada tanda sukun, tapi ada tanda tasdid, atau setelah alif lamnya ada tanda tasdid ya, atau alif lamnya tidak ada tanda sukunnya sama sekali ya. Selanjutnya, la yuhibbul mustakbirina sukun. Itu dia mungkin sebab MPI ya. Tadi hukumnya hanya di antara matobiai, badari lisukun, basilah kosiroh, guna asliyah ya. Lafal Allah atau manjalah, insya Allah udah ya sahabat MP. Nanti kita akan lanjut kembali insya Allah selepas operasi kami berikut ini, tetap di Madrid Haji MKFM Bandung bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
1: Sahabat MP, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
1: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIS Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, Root Invite, Ready for the Future, Akhlak and Achievement. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Terima kasih, sahabat MK. Alhamdulillah masih bersama kami di Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati bersama Kalam Ilahi dengan MKFM Bandung dan Yayasan Indonesia Learning Quran. Baik, sahabat MK, kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua ini. Insya Allah, kami mengajak dari sahabat MK di rumah yang ingin bertilawah bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Qurannya, bisa mengirimkan tilawah baiknya di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 23, lalu kirimkan ke nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi, usia, dan alamatnya dengan password di Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah, sahabat MK, sudah ada yang bergabung di sesi yang kedua ini, yaitu ada Ibu Farilah dari GBA 3. Kepada Ibu Farilah dari GBA 3, Fadol Mashkuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Ibu Farilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: innahu la yuhibbul mustaqbirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Ibu Parilah dari GBA 3. Masya Allah, dari bacaan Al-Qur'annya sudah bagus ya untuk Ibu Parilah. Tambahannya yaitu ketika mustaq. Nah, di sana huruf kaf itu tidak memantul ya. Jadi tidak mustaqbirin la, namun mustaq. Tapi memang di sana ada udara yang mengalir sedikit dari hamasnya ya. Fahasahu syahsun syakat. Jadi ada hamas pada huruf kafnya. Jadi ada anginnya mustaq. Ini tidak memantul mustaq la, mustaq tapi mustaqbirin. Jadi udara yang sedikit ya, seperti itu. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Jazakillahu khair. Selanjutnya ada Bunda Halimah dari Qobbal Mashku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipundik. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Bunda Halimah sudah bagus ya bacaannya, Masya Allah. Terus istiqomah ya Bunda ya, sudah bagus dari bacaannya. Tinggal di hurufnya aja, jangan terlalu banyak untuk angnya. Mustad, jadi tidak perlu mustad kebanyakan anginnya juga keliru ya, karena di huruf kaf itu di langit-langit ya kerasnya ya, mustad seperti itu, mustad. Nah, jadi tidak terlalu banyak udara yang mengalirnya seperti itu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada dari Ibu Ida Pangalengan. Kepada Ibu Ida, tafadhol masykur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa ma yu'linuna innahu la yuhibbul mustakbirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Ida di Pangalengan ya, yang telah membacakan Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-23. Sudah bagus ya untuk Ibu Ida untuk bacaan Al-Qurannya. Tambahnya ketika lafaz Allah saja tidak ada tambahan huruf waw. Jadi tidak an-naw. Nah, tidak ada naw. Namun langsung pada huruf lam yang bertasdid dengan dinabrokan ya. Ber ya, annallaha misalkan ya seperti itu. Jadi tidak annallaha la, namun annallaha ya'lamu ma yusirru, misalkan seperti itu. Untuk Ibu Idadi pengalaman selebihnya alhamdulillah sudah baik. Jazakillah ahsanul jaza. Selanjutnya, terakhir di sesi yang kedua ini, yaitu Ibu Yuyun di Bandung. Kepada Ibu Yuyun, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن الله يعلم ما يؤسرون وما يعلنون إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Ibu Yuni di Bandung, Masya Allah ya. Alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Namun bisa lebih tenang lagi, yang pertama ya alhamdulillah bisa lebih tenang lagi karena sebagaimana di Al-Qur'an ya Qira'atil Qur'an, apabila bacalah Al-Qur'an itu secara perlahan-lahan. Apalagi saat ini kita sedang bertilawah, ya, ibaratnya berkoh-koh bersama-sama, itu baiknya perlahan-lahan saja, ya. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirru. Pelan-pelan aja, ya. Nikmati dari setiap hukum-hukum tajwidnya. Insya Allah dikatakan, ya, dalam kesimpulan memang kita membaca Al-Quran itu kita akan menambah gitu, ya, menambah dari penglihatan kita, dari lisan kita gitu, ya, semuanya aktif gitu, ya, dan di sini membuat dari otak kita itu lebih aktif seperti itu, ya, jadi bervariasi. Nah, di sini kan ada fathnya, ya, ada tasdidnya, ya, ada sukunnya, masya Allah, ya, di mana setiap tanda-tanda tersebut memiliki hukum-hukum tajwidnya itu sendiri, sehingga lisan kita berkolaborasi, ya, dengan pikiran kita, ya, mana yang harus diayun, mana yang harus ditahan tiga ketukan, mana yang harus dimatikan huruf demi hurufnya. Meskipun hurufnya sama, namun tanda bacanya berbeda, akan berbeda cara bacanya, insya Allah, sahabat-sahabat, sehingga dari otak kita akan bervariasi nih, diaktif, ya, tidak istilahnya bahasa Sunda nama kuulen gitu, ya, tapi aktif. Makanya perbanyaklah membaca Al-Quran, insya Allah dengan Al-Quran Allah juga akan menjaga kita, karena yang menjaga Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat MT. Baik, ya, tadi tambahannya yaitu lebih tenang lagi. Yang selanjutnya, ketika huruf lam dan kaf tidak memantul, la yuhibbul bulal, nah tadi memantul, namun harusnya la yuhibbul, jadi langsung, ya, jadi tidak ketika menempel terlalu menekan justru akan ada pantulan ketika dilepaskannya, seperti huruf qol, qolah, la yuhibbul mustaqla, tapi mustaqdiri, jadi memang ada kamusnya, ada udara yang mengalirnya, namun tidak memantul seperti itu, sahabat MP di rumah. Jadi yang memantul cuma 5, baju di oo ba jim dal o of atau kubu jadin, ya, seperti itu, sahabat MP di rumah. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, kita ajak kembali sahabat MP di rumah yang ingin bertilah bersama-sama dengan kami di Yayasan Indonesia Learning Quran bersama MPM Bandung. Di program Maghrib Mengaji bisa menggunakan telah terbaiknya di Al-Quran setelah ayat ke-23, lalu kirimkan melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027 dengan berpasangkan nama, sesi usia dan alamatnya dengan password Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Insya Allah kita akan jeda kembali selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Tetap di MKRN Bandung bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah.

0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
1: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
1: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MKI, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sahabat MK masih bersama kami di program Maghrib Mengkaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama MKFM Bandung dan Yayasan Indonesia Learning Quran. Baik, alhamdulillah kita masuk ke segmen terakhir ya sahabat MK di rumah. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung di segmen terakhir ini. Kita langsung saja kepada sahabat MK yang telah mengirimkan tilawah terbaiknya yaitu ada Ibu Ade Renca Eke. Pada Ibu Ade di Renca Eke, apa belum syukur?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade dari Ranca Ekek, usia 62 tahun. Ikutan belajar mengaji, Pak Ustaz. Maghrib mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustaqbirin. Shadaqallahul adim. Mohon dikorupsinya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah untuk Ibu Ade di Ranca Ekek, Masya Allah ya, sudah bagus ya untuk Ibu Ade dari tilawahnya, tidak ada yang tukar kuriknya. Namun di panjang pendeknya saja ya yang tukar tadi ya. Di awal yang harusnya dibaca pendek namun dibaca panjang, dan tadi juga ada di tengah-tengahnya. Jadi harus diperhatikan mana yang diayun atau dibaca pendek. Jadi kalau yang diayun tadi ada alif wau ataupun ya sukun ya. La jaroma annallaha ya'lamu ma yusirru. Nah itu diayun tuh. La Allah ma yusirru. Itu diayun. Nah tadi ada beberapa yang harusnya diayun namun dibaca pendek. Begitupun sebaliknya.

0: Innahu ya kita innahu la, namun nun mutasinya di aneka saja. Innahu la baru di ayun, selebihnya sudah bagus. Jadi intinya jangan sampai tertukar mana yang harus dibaca pendek, mana yang harus di ayun. Itu saja untuk ibu adik Wiranca Ekek. Selanjutnya ibu Ega di pemulihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja, Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah untuk Ibu Eja di pemulihan. Masya Allah, alhamdulillah sudah bagus sekali ya untuk Ibu Eja di pemulihan. Kutilahun jemaah hari ini. Tambahannya sedikit saja di huruf sin. Dialirkan dulu ya dari sisnya. Mus, jadi tidak mustak, mustak. Tapi mustak, mustak. Jadi memang ada aliran dari desis ya atau sofir dan udaranya terlebih dahulu. Jadi tidak mustak, tapi mustakdiri. Jadi tidak terlalu cepat ya pindahannya. Nah di sana ada sifat dari mesnya ya, ada sofirnya juga gitu ya, sahabat yang di rumah. Insya Allah selanjutnya sudah bagus untuk Ibu Eja di pemulihan. Selanjutnya ada Ibu Iis di Tangerang. Masya Allah dari Tangerang nih Ibu Iis. Tafadhol masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Iis di Tangerang, 55 tahun. Negeri mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah bagus dari bacaan tilawah Ibu Is dari Tangerang. Masya Allah, alhamdulillah. Tambahan saja ya Bu Is ya, yaitu perbedaan antara ha dengan ha ya. Jadi innahu sahih ha ya. Namun ketika la yuh di sana ada huruf ha tengah tenggorokan ya. Jadi nanti hamzah ha, nah itu ada di pangkal tenggorokan. Ha innahu ha, ha. Namun ketika la yuh, nah itu ada di huruf ha yang di tengah tenggorokan. Jadi lebih lembut lagi ya sifat hamasnya ya. La yuh. Nih kayak seperti alhamdulillah. Nah itu baru ha besar atau ha kecil ya, kita menyebutnya ha besar atau ha kecil ya. Ha ha ha ha, ha. Seperti itu ya. Untuk Ibu Is di Tangerang selebihnya sudah bagus. Alhamdulillah, masya Allah. Kembali sahabat MP di rumah yang ingin mengintilah baiknya, bisa ke nomor WhatsApp di MP Bung, yaitu di 011-224-1020 ya. Yang Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-23 dengan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi, jangan lupa sertakan nama, usia dan alamat. Baik, tadi di ayat 23 surat An-Nahl ini kita harus perhatikan ya, kita lafaz Allah dan ada siluman wu, biasanya kita ya seperti biasa setiap pembelajaran ketika lafaz Allah jangan ada siluman waw ya sebelumnya, annaulloh lah, tapi annaulloh. Yang selanjutnya konsistensi ketika ayunan ya, di sini banyak ayunan la annaulloh ya lamu ma yusirru, itu ayunan semua. Wa ma innahu, nah ayunan semua harus konsisten, makanya cara bacanya di ayun saja biar lebih mudah. A i u ba bi bu, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya di ayat tersebut yang harus diperhatikan adalah ketika huruf yang sering ada pantulan padahal tidak dipantul tadi ya. La yuhib bule bule, huruf lam nih, huruf lam itu pernah menempel makanya jadi bunyi pantulannya selalu aja ada ale ale alham alhamdulillah, misalkan seperti itu. Ataupun tadi di mustakbirin mustakbirin, padahal tidak perlu dipantul karena huruf itu tidak memiliki sifat qalqalah tapi memiliki sifat hamas ya. Mustak mustak, jadi memang ada udara namun sedikit, seperti itu sahabat MT di rumah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali, yaitu ada Eyang Alin di Cimareme. Pada Eyang Alin, tafadhol masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ditutup oleh yang alim di Simareme ya, di pembelajaran di malam hari ini di Maghrib Mengaji Sejuta Hati dengan Salam Ilahi. Baik, untuk yang Ali di Cimareme udah bagus ya. Yang dari bacaannya, tambahannya, yaitu tenang saja dengan terburu-buru. Yang selanjutnya, yaitu di huruf H tadi ya. H itu berbeda. La yuhib. Tidak, la yuhib. La, itu H besar. Ini H kecil. La yuhib. H yang tengah enggak. Tokan. H. Wastu halki ya. La yuhibbul mustakbiri. Seperti itu ya. Lalu di lafaz Allah jangan ada siluman. Nallah. Jadi tidak nallah, tapi nallah. Huruf lam yang ditasjidkannya, yang ditekan. Seperti itu sahabat yang di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat MK Bruno yang telah mengirimkan tilawah terbaiknya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik sahabat MK, alhamdulillah sudah terasa memang sudah ada di ujung kebersamaan kita di ini. Namun sebelum diakhiri, seperti biasa sahabat MK, ada informasi dari kami khususnya Yayasan Indonesia Learning Quran. Kami mengajak pada sahabat MK, yuk belajar akan bersama-sama ya. Apalagi di kondisi yang saat ini ya, perekonomian bergejolak ya sahabat MK, namun tetap kita berpegang teguh, berkeyakinan hanya Allah lah yang maha penolong, hanya Allah lah yang maha pemberi rezeki, dan dengan Al-Quran lah Allah akan menolong kita. Karena setiap orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan menjaganya sahabat sendiri. Insya Jadi kami mengajak kembali sahabat MK di rumah, yuk kita belajar Al-Quran. Bagi yang belum bisa, yuk belajar ya. Kita berfaham saja ya, dari mulai alif, ba, banyak kunci, so ya. Lalu nanti disambung ya, misalnya seperti itu. Insya Allah jangan malu-malu, yuk kita belajar. Insya Allah, Allah maha mengetahui ya usaha kita, ikhtiar kita. Dan yang membuat kita bisa itu bukan karena kita pintar, bukan karena guru kita, bukan karena ini kita. Semua itu hanyalah biar kita, semua itu hanyalah sarana untuk menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memudahkan kita semua ya. Baik, kita di sini mengajak yuk belajar insya Allah. Dari sarananya sudah ada, Al-Qur'annya sudah ada, metodenya ada, bisa kita ada gitu ya. Tinggal sahabatnya datang saja insya Allah di Arihan, ada di Masjid Anur PT Inti ya, dari jam 9 sampai 10.30 siang ya. Atau bisa juga dilanjutkan sampai setengah 12 siang ya sahabat Inti di rumah. Insya Allah yang mau belajar dengan ILQ dengan mudah dan menyenangkan, langsung saja hubungi kami di 0822-1878-2315. Ustaz Sofyan Yahya, atau boleh juga ke nomor saya Kamandi di 0896796238. Begitu sahabat, belajar bersama-sama insya Allah, belajar dan menyenangkan dengan Yayasan Indonesia Learning Quran. Baik sahabat MK, sekali lagi mohon maaf apabila ada jamaah atau sahabat MK yang tidak tertukarkan ya dari ilmu kuliah terbaiknya. Jadi kami mohon maaf, terima kasih untuk bersama kami hingga akhir ya, dari yang Mas berinteraksi, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Bersilaturahim kembali di program mengaji sejukkan hati dengan Kalam Ilahi. Saya Anwar Jari Sandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran. Kami undur diri. Kehilangan Anda, Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada operator yang hari ini, dan sekali lagi atur salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simpel. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya
upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik, ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup. Semuanya. Dari yang terkecil sampai yang paling besar. Semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah. Dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia, menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari, semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus, disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan, membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal dikubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan, la taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah
di kamar kontrakan, di mana aja, merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah. Dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102.7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Alhamdulillah sahabat MQ, di malam hari ini sahabat Syiar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Bagaimana kabar Anda sahabat MQ di malam yang tenang ini sahabat MQ? Semoga Allah menghadirkan keterangan dalam hati kita sahabat MQ. Dan pernahkah sahabat MQ kita merasa sudah beribadah? Sholat lima waktu dijalankan sahabat MQ, zikir pun dilakukan. Bahkan ketika kita mengikuti kajian, diselesaikan hingga tuntas sahabat MQ. Tetapi hati terasa biasa saja, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Seakan ibadah hanya menjadi kebiasaan, namun belum benar-benar menghidupkan ataupun menghidupkan hati dan jiwa sahabat MQ. Di malam hari ini sahabat MQ, kita akan kembali belajar bersama narasumber kita sahabat MQ, Ustadz Agus Suhendar. Kita akan menggali ilmu sahabat MQ di malam hari ini terkait trilogi dalam beribadah sahabat MQ.

0: Alhamdulillah guru kita sudah hadir, sahabat MK di Teten Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam seluruh aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Izin Ustaz, di malam hari ini kita kembali menggali ilmu terkait tema trilogi dalam beribadah ini Ustaz. Ini apakah singkatan Ustaz, trilogi dalam ibadah? Masya Allah, seperti apa? Dan ketika ini mendengar istilah trilogi dalam ibadah, ini sebenarnya apa Ustaz makna dasarnya? Dan ini apa nih Ustaz singkatan dari trilogi ini Ustaz? Di awal sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghis, ya Zalzalali wal Ikram. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kembali, Allah takdirkan kembali bisa berjumpa, bisa sama-sama kita menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan rahmat, berkah, serta ampunan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang bebas sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbi, amin. Baik, para pendengar MKFM ya, selamat bergabung kembali di kegiatan, di acara Inspirasi Malam ya, setiap hari Jumat ya, dengan kita sama-sama mengkaji ya, mengkaji. Mudah-mudahan semakin membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini insyaallah tema yang kita bahas adalah berkaitan dengan trilogi dalam beribadah. Jadi trilogi dalam ibadah ini adalah tiga ilmu ya, tiga ilmu yang harus kita pahami dengan baik, yang harus kita kenali dengan baik dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya, ketika kita memahami dengan trilogi atau tiga ilmu yang pokok ini. Karena bagaimana kita akan bisa melaksanakan ibadah kita ini dengan baik, dengan benar, kalau kita tidak memahaminya dengan baik pula gitu tuh, ilmu ini. Seperti itu.
0: Ini apa saja nih Ustaz, tiga ilmu yang harus dipahami nih Ustaz agar ibadah kita baik ini bisa dilakukan secara terus-menerus ini Ustaz?
1: Ya, baik. Kita pahami terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Mungkin ini sudah kita hafal, sudah kenali semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ رَزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya jin dan manusia Ya, ini dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus di ayat ini disebutkan, ya, disebutkan yang memiliki sebuah perintah, sebuah tujuan, ya, dari setiap kehadiran kita di dunia ini. Ya, keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini. Tidaklah kita hadir, ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke alam ini melainkan illa liya'budun. Bagaimana kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi inti tujuan utama keberadaan kita. Dan inilah yang menjadi, ya, hakikat kehidupan yang harus kita jalani, ya. Bagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apa itu yang namanya ibadah, gitu ya. Ibadah tidak hanya bagaimana kita melaksanakan sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi yang namanya ibadah ini adalah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha. Setiap istilah atau setiap aktivitas apapun yang dilakukan, ya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata yang harus kita garis bawahi, ya. Setiap aktivitas yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada aktivitas yang tidak dicintai Allah, tidak diridhoi Allah, maka itu tidak akan termasuk ke dalam ibadah. Gitu ya. Dan bisa jadi apa yang kita lakukan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus senantiasa kita perhatikan, bagaimana kita melaksanakan setiap aktivitas yang dicintai dan diridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menandakan kepada kita bahwa kebahagiaan, ketenangan, keselamatan, kesejahteraan itu pada intinya terletak pada sejauh mana kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita senantiasa berpegang teguh dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan khudu ma atainakum bikuwah wasma'u, ya, ambillah apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kamu sekalian, ambillah apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian dan peganglah teguh bikuwah, ya, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Artinya ini yang harus senantiasa kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini, ya. Bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma'u, dan dengarkan, gitu ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bukan sami'na wa asoina, ya, bukan mendengar tapi kita lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, maka kita akan bisa tergambar, ya, sebuah segitiga, ya. Kalau kita gambarkan, maka kita akan bisa membuat sebuah gambar segitiga atau sebuah piramida. Ya, trilogi ini juga kadang-kadang saya sebut sebagai piramida kehidupan. Ya, piramida kehidupan. Jadi bagaimana kita menjalannya kehidupan ini juga harus memahami dengan konsep piramida ini gitu ya. Dimana di puncaknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kita ke bawahnya itu adalah al jin dan al ins, gitu ya. Kita tarik gitu ya dari atas, tarik ke bawah, membuat sebuah segitiga. Maka kita akan dapat bahwa Allah menciptakan jin dan manusia sama-sama tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun makhluk Allah itu kan tidak hanya jin dan manusia, nanti ada malaikat, ada hewan dan tumbuhan semuanya. Ya, tapi secara khusus di sini Allah menegaskan tentang dua makhluk Allah. Kenapa ini? Karena jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya sama-sama mereka itu punya nafsu, punya akal, ya. Sedangkan malaikat tidak punya akal, tidak punya nafsu. Jadi kalau sudah diperintahkan ibadah, ya ibadah. Ya, hewan, tumbuhan juga sama, tidak punya nafsu, gitu ya. Tidak punya akal secara khusus, gitu ya. Nah, hanya dua makhluk ini yang diberikan secara khusus, ya. Yang punya akal, yang punya nafsu. Nah, antara jin dan manusia. Nah, maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya kita memahami tiga ilmu pokoknya, ya, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja itu? Yang pertama adalah ilmu mengenal Allah. Gitu ya, ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ibadahi, ya? Karena boleh jadi ketika kita tidak mengenal, bagaimana kita akan bisa melaksanakan perintahnya dengan baik karena kita tidak mengenal bos kitanya, gitu ya? Atau kita tidak mengenal siapa yang kita taati, siapa yang menjadi pimpinan misalnya. Nah, gitu ya. Ya sama, bagaimana kita akan beribadah dengan baik kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahinya. Maka disinilah pentingnya kita memahami terkait dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Ini sebagai dasar, ya, sebagai pondasi, ya, karena ilmu mengenal Allah itu sebagai ilmu dasar, ya, masuk ke dalam ilmu berkaitan dengan keimanan, kan? Ya, keimanan ini adalah pokok, ya, dasar ataupun pondasi. Ya, bagaimana kita akan membuat sebuah bangunan kalau misalnya kita tidak memiliki pondasi yang kuat? Ya, boleh jadi ketika kita akan membangun sebuah gedung, sebuah rumah, kalau pondasinya tidak kuat, ya pasti roboh, akan hancur gitu ya, akan roboh gitu, seperti itu. Nah, begitupun bagaimana kita akan bisa kokoh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ternyata pondasinya juga tidak kuat. Nah, ini, maka kita juga wajib untuk senantiasa mengilmuinya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, kan, di dalam surat Muhammad ayat 19, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, fa'lam bahasanya adalah perintah dari Allah, maka ilmuilah, maka pelajarilah, maka pahamilah. Jadi ini perintah belajar, perintah memahami, perintah untuk senantiasa mengilmuinya. Annahu la ilaha illallah, bahasa sungguhnya dialah Allah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah sebagai kalimat tauhid. Maka ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga harus memahami berkaitan kalimat thayyibah ini, kalimat la ilaha illallah. tidak ada ilah, tidak ada yang wajib diimbadahi, disembah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada ilah yang disembah, yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali dengan Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian la ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada ilah yang memang wujud keberadaannya dalam kehidupan ini dengan sebenarnya kecuali Allah. Ya, Allah yang maha kekal gitu ya. Sedangkan kita ini Adam. Yang namanya Adam itu ya pana ya. Pasti semuanya akan berakhir. Kemudian la ilaha illallah, la maqsuda, la matluba bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang dicari dalam kehidupan ini kecuali Allah. Ini yang harus senantiasa kita pahami. Gitu ya. Bagaimana kita senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama itu adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, gitu ya. Jadi pokok agama itu adalah bagaimana kita senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan diri kita. Makanya nanti bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa memahami melalui tiga pendekatan ya. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal dengan tauhid rububiyah ya. Kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Nah, ini ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenalilah dengan tiga pendekatan tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Kita mending sering mendengar yang namanya rob ya, rob. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala pertama mengenalkan dirinya itu dengan istilah rob. Ya. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, atau ketika orang Yahudi ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang memberikan rezeki? Maka mereka dengan lantangnya mengatakan kulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah Allah gitu ya. Mereka tahu. Mereka meyakininya bahwa yang menciptakan langit, bumi, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini. Kemudian juga kita di awal-awal juga dikenalkan dengan misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu dengan kata rob ya. Rob itu berarti rububiyah. Nah, yang disebut dengan rob di sini adalah bukan hanya terjemahnya sebagai Tuhan gitu ya. Tapi yang disebut dengan rob di sini adalah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur. Jadi kalau kita ketika membaca qul a'udzu birabbil falaq, maka coba kita lebih pahami dengan lebih luas. Katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang memberi rezeki, yang maha mengatur. Nah, itu. Nah, ini yang harus ditanamkan di dalam jiwa kita, dalam hati kita, gitu ya. Nah, bahkan ketika kita senantiasa meyakini tentang tauhid rububiyah ini, maka di dalam surat Al-Falaq, maka kita akan bisa menghindari 4 kejahatan. Ya. Jadi kalau kita yakin dengan sifat rububiyah ini, dengan tauhid rububiyah ini, maka akan terhindar dari 4 kejahatan. 1, kejahatan makhluk. Ya, entah manusia, jin, atau hewan. Ini ya yang sering terjadi gitu kan. Kemudian yang kedua, kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan sihir ataupun pelet, guna-guna dan sebagainya. Ya. Dan yang keempat, kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini. Jadi kalau kita yakin, maka kita akan terhindar dari empat kejahatan ini. Nah, itu ya. Jadi memang penting ini ya, pentingnya bagaimana kita untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dulu ya.
0: Baik, Ustaz Masyaallah. Ini sangat lengkap ya sahabat MQ di termin yang pertama ataupun di segmen yang pertama terkait bagaimana ataupun trilogi dalam beribadah sahabat MQ. Ada tiga ilmu yang harus dipahami dengan baik ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat MQ. Dan di malam hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MQ yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini sahabat MQ. Dan izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini sahabat MQ. Kami akan mulai menyapa selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MGFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Tematik. Di malam hari ini sahabat MG, kami kembali membahas terkait tema trilogi dalam beribadah bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MG, Ustadz Agus Suhendar. Dan di malam hari ini pun kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan tema di malam hari ini. Sebelum nanti kita juga menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan di malam hari ini. Izin Ustaz, tadi baru di poin yang pertama ya Ustaz, terkait ya, tauhid ini, baru tauhid rububiyah. Dan di poin kedua ini terkait tauhid uluhiyah, seperti apa Ustaz?
1: Ya, nah, tauhid rububiyah ini lebih nanti ke penekanan tentang kepada ke jiwa kita ya, ke keyakinan kita. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah lebih kepada bagaimana kita melaksanakan perintah Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti penekanannya lebih bagaimana kita beribadah kepada Allah, melaksanakan seluruh anggota tubuh ini untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya ada istilah la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang dicintai, didahulukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kaitannya lebih kepada tadi ibadah secara khusus. Nah, di sini juga di dalam surat An-Nas Allah menekankan gitu ya. Menekankan bahwa siapapun yang ingin terhindar dari yang namanya was-was. Rasa cemas, rasa takut, rasa apapun yang gelisah yang ada di dalam jiwa kita, maka tidak cukup dengan kita melaksanakan memahami tauhid rububiyah, tetapi juga harus memahami tiga tauhid tadi, rububiyah, kemudian uluhiyah, dan asma wa sifat. Makanya di dalam surat An-Nas disebutkan kul a'udzu bi rabbin nas. Allah menyebut dengan kata rob pertama, rububiyah. Malikinas ini masuk ke dalam asma wa sifat. Walaupun ada di keterangan yang asma wa sifat diganti dengan mulkiyah gitu ya. Nah, seperti itu. Mulkiyah artinya kita juga harus memahami terkait dengan bagaimana kita memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tujuannya bagaimana kita senantiasa mendawamkan berzikir dengan asma Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Penguatannya di lisan ya. Berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi rububiyah kan keyakinan ya. Yakin Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memberi rezeki, tidak ada yang akan mematikan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan kehidupan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah semua ini diatur melainkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Maka yang ketiga tadi ya, ilahinas ya. Ini harus juga menguatkan uluhiyahnya. Nah, maka ketika kita punya tiga ketahuan ini, maka kita akan terhindar dari alladhi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wanas. Ya, kita akan dihindarkan dari yang namanya was-was, cemas, dari kalangan jin dan manusia. Nah itu, maka ilmu yang kedua yang harus kita pahami, yang kita miliki juga adalah ilmu tentang mengenal diri kita. Ya, ilmu tentang mengenal al-ins. Nah, tentang manusia. Nanti apa yang harus kita kenali ya terkaitan dengan manusia itu sendiri. Ya, Allah menyebutkan dengan manusia itu berarti apa-apa saja yang harus kita kenali. Ya, manusia itu. Maka yang pertama kita harus mengenal manusia yang pertama. Siapa manusia yang pertama?
0: Nabi Adam.
1: Adam. Mm. Ya. Karena kita masuknya
0: Bani Adam.
1: Mm. Maka kita harus mengenal tentang kisah Adam, nenek moyang kita. Kita kenali juga. Gitu ya. Ketika awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, manusia yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya ketika Adam, Hawa tergelincir ya, yang tadinya ada di dalam zona kenyamanan tiba-tiba langsung turun gitu ya. Ya, ke dunia ini. Itu juga harus kita pahami. Terus juga kita ketika kita mengingat ke Adam, berarti kita juga bagaimana kita senantiasa belajar tentang silsilah dalam kehidupan kita. Kita kan Bani Adam, berarti kita ada silsilah yang harus kita pelajari di sana. Itu ya, kadang-kadang kita melupa dengan silsilah diri kita sendiri. Ya, kalau para nabi kan sudah jelas silsilahnya nyambung gitu ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Ini pentingnya gitu ya. Pentingnya bagaimana kita melihat nasab, silsilah, itu juga keturunan ya, nenek moyang kita, seperti itu kisahnya. Kemudian yang kedua juga kita harus mengenal manusia mulia. Siapa manusia mulia? Para nabi dan rasul. Wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengenal manusia atau yang disebut dengan ma'rifatul insan gitu ya. Nah, nanti juga ada kaitannya dengan bagaimana kita ma'rifatul rasul, mengenal rasul sebagai manusia yang mulia yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi jalan petunjuk untuk manusia yang lainnya gitu. Nah, baru setelah kita mengenal manusia pertama, manusia yang mulia, maka kita juga harus mengenal manusia itu sendiri, diri kita. Ya. Makanya ada istilah ma'rifatul insan, secara khusus adalah tentang kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu punya potensi. Ada plus dan ada minusnya. Setiap manusia itu punya potensi plus, potensi minus. Nah, kalau kita tidak memahaminya, tidak mengenalnya, bagaimana kita nanti mau mengupgrade diri kitanya dengan baik? Lalu bagaimana kita kaitannya kita akan beribadah dengan baik kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Makanya para ulama mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti dia akan mengenal Rabb-nya yang menciptakannya. Nah, maka ketika kita mengenal diri kita, Allah ingatkan kepada kita ya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 8, ya Allah berfirman, awalam yatafakkaru ma fi anfusihim ya. Ma khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak berpikir tentang diri mereka? Nah, ini artinya kita harus berpikir menggunakan akal pikiran kita, merenung, mengenal tentang diri kita sendiri. Maksudnya di sini mengenal diri kita, mengenal asal usul kita, mengenal kejadian kita, proses penciptaan diri kita. Itu ya. Jadi kita mengenal siapa kita ini, dari mana, gitu ya. Kita itu siapa, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengenal tujuan kita hadir dalam kehidupan ini untuk apa, gitu ya. Karena Allah menegaskan ma khalaqa samawati wal ardha wa ma bainahuma illa bil haqq. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan

menciptakan segala sesuatu begitu saja, ya, begitu saja sia-sia. Pasti semuanya ada tujuannya. Apapun kejadian yang terjadi dalam kehidupan itu, pas semuanya pasti ada tujuannya. Ya, Allah menciptakan kita pasti ada tujuannya. Allah menciptakan langit, bumi, semuanya pasti ada tujuannya. Semua itu adalah bilhaq, dengan sesuatu yang benar ada tujuannya. Nah, kemudian yang ketiga, Allah ingatkan kepada kita wa ajali musamma, bahwa semua ada waktu yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ada batas waktu, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa persiapan kitanya? Ini yang harus kita persiapkan. Bagaimana nanti kita persiapan ajal, persiapan kematian kita, kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita di sinilah kita pentingnya kita bagaimana kita untuk bisa mengenal diri kita. Ya. Kalau kita tidak mengenal diri kita, ya potensinya nanti tidak akan terupgrade gitu ya dengan baik. Kemudian yang ketiga, ya, maka kita juga harus mengenal berkaitan dengan jin. Nah, kenapa kita harus mengenal jin? Yang kadang-kadang ini sangat tidak di apa ya, di jarang gitu ya orang itu. Untuk apa sih mengenal jin gitu ya, gitu ya. Ya, kadang-kadang jarang disinggung gitu ya. Ya padahal Allah menegaskan gitu ya, bahwa Allah menegaskan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa ada musuh yang akan membuat kita ini tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musuh yang akan membuat kita ini jauh dari jalan yang benar, ya. Malas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Itu kan kana minal jin, siapa? Ada dari kalangan jin yang memang Allah takdirkan sebagai musuh. Yaitu iblis laknatullah. Jadi kalau kita tidak mengenal yang namanya iblis, ya, dari kalangan jin secara khusus, kemudian tidak mengenal yang namanya talbis iblis. Apa itu talbis? Talbis itu adalah tipu daya. Jebakan-jebakan iblis di dalam menggelincirkan manusia. Ya, maka bagaimana kita akan bisa beribadah dengan baik, ya, kalau kita tidak mengenal tipu daya yang namanya iblis tadi. Nah, gitu ya. Padahal Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dudkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Artilah masuklah ke dalam Islam itu dengan lebih dalam, lebih jauh. Kita diperintahkan belajar, ya. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Karena sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Nah, kenyataannya dalam kondisi sekarang ini kita tanpa kita sadari, ya, banyak gitu ya, bagaimana talbis iblis ini, jebakan-jebakan iblis ini, tipu daya iblis ini yang membuat banyak manusia ini tergelincir, ya, jatuh dalam perbuatan-perbuatan buruk, jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan, ya, apalagi dengan kondisi saat ini. Gitu ya. Ya, umat Islam sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapat ujian-ujian berat, ya. Bagaimana seorang ustaz misalnya, gitu ya, yang dia berkecimpung di dalam dunia pesantren gitu, tapi juga tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini akan merusak, ya, citra sebagai umat Islam, ya. Padahal Allah perintahnya adalah justru kita harus justru karena boleh jadi gitu ya,
setan.

0: ini akan senantiasa waspada, senantiasa berjaga untuk apa? Untuk membuat manusia itu tergelincir, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi setan ini akan senantiasa mereka itu istilahnya
1: menggoda ya saja.
0: Menggoda, tidak akan henti-hentinya menggelincirkan manusia. Ada seorang ulama berkata, apakah setan itu tidur, gitu ya. Ya, maka ulama mengatakan kalau setan itu tidur maka kita bisa istirahat, gitu ya. Ya, artinya kalau setan itu tidur maka kita bisa istirahat, gitu ya. Nah, tapi ternyata setan itu akan senantiasa terus 24 jam bagaimana menggoda manusia, mencari celah bagaimana ketika manusia itu lalai, lengah, ketika manusia itu lemah, maka setan masuklah ke dalam diri kita. Walaupun Allah menegaskan, inna kaida syaitan adha'ifah, sesungguhnya godaan setan itu lemah. Artinya Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran ini bahwa godaan setan itu lemah. Tapi kenapa?
1: Banyak yang tergelincir.
0: Yang lemah ini bisa mendominasi. Karena boleh jadi kitanya lemah. Lemah keimanan, lemah tadi ya. Bagaimana kita ketauhidannya. Ketika kitanya lemah, setan bisa masuk. Ya, sesama yang lemah bisa mendominasi. Tapi kalau misalnya kitanya lah kuat, gitu ya, maka setan tidak akan bisa berkutik gitu. Nah gitu ya. Nah itu.
1: Baik.
0: Tapi juga setan ketika setan apa Allah menegaskan inna kaida syaitanal dhaifa, setan itu adalah lemah, gitu ya. Maka ketika manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak bisa menggoda orang yang beriman, yang kuat keyakinannya. Maka setan akan menjadikan yang lain sebagai godaannya. Gitu ya, maka salah satunya setan masuk sisi lain ya dalam bentuk harta, jabatan, kedudukan, kemudian wanita. Nah itulah. Maka kalau manusia sudah dihadapkan dengan harta, jabatan, kedudukan, wanita, maka kita saksikan berapa banyak manusia yang tergelincir jatuh ke dalam perangkapnya. Seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, jadi ini ya tiga ilmu dasar yang harus kita pahami itu ya, yang harus kita pelajari juga dengan baik supaya apa? Supaya kita bagaimana kita beribadah itu kita dengan keyakinan yang benar. Kemudian kita mengenal potensi yang ada di dalam diri kita. Karena Allah menegaskan juga kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh manusia itu telah diciptakan oleh Allah SWT dengan yang terbaik, gitu ya. Jangan sampai nanti justru kembali dalam keadaan tidak baik, gitu ya. Nah, harus juga terbaik, ya. Tetapi juga di sisi lain juga Allah mengingatkan kepada kita, innal insana dha'ifah. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan manusia lemah. Nah, ini sisi kelemahannya, sisi negatifnya. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi dengan kekurangan ini kita menyadari diri kita. Kenapa Allah menyebutkan innal insana dha'ifah? Sesungguhnya manusia itu lemah. Agar kita menyadari tentang kelemahan diri kita ini. Ketika kita menyadari kelemahan diri kita ini, maka kita pasti akan bergantung kepada yang maha kuat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan diri kita yang lemah agar kita senantiasa berlindung, memohon kepada Zat yang maha kuat. Zat yang maha kuasa. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga tadi ya, bagaimana kita memahami tentang jin bukan secara ini tapi bagaimana kita di sini memahami tentang talbis iblis gitu ya. Tipu daya, jebakan-jebakan setan yang akan menggelincirkan manusia. Nah, karena kan di dalam surat Al-A'raf ya. Kalau enggak salah ya surat ke-7. Ya di situ apa setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bahwa ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku ini tersesat, gitu ya, janji iblis, maka pasti aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, gitu ya, dari jalan yang lurus. Kemudian setan ini akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya. Jadi setan ini akan datang lewat lima arah, ya. Dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Satu lagi dari mana?
1: Dari bawah.
0: Bawah-bawah enggak? Ya. Dari atas tidak. Atas, bawah tidak. Maka setan langsung masuk lewat dalam.
1: Dari dalam,
0: berarti. Depan, belakang, kiri, kanan dan dalam. Ya. Yang tidak digoda adalah lewat atas dan bawah. Kenapa atas dan bawah? Karena orang-orang yang senantiasa yakin kepada Allah, apa yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa sujud ke bawah, tunduk kepada perintah Allah, itu yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi depan itu adalah bagaimana setan membuat pandangan manusia itu buram, ya, melihat sebuah keburukan menjadi baik, menjadi kebaikan menjadi buruk. Itu pandangan, gitu ya. Apa godaan dari depan, atau misalnya Allah buat tipuan-tipuan gitu ya. Kemudian dari belakang juga bisa jadi berupa rasa takut, masa lalu dan sebagainya. Ya, kiri simbol keburukan, ya. Sudah jelas bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, atau termasuk mengambil dengan tangan kiri dan sebagainya, itu juga adalah keburukan. Kanan itu adalah simbol kebaikan, bagaimana setan menghiasi kita melakukan sebuah kebaikan tapi disisipi dengan rasa riya, sum'ah dan sebagainya, sehingga bagaimana setan ini menghiasi sebuah kebaikan-kebaikan dengan keburukan. Seolah-olah kita sudah berbuat kebaikan yang baik, tapi pada intinya sisipilah rasa ingin dilihat, ingin didengar dan sebagainya. Akhirnya apa yang kita lakukan itu semuanya tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, Masya Allah.
0: Itu dulu, Ustaz.
1: Dan ini kita langsung sapa pertanyaan dari sahabat MK di malam hari ini sebelum nanti kita jeda, Ustaz. Ini sudah ada yang bergabung dari sahabat Utik di Jogja ini, Ustaz, izin bertanya terkait apa yang dimaksud dengan trilogi IMM, Ustaz. Itu apakah dengan mencakup apa saja, Ustaz? Dari sahabat Utik di Jogja.
0: Trilogi
1: IMM, Ustaz.
0: IMM.
1: Iya. Yeah. Dari sahabat Utik ya. Di Jogja.
0: Jadi istilah trilogi ini sebenarnya ya istilah apa ya? Dalam studi, yes, dalam studi gitu. Ya. Ini trilogi itu adalah tri itu artinya tiga. Tri itu tiga. Logi itu adalah bisa jadi ilmu, bisa karya dan sebagainya. Jadi ya. Jadi tiga ilmu, tiga karya bisa juga ya, yang merupakan satu kesatuan yang harus kita pahami, kita pelajari, ya. Artinya satu kesatuan ini jadi sambung menyambung yang harus kita serangkai lah, bukan tiga serangkai, bahasanya seperti tiga serangkai gitu ya, yang saling menguatkan satu sama yang lainnya seperti itu, ya. Nah itu. Adapun IMM, nah itu apa ya? Saya belum tahu IMM.
1: Iya, yeah, baik. Nah,
0: bisa jadi macam beda-beda ya IMM. Yeah. Kalau di ininya apa? Banyak IMM artinya IMM.
1: Iya, yeah, ada. Ini kalau saya lihat dari fakultas ini, Ustaz, dari mahasiswa juga ada. IMM itu terkait himpunan ini, banyak penjelasannya ini terkait IMM. Baik Ustaz, dan selanjutnya kita sapa kembali Ustaz. Dari hamba Allah ini di Bandung. Jadi beliau ini ada kasus Ustaz, melihat ada orang yang rajin beribadah ke masjid hampir 5 waktu ini Ustaz, kata sahabat kita di Bandung. Tetapi di rumah ini mudah marah kepada pasangan, bahkan ke anak. Nah, ini dalam Islam bagaimana melihat kondisi seperti ini Ustaz? Di sisi lain orang tersebut ini rajin, tapi akhlaknya seperti itu Ustaz, dari hamba Allah di Bandung Ustaz.
0: Baik, kita lihat di dalam surat 8 ayat 24 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan ibadah juga di sini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kamu sekalian perintah Allah dan Rasulnya, ya, yang telah memberikan kehidupan kepada kamu sekalian. Dan siapapun yang memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan menjamin kehidupannya. Artinya ingat, ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka Allah akan menjamin kehidupan kita, kebahagiaannya, ketenangannya, ya, keselamatannya, kemudian kesejahteraannya. Itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok saya sudah melaksanakan perintah Allah tidak bahagia? Tapi kok kenapa saya telah melaksanakan perintah Allah tidak tenang? Tapi kok saya sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dapatkan rezeki, tidak dapat sejahteranya dan sebagainya. Maka Allah mengingatkan wa'lamu annallah, ya, wa'lamu annallah yahulu bainal mar'i wa qalbu. Wa'lamu, maka ilmuilah, maka pahamilah, maka pelajarilah, annallah yahulu bainal mar'i wa qalbi, bahwa sesungguhnya antara Allah dengan hambanya ada sebuah batas. Ada sebuah pembatas, ada sebuah dinding yang tidak terlihat, ya, antara Allah dengan hambanya. Inilah yang menghalangi kenapa jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tidak hadir. Kok saya beribadah tapi kok tidak tenang? Kenapa? Karena boleh jadi ada batas, ada pembatas, ada dinding yang tidak kelihatan. Dan itu letaknya di mana? Di dalam hati. Maka inilah yang harus kita cari, apa nih dinding yang ada di dalam jiwa kita, dinding yang ada di dalam hati kita, ya itu ya. Makanya nanti ketika kita mengenal ma'rifatul insan itu akan dibahas di sana, ya, bagaimana kita mengenal jiwa kita ini, potensi yang ada di dalam jiwa kita. Kalau kita tidak mengenalnya, makanya nanti ketika kita mengenal ma'rifatul insan, maka kita akan belajar berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kan inilah pentingnya nanti juga. Ya, boleh jadi kita beribadah tapi tidak disertai dengan pembersihan jiwanya. Kan ada pembatas, ada blok, ada benteng di dalam dirinya. Seperti itu. Nah, banyak nanti bentengnya apa saja, ya. Bisa jadi kan misalnya ketika kita beribadah tidak ikhlas, bisa jadi pembentengnya. Atau ketika beribadah tapi masih melakukan perbuatan dosa, ada dosa yang ini juga bisa, yang belum dibersihkan, ini akan menjadi bentengnya juga gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi tadi maka ketika kita beribadah, maka kita juga harus tadi harus diiringi dengan tazkiyatun nafs, pembersihan hatinya. Makanya kan perintahnya waqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan juga laksanakan zakat. Nah, zakat di sini ada dua. Ada zakat secara materi, yaitu dengan zakat itu ya, materi, zakat mal, zakat ini. Ada juga zakat sini secara non materi, artinya tazkiyatun nufus, gitu ya, pembersihan jiwanya seperti itu.
1: Baik. Allah alam bisawabnya. Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Kami kembali mengundang Anda, sahabat MKI, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi, silakan Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MKI sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan Anda di malam hari ini, sahabat MKI. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MKI, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
7: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
7: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
9: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MKI, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
11: Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik sahabat MK. Di malam hari ini kami kembali membahas sahabat MK terkait trilogi dalam beribadah bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Agus Suhendar. Sahabat MK, silakan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di malam hari ini. Ada Ibu Parilah di GBA 3 Ustaz. Ini menyimak, hatur nuhun Ustaz atas ilmunya, semoga Ustaz dan keluarga ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Dari Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian selanjutnya ada dari sahabat Ahwat ini Ustaz, di Tugu Monumen Ustaz. Ini menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga semangat dalam beribadah ketika sedang banyak masalah hidup yang dihadapi? Ini pikiran kadang penuh dengan kegelisahan dan hati terasa berat Ustaz untuk melakukan ibadah. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya, jadi memang yang harus kita pahami adalah bahwa yang namanya hidup ini pasti akan dihadapkan dengan ujian-ujian, ya, musibah-musibah yang pasti akan hadir dalam kehidupan kita, ya, kapan saja, di mana saja. Maka yang harus kita pahami adalah kita juga harus memahami tentang itu, apa itu yang namanya musibah, ya, atau apa itu yang namanya masalah, gitu ya. Karena kadang ketika kita dihadapkan dengan masalah, musibah, pasti yang tergambar adalah konotasinya negatif, gitu ya, negatif, gitu ya. Tetapi kalau kita pahami dengan baik juga bahwa masalah itu kan dari kata sa'ala, ya, sa'ala itu kan persoalan, soal artinya. Ketika ada di dalam bahasa Arab itu ada mim di depannya, itu menandakan tempat atau waktu. Ya, artinya ketika kita dapat masalah, ingat, ketika kita dapat masalah berarti kapan dan di mana saja kita akan dihadapkan dengan soal. Nah, jadi apa yang kita hadapi itu adalah soal yang diberikan. Nah, apakah kita bisa menjawab dengan soal yang kita berikan, tergantung apakah kita selama ini belajar atau tidak. Ya, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita yakin, karena Allah menegaskan di dalam surat At-Taghabun, ya, ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini harus kita pahami bahwa setiap musibah apapun, setiap masalah apapun yang menimpa, yang hadir dalam kehidupan ini, illa biiznillah, semua atas kehendak Allah, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dihadapkan dengan apapun, kita latih diri kita, oh, ini semua qadarullah. Ya, qadarullaha wa ma sa'a fa'ala. Ya. Oh, ini adalah semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan dulu. Memang enggak mudah, ya. Tapi memang harus butuh sebuah riadoh, sebuah latihan. Gimana kita melahin menanamkan, oh, ini mah semua atas izin Allah. Ini atas kehendak Allah. Apapun yang terjadi, ini ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka siapapun yang beriman kepada Allah, menyikapi setiap masalah apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini, gitu ya, dengan keyakinan, maka Allah pasti akan memberikan petunjuknya. Sekarang kan banyak sekarang ya, dengan harga BBM yang naik, gitu ya, pasti akan mempengaruhinya yang lainnya. Ya, dengan isu-isu ya mungkin PHK dan sebagainya lah, itu ya dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak menyikapi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memang pasti kita akan gelisah. Gitu ya, pasti kita akan sedih dan sebagainya. Tapi kalau kita sikapi dengan keyakinan, oh, semua kan terjadi atas kehendak Allah. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengatur. Ya, Allah yang memberi rezeki, ya, Allah yang bisa menyelesaikan masalah semuanya. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru setelah mengembalikan semuanya kepada Allah, ya, mungkin di bahasan sebelumnya ya, MKJ itu yang harus diingat, MKJ ya. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru nanti langkah selanjutnya adalah bagaimana kita ya tadi introspeksi diri, ya, cek lagi kepada diri kita sendiri, ya, mungkin kita ada melakukan sebuah kesalahan, perbuatan salah dan sebagainya, maka itulah yang harus kita sadari, kita lihat ke belakang kembali, gitu ya, melihat bahwa jadi kita, oh, kita dapat masalah itu karena kita melakukan sebuah kesalahan, ya. Nah, itu cek lagi, telusuri gitu ya, seperti itu. Nah, baru selanjutnya ya tadi serahkan pak, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki diri kita, gitu ya, seperti itu.
1: Baik Ustaz. Itu. Baik Ustaz. Selanjutnya kita kembali menyapa Ustaz, ada Ibu Juwita dari Cimini Raya ini menyampaikan, alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di malam hari ini. Terima kasih Ustaz atas ilmu. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga ini diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari sahabat Ikhwan ini. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi atau cara mengajak anggota keluarga ini yang sulit ketika diajak untuk beribadah maupun juga mengaji tanpa ini menyinggung keluarga seperti orang tua maupun juga kakak Ustaz ini, karena sahabat Iwan ini tidak ingin menjadi ataupun tidak ingin baik sendirian Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Yeah. Mohon pencerahan.
0: Memang ini sebuah tantangan dalam kehidupan, gitu ya. Berdakwah untuk keluarga ini sangat luar biasa tantangannya, gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah, ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang Maha membolak-balikan, yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, gitu. Kita mohon kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terus kita juga berusaha memperbaiki diri kitanya, ya. Apapun yang ini, ya, kita mulailah dari diri kita dulu, kita diri perbaiki diri, tampilkan kita dengan akhlak yang baik, ya, dan sebagainya. Karena nanti juga orang akan melihat perilaku diri kita. Karena yang biasanya yang berat itu karena, ya, mereka tahu kan keseharian kita, gitu kan, tahu modal kitanya, gitu ya, sehingga kadang-kadang berat, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tetap kita ajak, dan itu mah sebuah kewajiban, ya, mengajak, itu kewajiban. Masalah adapun dia mau mengikuti ataupun tidak, itu mah bukan hak kita, itu mah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita sayangi, enggak bisa. Tapi semua adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kewajiban kita tetap gitu ya, mengajar ayu gitu dengan baik ya, atau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya, ajaklah dengan cara hikmah. Mungkin kita harus cari dengan bentuk hikmah apa yang bisa kita ajak, bagaimana ke orang tua, bagaimana ke pasangan, bagaimana ke anak, ya kita cari dengan hikmah seperti apa ya. Nah, ini yang harus kita terus pelajari seperti itu. Nah, itu lakukan itu aja ya. Dan itulah yang diperintahkan gitu ya. Istilahnya ya, kita tampilkan dulu keteladanan yang ada di dalam diri kita, baru kita bisa memberikan contoh. Kita ketika sudah memberikan contoh yang baik, maka akan lebih mudah seperti itu.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita sapa kembali ada sahabat Nidyar Fitriani yang menyampaikan, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga ini diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin.
0: Amin ya Allah.
1: Dan tidak terasa nih Ustaz, kita sudah ya, berada di sudah, akhir kebersamaan. Tidak terasa Ustaz. Di akhir Ustaz, mungkin barangkali ada closing statement maupun penguatan terkait tema di malam hari ini. Barangkali juga ada informasi Ustaz boleh disampaikan Ustaz.
0: Ya baik, para pendengar yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita menjadi kita ini menjadi hamba yang lurus, dan hamba yang lurus adalah hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan innallaha rabbi wa rabbukum wa rabbikum fa'budu. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'budu, maka beribadahlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hada sirati mustaqim. Maka siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ia berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar ya. Dan siapapun yang senantiasa berada di jalan yang benar, maka pasti Allah akan menjamin kebahagiaannya. Allah jamin ketenangan, kesejahteraan ya, keselamatannya di dunia dan di akhiratnya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menguasai tiga ilmu tadi ya. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu mengenal tentang diri kita sebagai manusia ya. Ilmu juga mengenal tentang bagaimana kita mengetahui tentang tipu daya godaan-godaan setan ya, yang dari kalangan jin gitu ya. Ini yang harus kita pahami, pelajari dengan baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa ketika kita senantiasa melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nuyahna hayatan thayyibah, maka Allah akan senantiasa memberikan kepada kita semuanya kehidupan yang baik ya, dalam kehidupan dunia. Wala naziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan Allah akan memberikan kebahagiaan yang lebih baik nanti di akhirat dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Jadi siapapun yang senantiasa beribadah dengan keyakinan, dengan terus banyak meningkatkan amal solehnya, gitu ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjadi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi bagian dari hamba yang mendapatkan kebahagiaan, ketenangan ya, kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, inilah sahabat MK, begitu mendalam ya pembahasan di malam hari ini terkait bagaimana kita, ataupun tadi ada tiga ilmu sahabat MK terkait dalam beribadah. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, hari-hari sahabat MK, dan kita senantiasa doakan selalu guru-guru kita sahabat MK, khususnya guru kita Ustaz Agus Suhendar, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Allah bimbing dimanapun beliau berada, amin Allahumma amin. Dan masih ada satu segmen sahabat MK di malam hari ini, ada segmen murotal pilihan. Silakan Anda bisa pilih satu dari tiga murotal pilihan yang kami hadirkan sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Yusuf, di pilihan kedua ada Quran Surat Hud, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ibrahim. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Yusuf, di pilihan kedua ada Quran Surat Hud, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Ibrahim. Langsung sampaikan sahabat MK pilihan murotal Anda melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal Anda sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
11: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
13: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
14: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
13: kok pas banget sih,
14: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
13: Apa aku gak ikhlas ya?
14: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
15: Assalamualaikum Fit.
13: Waalaikumsalam.
15: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
13: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
15: Loh,
13: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
11: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
16: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam. Sahabat MK telah memasuki di segmen Murotal Pilihan. Silakan Anda bisa memilih pilihan murotalnya. Di pilihan pertama ada Quran Surat Yusuf, di pilihan kedua ada Quran Surat Hud, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Ibrahim, sahabat MK. Dan kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini yang menyampaikan pilihan murotalnya. Ada Ibu Juwita dari Cimindaraya menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Juga menyampaikan salam sehat selalu untuk semua yang kru di MKFM dan juga pendengar dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita. Selanjutnya ada sahabat Abah Deni dari Ibun Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Yusuf. Selanjutnya kami sapa juga ada sahabat Henry Onidria Fitriani ya, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Hud. Selanjutnya kami sapa kembali ada Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Yusuf ya. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Yusuf. Ada Bapak Deni ataupun Bapak Dani ya di Pink Makroni Ranca Bali pada Larang juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Ibrahim. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini ada dua suaranya sama ya, dua-dua ini di pilihan pertama dan di pilihan ketiga. Kita sapa di Ibu Parilah di GBA 3, kemudian ada sahabat Ibu Juwita di Cimindiraya, juga ada sahabat Mahadi di Cimenyan Kabupaten Bandung, ada Mamah Soim di Gado Bangkong yang menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Dan untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini, sahabat MK, jatuh pada Quran Surat Yusuf. Baru saja masuk ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 ya. Masya Allah, terima kasih. Dan untuk murotal di malam hari ini, sahabat MK, yang paling banyak Anda pilih, jatuh pada Quran Surat Yusuf. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di malam hari ini sahabat MK bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK ya. Dan kita doakan selalu guru kita Ustadz Zuhenar ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan dalam semua urusannya sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas mohon undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

sahabat MKI, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MKI, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MKI, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MKI, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-28 Al-Qasas. Cerita 88 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: subaha min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sonatu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi zambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dhunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu Man, barang siapa qalaha yang mengucapkannya, minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari, mukinan dalam keadaan yakin, biha, terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal, min yaumihi, pada hari itu, qobla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insyaallah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya. Tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali, kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda sahabat MK. Tentunya mengawali di pagi hari ini waktu yang penuh keberkahan sahabat MK, yang dimana setiap pagi membawa pesan bahwa hidup terus berjalan dan Allah masih memberikan kita kesempatan sahabat MK untuk tentunya bertumbuh, kesempatan untuk memperbaiki apa yang kurang, dan juga tentunya melanjutkan kebaikan yang telah dimulai sahabat MK. Dan juga kita dapat menghadirkan manfaat bagi sekeliling kita ataupun juga sesama kita sahabat MK. Maka mari sahabat MK, kita manfaatkan nikmat yang telah hadir pada diri kita di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan kita dapat memaksimalkannya dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan juga tentunya menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita sahabat MK. Dan juga mari sahabat MK, kita awali di kesempatan pagi hari ini untuk kita memulai kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan hikmah serta juga memperluas hazanah keilmuan kita kembali sahabat MK, yang insyaallah kita dapat memanfaatkan segala kesempatan yang ada, salah satunya dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang alhamdulillah kembali hadir dan juga mengudara di pagi hari ini di tanggal 13 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MG. Hapus dosaku. Insyaallah sahabat MG, di kesempatan pagi hari ini sahabat Ceranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan di kesempatan pagi hari ini untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah sahabat MK yang akan hadir di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita akan menyimak sajian ilmu yang hadir, yang juga akan dihadirkan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM sahabat MK. Tentu di kesempatan pagi hari ini juga Anda yang sedang menyimak sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Anda pun dapat juga ikut bergabung, ikut berinteraksi, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga menyampaikan atensinya sahabat MK, atensi pertanyaan boleh. Di pagi hari ini Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027 sahabat MG. Sahabat MG dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM sahabat MK. Lalu juga program manajemen kolbu pagi ini juga dapat Anda simak melalui multiplatform kami sahabat MK di YouTube, yang bisa Anda ketik dan carikan yaitu MKFM Live Kajian, lalu juga di Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFMBandung tentunya. Dan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga spesial sahabat MK, karena disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan juga program manajemen kolbu pagi hari ini, di antaranya yang dapat Anda simak sahabat MK di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo,
Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dekta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Mengganti. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Aku ini. Sahabat MK, tentunya kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Gerun di hatiku. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: putus.
1: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang 3 hadiah canggih bagi yang anti mager sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, yang tentunya hadir

Ashhadu an la Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MK bagi semua, saat ini kita berada di mana Kang? Di Eko Pesantren 3. Tuh lihat ada tulisannya ya, Eko 3 ya. Eko teh bukan berarti hanya dari Jawa. Kalau di Jawa namanya Mas Eko ya. Kalau di sini AA Eko gitu ya. Baik sahabat-sahabat MG pagi semua, saat ini saya berada di kawasan Eko Pesantren 3 Darut Tauhid Kabupaten Kuningan. Punten, Kang di MG TV kira-kira suara saya feedback gak Kang? Punten, di IG punten feedback gak punten? Di IG atau di YouTube punten? Wajar gak? Wajar. Baik, aman ya? Aman, baik. Bismillahirrahmanirrahim, ibu bapak semua, pada pagi hari ini kita mulai yuk dengan syukur. Sahabat-sahabat semua, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung ke kamar mandi? Ada? Yang lagi lihat di TV? Punten, ada nggak yang tadi pagi langsung ke kamar mandi? Ada ya? Nah, apa yang kau lakukan, Erik, di kamar mandi tadi? Ah, punten. Apa yang dilakukan, A? Hah? Apa yang dilakukan, A, Erik? Hajat. Ada lokasi hajat, ada tempat buang hajat. Berdekatan nggak lokasi hajat dengan tempat buang hajat? Di lokasi hajat, ada tempat buang hajat, gitu ya. Kira-kira kalau dibuang itu ikhlas nggak? Ikhlas, ya. Kalau nggak bisa dibuang, seminggu gimana? Hah? Dua hari yang lalu di kamar operasi dilakukan operasi bedah perut karena sudah 8 hari tidak bisa buang air besar. Sudah berapa hari? Sudah 8 hari tidak buang air besar. Nah, ketika kita menganggap buang air besar itu adalah suatu hal yang biasa, biasanya juga bisa besok pagi-pagi, biasanya juga lancar buang air besar, biasanya juga tiap pagi setor ke toilet di ATM itu ya. Biasanya juga tiap hari kita bisa buang air besar, ketika kita menganggap itu suatu hal yang biasa, maka jarang tuh kita berterima kasih. Kapan kita berterima kasih? Tatkala kita menyaksikan betapa menderitanya orang 3 hari gak bisa buang air besar. Perut kembung, kemudian rasa tidak enak, kemudian juga enak, nafsu makan hilang. Nyeri terus di seluruh perut. Kenapa? Macet. Ketika orang diingatkan, ketika nikmat itu dikurangi, atau bahkan ketika nikmat itu dicabut, itulah rasa syukur yang terendah. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana kalau begitu supaya kita syukurnya itu tingkat tinggi? Bersyukurlah ketika nikmat itu dalam genggaman. Iya dok, kalau nikmat lagi ada, kita nggak ingat bahwa kita itu dikasih. Kalau nikmat itu lagi sedang otw, begitu ya, kita nggak nyadar bahwa kita sedang diberi. Itu problemnya. Dan banyaknya kita tidak bersyukur itu bukan nikmatnya yang tidak ada. Kurangnya kita bersyukur bukan berarti nikmatnya itu enggak banyak. Kurangnya bersyukur kita itu lantaran kita tidak merasa diberi. Nah kalau kita enggak merasa diberi, Neng, AA, ya seberapa banyak pun kita enggak akan mengucapkan terima kasih. Coba perjalanan tadi dari Al-Ghifari ke Eko 3. Tadi pada napas enggak? Pada napas ya? Anginnya dihirup, kemudian dikeluarkan lagi. Kalau kita gak merasa itu dikasih sepanjang perjalanan dari Al-Ghifari ke sini, kita syukur gak atas nafas barusan? Jujur? Jujur barusan? Belum ya? Sama saya juga. Kenapa? Karena tidak merasa dikasih. Pertanyaannya, sepanjang perjalanan tadi kita dikasih oksigen gak? Yakin? Yakin? Tadi paru-parunya ngembang gak? Ngehirup udara? Yakin? Mengeluarkan udara enggak? Mengeluarkan udara, yakin? Pertanyaannya, jika perjalanan tadi dipempet hidung dan mulut, gimana rasanya?
Enggak. Apakah masih seger kayak gini? Enggak. Karena dari perjalanan tadi yang pendek aja ke sini tidak merasa dikasih, kan kita enggak berterima kasih. Padahal kita tahu bahwa kita itu kalau dipikir-pikir mah bahwa kita itu diberi kan? Yakin diberi udara tadi kan? Yakin kan? Yakin kalau udara itu Allah tutup, yakin kita menderita. Yakin kita menderita. Jadi Bapak Ibu semua, salah satu problem terbesar ketika Allah mengingatkan kepada kita qalilam ma tashkurun, sedikit manusia itu yang bersyukur, di antara penyebabnya adalah kita tidak merasa diberi. Iya kan? Contoh, sepanjang perjalanan tadi dari Masjid Al-Ghifari ke Eko 3, semua matanya bisa melihat kak? Bisa melihat ya, melihat kiri kanan, melihat lampu, kemudian melihat pemandangan itu di bawah kota Cirebon, kota Brebes, kota Tegal. Melihat? Melihat, oke. Ketika melihat, apakah itu adalah sebuah nikmat? Ngerasa gak kita barusan dikasih nikmat itu? Karena anggap kita suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar, maka jarang kita berterima kasih. Ketika kita menganggap pemberian apapun, ibu, bapak, semua, menganggap suatu hal yang biasa, pemberian sehebat apapun, akan dianggap biasa-biasa dan wajar. Ketika kita menganggap suatu hal yang wajar dan biasa-biasa, maka terima kasihnya pun kadang-kadang. Padahal betapa orang saat ini, bu, bapak, punten semua, saat ini mungkin lagi berharap-harap cemas. Yang tadinya kita bisa melihat, yang tadinya mungkin kita bisa lihat lampu-lampu tuh di belakangnya, pak, bu, adik-adik semua. Yang tadinya kita bisa berinteraksi dengan teman dengan gampang. Kenapa? Karena kita melihat. Dengan tadinya tadi kita bisa buka pintu mobil ya dengan mudah. Kenapa? Karena kita melihat. Tadi naik tangga kan? Mudah itu kenapa? Di antaranya karena kita bisa melihat. Pada saat bersamaan, saat kita merasakan nikmat penglihatan itu yang biasa-biasa saja, siapa tahu nikmat penglihatan itu adalah harapan terbesar bagi mereka yang sedang nunggu operasi mata karena katarak, yang matanya buram, yang matanya nggak bisa melihat, berharap dia melihat secercah cahaya setelah operasi pagi ini. Jadi suatu hal yang biasa, ibu, bapak semua, boleh jadi itu adalah harapan terbesar bagi mereka yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa melihat karena lensa matanya itu kerih, perkeruh. Sementara kita yang melihat, ibu bapak semua, punten ya, dari tadi perjalanan sampai sekarang, Masya Allah, pemandangan begitu indah. Tapi subhanallah, lupa tuh untuk bersyukur. Jadi, ibu bapak semua, salah satu penyebab kenapa manusia itu kurang bersyukur, lantaran tidak merasa dikasih. Ya kan? Ketika kita merasa dikasih, ya Allah, alhamdulillah bisa jalan kaki, bisa naik tangga, bisa tuh naik mobil, bisa kita tuh turun dari bukit ke Masjid Eko 3 ini. Ketika kita bisa berjalan, ibu bapak semua, berapa ratus otot yang terlibat ketika kita melangkahkan satu langkah kaki saja? Berapa miliar sel otot yang terlibat ketika kita satu langkah ke depan? Berapa juta sel saraf yang terlibat mengendalikan agar otot bekerja sama, kaki kanan, kaki kiri, sehingga tidak maju bersamaan, mengelola agar tulang-tulang itu ritmis dengan otak, agar langkah kaki kita itu sesuai dengan apa yang dituju. Kaki kanan pengen ke belakang, kaki kiri juga pengen ke belakang ikutan, kan enggak ritmis. Ketika kita bisa berjalan seperti itu, ibu bapak semua, ketika kita menganggap itu adalah suatu hal yang biasa, maka kita jarang bersyukur. Padahal berapa banyak, betapa banyak orang-orang yang saat ini mendapatkan bisa menggerakkan kaki, bisa menggerakkan tungkai, bisa menggerakkan paha,
karena pada saat ini mengalami serangan stroke. Boleh jadi bisa jalan itu menurut kita mah biasa, tapi yang sekarang sedang berbaring bertahun-tahun stroke nggak bisa menggerakkan kaki, itu adalah harapan yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Jadi sahabat-sahabat semua, menu pagi, menu MQ pagi ya, setiap pagi adalah merenungi nikmat yang Allah berikan, merenungi dengan hati, isi di kepala itu dengan data bahwa penglihatan ternyata prosesnya itu tidak sederhana, bahwa melangkah ternyata melibatkan ribuan miliaran sel, bahkan ketika kita Bapak semua menghirup udara ternyata Allah melibatkan 500 sampai 700 miliar alveoli untuk menangkap oksigen yang baru saja. Ketika ilmu itu ada di kepala, data-data itu melengkapi bagaimana Allah memberikan keajaiban, bagaimana Allah itu memberikan sesuatu yang luar biasa, data dengan ilmu makin banyak, perenungan dengan hati, disanalah syukur terdalam, disanalah vitamin S dosis tinggi. Nah kalau ilmunya terbatas mah kita bisa melangkah, ya kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke depan, udah sampai gitu aja, syukurnya gak akan mendalam. Tapi ketika kita diisi, ketika satu langkah saja ternyata ada lebih dari 100 otot terlibat. Ada miliaran sel otot yang bergerak ritmis pada saat itu. Ada jutaan sel saraf yang mengendalikan. Ada kendali di otak yang menunjukkan langkah itu harus kemana. Semua itu berjalan sepersekian milidetik. Ketika kita tahu tentang ilmunya, maka syukurnya pun bukan biasa-biasa saja. Ya Allah, ternyata untuk melangkah itu demikian rumitnya kalau kita lihat dari segi fisiologi. Ya Allah, ternyata untuk melangkah itu tidak demikian sederhana. Ada sistem kendali, ada tujuannya, ada yang menggerakkannya, ada yang mengkontraksikan otot, otot bisep, otot gastrocnemius, otot di daerah femur, begitu ya, otot hamstring. Semua itu ritmis. Semua itu dalam kendali. Andai kata satu otot, misalnya saya mau santui aja, kan baru aja sholat, saya makan istirahat, atau diceklah. Kata otot di daerah kaki kanan, saya mau istirahat dulu, atau kakinya digusur. Jadi ibu bapak semua, ketika kita punya ilmu tentang bagaimana Allah menciptakan tubuh ini, dan Allah menggerakkan dan Allah mengaktifkan tubuh kita ini, makin banyak ilmu tentang tubuh kita ini, maka ketika kita melakukan perenungan, syukurnya pun lebih dahsyat. Bayangkan kalau pengetahuan kita tentang tubuh kita ini ya masih setara dengan taman kanak-kanak. Apa tentang tubuh kita? Pengetahuan tubuh kita tentang kanak-kanak apa? Waktu kanak-kanak? Kita taunya kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Baru bersyukur ketika lututnya nyeri. Baru bersyukur ketika pundaknya nyeri. Ketika kita mengatakan kepala, maka harusnya kita naik atau ilmunya, levelnya. Bahwa di kepala ternyata ada suatu organ yang mengkonsumsi 20% oksigen yang kita hirup. 20% energi yang kita hirup. Bahwa di dalam kepala itu ternyata ada sistem kendali yang mampu mengelola seluruh otot yang ada dalam tubuh. Ketika TK kita belajar kepala, pundak, lutut, kaki, atau SMA manaik, di kepala ada otak, di kepala ada otak kanan, ada otak kiri, ada media oblongata. Di otak ada sistem yang disebut dengan sistem limbik, bagaimana hubungan antara emosi, antara aspek psikis, aspek hati, dengan aspek fisik. Jadi ketika ilmu tentang tubuh ina kita dalami, maka data di otak itu akan bertambah-bertambah, syukurnya pun akan lebih mendalam. Tapi ketika kita hanya betah kepala, pundak, lutut, kaki, ya sudah itulah.
Jadi di dalam tubuh manusia itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang kalau kita pelajari itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Betapa rumitnya ciptaan Allah, betapa Allah itu sayang kepada kita, yang rumit-rumit nggak usah kita urus. Contoh begini, Kang Erik, mana perut Kang Erik? Oke, itu perutnya masih di sana ya. Kemarin di sana, sekarang di sana juga ya. Nah, di perut Kang Erik itu percaya bahwa di dalamnya itu ada asam lambung. Percaya, oke, ada asam lambung. Kira-kira kemarin tuh, kemarin asam lambung itu diproduksi berapa mili ya? Nggak tahu ya. Neng tahu nggak asam lambung? Di perut Neng ada asam lambung kan? Yakin? Ya. Kemarin sore diproduksi berapa mili? Nggak tahu. Saya juga sama, nggak tahu. Allah menurunkan kepada kita sistem yang mengatur bagaimana asam lambung dikeluarkan antara 750 punten cairan lambungnya, 750 sampai 1500 cc per 24 jam. Tidak berlebihan kalau dikeluarkan misalnya 10 liter, jadi keluar kayak kayak galon kayak gitu ya. Nggak berlebihan. Air liur Allah produksi. Berapa air liur diproduksi kemarin, Kang? Berapa cc? 20 cc sampai 130 cc. Bahkan kalau misalnya kita sedang kabita makanan sesuatu bisa keluar tuh per 24 jam itu 500 cc tapi ditelan. Ya. Andai kata misalnya kebalik, wah, produksi asam lambung sekarang ternyata kodenya error. Ya, kebalik dengan produksi air liur. Air liur di sini mengalir sampai jauh, begitu ya. Menetes di mana-mana, begitu ya. Kan horor, begitu ya. Ternyata itu pengaturan air liur, pengaturan pankreas, pengaturan pengeluaran yang dilakukan oleh lambung, pengaturan pengeluaran getah yang disebut dengan bilirubin. Itu ternyata sangat presisi. Allah atur semuanya tuh. Nggak ada yang ketuker. Pertukaran antara oksigen dengan CO2 yang ada di paru-paru kita. Bagaimana ketika oksigen itu masuk lewat berbagai macam jalur, kemudian sampailah di ujung jalan kenangan itu namanya alveoli. Ketika di alveoli itu, maka akan masuk ke pembuluh darah. Nggak masuk begitu aja. Ada sistem tekanan. Ada tekanan, sistem tekanan PO2 dan PCO2 yang ada di sana. Afinitas terhadap sel darah merah. Di alveoli, afinitas terhadap oksigen itu lebih tinggi pada darah merah. Sehingga darah merah itu tersedot, nempel di eritrosit, di sel darah merah. Afinitas CO2 itu lebih rendah. Sehingga CO2 dilepaskan di alveoli, ya, oksigen ditangkap. Apakah kita itu berpikir tiap hari, ya Allah, saya tanya, oksigen belum ditangkap ya berapa ya? Yang kemarin oksigen masuk 3 liter, yang ketangkap cuma 3 cc. Apakah seperti itu? Yang rumit-rumit itu udah Allah bereskan, Ibu Bapak semua. Kita mah yang tinggal gampang-gampangnya aja. Makan, minum, ke WC. Makan, minum, tidur tuh. Padahal di balik itu mekanismenya luar biasa. Jadi sahabat-sahabat MB bagi semua, mari kita tingkatkan vitamin S dosis tinggi dengan cara apa? Dengan cara mengisi data di otak sebanyak-banyaknya tentang tubuh kita ini, melakukan perenungan sedalam-dalamnya dengan hati, di sanalah ada rasa syukur terbesar. Andai kata pengetahuan kita hanya masih kepala, pundak, lutut, kaki, kemudian naik sedikit, mata saya dua, hidung saya satu, apa? Mulut, apa? Saya juga gak hafal ya. Apa namanya? Pokoknya ujung-ujungnya tidak berhenti makan aja lah. Naik dikit, kan pelajarannya itu. Coba taikan. Kata AA berkali-kali ya, bahwa pupuk iman adalah ilmu. Bagaimana kita ilmunya hanya terbatas, ingin imannya naik. Pupuk iman itu adalah ilmu. Nah, itu pembukaan ya. Nah, pembukaannya banyak banget, Pak Dokter, setengah jam. Jadi, Ibu Bapak semua, saya senang sekali berbicara masalah syukur teh.
Senang banget. Ketika saya menyusun buku, itu vitamin S dosis tinggi, begitu ya. Vitamin S itu apa, Neng? Vitamin S itu vitamin yang paling dingin. Nggak ada vitamin lain, vitamin A nggak dingin, B nggak dingin, D nggak dingin. Yang dingin adalah vitamin S. Mang, pakai es. Kira-kira lebih dingin nggak? Dingin. Untuk kita pun. Aduh, kata ama ini sia-sia, banyak yang bercanda. Nah, kalau ada jemaah gini, kita suka gitu. Sifat-sifat candanya suka keluar. Baik, kita lanjut, Ibu Bapak semua. Pada hari ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang jarang dikaji sebagai titik temu antara sunnah dan sains kedokteran. Ibu bapak semua, memang tantangannya itu tinggi ketika kita mempertemukan antara sains dan sunnah. Kenapa sains dan sunnah ini titik temunya itu sulit untuk ditemukan? Sebetulnya bukan sulitnya. Ikhtiarnya mau enggak kita mengupayakan ada titik temu itu. Titik temu itu bukan cocokologi, bukan mencocokkan antara ayat, antara hadis dengan penelitian, bukan. Tapi kita telusuri dari segi, dari mulai epistemologinya. Oke. Nah, salah satu yang kita pelajari di MK pagi ini, Ibu Bapak semua, adalah bagaimana kita mengupayakan menjadi mukmin yang kuat. Hadisnya gimana, nih? Wah, selamat disarung, Kang Asep. Alhamdulillah. Atau saya bela, nah, Kang Asep. Ya, jadi di sini ada dua Asep, dua A, begitu. Ada juga ada Asep Erik, ada Asep-Asep yang lainnya. Asep Cecep, Asep siapa lagi ini? Asep Wahyu, gitu ya. Masya Allah, banyak sekali Asep di sini. Yuk, maka konferensi Asep-Asep, ajeng. Kita lanjut, Ibu Bapak semua. Jadi, titik temu antara sunnah dan sains itu adalah salah satu konsen kita, ya, di Darut Tauhid. Saya diamanahi oleh AA untuk mempelajari kedokteran Islam, begitu. Dan alhamdulillah, qadarullah, saya diberi kesempatan untuk belajar, gitu ya, untuk belajar di UIN. Ah, teman-teman UIN, alhamdulillah, ini alumninya nih. Ada satu alumni sama saya? Sahab mana? Oh, Erik di UIN, oke. Okay. Oh, ya. UIN mana? Sama, tuh. SSC sekarang, ya. Erik, tuh, UIN Cirebon, Fakultas apa? Fakultas dakwah, oke. Okay. Selamat enjing, selamat enjing, sugeng enjing teman-teman di UIN. Ada, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sekolah di UIN mendalami tentang kedokteran Islam. Begitu ya. Di sana itu alhamdulillah ilmunya saya video yang like, video yang like gak pun ada. Aman, aman, aman. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Nah, di dunia ini Ibu Bapak semua, di alam dunia ini, siapa yang sekarang masih hidup di dunia, siapa? Kang Wahyu masih di dunia? Ya, di dunia ini atau dunia lain? Bukan, masih di dunia ini sama-sama ya. Di dunia ini kita masih berhadapan. Secara syariat itu ada leading cause of the death. Apa, Neng? Leading cause of the death. Jadi syariatnya penyakit ini adalah penyebab kematian terbanyak. Syariatnya. Hakikatnya pada Israel aja udah OTW, Neng. Ya. Di sini ada Israel yang OTW. Udah luak liya, Kak. Jadi syariatnya tiga penyakit terbesar yang menyebabkan kematian. Perkara hidup atau mati mah bukan urusan kita. Perkara kita datang dicabut nyawanya bukan urusan kita. Tapi perkara bahwa kita harus sehat, perkara bahwa kita mukmin harus kuat adalah itu ibadah. Kan biar dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, lebih dicintai oleh Allah.
Siapa sih yang enggak ingin dicintai oleh Allah? Ketika kita dikatakan bahwa mukmin yang kuat adalah lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya ada kebaikan, berarti Allah lebih mencintai sesuatu, ya, seseorang yang mempunyai kekuatan. Dan kita juga dicontohkan oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja misalnya saat ini dunia dihadapkan dengan penyakit stroke, dengan penyakit hipertensi, dengan penyakit jantung, kalau kita lihat dari berbagai macam hadis, nggak ada satupun riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiskusi dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah memegang dada kiri karena merasakan nyeri. Nggak ada. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkuda, tiba-tiba Rasulullah terdiam. Kenapa? Karena nyeri kepala, karena hipertensi. Nggak ada, Pak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perang, tiba-tiba Rasulullah terhenti sejenak langkahnya. Kenapa? Karena rematik. Nggak ada, Pak. Jadi boleh dikatakan, ibu bapak semua, kalau kita telusuri sehatnya baginda Rasulullah, nggak ada satupun yang menunjukkan gejala-gejala. Gejala hipertensi, gejala stroke, gejala penyakit-penyakit kronis, nggak ada satupun. Artinya, kehidupan Rasulullah SAW bisa di-tracking agar manusia pada saat ini bisa terhindar dari penyakit-penyakit kronis. Pertanyaannya, nih, untuk menghindari penyakit kronis segitu banyak teh, kan agak susah. Penyakit kronis dan non-we, coba, satu, jantung, kedua, ginjal, ketiga, diabetes, keempat, apa lagi, penyakit-penyakit kronis, paru-paru, kelima, apa lagi, kanker, wah, para penderita nama Arapal, bukan, alhamdulillah, enggak, maksudnya para pengetahuan, ya. Ada yang mau? Kang Erik milih naon? Kang Asep pilih naon? Nggak ada yang milih. Atau gimana nanti dokter pada nganggur? Ngelamun aja gitu? Nggak, bukan begitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita kembali pada data. Leading cause of the death. Penyebab kematian terbanyak, yaitu penyakit jantung, penyakit stroke, kemudian penyakit diabetes. Itu tiga penyakit terbanyak. Pertanyaannya, Pak Bu, kenapa kok penyakit ini jumlahnya makin naik? Padahal kalau kita lihat alat pemeriksaannya makin canggih, dokter makin banyak, obat makin ngayah, kata orang Kuningan. Tapi kenapa penyakit malah nambah? Cing, bingung tuh. Pemeriksaan enak harusnya dengan pemeriksaan canggih bisa ketemu tuh. Tibakalin hipertension, tibakalin iya diabetesin, tibakalin iya stroken, tibakalin iya untuk jantungan kayak gitu ya. Kan harusnya makin ketemu. Pemeriksaan makin canggih, rumah sakit sekarang makin banyak. Dulu rumah sakit itu sekuningan paling 3. Sekarang ada 12 rumah sakit. Dulu dokter penyakit dalam satu kabupaten mungkin 1. Sekarang penyakit dalam satu kabupaten ada 8, ada 30. Kan makin lobat. Dulu apotek mungkin ada 4, sekarang mungkin ada 40. Dulu obat untuk jantung hanya 3 macam, sekarang mungkin 30. Obat makin banyak, penelitian makin canggih, dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak. Pertanyaannya, kenapa orang penderita itu persentasenya itu terus meningkat? Ya iya dok, kan manusianya juga jumlahnya naik. Dulu 1 miliar, sekarang 2 miliar. Oke, kalau misalnya jumlah manusianya naik, sekarang persentase penyakitnya. Di antara 2 miliar itu persentase yang menderita sama yang tidak menderita, tapi tetap itu juga naik. Artinya ibu bapak semua, bukan hanya jumlahnya tapi proporsinya juga meningkat. Kunaon iteh, why? Penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit stroke, kemudian penyakit serangan anu gak dadak-dadak gitu. Lebih baik tahu yang goreng dadakannya, tahu bulatnya, daripada tiba-tiba gak dadak ngelepek kayak gitu ya. Kenapa? Nah, ketika bertanya kenapa, pada pagi hari ini kita akan bahas 1-2 penyakit yang menjadi akar. Yang menjadi apa, Neng? Bu, Pak? Yang menjadi akar 3 penyakit terbesar.
Bahkan kalau saya lihat dari beberapa penelitian ya, dengan menyelesaikan dua penyakit ini, sepertiga penyakit kronis dunia itu akan turun. Wah, dokter mah hiperbol sekali. Ngada-ngada, mangga silakan baca risetnya. Masya Allah, saya lihat dari balik kamera itu di belakang sudah ada. Sudah apa? Ada apa? Ah? Aduh, sudah ada. Sun. Oh, sunrise bukan teman sunset. Oh, sunset mah tempat bayar pajak motor ya. Ya. Oh, samsat gitu ya. Jadi ibu-ibu ngabring, mau kemana ibu-ibu? Sudah mau lihat matahari terbenam di mana tuh, di Jalan Aruci. Oh, samsat itu mah ibu. Ah, pergi bayar pajak. Nah, kita akan telusuri pada pagi ini, yaitu dua penyakit yang menjadi akar dari tiga penyakit tersebut. Sekaligus dua penyakit ini juga adalah penyakit kronisnya.

Bapak Ibu semua. Dua penyakit besar ini, yaitu hipertensi dan diabetes, ternyata bisa menimbulkan resiko tinggi terhadap serangan stroke. Kunaon neng si bapak itu tiba-tiba ngagledak stroke? Kunaon tiasa stroke kan gaduh darah tinggi. Cek si neng teh, daripada gaduh tinggi darah tinggi, mending gaduh mobil. Oh, mun memilih mah. Hipertensi ibu pak semua adalah faktor risiko terbesar dan terbanyak untuk serangan jantung dan serangan stroke. Jadi kalau misalnya hipertensi ini bisa kita kelola, bisa kita perbaiki, maka serangan jantung dan stroke itu jauh-jauh akan menurun. Pertanyaannya kan udah dok, tiap hari juga saya minum amlodipin, tiap hari juga saya minum captopril, ya kan? Dan tekanan darah saya dari 180 bisa turun menjadi 120. Nah, punten ibu bapak semua, ini ada pemahaman yang mungkin harus kita sama-sama benahi ya. Ketika kita menganggap hipertensi adalah angka tekanan darah dan kita happy dari 180 turun menjadi 120. Ketika diabetes kita hanya menganggap kadar gula darah yang tadinya 400 menjadi 120. Ketika kita happy dengan angka-angka itu, ketika kita senang, ketika dengan dikendalikan dengan obat angka itu bisa turun, maka siap-siap penyakit itu akan terus mendampingi ibu bapak semua. Mau didampingi dengan diabetes? Masa nggak mau? Mau hipertensi atau darah tinggi lah mau. Jadi ibu bapak semua, nih punten. Andai kata di lantai ini ada air tergenang, ya Pak Bu, andai kata kerjanya bukan hanya kita mengeringkan lantai saja. Yang harus kita telusuri, kenapa ada air itu di lantai? Ketika kita tahu bahwa tekanan darah itu tinggi, kita jangan hanya happy ketika dengan obat tekanan dari 180 menjadi 120, bukan hanya itu. Ketika kita lihat lantai penuh air, maka bukan hanya mengeringkan, tapi kenapa ada air di lantai itu? Kalau kita hanya mengobati diabetes, ya happy kita dengan angka dari 400 menjadi 120, ibaratnya kita ngepel. Naik lagi gulanya, makan obat, dipel lagi. Naik lagi tensinya, minum amlodipin, dipel lagi. Sampai kapan, Ece? Ibaratnya begini ibu bapak semua, dok kalau gitu obat nggak perlu, kata siapa? Dok itu kan obat bikinan orang kafir, kata siapa? Ahli kimia itu datangnya dari ilmuwan muslim. Ahli kimia itu adalah ketemuan dari abad pertengah, abad pertengahan ketika golden age, ketika kita dulu berjaya dalam bidang kimia, dalam bidang fisiologi, dalam bidang anatomi pada abad pertengahan. Itu dasar-dasar ilmu kedokteran modern berasal dari kaum muslimin. Ya, dikembangkan, namanya juga ilmu, dikembangkan oleh siapapun, Allah ngasih ilmu kepada siapapun. Jadi ketika kita menggunakan obat, ibaratnya mobil sedang mogok, maka diderek supaya apa? Kita masih tetap maju. Pertanyaannya, deksa umur-umur itu mobil itu diderek. Mau seterusnya mobil itu ditarik. Obat itu membantu bagaimana caranya mobil itu bisa bergerak. Mobilnya harus diperbaiki. Jadi sahabat-sahabat MG pagi semua, sahabat-sahabat MG TV, ketika kita berbicara dua penyakit kronis ini, hipertensi dan diabetes, maka punten ya. Ingat. Ingat pengibaratan saya, ibarat ada air tergenang di lantai. Kita jangan hanya fokus mengeringkan air yang ada di lantai, tapi kenapa terjadi ada genangan air di sana? Paham? Ya. Karena bilangnya ini keberdakan orang, lamun ka kolot-kolot mah punten, saya teh paham Bu, punten. Yang kedua, Pak Bu, adik-adik semua.

yang tergeletak, air yang tergenang ini kira-kira akan jadi apa, menyebabkan apa, apa dampaknya? Ya, jadi begini, ketika kita hanya fokus pada angka, angka tekanan darah, kemudian juga angka gula darah, tanpa kita mengetahui kenapa itu terjadi, dan tanpa kita itu memikirkan gimana akibatnya kalau tekanan darah itu tidak terkontrol, gimana akibatnya kalau kadar gula darah itu tetap tinggi, maka siap-siap kita akan membersamai diabetes, membersamai tekanan darah itu, kita akan berjalan berdampingan seumur hidup. Ya, mau? Neng mau, udah punya pendamping belum? Belum. Mau didampingi dengan dua yang tadi? Mau? Diabetes, mau diabetes? Mau diabetes? Atau darah tinggi lah, darah tinggi? Nggak mau. Jadi ibu bapak semua, ini hal yang penting yang harus kita pahami bareng-bareng. Salah satu solusi yang disampaikan oleh Nabi Allah SAW untuk menjadi salah satu, ya, salah satu habit beliau, bagaimana yang bisa kita tiru. Oke, okay. Nah, Erik, bentar, Kadir, saya kasih bantuan nih. Nih, saya mau bikin analogi nih, bentar. Nah, ini lulusan dari UIN Cirebon, satu alumni artinya. Iya, fakultas dakwah. Saya fakultas dakwahnya di Unpad. Ya, yeah, cepat punten, punten cepeng ya. Mik, punten, cepeng. Nah, gitu ya. Ini yeah, lurus kita. Satu, dua, tiga. Pejamkan mata dalam hitungan ketiga. Oh, bukan ya. Enggak, ini mah bukan sulap ya. Nih, andai kata ini misalnya kadar gula darah ibu, ini adalah tekanan darah ya, Bu. Maka ada yang menyebabkan di sini. Menyebabkan gula darah naik, menyebabkan tekanan darah itu tinggi. Ya, Bu. Yang menyebabkan air itu kenapa tergenang di sana? Ya, Pak, Bu. Ya. Dan di sini ada dampaknya. Ketika gula darah tinggi itu, ketika tekanan darah tinggi itu, pasti berdampak. Jadi jangan sampai kita hanya happy dengan kadar gula darah, kita tidak memikirkan bagaimana kondisi ginjal. Kita happy dengan kadar tekanan darah kita menurun, kita tidak berpikir bagaimana urium kreatinin. Bisa dipahami? Jadi ada dua sisi ini, Ibu Bapak semua. Dah, cari Kang Erik benten. Ya, itu mau salam takzim buat guru-guru di UIN. Ya. Saya ini rektor teh. Prof Aan. Mohon salam takzim Pak Rektor. Saya juga atur takzim ke rektor saya ya, yang di UNPAD. Salam takzim Prof Arif Kartasasmita SPM, spesialis mata PhD, rektor UNPAD. Oh, saya juga takzim juga ke rektor saya yang ada di mana? Kang Erik di UGJ. Rektor UGJ sekarang siapa? Prof Pakih. Ya, ada emot atuh walaupun ayeuna ya. Salam takzim juga saya buat guru besar di Yunan University. Saya nggak tahu rektornya yang asalnya di Beijing Institute ya. Jadi ibu bapak semua ya, ketika kita berpikir ini angka diabetes, angka gula darah, ini angka tensi, maka kita berpikir kenapa angka itu naik. Baik, kita urai satu-satu. Ibu bapak semua, kalau kita lihat dari penelitian, punten ya, lihat penelitian, aspek yang menjadi faktor-faktor penyebab tingginya tekanan darah, aspek-aspek yang menjadi penyebab tingginya kadar gula darah, aspek kekinian, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, nih, Neng, punten, ingat-ingat. Kenapa harus ingat? Kenapa harus tahu? Karena kita bukan hanya membersihkan air yang tergenang, tapi kita mencari kenapa air itu tergenang. Jangan sangka anak-anak muda segini gak hipertensi. Kemarin saya operasi, ya ketika saya operasi lihat di monitor, kata perawatnya, dok lihat tuh usia 19 tahun, tekanan darah sudah 140/100 usia 19 tahun. Padahal cocoknya untuk 49 tahun, untuk 59 tahun, kan gak matching sis, ya. Ternyata ibu bapak semua, setelah dicari kenapa terjadi hipertensi pada fase dini, kenapa terjadi peningkatan kadar gula pada usia-usia muda, ternyata ada tiga penyebab penting ibu bapak semua. Dan ini ketiga ini kejadiannya terus meningkat.

Yang pertama, punten ibu bapak semua, ini kajian analisis. Bisa ibu bapak kaji mungkin nanti, bisa juga lihat jurnalnya. Pertama, ada satu fenomena yang kejadiannya sekarang terus meningkat dan jumlahnya itu semakin banyak. Fenomena apa itu? Sedentary lifestyle. Fenomena apa, Kak? Apa itu, Teh? Binatang naon? Sedentary lifestyle. Itu angka kejadiannya ternyata meningkat, termasuk di Indo, termasuk di Alfa. Punten ya. Kejadiannya terus meningkat. Sedentary lifestyle. Dan ketika kejadian sedentary lifestyle ini, para ilmuwan sepakat di berbagai negara, termasuk negara Wakanda, Konoha, ya, termasuk negara-negara berkembang, ilmuwan sepakat bahwa sedentary lifestyle itu merupakan salah satu resiko yang kejadian terus meningkat untuk terjadinya diabetes dan hipertensi. Serius, Pak. Jadi karena sedentary lifestyle ini kejadiannya itu meningkat, ibu bapak semua, wajar kalau dampaknya penyakit hipertensi, penyakit diabetes ternyata ikut terdongkrak naik. Ah, saya mah enggak seden-seden kayak gitu, man. Kata siapa? Coba kita terjemahkan. Sedentary lifestyle, kalau dalam bahasa kita mah mager. Ya. Apa, Neng? Mager. Mager itu bukan bikin pager. Tapi kelakuan kita, gaya hidup kita, punten kok hilang di zoom-nya? Oh, enggak ada ya. Tapi adalah kelakuan kita, kebiasaan kita, di mana aspek gerak itu sudah sangat minim. Coba kita perhatikan. Ketika dulunya, misalnya Kang Erik mau belanja, dulu mau belanja ya, kan dari tempat duduk temen berdiri. Ya, berdiri, kemudian setelah berdiri, kemudian kapan tau mereka menuju pintu. Dan setelah menuju pintu, kemudian karena buka pintu, kan itu gerak. Udah pintu ke pintu, kemudian ambil motor. Ya, kan helikopternya lagi dicuci. Ya, kemudian kan ngambil motor gitu ya. Kemudian ngambil motor, gerak. Setelah gerak itu, menuju. Menuju pasar misalnya, atau menuju supermarket. Begitu nyampe supermarket, ya, kan nggak nyampe ke kasir langsung pakai motor kan? Enggak kan? Parkir tempat parkiran, dari tempat parkiran jalan, dari jalan, kemudian masuk ke mallnya, masuk ke pasarnya, kan keliling. Ya, Kang Erik sama istrinya belanja, beli apa? Beli sayur asem, nguriling. Ya, sayur asem hiji, sayur asem dua, sayur asem tilu, nguriling. Mangga sabaraha 300, 200 wehnya, teu kaya ingat tuh, Neng. Terus nawar-nawar, gudah ngeliling 3 kali, tawaf 7 kali, baliknya ke yang pertama lagi. Ya, biasanya kan gitu kan. Keliling artinya apa? Ada gerak di sana. Ketika ke supermarket juga sama, milih-milih barang dulu. Bahkan mungkin tadi makan menawarkan, membandingkan harga-harga. Kemudian setelah beli, masuk ke area kasir, dibayar. Kemudian balik lagi ke tempat parkir, sampai rumah lagi, gerak tuh. Apa yang terjadi sekarang? Ketika pengen beli baju, Neng, ya, yeah. Apa yang dilakukan? Ambil phone, ya. Ketika dipilih di depan, scroll. Yang kuning gitu kan? Mau bayar? Apakah harus pergi ke kasir? Enggak. COD dulu. Jadi berapa langkah yang tergantikan dengan dua jari? Nah, berkelingking, dengan telunjuk dan jempol. Jadi ibu bapak semua, dok kalau gitu mas saya nggak boleh belanja online? Enggak, bukan masalah nggak bolehnya. Mas silakan Pak Kiai, alhamdulillah atas ngisi kajian hilap panitanya, mohon. Alhamdulillah ternyata kedatangan Pak Kiai Haji Udin Syahrudin. Jadi ibu bapak semua, bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB, FINA, CSMM, sahabat MK. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan tentunya juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selain itu juga sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk tentunya memahami serta dapat juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Mendidih jiwaku ini. Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MG, di kesempatan pagi hari ini yang sudah ikut mengirimkan atensinya, sudah mengirimkan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga tentunya melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Yang pertama sudah ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, lalu juga ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Kang Joko Morales dari Pasir Seureuh Tanjung Jaya ikut juga bergabung di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga ada Abah Hamid dari Gedung Sate, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Is dari Banjaran, sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Cilacap, Ibu Yuyun dari Bandung, Abah Akbar dari Ciranjang, sahabat Dedi Setiadi dari Katapang, lalu juga ada Ibu Utik dari Jogja, Pak Sandi dari Banjaran, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta yang juga ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi hari yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan aktivitasnya sahabat MK di akhir pekan ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan juga Allah lancarkan segala aktivitas yang sedang ataupun juga yang akan kita jalani sahabat MG. Pada akhirnya, sahabat cer Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat ya insyaallah Kang Arif di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat, baik sekali Kang Rizky. Kang Rizky bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat dan kabar bahagia. Senang sekali bisa kembali bersilaturahim bersama dengan Kang Arif di pagi hari ini dalam segmen manajemen keluarga gitu ya. Kang Arif masya Allah menemani ruang dengar sahabat MK. Topik ataupun tema yang dihadirkan tadi begitu Kang Arif ini berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga. Nah ya. Di awal mungkin ya Kang Arif, banyak orang tua yang berharap tadi anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang soleh, yang soleha, bertanggung jawab. Namun terkadang juga kita sibuk membangun banyak hal, sementara pondasi spiritual yang utama tadi tidak terlalu diperhatikan, yaitu sholat. Nah, seberapa penting sebenarnya begitu Kang Arif, sholat ini menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan juga penuh keberkahan. Sekaligus juga menyapa di pagi hari ini sahabat MG.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Rizky dan sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sodri wa yasirli amri wa luluqdatam milisani yafkahu qawli. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua, hari ini dan mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana salat ini kita coba hidupkan dalam rumah tangga kita bersama dengan pasangan dan juga bersama dengan anak-anak ya, bersama dengan anak-anak kita. Nah, yang pertama mungkin sebagai penguat dulu, kenapa kajian ini atau bahasan ini kita perlu sampaikan adalah sesuai dengan apa yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, masih nyambung Kang, sebenarnya bagaimana kita bisa saling mendukung kebaikan dalam rumah tangga ya. Bahwa kita berumah tangga ini, berpasangan ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita punya cita-cita yang sama, cita-cita yang mulia, yaitu menggapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin agar kita masuk surga sama-sama sekeluarga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23, surat ke-13 ayat ke-23 berfirman, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim." Surga Aden itu yang kalian masuki bersama dengan orang-orang soleh dari ayah kakek kalian, dari wazwajihim, dari pasangan hidup kalian, wazurriyatihim, dari anak keturunan kalian. Jadi di sini kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas bahwa Allah menginginkan kalau kita berkeluarga, berumah tangga, tujuan kita yang utama itu adalah sama-sama masuk surga sekeluarga, sama-sama dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Bahkan dalam berpasangan juga sama, Allah Subhanahu wa taala memberikan visi kita berpasangan. Dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan visi pasangan berpasangan hidup. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu dan pasangan hidupmu, nanti di dalam surga akan dibahagiakan. Berarti masuk surganya itu juga Allah janjikan, Allah berikan visi kepada kita masuk surga bersama dengan pasangan hidup. Nah, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua. Maka kita dalam menjalani berumah tangga, menjalani kehidupan bersama pasangan dan anak-anak, kegiatan kita, aktivitas kita, sarana yang kita bangun itu haruslah setia pada tujuan, setia pada visi. Untuk apa kita misalnya jalan-jalan makan keluar bareng? Agar kita semakin kompak, gitu kan? Kenapa semakin kompak? Agar sama-sama kompak berjuang menuju surga. Untuk apa seorang suami dia belajar komunikasi yang baik, yang indah, mencintai istrinya? Agar semakin kompak. Agar apa semakin kompak? Agar semakin kompak beribadah, taat, menuju surga. Jadi, semua aktivitas, tujuannya itu, di aktivitas tersebut disebut baik kalau tujuannya mendekatkan pada tujuan, Kang. aktivitas tersebut mendekatkan pada tujuan. Gitu, sama ya, kalau misalnya kita ambil kata-kata Imam Ibnu Qayyim, yang disebut nikmat adalah semua hal yang mendekatkan kepada ketaatan. Yang disebut musibah adalah semua hal yang mendekatkan kepada maksiat. Jadi dikasih harta 20 juta itu bisa jadi nikmat kalau mendekatkan kepada ketaatan.
0: Ketaatan.
1: Tapi jadi musibah kan? Bagi na'udzubillah, ada seorang tua ngasih 20 juta ke anaknya, anaknya pakai untuk narkoba, na'udzubillah. Pakai untuk dugem, na'udzubillah. Itu 20 jutanya musibah sebenarnya. Maka kita perlu memahami, kalau kita tarikkan ke Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi mengatakan, semua hal yang mendekatkan pada taatan, ketaatan itulah nikmat yang sebenarnya. Semua hal yang mendekatkan kepada
0: kemaksiatan
1: itulah musibah yang sebenarnya. Nah, kita juga perlu nih dalam rumah tangga kita, semua hal, apa yang disebut kegiatan yang baik dalam rumah tangga kita, semua hal yang mendekatkan kepada kekompakan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi gak cukup sekedar kompak, gak cukup sekedar harmonis, gak cukup sekedar romantis, tapi kompaknya, harmonisnya, romantisnya untuk semakin taat kepada Allah. Karena kalau tanpa ketaatan, tanpa ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan memberikan peringatan, Kang Rizky, ternyata. Gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Kalau tadi dalam surat Az-Zukhruf, masih dalam surat yang sama, Kang Rizky dan sahabat-sahabat ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-70-nya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi orang-orang yang taat. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman kepada ayat kami dan mereka adalah orang-orang muslim. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang bertakwa, pasangan hidup sama-sama seperti ini, Allah menjanjikan udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasangan hidupmu akan dibahagiakan. Jadi kalau kita mau sejati bahagianya, mau sejati kebersamaannya, kata kuncinya adalah keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gimana kalau tanpa ketaatan, Kang? Gimana kalau rumah tangganya tanpa ketaatan? Pasangan tanpa ketaatan, ayah ibu dengan anak tanpa ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala 3 ayat sebelumnya dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67 itu memberikan peringatan kepada kita. Al-akhilau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Mereka itu teman-teman yang akrab, pasangan hidup, orang tua dengan anak, sahabat, ya. Pada hari itu akan menjadi adu, akan menjadi musuh satu sama lain. Ilal muttaqin, kecuali kalau rumah tangganya, orang tua dan anaknya, pasangan hidupnya, hubungan persahabatan mereka dibangun dengan ketakwaan. Jadi kayak udah jadi rumus gitu ya, sudah jadi cap. Halek surat Al-Asr ya, wal asr innal insana lafi husr. Semua orang itu pasti merugi. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini sama juga, Kang. Sahabat-sahabat yang akrab itu ya, dengan persahabatan karena mereka dekatnya itu adalah orang tua anak, persahabatan karena pasangan hidup, persahabatan karena persahabatan teman, kerja dan lain sebagainya, pada hari itu akan saling bermusuhan, adun. Mereka itu akan saling bermusuhan. Kecuali illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Nah, sahabat-sahabat, ini yang menjadi pondasi kenapa kita dalam aktivitas rumah tangga antara pasangan hidup dan anak-anak perlu selalu punya visi untuk menjadikan kita semakin dekat dengan surganya Allah. Punya untuk visi agar kita ini semakin bertakwa. Karena kebersamaan kita pasti ujungnya akan membuat hati sedih, membuat hati gelisah Karena Allah menjanjikan persahabatan mereka ujungnya di akhirat akan menjadi permusuhan. Illal mutaqin, kecuali yang bertakwa. Jadi kita mulai kita merapikan kembali, Kang. Merapikan kembali cara pandang kita tentang aktivitas berumah tangga. Harmonis agar semakin bertakwa. Romantis agar semakin bertakwa. So sweet agar semakin bertakwa. Ngasih hadiah agar semakin bertakwa. Jalan-jalan, road trip bareng keluarga akan agar semakin bertakwa. Gitu. Jadi tujuan paling kuat dalam rumah tangga kita agar kita semakin bertakwa. Biar apa? Biar masuk surga sama-sama sekeluarga. Hmm. Itu Kang Rizky.
0: Cukup menyeramkan juga bro ya Kang Rizky, ketika mungkin di dunianya tadi harmonis, kemudian betul, juga romantis, tapi betul, ketika betul, tidak dalam hal bingkai takwa, justru di akhirnya bisa saling bermusuhan satu sama lain begitu ya Kang Arif?
1: Iya, saling bermusuhan satu sama lain. Nauzubillah.
0: Nauzubillah, masya Allah. Baik Kang Arif, nampaknya kita harus jeda ya di termin yang pertama ini. Soalnya kita sambung tadi melanjutkan juga bahasannya.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Ya, itu akan kita kembali sambung sahabat MK perbincangan hari ini bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, merupakan founder Raden Rasul. Kembali mengundang Anda, silahkan Anda juga bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, atau bahkan tadi atensi pertanyaan Anda, sahabat MG di pagi hari ini. Ya baik, Kang Ari, menarik tadi disampaikan bahwa tujuan besar dalam keluarga sejatinya bukan hanya hidup bersama di dunia saja begitu ya Kang Ari, tetapi sama-sama meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan hingga akhirat nanti. Bahkan tadi sesuatu yang mengerikan adalah ketika sama-sama misalnya harmonis di dunia begitu, tapi tidak saling mengingatkan dalam kebaikan, justru akan menjadi asing bahkan bermusuhan di akhirat nanti begitu Kang Arif. Nah kalau berbicara tentang sholat tadi sebagai jalan juga untuk menghidupkan keluarga, nah sejauh mana begitu Kang Arif, sholat ini menjadi perekat yang menjaga keluarga tetap satu visi menjadi ataupun menuju kebaikan dunia dan akhirat? Karena terkadang di beberapa orang juga menganggap bahwa ibadah sholat adalah ibadah nafsi-nafsi saja, ataupun itu tergantung orangnya, tidak ada bentuk tanggung jawab dari anggota keluarga yang lain begitu Kang Arif, itu seperti apa? Silahkan.
1: Pertanyaan yang sangat bagus ya untuk diri kita, khususnya kita ini sebagai pemimpin keluarga, sebagai suami dan ayah, juga sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, juga sebagai pasangan, seorang suami ataupun seorang istri. Karena ternyata Kang Rizky ya, tadi setelah poin yang pertama kita menyadari bahwa keinginan Allah untuk keluarga kita itu apa sih? Gitu. Allah tidak ada secara spesifik menginginkan, oh kalau berkeluarga itu harus jalan-jalan makan-makan sepekan sekali gitu. Harus saling ngasih hadiah, itu masing-masing kita aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang Allah arahkan itu adalah masuk surga sama-sama sekeluarga. Dapat ridho dari Allah sama-sama sekeluarga. Nah, makanya termasuk ketika Allah memberikan tanggung jawab kepada ayah, kepada suami sebagai kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Berarti setelah kita berumah tangga, setelah seorang suami akad nikah, mengambil tanggung jawab memimpin istrinya, setelah seorang istri dalam akad nikah itu berjanji gitu ya, secara langsung tidak langsung berjanji untuk dia menjadi bagian, menjadi seorang istri yang taat kepada Allah dan kepada suaminya, maka rule of the game-nya itu sebenarnya sudah berubah Kang. Dari kita jomblo kita sendiri, ya tanggung jawab kita tadi mungkin nafsi-nafsi. Mm-hmm. Ya boleh untuk kita menasihati orang lain, baik gitu ya. Tapi itu mungkin sebutnya itu mungkin fardu kifayah lah gitu ya. Mm-hmm. Jadi artinya kalau dalam lingkungan tentu kita ikhtiar, kita aktif di DKM, kita aktif di aktivitas kebaikan. Untuk apa? Menjalankan kewajiban kita terhadap tetangga kita, terhadap sesama muslim kan gitu. Tapi kan itu kalau toh dihukumi ya sunnah atau menjadi paling fardunya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain, ya mudah-mudahan itu terbebas dari orang-orang yang lain. Tapi kalau sudah berumah tangga, seorang suami menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi tanggung jawabnya untuk dia mendidik anaknya dan mensupport atau saling mendukung dan menjaga suaminya. Seorang anak menjadi tanggung jawabnya untuk dia taat terhadap perintah orang tuanya dalam kebaikan. Termasuk dia bantu juga orang tuanya dalam kebaikan juga. Berarti memang sudah berubah nih, kalau kita sudah berumah tangga, kita berubah. Gak sama tanggung jawab kita dengan anak kita, dengan anak tetangga kita. Ya, anak tetangga kita mungkin kita doakan ya, sesekali mungkin kita ngobrol dan lain sebagainya. Tapi kalau anak, itu tanggung jawab kita. Ku amfusakum wa ahlikum nar. Makanya di poin yang kedua Kang, yang kita bahas ini ya, kalau mau dipoin-poinkan, poin pertama tadi, pemahaman utuh dulu bahwa berumah tangga itu ada visinya. Visi dari Allah itu masuk surga sama-sama sekeluarga. Berarti aktivitas-aktivitas kita, ayah dan bunda, hendaklah mendekatkan kita kepada takwa tadi. Mendekatkan kita kepada ridho dan surganya Allah. Ya kan, mau aktivitas apa aja tuh, ngasih bunga ke istri, ngasih hadiah ke anak-anak, ya, naktir anak-anak makan, naktir keluarga dan lain semuanya. Ya, aktivitasnya itu adalah gimana agar semakin bertakwa, gimana agar semakin dekat dengan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, ternyata Kang, ini mungkin memang di pertemuan sekarang belum kayak yang teknis ya Kang ya. Jadi biar dapat apa dari sisi maknawiyahnya dulu, dari sisi ruhiyahnya dulu. Poin yang kedua, ternyata kalau kita perhatikan dari para nabi dan rasul, itu fokus mereka, kekhawatiran mereka bahkan Kang, itu adalah tentang tentang ketakwaan dan tentang ibadah anak keturunan. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-133, Allah Subhanahu wa taala mengcapture peristiwa sebelum Nabi Ya'qub meninggal dunia. Beliau mengumpulkan anak-anaknya. Ini anak-anaknya sudah bertaubat, Kang Rizky. Yeah. Ya, dari yang 10 itu kan menjorokin ya, kalau bahasanya jorokin Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil untuk masuk ke dalam sumur, kemudian nanti kan sudah selesai mereka akhirnya bertobat, kemudian mereka berbaikan gitu ya, minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf memaafkan. Setelah itu bertahun-tahun, puluh tahun kemudian Nabi Yakub alaihissalam menjadi semakin tua dan akhirnya menjelang kematiannya, kemudian beliau mengumpulkan anak-anaknya, kemudian Allah mengcapture, Allah memotret, ya tanda petik memotret peristiwa ini dan menyajikannya ke hadapan kita, para orang tua, para suami, para istri, biar kita mengambil pelajaran darinya. Apa yang Allah sajikan, capture peristiwa tersebut kepada kita, Al-Baqarah ayat 133. Yang artinya Allah memberikan penjelasan capture seperti ini. Apakah kamu hadir menjadi saksi? Seolah-olah kita itu diminta untuk datang, membayangkan Kang. Di pertemuan keluarga yang Nabi Ya'qub sudah tua renta, sudah menjelang akhir kematiannya. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Ya'qub? Ketika dia berkata, dia memberikan nasihat ya kepada anak-anaknya. Apa yang beliau katakan? Qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Jadi orang tua itu dari awal dia nikah sampai ujung nafasnya yang dia difokus itu adalah ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Nah ini kan pengingat dan yang masih nyambung ya Kang dari yang tadi ya.
2: Betul.
1: Seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu, fokus pikirannya itu adalah bagaimana anak-anak, bagaimana pasangan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Bahkan visioner tadi ya Kang Arif, sampai visioner ketika meninggal.
1: Iya, karena bagi Nabi Ya'qub alaihissalam dan hendaknya bagi kita, meninggal itu hanya perpisahan sementara.
2: Iya.
1: Apa yang jadi perpisahan sejati, perpisahan yang abadi? Ketika salah satu itu masuk ke dalam surga, salah satu di neraka. Maka fokus orang tua seperti Nabi Ya'qub alaihissalam, sepanjang hidupnya dia mendoakan. Kan mendoakan terus tuh anak-anaknya yang udah 10 orang itu aja masih didoakan kan. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf kan didoakan, kalian itu gak ngerti apa yang aku tahu, hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kegelisahanku, ya, kesedihanku. Tapi beliau terus mendoakan anak keturunannya, ya, mendoakan terus. Nah, bahkan tadi Kang Rizky sudah di ujung nyawanya beliau pun, yang jadi fokusnya beliau adalah ma ta'buduna mim ba'di, apa yang disembah anak-anakku. Makanya beliau nasihat terakhirnya itu adalah bertanya kepada anak-anaknya, setelah aku meninggal apa yang kamu sembah? Qaluna budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah Tuhanmu ayahku dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim wa Ismail, Ibrahim, Ismail wa Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak, ya, ilaha wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang muslim. Jadi ibaratnya kayak ngecek, Kang. Ngecek sebelum keberangkatan gitu loh. Setelah ini kita gak ketemu lagi, kan gitu ya. Kan dicek apa yang paling penting yang dicek. Itu aja satu yang paling penting. Menyembah siapa setelah aku gak ada. Nah, kita kan misalnya anak kita mau mana ya, mau umroh atau mau apa gitu, gak bareng sama kita. Yang kita cek ke paling penting apa? Misalnya umroh, paspornya gitu kan, paspornya sama ATM-nya gitu kan. Yang paling penting aja, gak semuanya dicek. Keluarin gunting kuku, keluarin apa singletnya ada berapa kaos, enggak dicek, Kang, yang itu, iya kan?
2: Betul.
1: Menjelang keberangkatan, menjelang perpisahan, apalagi kalau ini Nabi Yakub tahu nih enggak akan ketemu lagi di dunia, maka yang dicek adalah yang paling penting. Kalau anak kita mau keluar negeri, yang kita cek apa? Paspor. ATM, udah itu dua aja, enggak usah yang lain-lain gitu kan. Enggak usah dicek-cek apa lip balm-nya gimana, sunscreen, enggak usah. Gitu. Yang paling penting apa? Dua itu misalnya. ATM kita transfer uang, paspor ya dia dalam perjalanan. Kadang itu gak dicek ya, paspornya gitu aja kan. Terakhir ya, coba paspornya gitu kan. Nah sama nih, Nabi Yakub kekhawatirannya adalah tentang ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada. Ya, setelah aku meninggal. Nah ini yang jadi sesuatu yang menjadi pengingat nih bagi kita para orang tua, bahwa hendaknya fokus kita, ingatan kita, aktivitas kita, termasuk keresahan, kegelisahan kita adalah tentang ibadah anak, tentang kesolehan anak gitu. Makanya kita sambung sedikit, kalau yang tadi nomor 2 itu fokus ya kan, fokusnya orang tua itu mata buduna membadi, apa yang disembah nih oleh anak kita, nah, bagaimana ibadahnya, bagaimana. Tentu kalau namanya yang disembah sholat ya paling utama kan gitu ya. Bagaimana sholatnya? Gitu. Ya, saya dari orang tua yang alhamdulillah dua-duanya sangat kuat mengajarkan tentang ini. Ibu saya alhamdulillah lagi ada di Bandung nih sekarang. Beliau dari saya kecil sampai saya remaja sampai saya dewasa, selalu yang ditanya itu yang pertama itu adalah tentang sholat.
2: Sholat.
1: Udah sholat belum, Mang? Udah sholat belum, Nak? Gitu. Udah sholat subuhnya gimana? Gitu. Nenek saya, andong saya juga sama. Gitu. Hal yang pertama, dan memang yang paling penting itu, teman-teman. Yang paling penting itu. Yang kedua tadi fokus ya. Fokus orang tua, fokus pasangan. Yang ketiga adalah doa. Harapan. Apa yang paling kita harapkan? Nah, kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi dan Rasul, ya, bukan bapaknya manusia saja. Kalau Nabi Adam alaihi salam bapaknya manusia, tapi bapaknya para nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana doanya beliau. Doanya beliau ya dalam ketika beliau masih muda itu adalah Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin dalam surat As-Saffat, ya, dalam surat As-Saffat ayat ke-100. Robbi habli minas solihin. Fokusnya itu kan bukan sekedar minta anak, tapi minta anak yang soleh. Setelah diberikan anak, kan tadi sebelum diberikan anak ya, Robbi habli minas solihin. Setelah diberikan anak, apa yang beliau minta kepada Allah? Beliau meminta kepada Allah. Nah di ayat ke-39-nya ini kita jadi tahu setelah beliau dapat anak nih. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna robbila sami'u du'a. Segala puji yang bagi Allah yang menganugerahkan aku di hari tuaku Ismail dan Ishaq. Jadi ini udah dapat anak, Kang. Inna robbila sami'u du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengarkan doa. Jadi ini sudah dikabulkan. Minta anak yang soleh tadi, Robbi hablimnya. Tapi beliau terus minta lagi. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya. Robbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi ini juga gak henti-henti. Nabi Ibrahim minta agar dirinya dan anak keturunannya senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholat. Jadi poin yang ketiga, sebagai orang tua hendaknya kita fokus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait anak-anak kita. Boleh yang lain-lain, tapi yang nggak boleh kalau kita melewatkan dua doa ini. Robbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholat. Mungkin itu Kang yang bisa ditambahkan ya. Jadi sudah dapat tiga hal ya kita ya terkait dengan menghidupkan sholat ya dalam rumah tangga, dalam keluarga kita.
2: Masya Allah. Baik Kang Aryo, tadi ya disampaikan bagaimana juga tadi dihadirkan ataupun tidak hanya berumah tangga yang visinya masuk surga ataupun tadi mendapatkan ridha Allah secara sama-sama, tapi juga ada hal-hal lainnya yang senantiasa kita bisa ikhtiarkan tadi ya Kang Arif ini, Masya Allah. Dan ya, tentu kita akan juga menyapa gitu ya Kang Arif, mengundang juga sahabat MG yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Nah di awal mungkin sekaligus juga tadi mereview apa yang juga disampaikan begitu Kang Arif ya. Ada Ibu Rus dari Garut
1: ya,
2: disampaikan oleh Ibu Rus, di mana alhamdulillah kami sekeluarga menjalankan sholat fardu insyaallah dan sholat sunahnya juga begitu Kang Arif.
1: Insyaallah.
2: Nah, menjadi pertanyaan apakah tadi nanti kumpul di surga itu bisa kumpul bersama anak, cucu, mantu, juga ayah ibu juga gitu Kang Arif, atau hanya keluarga inti saja gitu Kang Arif dalam hal tadi Allah menyatukan kembali keluarga dalam ridha Allah di surganya nanti begitu Kang Arif?
1: Iya, iya baik. Jadi ada beberapa apa penafsiran ya Kang ya, ulama terkait dengan surga Aden ini. Ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa surga Aden itu memang satu bagian dari surga ya, di mana anak keturunan orang tua dia mendapatkan privilege atau mendapatkan kebahagiaan. Jadi salah satu nikmat Allah untuk kita insyaallah penduduk surga ya, kita berdoa kita termasuk di dalamnya, itu bukan hanya tentang tempat yang indah, sungai-sungai yang mengalir, istana yang besar gitu ya kan, terbuat dari emas, mutiara, perak dan lain sebagainya, makanan yang enak dan lain sebagainya, tapi juga kita menikmati semua itu bersama orang tercinta.
2: Orang tercinta.
1: Jadi Kang Rizky kalau misalnya diajak jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan Kang ke New Zealand, tapi sendirian. Pasti bahagianya beda kalau jalan-jalan bareng sama orang tua, kalau sudah nikah bareng sama istri, bareng sama anak, pasti beda itu gitu. Pasti ada yang kurang ya, walaupun tentu nikmat sekali, tapi jauh lebih nikmat ketika bersama orang tercinta. Makanya sebagian ulama menyampaikan nikmat di surga itu salah satunya menikmati semua nikmat itu bersama keluarga. Nah itu luar biasanya Allah subhanahu bersama dengan keluarga. Nah hanya saja ada perbedaan penafsiran tadi, surga Aden itu apakah keseluruhannya kita akan di sana, jadi misalnya satu tingkat semua bersama dengan pasangan, orang tua dan anak-anak ya, khususnya tadi ya mungkin orang tua, kakek nenek, mertua gitu ya, saudara ipar dan lain sebagainya. Kalau sama pasangan kan bareng nanti, karena kalau pasangan kita kan yang istri nanti akan menjadi penghulu bidadari, berarti kan bareng ya. Tapi kalau anak kita kan berarti anak kita masuk surga juga, mudah-mudahan anak kita punya pasangan juga kan gitu ya. Nah lantas kan bagaimana ini mungkin pertanyaannya kan ya, kalau dalam bersama pasangan bareng tuh ya, antum wa azwajukum tuhbarun. Ya kamu pasanganmu dibahagiakan satu istana bersama, nanti istri jadi penghulu bidadari dan seterusnya. Cuma pertanyaannya kan gini, kalau begitu nanti sama mertua gimana? Ya kan, sama bapaknya mertua gimana gitu? Apa semuanya jadi satu lantai semua kan gitu ya, atau satu wilayah. Nah, ada yang menyampaikan iya, satu tempat. Kenapa? Karena justru itu kebaikannya Allah. Artinya yang levelnya tingkatnya tinggi mengangkat yang levelnya di bawah Kang.
2: Masya Allah.
1: Ini dalam surat At-Tur ayat ke-21, surat 52 ayat ke-21. Ya, orang-orang yang beriman dan anak-anak keturunan mereka mengikuti dalam keimanan, nanti mereka akan disatukan. Nah, ada yang menyampaikan disatukan itu ya memang di satu level surga yang sama.
2: Masya Allah.
1: Ya, cuma kan kita tidak bisa membayangkan ya, satu level itu maksudnya apakah satu dunia kita gini kah, apakah

0: kan berarti sama juga kalau gitu. Ayahnya sama ayahnya sama juga kalau semuanya di surga kan gitu kan.
1: Hmm, betul.
0: Sampai jauh sejauh mana kan gitu ya. Akan tetap di mengangkat di derajat yang sama ini. Maka ada sebagian ulama yang menyampaikan, oh enggak, mereka nanti akan ada di level-level surga tertentu, tapi di waktu-waktu tertentu mereka bisa mengunjungi Kang.
1: Ah, syabu.
0: Jadi misalnya nih, anaknya di hotel bintang 4. Ibu bapaknya di hotel bintang 5 di sebelahnya. Di waktu tertentu, misalnya hari Jumat gitu ya, bukan di hari tertentu sih, di waktu tertentu dikasih kesempatan Kang jalan-jalan, nikmati fasilitas kolam renang, kamar, sarapan di hotel bintang 5 gitu kira-kira. Jadi ada waktunya mereka bisa kumpul sesuai dengan level surga yang paling tinggi dari keluarga mereka. Ya ada beda penafsiran ya, seperti itu.
1: Tapi yang jelas tentu sebuah kebahagiaan adalah di tempat yang bahagia dengan orang-orang yang dicintai gitu ya Kang Arif.
0: Nah betul, itu kata kuncinya itu Kang Rizky.
1: Baik Kang Arif, itulah kita akan juga menyapa di termin selanjutnya dan juga melanjutkan mungkin untuk melengkapinya gitu ya Kang Arif, berkaitan dengan topik pembahasan kita di pagi hari ini.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
5: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: masih bersama kami di 102.7
1: RDIO MGFM Bandung, segala kebaikan yang kita dapatkan termasuk kegelisahan hati, keresahan terkait dengan jalan yang lurus ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya selalu mengatakan, Kang, kalau orang zaman sekarang ini kan seolah-olah yang tertinggi itu adalah ketika hidupnya itu slow living gitu ya, hidupnya itu kayak enggak ada masalah gitu.

0: Nah sebenarnya gak ada masalah di akhirat itu bisa jadi ada masalah. Ketika gak ada masalah, kita tidak mengeluarkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kan analoginya gini ya. Kita nanti di akhirat akan ditanya dengan 4 hal. Iya kan? Umurmu dari mana, kemana engkau habiskan.
1: Habiskan.
0: Orang bisa aja hidupnya itu kayak slow banget, Kang. Kalau dia kerjaannya cuma tidur gitu ya, dapat warisan, ya kan hidupnya. Tapi dia akan bermasalah ketika ditanya oleh Allah, umurnya kemana dihabiskan? Netflix and chill. Itu kan apa seolah-olah hidup nggak ada masalah jadinya kan gitu ya? Gitu, pakai popcorn depan ini dan terus aja kayak gitu, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah bisa jadi masalah kalau nggak ada masalahnya justru kita menghindari aktivitas kebaikan. Harta dari mana didapatkan, kemana dikeluarkan. Seorang ayah, udahlah berapa aja yang dapat. Ya, sebenarnya untuk menutupi kemalasannya, dia hidupnya kayak bahagia, kayak tenang gitu. Tapi masalah tuh sebenarnya, karena dia gak sungguh-sungguh dalam menjemput rezeki. Nah, termasuk kalau kayak tadi ya, ada seorang ayah, ada seorang ibu, dia bolong-bolong masih ada kadang meninggalkan sholat, tapi dia resah, itu justru kebaikan, keresahan itu. Makanya tadi saya sampaikan, itu kebaikan dari Allah. Sebelum melihat gimana anak makin baik, rasakan dulu Allah itu maha baik kepada diri kita, yang membuat resah hati kita atas masih belum sempurnanya, belum baiknya kita beribadah. Kan jadi masalah, Kang, kalau misalnya bolong sholat, tapi dia ngerasa baik-baik saja. Hidupnya slow-slow saja gitu ya. Saya tenang-tenang aja, hati saya tenang kok gitu. Saya enggak khawatir dengan kondisi ekonomi, kondisinya. Oh, ada masalah nih kalau misalnya seperti itu. Saya yakin dengan rezeki dari Allah. Tapi ke tetangga yang enggak bisa makan, enggak mikir. Nah, itu masalah juga itu. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Kita itu kalau khawatir kita, resah kita kayak tadi tuh. Nabi Ya'qub itu khawatir dengan anaknya, makanya dicek.
1: Gitu.
0: Kepada rizki anaknya dia yakin, tapi kalau terhadap apa yang disembah dia khawatir. Nabi Zakaria, dia ketika beliau sudah tua, sudah mau meninggal dunia, sementara beliau belum punya anak yang akan melanjutkan penyampaian risalah, perjuangan risalah, beliau khawatir, beliau resah, beliau sedih. Makanya doa kepada Allah, ya Allah, tulangku sudah renta, rambutku sudah putih, usiaku sudah tua, sementara istriku mandul. Dan aku khawatir dengan kerabatku, dengan umatku, siapa yang akan meneruskan perjuangan untuk menyampaikan risalah. Sementara aku gak punya anak, maka berikanlah aku anak. Nah, balik ke yang tadi, kekhawatiran ini sebelum merasa sedih, terlalu sedih gitu ya, disyukuri dulu gitu kan. Khawatir itu khawatir itu nikmat dari Allah. Khawatir karena kitanya rajin kajian, pasangan belum kajian, ini gimana, kita sedih, itu disyukuri dulu sedihnya. Sedih itu gak jelek yang di tahap itu. Memang sewajarnya muslim itu sedih untuk hal tersebut gitu. Dan itu baik gitu loh, Kang. Jadi kan sedih belum tentu jelek kan gitu ya. Khawatir belum tentu jelek, itu yang mau saya sampaikan. Jadi teteh, bunda, ayah, siapapun yang pasangan hidup atau anak-anak kita, kita rasa masih belum terkait dengan sholat, belum rajin, nikmatilah kesedihannya, diterima kesedihannya. Sedih itu baik, gitu. Khawatir itu baik. Yang nggak baik itu kalau pasangan nggak sholat, kitanya nggak khawatir, itu bahaya tuh. Pasangan sholatnya telat, kitanya biasa-biasa aja, itu justru yang bahaya itu. Kalau pasangan sholatnya telat, kita khawatir, kita sedih, itu oke, okay. It's okay. Ya, itu fine, itu baik. Ya, pandangan Allah itu insya Allah baik. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini kan berarti mudah-mudahan gak terlalu berlarut-larut gitu kan kesedihannya. Berarti saya sedih ini dalam kebaikan kok. Saya khawatir ini dalam kebaikan. Ya, saya gelisah terkait anak saya ini dalam kebaikan. Maka setelah itu baru tuh teknisnya gimana. Jangan lelah mendoakan. Jangan lelah untuk mensupport. Nanti kita perhatikan kalau pasangan hidup suami supportnya itu diingatkan dia gelisah, dia marah. Ya, mungkin kita doakan banyaknya. Kemudian sesekali kita dengarkan kajian dekat sama dia. Kemudian kita doakan di hadapannya, ya Allah, Mudah-mudahan suamiku jangan langsung ditembak ya terkait dengan sholat, jadi suami yang semakin soleh. Terima kasih, kebaikan-kebaikannya diucapkan dulu. Terima kasih ya Allah, suamiku rajin kerjanya ya, kemudian jujur, kemudian apa. Mudah-mudahan suamiku semakin soleh, akhlaknya baik, jadi contoh yang baik untuk kami, semakin rajin sholatnya, semakin banyak sedekahnya, dan seterusnya. Terus saja. Tadi tuh poinnya, ketika Allah mengajarkan kita orang tua, membiasakan itu panjang lama. Dalam surat Toha tadi ini, boleh sebagai catatan terakhir, surat Toha ayat ke-120 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, 132 ya maaf, Toha ke-132, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan sabar dan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Jadi memang, bab sholat ini karena dia kunci, kita perlu kesabaran dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Mungkin seperti itu, Kang Rizky.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Kang Arif, jazakallah untuk jawabannya. Juga terima kasih tadi sahabat MK yang sudah bergabung, termasuk juga sahabat Anayani dari Cimahi, Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga ikut menyimak di pagi hari ini. Jazakallah khair, Kang Arif, atas ilmu-ilmunya. Sehat selalu dan istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Masya Allah, tidak terasa di penghujung kebersamaan begitu ya Kang Arif. Insya Allah berarti masih ada lanjutan bahasannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan sebagai penutup, barangkali sebagai kesimpulan ingin disampaikan kepada sahabat MG di edisi hari ini, Kang Arif silahkan.
0: Iya, sahabat-sahabat, tentu masuk surga bersama dengan sekeluarga, masuk surga sama-sama sekeluarga itu adalah sebuah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita paham bahwa namanya anugerah terindah di dunia ini pasti butuh sebuah perjuangan, Kang. Kalau Kang Rizky mau dapat hadiah mobil harganya 1 miliar, tentu butuh perjuangan. Beda kalau Kang Rizky mau dapat hadiah miniatur mobil harga 10 ribu, tentu perjuangannya juga jauh lebih di bawah daripada itu. Dan itu sebuah apa ya, sebuah hal yang manusiawi tanpa harus kita ajarkan, itu sudah bisa kita terima dengan akal dan perasaan kita. Sebuah hadiah yang sangat besar butuh juga perjuangan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat Toha, surat ke-20 ayat ke-132. Saya ulangi lagi sebagai penutup ya. Perintahkan keluargamu dalam melaksanakan sholat, dan bersabarlah, dan bersungguh-sungguhnya dalam mengerjakannya. Jadi, perintahkan keluarga kita mengerjakan sholat, dan bersabarlah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan ini, insya Allah kita mudah-mudahan masuk surga sama-sama sekeluarga. Sabar dan sungguh-sungguhnya worth it untuk kita jalani, insya Allah. Demikian Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair, Kang Arif, terima kasih banyak atas perbincangannya, atas ilmu-ilmunya disampaikan. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MK. Sebagai ikhtiar menegakkan sholat tadi di dalam keluarga, kompak dalam kebaikan, menuju visi mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala di surganya. Masya Allah, amin Allahumma amin. Nah, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang senantiasa terus mengalir juga untuk Kang Arif. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Arif. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, diberikan juga kemudahan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya,